0: Dari kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi adalah komitmen India untuk mendukung pengembangan fasilitas peluncuran satelit. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan kunjungan kenegaraan Narendra Modi menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan kedua negara karena telah terjalin selama 75 tahun. Menurut Puan, dalam pidatonya, Modi menegaskan komitmen India untuk terus meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia. Salah satunya adalah dukungan India terhadap pengembangan fasilitas peluncuran satelit di Indonesia.
1: Bapak Suryo, Modi mengajak Indonesia juga untuk melakukan berbagai macam kerjasama yang tadi dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto juga sudah diindahkanjuti, dan salah satunya adalah kerjasama dalam aplikasi satelit, dan India disebut akan mendukung Indonesia dalam mengembangkan fasilitas peluncuran satelit tersebut. Dan
0: sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menilai Indonesia dan India merupakan dua negara yang memiliki posisi strategis untuk menjadi motor penggerak global South. Menurutnya, kedua negara sama-sama memiliki kekuatan maritim, ekonomi yang terus tumbuh, serta populasi muda yang besar.
2: Kita termasuk dalam jajaran masyarakat termuda di dunia, di antara ekonomi utama dengan pertumbuhan tercepat. Keduanya adalah kekuatan maritim utama. Keduanya adalah suara-suara kuat dari Global South. Kita adalah peradaban kuno sekaligus mitra alami untuk masa depan.
0: Sebelumnya, Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, bakal meluncurkan satelit buatan dalam negeri di India pada Januari 2027. Satelit ini kerjasama dengan Indian Space Research Organization yang telah berlangsung di Biak, Papua. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pangan Nasional Bapanas memastikan ketersediaan stok pangan nasional tetap aman menghadapi El Nino atau musim kemarau melalui penguatan cadangan beras pemerintah, produksi pangan, dan juga distribusi ke berbagai daerah. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
4: Laporan khusus berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini.
5: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi fenomena El Nino telah berkembang dan berpotensi mencapai intensitas yang kuat. Kondisi tersebut diperkirakan menyebabkan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih kering dan lebih panjang. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan ketersediaan stok pangan nasional masih berada dalam kondisi aman. Salah satu indikatornya adalah posisi cadangan beras pemerintah yang tersimpan di Perumbulok.
4: Yang pertama kami laporkan bahwasanya stok kita per hari ini bulan Juni, itu berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini. Dan itu stok kita aman.
5: Selain cadangan beras pemerintah, Menteri Pertanian menjelaskan pemerintah juga memperhitungkan ketersediaan beras yang berada di masyarakat dan pelaku usaha. Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengurangi dampak El Nino terhadap sektor pertanian. Langkah tersebut dilakukan melalui pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, serta pengelolaan lahan pertanian.
4: OPLA, optimalisasi lahan, yaitu lahan rawa yang biasanya panen satu kali jadi dua kali dan tiga kali. Kemudian cetak sawah kita lanjutkan. Ini semua bisa memitigasi risiko. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
5: Langkah antisipasi pemerintah juga diperkuat melalui Badan Pangan Nasional. Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edi menyatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai upaya dari hulu hingga hilir untuk menjaga produksi dan distribusi pangan tetap berjalan. Salah satu fokusnya adalah memastikan cadangan beras pemerintah tetap tersedia sebagai bagian dari upaya menjaga pasokan pangan nasional.
6: Selain itu, penyaluran beras SPHP terus digencarkan dengan realisasi mencapai 463 ribu ton untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen. Sementara itu, bantuan pangan beras dan minyak goreng diberikan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia.
5: Menghadapi potensi kemarau panjang, perhatian juga diberikan pada sektor peternakan. Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto menilai dampak El Nino perlu diantisipasi karena dapat memengaruhi produktivitas ternak serta meningkatkan risiko penyakit hewan menular. Ia menyatakan akan mendukung program pemerintah yang memberikan manfaat bagi petani dan peternak.
7: Balai Veteriner Banjarbaru memiliki peran penting sebagai laboratorium rujukan regional Kalimantan sehingga dukungan terhadap kapasitas sumber daya manusia, laboratorium, dan layanan kesehatan hewan perlu terus diperkuat.
5: Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda juga menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga kesehatan ternak selama musim kemarau. Upaya tersebut dilakukan melalui penyediaan pakan, penguatan layanan kesehatan hewan, hingga pencegahan penyebaran penyakit.
7: Dukungan kebijakan dan penganggaran yang kuat dari Komisi 4 DPR RI, serta sinergi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, pengendalian penyakit hewan menular strategis dapat terlaksana dengan baik dan menjadi pondasi utama dalam memperkuat ketahanan pangan protein hewani, termasuk dalam menghadapi ancaman El Nino.
5: Dari sisi infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum juga menyiapkan langkah untuk menghadapi potensi kekeringan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan pemerintah akan membentuk satuan tugas khusus serta memperkuat penyediaan sumber air dan jaringan irigasi di sejumlah daerah yang berpotensi terdampak El Nino.
8: Antisipasi dari awal, sebetulnya antisipasi awal sudah kita kerjakan. Teman-teman dari sumber air misalnya, dari mungkin awal tahun sudah melakukan program dalam di beberapa titik yang selama ini kita lihat sebagai titik keringan di seluruh Indonesia, di Jawa pun ada, jadi begitu untuk kita.
5: Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, cadangan beras pemerintah di Bulog saat ini mencapai 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Hingga awal Juni 2026, pemerintah juga melaksanakan 5.573 gerakan pangan murah di 37 provinsi dan lebih dari 378 kabupaten kota, menyalurkan 463 ribu ton beras SPHP, serta memberikan bantuan pangan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan upaya memastikan stok pangan nasional tetap aman menghadapi musim kemarau.
9: Menurut saya kalau ancaman El Nino gini tuh yang paling penting sih kebutuhan pokok ya. Jadi kebutuhan pokoknya tetap terjaga, harganya juga nggak melonjak tajam gitu, jadi tetap stabil. Tapi kalau stok pangan memang dipastikan aman, ya masyarakat harusnya lebih tenang, jadi nggak khawatir gitu soal penuhin kebutuhan sehari-hari.
10: Harapannya sih pasokan pangan tetap lancar ya Mbak, meskipun nanti ada musim kemarau yang panjang seperti ini. Karena kalau barang tersedia biasanya harga juga stabil. Terus masyarakat bisa berbelanja lah seperti biasa tanpa harus khawatir ya Mbak.
11: Menurut saya langkah antisipasi ini emang penting dilakukan sejak awal ya Mbak. Apalagi dengan stok pangan yang cukup, masyarakat bisa merasa lebih tenang menghadapi kemungkinan dampak El Nino ini, terutama untuk kebutuhan pokok sehari-hari.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menjaga pangan nasional di musim kemarau. Naskah disusun oleh Yuliana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ancaman El Nino, fenomena cuaca ekstrim kembali membayangi sektor pangan nasional kita. Musim kemarau panjang yang diprediksi akan berlangsung bukan sekedar masalah suhu udara, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas produksi pertanian yang berpotensi memicu lonjakan harga pangan di pasaran. RRI mencatat, pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya menjadi pelajaran pahit. Perubahan iklim yang tidak terantisipasi dengan baik terbukti mampu memangkas hasil panen secara drastis, menekan daya beli masyarakat, dan akhirnya mengganggu kesejahteraan masyarakat kecil. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional bersama kementerian terkait harus kita apresiasi karena telah mengambil langkah preventif lebih dini. Upaya penyiapan langkah dari hulu hingga hilir, mulai dari pengamanan lahan pertanian, penguatan rantai distribusi, hingga intervensi stabilitas harga, adalah langkah yang tidak bisa ditawar. Namun perlu kita ingat bahwa keberhasilan langkah tersebut sangat bergantung pada konsistensi di lapangan. Salah satu instrumen krusial saat ini adalah ketersediaan cadangan beras pemerintah. Dengan stok di Perumbulok yang mencapai 5,2 juta ton, angka ini memang yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Meski demikian, angka besar tersebut jangan sampai hanya menjadi pajangan di gudang penyimpanan. Beras tersebut harus menjadi instrumen strategis yang hidup. Artinya, pemerintah wajib bergerak cepat untuk melakukan intervensi pasar saat harga mulai bergejolak, agar masyarakat tidak menjadi korban ketidakpastian pasar. Lebih dari itu, ketahanan pangan nasional tidak boleh hanya bertumpu pada cadangan beras. Pemerintah tidak boleh abai terhadap nasib petani kita. Dukungan sarana irigasi, akses benih unggul, ketersediaan pupuk yang tepat waktu, serta pendampingan teknologi pertanian adalah fondasi utama yang harus tetap tegak berdiri. Satu hal lagi yang patut diperhatikan adalah masalah distribusi. Sehebat apapun stok pangan kita, jika tidak sampai ke daerah-daerah terpencil atau wilayah yang rawan kekurangan pangan, maka ketahanan pangan kita akan timpang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, koordinasi lintas sektoral antara pemerintah pusat, daerah, bulog, dan pelaku usaha adalah kunci utama. Tidak ada ruang bagi ego sektoral. Semua pihak harus bergerak dalam satu irama, cepat, tanggap, dan terukur. Masyarakat pun memiliki peran strategis. Mari kita mulai dari kesadaran untuk tidak melakukan pemborosan pangan. Konsumsi yang bijak adalah bentuk kontribusi nyata masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan. Menghadapi tantangan cuaca ini bukan hanya bicara soal teknis pertanian. Ini adalah ujian bagi ketangguhan bangsa dalam menjamin hak dasar rakyat atas ketersediaan pangan yang terjangkau. Masyarakat tentu akan mengawal kebijakan ini demi memastikan tidak ada satupun warga negara yang kesulitan mengakses pangan di tengah musim yang menantang. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Borozerdi, mengungkap pemerintah Iran hingga kini belum dapat memastikan tanggal konfirmasi kunjungan delegasi Indonesia untuk memberikan penghormatan kepada mendiang Ayatullah Ali Khamenei. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
13: Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Borozerdi, mengungkapkan pemerintah Iran hingga kini belum dapat memastikan tanggal konfirmasi kunjungan delegasi Indonesia untuk memberikan penghormatan kepada mendiang Ayatullah Ali Khamenei. Borozerdi yang ditemui usai upacara penghormatan dan solidaritas untuk mengenang mendiang pemimpin tertinggi Ayatullah Ali Khamenei Selasa sore di kediaman dinas Jakarta menjelaskan kepastian tersebut masih bergantung pada perkembangan situasi keamanan di Iran pasca konflik. Ia menyebut salah satu penyebab belum adanya kepastian adalah penutupan wilayah udara Iran selama prosesi pemakaman. Menurutnya, pembukaan kembali akses bagi tamu asing membutuhkan waktu dan harus menunggu arahan dari pemerintah pusat di Teheran.
14: Selama upacara pemakaman seluruh wilayah udara Iran ditutup. Jadi sekarang, jika kami akan membukanya kembali agar para tamu asing dapat datang ke Iran, hal itu memerlukan sedikit waktu. Saya belum dapat memastikan karena saya harus menerima konfirmasi dari ibu kota kami. Namun, saya sangat berterima kasih kepada pemerintah Indonesia yang telah menunjukkan persahabatannya serta dukungannya terhadap Iran dalam menghadapi rezim Zionis Israel yang menyerang Iran. Kami berharap dapat segera memberikan konfirmasi. Insya Allah.
13: Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menunjuk ia dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani untuk hadir dalam prosesi pemakaman Ayatullah Ali Khamenei.
15: Ini kami masih menunggu jawaban waktu dan tempat di mana kita bisa menghadiri upacara pemakaman tersebut. Karena seperti
16: seperti kita ketahui juga bahwa ada prosesi yang dilakukan terkait dengan rangkaian acara.
13: Duta Besar Borojudi mengungkapkan upacara pemakaman di Teheran dan Qom telah selesai dilaksanakan. Saat ini jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran yang wafat pada 28 Februari lalu akibat serangan Amerika Serikat dan Israel itu telah dibawa ke Irak dan selanjutnya akan kembali ke Mashhad untuk menjalani prosesi pemakaman terakhir pada 9 Juli mendatang. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 9 petugas kepolisian Pakistan dilaporkan tewas dalam serangan teroris di provinsi Balochistan, Pakistan. Otoritas tempat telah melakukan peluncuran penyelidikan untuk mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Sementara operasi keamanan masih terus dilakukan untuk membersihkan wilayah ini serta untuk mencegah terjadinya kekerasan lebih lanjut. Balik informasi dari dunia olahraga, timnas Swiss memastikan tiket ke babak perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Kolombia melalui adu penalti dengan skor 4-3 setelah bermain imbang tanpa gol selama 120 menit pada laga 16 besar di BC Place, Vancouver, Kanada dini hari tadi. Kemenangan ini membawa Lanati menghadapi Argentina di babak 8 besar mendatang. Babak pertama berlangsung ketat dengan kedua tim saling bergantian menyerang. Kolombia sempat mengancam melalui Gustavo Huerta, sedangkan Swiss memperoleh peluang lewat Fabian Reinders dan Nyoe, namun penampilan gemilang Gregor Kobel serta Camilo Vargas membuat skor tetap 0-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Swiss langsung mengambil inisiatif serangan, di mana pada menit ke-47 dan Nyoe melakukan penetrasi dari sisi kanan sebelum mengirimkan umpan kepada Brel Embolo. Sayangnya penyelesaian akhir Embolo masih melambung tipis di atas mistar gawang. Laga pun berlanjut ke babak perpanjangan waktu. Pada menit ke-92, Kolombia memperoleh peluang melalui Davison Sanchez, namun tembakannya melambung di atas mistar. Swiss membalas ancaman pada menit ke-103 melalui Zeki Amdoni yang melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti. Namun, Camilo Vargas melakukan penyelamatan penting untuk menjaga gawang Kolombia tetap aman. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Danau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Kakak, aku punya challenge untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
3: Boleh. Challenge apaan, Bang?
2: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
3: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
2: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
3: Lah, emang siapa, Bang?
2: Pahlawan nasional lah, Kak.
3: Oh iya.
2: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

0: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah BKPDM Kemendikdasmen menetapkan penyesuaian jadwal pendaftaran tes kemampuan akademik TKA dan asesmen nasional AN bagi jenjang pendidikan SMA dan SMK sederajat ini menjadi tanggal 27 Juli. Kepala BKPDM Kemendikdasmen Tony Toharudin mengatakan masa pendaftaran yang sebelumnya dimulai pada tanggal 18 Agustus 2026 dimajukan menjadi 27 Juli hingga 27 September 2026 atau lebih cepat 3 minggu dari rencana semula. Ia menjelaskan penyesuaian tersebut dilakukan guna memberikan waktu yang lebih luas bagi satuan pendidikan dalam melakukan pemutakhiran data peserta didik setelah sistem data pokok pendidikan Dapodik akan kembali dibuka pada 15 Juli 2026. Dengan demikian pihaknya berharap tidak ada peserta yang tertinggal karena datanya belum diperbarui. Ya, beliau menambahkan masa pendaftaran yang lebih panjang akan membuka peluang yang lebih besar bagi satuan pendidikan untuk dapat menjaring peserta yang selama ini belum tercatat, terutama di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan akses jaringan maupun yang kekurangan operator sekolah. Dan Tony pun mengatakan sebagai tindak lanjut kebijakan, pihaknya juga telah menerbitkan surat kepala BKPDM nomor 0212/B/F/SK.02.02/2026 tertanggal 1 Juli 2026 tentang penyelenggaraan TKA dan juga AN jenjang SMA, SMA sederajat, SMK, MAK dan survei lingkungan belajar bagi kepala satuan pendidikan dan pendidik tahun 2026. Surat tersebut telah disampaikan kepada kepala kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi di seluruh Indonesia dan perwakilan pemerintah Republik Indonesia di luar negeri, atas pendidikan dan kebudayaan pemerintah Republik Indonesia di luar negeri, kepala dinas pendidikan provinsi, serta kepala dinas pendidikan kabupaten kota di seluruh Indonesia sebagai acuan pelaksanaan TKA dan AN. Adapun berdasarkan jadwal terbaru, ia menerangkan simulasi akan dilaksanakan pada tanggal 21 hingga 27 September, dilanjutkan gladi bersih pada tanggal 5 hingga 18 Oktober dan pelaksanaan utama TKA dan juga AN akan berlangsung secara bertahap pada tanggal 26 Oktober hingga 8 November sesuai pembagian gelombang. Sementara pelaksanaan TKA ini yang susulan ini dijadwalkan pada tanggal 16 sampai dengan 29 November. Dan pihaknya juga berharap pemerintah daerah, satuan pendidikan, operator sekolah dan juga pendidik bergerak cepat memanfaatkan tambahan waktu ini. Data yang telah rapi sejak awal akan membuat pelaksanaan TKA dan juga asesmen nasional menjadi lebih tertib dan memastikan tidak ada satupun murid yang terlewat hanya karena persoalan administrasi.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Hmm? Mana dong?
1: Mana, coba lihat. Ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan terkejut dan juga prihatin atas temuan data terkait keterlibatan aparatur sipil negara ASN di lingkungan Pemprov Jabar dalam aktivitas judi online alias judol dengan transaksi hingga 800 juta rupiah selama 1 tahun. Data yang dibongkar Pusat Laporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK memicu keprihatinan mendalam pihaknya, apalagi nilai total transaksi haram yang melibatkan abdi negara di tingkat provinsi maupun kabupaten kota tersebut kini telah menyentuh angka puluhan miliar rupiah setiap tahun dan terus merangkak naik ya. Erwan memaparkan dengan populasi terbesar di Indonesia yang mencapai sekitar 51 juta jiwa, Jawa Barat kini didera persoalan sosial yang krusial. Praktek judi online dan juga pinjaman online tidak lagi sekadar menyasar masyarakat berpenghasilan rendah. Erwan mengatakan kini mafia judi online targetnya sudah merambah masif ke kalangan pejabat, anggota TNI, Polri, hingga ASN. Kendati mengantongi data nama dan juga alamat serta secara terperinci, ya, Erwan ini menegaskan pihak Pemprov Jabar memilih untuk merahasiakan identitas para ASN tersebut. Langkah penegakan disiplin akan dikomandani oleh inspektorat melalui mekanisme pembinaan internal secara bertahap demi memberikan efek jera. Baik, pendengar, segera kami akan hadirkan Dialog Cirebon Menyapa untuk pagi hari ini dengan topik peran strategis pustakawan dalam menumbuhkan budaya baca di era digital dalam memperingati Hari Pustakawan ya. Hari ini, hari kemarin. Sekarang 8, hari kemarin 7 Juli ya. Yang menghadirkan narasumber ada Kepala Dinas Perpustakaan dan juga Kearsipan di Pusip Kota Cirebon, ada Bapak Haji Masara SPMSI dan juga nanti akan ada juga pegiat literasi, ada Bapak Warkina SPD GR MPD CPIM ya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap bos, nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang. Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Dari Kota Udang untuk Indonesia, menyuarakan aspirasi, membedah solusi, dan menjalin silaturahmi antar warga. Inilah Cirebon Menyapa.
1: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, senang rasanya untuk edisi Rabu 8 Juli 2026 kami bisa menghadirkan kembali dialog Cirebon pagi ini dengan topik peran strategis pustakawan dalam menumbuhkan budaya baca di era digital. Ya, dalam rangka Hari Pustakawan yang diperingati setiap tanggal 7 Juli dengan tema tahun ini pustakawan terlibat, bersinergi dan berdampak. Kita diajak untuk bisa melihat kembali peran penting pustakawan sebagai penggerak literasi di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi. Di era digital seperti sekarang, masyarakat memiliki akses yang sangat luas terhadap berbagai sumber informasi. Namun kemudahan tersebut juga menghadirkan tantangan ya, mulai dari rendahnya minat baca hingga maraknya informasi yang tidak akurat. Karena itu kehadiran pustakawan tidak lagi sekedar mengelola koleksi perpustakaan, tetapi juga menjadi pendamping masyarakat dalam membangun budaya baca, meningkatkan kemampuan literasi, serta mengembangkan kecakapan dalam menyaring dan memanfaatkan informasi secara bijak. Dan telah hadir di studio Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dispusip Kota Cirebon, ada Bapak Haji Masara SPMSI. Selamat pagi Bapak.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, kabar sehat untuk pagi hari ini?
2: Alhamdulillah. Sehat Mbak.
1: Sehat ya Pak ya. Ya, terima kasih sudah hadir di studio nih Pak. Tapi kalau misalnya untuk Anda semua pendengar yang ingin bergabung bersama kami, bisa melalui WhatsApp di 081324951935 ataupun melalui line telepon ya di 486374, dan siaran ini dapat Anda simak melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga live di YouTube channel RRI Cirebon. Ya, Pak Mastara, dalam rangka memperingati Hari Pustakawan yang mengusung tema pustakawan terlibat, bersinergi dan juga berdampak. Wah, ini bagaimana ya, Bapak memaknai tema tersebut dalam konteks penguatan budaya baca di daerah Pak?
2: Ya, baik, terima kasih Mbak Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Yang pertama, saya atas nama Kepala Dispusip Kota Cirebon tentunya ingin mengucapkan selamat Hari Pustakawan 7 Juli 2026, dan ini diperingati setiap tahun sebetulnya sebagai apresiasi dari pemerintah atas dedikasi peran penting pustakawan sebagai garda terdepan dalam peningkatan literasi di masyarakat. Tadi tagline-nya atau temanya adalah terlibat, bersinergi dan berdampak gitu. Dan tagline ini tentunya harus diwujudkan, dibuktikan perannya secara nyata di dalam masyarakat. Kelihatannya kalau bicara pustakawan itu sepertinya menjadi apa ya, masih belum familiar Mbak ya, pustakawan gitu. Dan peran strategisnya sih seperti apa? Saya ingin menyampaikan berdasarkan perspektif Undang-Undang 43 tahun 2007 ya, tentang perpustakaan, yang disebut pustakawan itu adalah seseorang yang memiliki kompetensi melalui pendidikan dan atau pelatihan kepustakawanan, dan tugasnya adalah bertanggung jawab mengelola dan pelayanan di perpustakaan. Ya, jadi saya kira ini merupakan sebuah tugas mulia di dalam juga mengembangkan minat baca, dan ujung-ujungnya adalah bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, kalau di Kota Cirebon ini harus sinergi sejalan dengan visi dan misi dari wali kota dan wakil wali kota Cirebon. Terkait dengan peran pustakawan, peran strategis para pustakawan, saya mencatat ada beberapa peran strategis, Pak. Ya, yang pertama, pustakawan itu bukan hanya sekedar berada, duduk, diam di perpustakaan ya. Tapi juga yang pertama adalah sebagai inovator dan pemandu literasi. Inovator dan pemandu literasi. Dari ketika membantu para pembaca dalam menunjukkan, dalam menemukan bahan bacaan dan yang menarik tentunya dan relevan atau yang dibutuhkan oleh para pembaca. Ya, terus yang berikutnya, yang kedua adalah peran strategis adalah sebagai pengembang program interaktif. Ya. Jadi menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang menarik tentunya di masyarakat atau terhadap pengembangan perpustakaan sendiri, seperti bedah buku. Atau kalau sekarang itu banyak istilah-istilah tadarus buku. Ya, atau ngederes buku. Apalah kan gitu. Bahkan ada yang lebih menarik lagi, nanti ada kemah literasi kan. Wow. Gitu. Terus yang ketiga adalah sebagai kurator koleksi dan fasilitator, segala memastikan ketersediaan buku, bahan bacaan tentunya sesuai dengan tren dan kebutuhan dan minat dari para pembaca. Ya, tentunya agar para pembaca itu tidak bosan untuk datang. Dan yang keempat, saya kira ini yang sesuai dengan tema dari Mbak Rina nih, bahwa peran pustakawan juga harus sebagai pemanfaat teknologi. Nah, mengadopsi sistem perpustakaan digital yang sekarang ya sudah dikembangkan dan menggunakan platform digital juga untuk menjangkau pembaca muda tentunya di era yang modern. Jadi kita para pustakawan juga harus mengikuti perkembangan zaman. Dan sekali lagi, sekarang ini kan bagaimana agar perpustakaan itu bisa diakses secara mudah, secara lugas dan menarik, ya tentunya dengan melalui perpustakaan digital. Dan di Kota Cirebon itu sudah dikembangkan. Di kelurahan-kelurahan sekarang sudah ada yang namanya perpustakaan kelurahan. Kemarin baru saja di tahun 2026 ini kami melakukan lomba kelurahan tingkat Kota Cirebon, dan pemenang pertama adalah Kelurahan Sunyaragi. Dan insya Allah pemenang pertama ini akan diikut sertakan di dalam lomba perpustakaan tingkat Provinsi Jawa Barat. Saya lihat sudah banyak kemajuan inovasi yang dilakukan oleh kelurahan-kelurahan bagaimana agar masyarakat itu bisa mengakses dan menjadikan perpustakaan itu bukan hanya sekedar menyimpan buku, tapi juga sebagai ruang pemberdayaan, sebagai ruang inovasi, gitu. Tempat bertukar pikiran dan sebagainya, diskusi dan sebagainya. Dan ini sudah, ya mudah-mudahan sudah, saya lihat gitu di masyarakat sudah mulai lah. Terus yang berikutnya, kami di Dispusip juga berusaha untuk bagaimana mengaktifkan atau mereaktivasi ruang-ruang publik yang kira-kira biasa dimanfaatkan oleh masyarakat. Contohnya adalah di mikro library atau perpustakaan mini yang ada di alun-alun kejaksaan sekarang sudah berfungsi lagi. Sudah bisa masyarakat, kaum muda, anak-anak itu bisa datang, silakan baca buku dengan buku yang terbaru dan menarik. Bahkan di sana ada juga pojok literasi atau perpustakaan digital.
1: Wah, seru. Jadi ya kayaknya
2: bisa dimanfaatkan.
1: Baik. Terima kasih Pak Mas Tara. Kita akan sapa juga ada Bapak Warkina SPDGR MPD CPIM yang sudah tersambung melalui line telepon. Selamat pagi Pak Warkina.
3: Pagi Bu Anu, Mbak Rina.
1: Iya. Kabar sehat untuk pagi hari ini Pak Warkina?
3: Alhamdulillah sehat, alhamdulillah.
1: Oke, Pak Warkina, bagaimana Bapak melihat kondisi budaya baca dan juga literasi masyarakat saat ini di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, Bapak?
3: Kalau saya dari sudut pandang pembustaka itu sendiri, memang sangat luar biasa. Hal ini kita lihat pengguna untuk pembaca HP itu luar biasa. Itu tandanya minat bacanya sangat tinggi sekali.
1: Oke.
3: Cuman di sini kita garis bawahi bahwa hal-hal ini yang bedanya minat baca tinggi tapi tidak bisa untuk memfilterisasi atau mengelola daripada bacaan tersebut sehingga akan membawa dampak-dampak itu. Ya, artinya kita lebih cenderung ke bagaimana melihat bacaan itu bukan dijadikan sebagai bacaan secara substantif saja atau praktis saja atau pragmatis, tapi di situ ada suatu produktivitas membaca. Dalam hal ini adalah kekuatan membaca atau daya baca. Mungkin itu yang saya sampaikan.
1: Baik, tema Hari Pustakawan tahun ini adalah pustakawan terlibat, bersinergi, dan juga berdampak. Apa makna tema tersebut dalam upaya meningkatkan literasi masyarakat bagi Bapak? Silakan.
3: Tadi apa yang dikatakan oleh Pak Gadis Terpuspada itu memang pemahaman pustakawan dulu itu hanya sekedar pegang buku, tahu tentang isi-isi buku yang ada di perpus. Ya, jadi hanya memanajemen buku saja. Nah, sekarang kan sudah beralih fungsi. Pustakawan juga di sini memberikan layanan-layanan bagaimana buku itu mampu terserap oleh pepustaka atau pembaca. Mungkin di situ. Akhirnya memang kita sama dengan literasi. Jadi dulu hanya sekedar kita baca-baca, sekarang bagaimana membaca itu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari yang mana akan berdampak pada masyarakat. Dalam hal ini adalah tumbuhnya ekonomi, kesejahteraan, perubahan-perubahan secara dinamis yang positif, global, dan lain sebagainya.
1: Baik. Baik, terima kasih Pak Warkina dan Rina. Beralih ke Pak Mastara. Bagaimana strategi Dinas Perpustakaan dan juga Kearsipan dalam membangun sinergi antara pustakawan, sekolah, pemerintah daerah, komunitas literasi juga, dan juga masyarakat? Walaupun acaranya tadi sudah di-spill juga ya Pak ya, seru banget nih.
2: Siap. Jadi makasih Mbak. Saya kira memang ini harus dibangun ya, budaya sinergi gitu. Sinergi dalam mencapai sebuah target-target gitu ya, dari berbagai komponen tentunya. Dan ada beberapa hal yang harus dilakukan sebetulnya. Bagaimana yang pertama adalah bagaimana peningkatan SDM, SDM tadi pustakawan. Tadi apa yang saya sepakat apa yang disampaikan oleh Pak Warkina tadi ya, bahwa bukan hanya sekedar membaca kan gitu, tapi bagaimana juga mengarahkan sebetulnya agar kita itu bisa berpikir kritis gitu. Ya, bukan hanya pandai membaca, menulis dan sebagainya. Terus yang kedua adalah tempat-tempat gitu ya, atau sarana-prasarana itu dibuat untuk lebih menarik. Ya, itu saya kira sekarang ini kan masyarakat itu menjadikan bahwa perpustakaan gitu kan sebagai bukan hanya sekedar tempat membaca tapi juga sebagai tempat rekreasi kan gitu. Sekarang gitu kan gitu. Jadi harus dibuat menarik. Terus yang berikutnya adalah bagaimana bisa menjadikan sebuah program-program tadi yang diminati, yang bisa mendatangkan minat masyarakat itu untuk bisa tertarik untuk datang kan gitu. Saya kira banyak nih inovasi-inovasi yang bisa dilakukan dan bersinergi saya kira berbagai komponen untuk bisa melakukan itu. Saya catat, saya dapat informasi Pak bahwa di Cirebon Raya ini ada 138 komunitas literasi.
1: Banyak ya Pak ya?
2: Banyak sekali Mbak, yang sebetulnya bisa kita kolaborasikan. Ya, kita bisa kerjasama bagaimana membuat sebuah inovasi gerakan-gerakan literasi itu ya tentunya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat gitu ya, bukan hanya membaca, menulis, tapi juga bisa berpikir kritis dan bersikap kritis gitu.
1: Baik.
2: Jadi dan tidak hanya pada aspek pemerintah saja, tapi juga masyarakat. Saya kira ujung-ujungnya untuk pembangunan ketika masyarakat dan pemerintah itu sudah bisa bersinergi, mm-hmm. berpadu gitu ya, baik dari sisi pola pikir, dari sisi sikap dan sebagainya. Saya kira ini menjadi sebuah kekuatan di dalam membangun, ya, gitu. Baik. Khususnya di Kota Cirebon.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Mas Tara dan Pak Warkina. Bagaimana bentuk sinergi yang ideal antara pustakawan dan juga pegiat literasi dalam memperluas akses serta meningkatkan budaya baca masyarakat, Pak?
3: Baik, Mbak Rina. Kami sebelumnya membuat sebuah inovasi-inovasi yang sifatnya bagaimana menyerukan atau semenarik mungkin apa yang dikatakan disebut itu berkaitan dengan literasi. Salah satu contoh yang saya terapkan misalnya gerakan sadar baca, gerakan literasi dusun, jadi RT diberdayakan, terus badut baca, tiang baca, ngunduh literasi, sodako literasi, siar literasi, terus menara literasi. Itu bentuk-bentuk yang kami implementasikan dalam kehidupan yang kira-kira dekat dengan masyarakat itu. Nah, salah satu sinergitas yang dengan pihak pemerintah atau dalam hal ini dinas Disperda, memang di situ ada misalnya acara-acara yang sifatnya lebih luas lagi, festival literasi, kebiar literasi, kemal literasi, itu adalah bentuk-bentuk sinergitas ya dari para pegiat yang melaksanakan dengan giatnya masing-masing sesuai dengan kekhasan, kecirikasan atau itu bisa kita terapkan dalam suatu embersa. Ini sangat-sangat setuju sekali. Nah, hal ini yang kita sebagai pegiat kadang-kadang ya melaksanakan suatu kegiatan ya dengan dirinya masing-masing gitu, nggak bisa dengan keseragaman. Misalnya yang lapak baca ya lapak baca saja, yang hanya gerakannya di bedah buku, bedah buku, yang hanya gerakannya di misalnya bentuk-bentuk kayak semacam melalui dongeng literasi juga ada gitu. Jadi macam-macam itu.
1: Oke, Pak Warkina, dari banyak banget komunitas literasi ya, yang tadi Bapak sebutkan, respon masyarakat seperti apa sih? Mungkin Bapak bisa cerita.
3: Pertama, daya dukung itu hampir 100%.
1: 100%.
3: Para pegiat itu didukung 100%. Karena namanya pegiat itu dengan kesadaran tinggi, dengan kerelawanan, dengan kehobian, mungkin kegemarannya diterapkan, disiarkan. Nah, ini sangat mendukung sekali. Tinggal bagaimana memoles daya dukung itu dijadikan sebagai kekuatan yang sifatnya tidak hanya sekedar apa ya, secara simpatik saja, ada simpatik, tapi empatiknya kita melaksanakan aksinya juga, mendukung aksinya juga itu. Ya, kalau kita mendukung secara misalnya empatik, wah itu bagus itu. Itu kan masih berapa persen mengenal kepada masyarakat. Tapi rata-rata masyarakat ketika ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya keliterasian, bacaan, ya, dengan bangga karena masyarakat mempunyai memiliki buah hati yang ingin mempunyai karakter SDM unggul, kemudian pengetahuan, kemudian kelebihan dalam hal ini peminatan ya, ketika melaksanakan kompetisi-kompetisi yang sifatnya akademik itu sangat mendukung sekali apa ya. Jadi misalnya anak-anak dilaskan di dibimbolkan, nah ini lebih mengenai ke situ. Saya punya cerita, ada seseorang yang tidak mampu untuk les bahasa Inggris. Ya, kemudian dia memiliki satu kamus. Kamus itu dibawa kemanapun itu kamus itu. Mereka menguasai. Kemudian setelah uji kompetensi sama dengan anak-anak yang mengikuti bimbel. Nah ini kan bagian dari hal-hal yang istilahnya ya luar biasa itu.
1: Oh, ya, baik, terima kasih Pak Warkina. Dan ke Pak Mas Tara, di era media sosial, bagaimana pustakawan berperan sebagai pendamping masyarakat dalam meningkatkan literasi informasi agar mampu memilah informasi yang benar dan juga bermanfaat nih Pak?
2: Ya, Mbak, sebelumnya saya ingin sampaikan dulu bahwa kalau saya lihat sebetulnya minat baca atau tingkat literasi di masyarakat itu bukan kurang ya, hanya barangkali kurangnya adalah kurang merata, bukan berarti gitu, hanya perlu kita dorong dari sisi pemerataan gitu. Dan beberapa hal yang sudah kami lakukan untuk mengukur bagaimana minat masyarakat itu, ketertarikan ya di dalam membaca buku dan lain sebagainya, adalah ada beberapa lomba yang kami lakukan itu ternyata luar biasa minat masyarakat, seperti retensi ya kan, terus lomba bertutur ya dengan tematik. Otomatis mereka sebelum mengikuti lomba kan harus membaca dulu gitu salah satu temanya. Itu banyak sekali, dan anak-anak dengan berbagai segmennya. Untuk lomba bertutur misalkan itu anak-anak SD, Mbak. Anak-anak SD, anak-anak MI ya. Dan ternyata kemampuannya luar biasa. Gitu. Jadi ketika dia menceritakan satu kisah, misalkan ya Gunung Jati, Sunan Gunung Jati dalam menjalankan menyebarkan agama Islam dan sebagainya, itu luar biasa. Saya sendiri baru wah hebat sekali. Terus lomba kelurahan juga. Ya, jadi kalau saya perlu saya sampaikan bahwa ya, masyarakat itu memang saya kira sangat luar biasa untuk keberminatan ya Pak ya, keberminatan di dalam bagaimana mengaplikasikan. Hanya barangkali tadi yang Mbak sampaikan bahwa bagaimana kita bisa memfilter atau memitigasi agar tidak disalahgunakan atau diartikan, apalagi di era digitalisasi ini. Ya salah satunya adalah tadi memberikan edukasi. Seperti kami di Micro Library, ketika ada anak-anak datang, ya dari awal memang kami pandu, kami mengarahkan ya untuk hal-hal yang sifatnya edukatif. Itu yang kedua, ketika mereka membaca perpustakaan digital juga kan hanya tinggal klik barcode, itu kan sudah ada, sudah muncul. Ya, jadi kuncinya adalah di bagaimana kita bisa mengarahkan, mengedukasi masyarakat khususnya di kalangan muda ini kan itu, jangan sampai mengakses hal-hal yang yang dilarang lah gitu. Kira-kira begitu, Mbak.
1: Ya, baik. Izin untuk bisa membacakan pertanyaan dari pendengar yang sudah bergabung melalui live chat ya, dan Anda juga bisa kirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp di 081324951935 ataupun line telepon di 02318493259. Ada Her Tuti hadir katanya. Oke, siap. Terima kasih sudah bergabung. Ada juga Anabia Almahira. Bagaimana upaya untuk meningkatkan minat baca generasi muda yang saat ini sudah terlena dengan kemajuan teknologi? Ya, teknologi ada dan minat bacanya mungkin bergeser ya, ataupun aktivitas yang digunakan dengan teknologi itu justru dengan sesuka hati mereka juga mempunyai kecenderungan tersendiri ya, apalagi bagi ya, anak remaja ya, ataupun generasi muda. Nah, ini bagaimana tanggapan dari ya Pak Mas Tara? Upaya untuk bisa meningkatkan minat baca generasi muda, walaupun tadi disampaikan minat baca itu tinggi gitu ya Pak ya.
2: Ya tadi bagaimana kami merangsang tentunya. Tadi apa yang sudah kami lakukan adalah di diskusi selaku konsolidator di perpustakaan dan para pustakawan itu kan mempunyai fungsi strategis yang tadi saya sampaikan. Salah satu yang bagaimana mengarahkan aktivitas khususnya para generasi muda ini kan ya, karena segmen generasi muda ini kan generasi yang memang punya keistimewaan dan kekhasan ya, termasuk ketika kita melakukan intervensi kan gitu, agar tadi sesuai dengan arah-arah yang positif kan gitu ya. Salah satunya tadi Mbak, kita membangun satu jejaring yang bisa mengedukasi mereka melalui kegiatan-kegiatan yang positif ya, sehingga semua energi itu mereka bisa salurkan tadi melalui lomba-lomba yang kami ciptakan. Dan di kami ada sarana yang namanya kafe literasi, Mbak. Itu bisa dipergunakan oleh siapapun ya, oleh masyarakat Kota Cirebon khususnya untuk hal-hal yang sifatnya positif yang terkait dengan pengembangan minat baca dan peningkatan literasi masyarakat. Tempatnya di Kota Cirebon. Dan tadi juga saya katakan bagaimana bisa mereaktivasi kembali sarana prasarana, spot-spot area publik gitu ya, yang bisa digunakan untuk kreativitas dari mereka. Ya, khususnya para generasi muda.
1: Gitu. Baik, baik ya. Terima kasih Bapak. Dan mungkin Pak Warkina bisa menangkapi juga pertanyaan dari Anabia. Bagaimana upaya untuk bisa meningkatkan minat baca generasi muda yang saat ini sudah terlena dengan kemajuan teknologi? Silakan Bapak.
3: Ketika anak-anak muda itu membaca ya, membaca dalam arti meningkatkan minat baca, membaca di HP, walaupun di ruang lingkup digital. Ini adanya sebenarnya sudah tinggi, sudah tinggi. Tapi tadi yang dikatakan oleh Pak Kadis itu bagaimana mengarahkan, mengedukasikan. Jadi artinya memfilterisasi, hanya itu saja. Nah ini adalah bagian dari keliterasian itu, mengelola, menyeleksi apa yang dibaca. Kita bayangkan saja setiap hari anak-anak itu membaca HP, WA, begitu ting langsung buka, itu kan bagian dari minat itu, minat membaca. Cuman bagaimana di situ kita mengelola. Nah salah satunya adalah pustakawan. Pustakawan ini adalah tadi sudah bukan bagian dari hanya memegang buku atau mengelola buku, tapi sudah meluas. Nah, misalnya para pegiat itu juga bagian dari pustakawan. Jadi intinya adalah bagaimana mengedukasikan supaya literasi itu mengena dan berdaya guna. Artinya apa yang dibaca itu berdaya guna.
1: Bermanfaat.
3: Berkualitas yang dibaca itu. Intinya hanya itu saja.
1: Baik. Terima kasih Pak Warkina. Dan pertanyaan selanjutnya ini dari Ibu Neneng yang ada di Kedawung. Apakah perpustakaan Kota Cirebon menyediakan layanan peminjaman buku secara online? Mohon informasinya katanya. Bapak.
2: Iya. Mbak, terima kasih. Kami terus bebenah terkait dengan pelayanan akses perpustakaan baik secara online maupun secara langsung kan gitu ya. Pemanfaatan teknologi informasi itu sebuah keniscayaan saya kira, karena kan tuntutan Mbak ya.
1: Betul.
2: Bagaimana bisa lebih efektif, efisien kan ya. Untuk ini kami terus sedang melakukan upaya-upaya perbaikan ya. Sebetulnya sudah kami lakukan peminjaman buku secara online itu sudah pernah di sudah pernah jalan ya,
1: pernah kan jalan
2: gitu,
1: ya.
2: Tapi ini ada satu sedikit kendala sebetulnya. Tapi mudah-mudahan nanti dalam beberapa kurun waktu ya, tidak terlalu lama lah, mudah-mudahan ini bisa dilakukan lagi peminjaman buku secara online
1: ya Pak. Baik, dan selanjutnya ini mungkin pertanyaan ke Pak Warkina ya. Selamat siang Mbak Rina, ini sama Ibu Eci yang ada di Perjuangan. Apa rekomendasi buku yang cocok untuk menumbuhkan minat baca bagi anak SD? Ini rekomendasi mungkin dari Pak Warkina bisa disampaikan Pak?
3: Baik, untuk buku yang dibaca untuk anak-anak tingkatan dasar, yaitu lebih ke buku-buku

0: fiksi.
1: Fiksi ya. Mm-hmm.
0: Dalam hal ini adalah dongeng, kayak cerita-cerita maling kundang, cerita-cerita yang sifatnya ya naratif, yang membuat anak itu ya secara tidak langsung ada amanatnya, ada pesan moralnya yang terkandung di dalamnya.
1: Okay.
0: Jadi bukan lebih ke ini, patuhan kepada orang tua, kemudian karakteristik yang sikap, sopan santun di situ di dalamnya. Saya lebih cenderung ke situ untuk merekomendasi bacaan-bacaan anak. Nah, kalau misalnya bacaan anak itu lebih ke, ya memang harus selektif juga ketika kita menawarkan jenis-jenis bacaan kepada anak itu. Karena jangan sampai anak di usia yang belum matang itu membacanya yang buku-buku yang sudah
1: berat,
0: ya artinya juga matang. Ini kan kita salah juga ketika minat baca tinggi tapi yang dibaca buku itu kan nanti berdampak. Jadi pesan-pesan moral setelah amanat atau yang yang terkandung itu tidak ada nilai-nilai yang akan
1: Oke, baik. Bapak, mengenai buku yang bisa menumbuhkan minat baca anak SD di perpustakaan banyak ya, Pak?
2: Iya, banyak, Pak. Bahkan ada spot khusus anak-anak itu.
1: Oke.
2: Jadi saya sepakat tadi apa yang disampaikan oleh Pak War.
1: Pak Warkina.
2: Pak Warkina tadi bahwa anak-anak itu sebetulnya diarahkan bagaimana bisa membangun imajinasi.
1: Betul.
2: Kan gitu ya. Jadi dengan yang berat-berat dulu lah kan gitu. Ya nanti malah kapok.
1: Betul.
2: Gitu. Dan saya senang ketika ada kunjungan dari TK mana, MI mana gitu, meskipun ya kalau yang namanya anak-anak itu di ruangan itu ada yang koprol, jempalitan, ada yang lari-lari lah, itu bagian dari
1: anak-anak ya,
2: namanya juga anak-anak ya. Saya merasa dan perpustakaan Kota Cirebon itu setiap hari tiap hari ya insya Allah ramai dikunjungi baik anak-anak maupun para mahasiswa yang sedang mencari literatur, penyusunan skripsi, tesis, bahkan disertasi juga banyak yang di
1: Okay. gitu, kan. Jadi spotnya ada, bacaan juga lengkap ya Pak ya?
2: Lengkap insya Allah.
1: Okay,
2: ya, terus kan yang namanya buku itu kan ada yang baru kan, terus dan kami terus memperbaharui bahan bacaan yang ada gitu.
1: Oke, okay. Baik, terima kasih. Kita akan sapa terlebih dahulu ada Bapak Ahmad Irwan Fauzi yang ada di Garut. Selamat pagi Pak Ahmad Irwan Fauzi.
3: Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, silakan Bapak.
3: Biar tidak terlalu panjang Muhammad Irwan, Muhammad Fauzi, gak apa-apa.
1: Ya oke deh.
3: Kang Ahmad ya. Pak narasumber nih ya.
2: Waalaikumsalam.
3: Ini tentang masalah perpustakaan kan.
1: Betul.
3: Bedakan dengan era saya dengan era anak-anak sekarang kan.
1: Betul.
3: Kalau era saya kan ketika itu belum ada, saya kira teknologi masih sangat terbatas, bahkan pingin telepon juga nyari wartel tuh kan, nyari dekat berkurang setinggal di saja dia jauh harus pergi dulu kan. Sekarang lain lagi kan. Bahkan anak kecil juga sudah tak sekarang menimpa. Kenapa anak-anak sekarang minat baca sangat berkurang sekali. Beda dengan saya. Saya papan lulusan pendidikan nyari di SMA. Saya masih ada tuh Pak. Majalah Trubus, kenangan saya masih tetap ada. Suatu saat dibuka sama saya. Karena ilmu yang melekat yang di desa itu tetap dari saya baca. Karena sekarang sudah terpengaruh dengan ada Mbah Google gitu kan. Seperti itu dan apakah memang sekarang sedikit minat baca itu apakah berkat pengaruh teknologi atau bagaimana dengan sudah adanya Mbah Google. Itu, memang saya juga sekarang Pak teknologi kalau sudah diikutin ketinggalan, tapi tetap saya tidak ketergantungan kepada teknologi. Buka aja di gua, nggak sama. Tetap yang makanya hasil dari bacaan, hasil dari guru juga kan seperti itu dia kan guru dan hasil bacaan. Makanya sekarang nih Pak, saya majalah Trubus tuh kenangan saya tidak dihilangkan, masih ada kenangan. Tetap kita bagaimana apa karena berkat teknologi atau bagaimana? Mohon besar dari Bapak. Terima kasih ya Pak Yu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Mungkin Bapak bisa langsung menanggapi silakan.
2: Terima kasih Pak
1: Ahmad ya.
2: Pak Ahmad, salam kenal dari saya. Maka nanti kapan-kapan kita bisa main, Bapak bisa main ke Cirebon Pak.
1: Betul.
2: Main ke diskusi Kota Cirebon. Iya, ya tadi saya sampaikan bahwa terkait dengan teknologi ini kan perkembangan teknologi era modern, era apalagi lah kan gitu. Ini sebuah keniscayaan yang tidak bisa dibendung saya kira. Tapi juga kita punya mitigasi. Memang betul Pak, kalau zaman kita dulu, saya juga termasuk ini kolektor majalah Trubus Pak. Saya langganan gitu.
1: Okay.
2: Majalah

0: Terbus, bahkan di rumah juga masih banyak itu buku apa majalah-majalah terbus yang koleksi saya. Saya kira kalau saya tahu ya dari beberapa referensi informasi, ya, memang satu sisi teknologi nggak bisa dibendung, tapi sisi lain juga sekarang ini sudah banyak lembaga-lembaga yang sudah mengarahkan lagi bagaimana agar kalau di perguruan tinggi mahasiswa itu mau datang ke perpustakaan secara langsung membaca buku. Saya dapat informasi di salah satu perguruan tinggi di Kota Bandung, di Bandung, bahwa itu mewajibkan mahasiswanya itu datang ke perpustakaan.
1: Oke.
0: Kan gitu. Ya, karena ternyata ya interaktif di perpustakaan ketika kita membaca langsung buku gitu akan berbeda. Kan. Sebetulnya kalau dalam konteks efektif dan efisien, lebih efektif efisien kita ketika kita datang langsung ke perpustakaan, Pak. Daripada kita baca di melalui tadi Bapak Mbah Google ya. Bapak Google harus bawa-bawa laptop, harus bawa-bawa apa kan itu saya malah justru tidak efektif dan efisien. Kalau akses informasi okay lah. Gitu Pak, mungkin kalau jadi ya sekarang sudah insya Allah Pak akan kembali lagi diarahkan untuk seperti dulu datang ke perpustakaan untuk membaca buku secara langsung.
1: Baik, baik.
0: Sehingga industri buku ini pun bisa merangsang lagi para penulis gitu ya. Itu untuk bisa produktif lagi kan. Itu mungkin.
1: Oke, baik. Terima kasih. Silakan Pak Warkina bisa menanggapi apa yang disampaikan tadi sama Pak Ahmad.
2: Sekilas saya. Ini saya juga senang itu majalah Terubus itu. Saya di rumah ketika membaca majalah Terubus jadinya bisa bertanam tanaman yang apa ya, yang tadinya tidak ada, misalnya perkawinan, persilangan dalam arti misalnya apa pisang ya, silangkan pisang Ambon dengan pisang mas itu. Senang ya juga. Kemudian sayuran, roti, tanaman kebun juga, dan gambar-gambarnya juga menarik. Mungkin sekarang sudah mulai tidak terbit lagi, tapi kan itu sudah itu. Menanggapi tentang itu perkembangan literasi yang ya apa dihadap dengan perkembangan pengetahuan teknologi. Sebenarnya hasil dari teknologi yang begitu canggih, ya kemudian temuan-temuan yang lebih apa ngambil lebih canggih, ya itu sebenarnya hasil dari literasi sebenarnya. Semua produk-produk itu hasil dari literasi yang diaplikasikan, hasil dari membaca itu. Yang diaplikasikan entah 10 tahun ke depan, entah 20 tahun kemarin itu hasil dari apa namanya perubahan-perubahan yang terus penerus itu. Dari literasi, hasilnya apa? Nah, hasilnya teknologi-teknologi sekarang sudah mulai istilahnya meroket. Nah, hal apa yang kita lakukan? Ya, tapi sebagai pegiat sederhana saja. Bagaimana tadi itu teknologi itu kita kemas dalam perubahan-perubahan yang positif. Salah satu contoh misalnya kita misalnya misalnya membuat apa namanya produk potnya. Pot dulu itu hanya pot tempat pot. Nah kemudian setelah saya membaca terus ternyata kita bertanam itu bisa ditempatkan di pipa, bisa ditempatkan di botol, bisa ditempatkan di plastik yang bukan dari pot itu. Nah ini kan perkembangan seperti itu ya.
1: Baik.
2: Jadi intinya adalah bagaimana kita menyikapi ya tadi yang saya ingat mengedukasi literasi.
1: Mengedukasi
2: ada literasi. Konsultan literasi kalau bisa Pak Kadis, ada konsultan literasi.
0: Siapa? Ini ada ide kreatif ini.
2: Iya, konsultan literasi itu enggak ada. Karena itu Pak. Tugas ya secara langsung membantu pustakawan juga. Iya, secara relawan gitu.
1: Oke. Ya, baik, terima kasih ya Pak Warkina. Dan apakah koleksi perpustakaan saat ini sudah mengikuti kebutuhan masyarakat modern, Pak?
0: Ya, sepengetahuan saya, sepengetahuan kami, bukan hanya saya tapi juga teman-teman ya yang ada di PUSIP Kota Cirebon berusaha untuk apa namanya memenuhi dari sisi ketertarikan masyarakat, dari sisi substansi, ya. Karena apa yang kami lakukan juga pada ujung-ujungnya adalah untuk kepentingan para pembaca, kepentingan para pengunjung dan masyarakat Kota Cirebon khususnya yang mau datang.

0: buku digitalisasi itu atau elektronik itu memang sangat membantu sekali. Kenapa bukan dijadikan? Itu kan bagian dari literasi digital. Ya, isinya bagus, kita dibuka akses kan itu. Praktis, ya kita hemat juga. Bayangkan kalau beli buku, nah seperti itu. Cuman ya di sini yang jadi kendala setelah baca itu kan anak itu beralih ke digital yang lainnya itu yang jadi sehingga konsentrasi kan
1: buyar
0: tidak
1: ya, Pak.
0: Masuk. Nah, kalau dulu kan misalnya baca buku ya fokus ke buku itu. Nah setelah baca itu larinya ke aplikasi yang lainnya sehingga konsentrasinya dia kan itu berkurang. Ya, ini yang menjadi ya istilahnya apa ya? Kelemahan dalam digitalisasi itu seperti itu. Nah kalau dulu kan misalnya buku secara manual itu kan lebih beras ya. Ada perbedaan ya. Saya baca itu perbedaan kita membaca buku di elektronik dan buku manual ada bedanya secara psikologi, secara ya apa manfaatnya juga itu aja itu. Ya saya rasakan sendiri. Nah saya tadi menyoroti ya untuk kita bagaimana mengejarkan literasi yang justru kita kebalik di Jerman itu untuk ruang-ruang yang sepi justru ada pojok baca, ada kayak semacam apa namanya kayak kolektor lah semacam kayak kolektor itu. Itu di tempat-tempat sepi di bawah tol, jalan tol itu karena mungkin mereka sudah nyaman dengan kedamaian, ketenangan membaca itu. Iya, misalnya di rel kereta api juga yang suaranya tidak berisik, tenang, nyantai. Nah, kita sementara di ruang publik, tapi sasaran kita anak-anak. Memang anak-anak itu kan membaca buku itu sekilas. Tapi itu kan siar, nanti pulang dari kegiatan apa dari tempat itu mungkin di rumahnya akan siar baca buku itu kan bagian pemantik saja. Ya. Dan tadi perkembangan buku ya dari dinas saya rasa sudah mengikuti perkembangan, mengikuti zaman. Salah satu contoh sekarang itu buku banyak gambarnya, kertasnya juga itu bagus, itu bukan kertas ini lagi, warnanya juga sangat menarik sekali, banyak sekali, tidak hanya warna, tiga warna, itu beberapa warna, kemudian bukunya juga bentuknya tidak kotak, ada yang bentuk I love you melingkar, atau bentuk yang ya macam-macam jadinya, memang sangat mengikuti sekali, gitu.
1: Baik, terima kasih Pak Warkina. Sebenarnya kalau spot sendiri untuk membaca di perpustakaan bagaimana Pak? Memang dalam satu hari itu cukup menampung pengunjung yang hadir atau bagaimana nih Pak?
2: Iya Mbak, sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu bahwa perkembangan teknologi informasi itu kan sebagai sebuah instrumen sebetulnya. Jadi sekali lagi kita tidak bisa membendung ya, hanya efektif dan tidaknya itu kan tergantung dari SDM-nya, tergantung dari kitanya. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mengedukasi gitu, pada khususnya pada generasi muda nih yang kadang-kadang membaca itu hanya sekedar pengantar saja, selanjutnya ya terserah Anda kan bicara, biasanya begitu. Ya kita coba edukasi seperti itu. Dan fasilitas yang ada di diskusi Kota Cirebon selama ini ada ruang, saya kira yang pertama tentang koleksi buku, insya Allah akan terlalu update. Ya, terus yang kedua dari sisi tempat juga kami dibuat senyaman mungkin, Mbak. Termasuk yang outdoor ya, ada indoor dan outdoor. Banyak yang di outdoor itu dimanfaatkan juga untuk pertemuan para mahasiswa dengan dosen ketika melakukan bimbingan loh, Mbak. Banyak sekali di situ. Kadang saya selalu datang pagi, Mbak, di situ setengah 7 saya sudah ada di kantor. Itu pagi-pagi banyak yang sudah datang. Janjian antara dosen dengan mahasiswa untuk bimbingan baik skripsi, teknis, tesis di situ. Dan selama ini ya memang alhamdulillah setiap hari banyak yang datang. Dan karena di kami itu ada dua lantai, Mbak. Lantai 1 dan lantai 2. Ya alhamdulillah masih bisa menampung para pengunjung yang datang.
1: Itu dari jam berapa saja, Pak?
2: Mulai sebetulnya jam 8 sudah buka insya Allah. Dan kalau dari sisi jam kerja memang mengikuti jam kerja sampai jam 4 sore. Tapi kami tidak kaku lah, tidak letterlek. Jadi ketika masih ada masyarakat atau pengunjung yang

0: datang masih betah lah di situ, ya kami mengikuti.
1: Oke, okay. Gitu. Masih boleh ya Pak ya?
0: Masih boleh.
1: Asal jangan kesorean banget ya Pak ya. Baik, dan Rina bacakan lagi. Ini sudah ada yang gak bergabung bersama kami melalui WhatsApp ya. Ini sama Livia yang ada di Perjuangan. Selamat siang Bapak Narasumber. Bagaimana masyarakat bisa mengusulkan koleksi buku baru di perpustakaan? Bisa dibagi informasinya Bapak. Terima kasih sebelumnya ya. Oke, ini usulan nih Pak.
0: Iya, mangga. Sangat berterima kasih sekali ketika ada masyarakat yang peduli, termasuk mengusulkan untuk pengadaan buku-buku, karena setiap tahun juga kami ada Mbak untuk pengadaan buku-buku. Enggak ya. Bisa disampaikan aja di kantor kami, itu ada loket pelayanan, bahkan ada di situ semacam satu ruang yang sengaja dikhusus untuk memberikan untuk ruang kesan pesan atau apalah pokoknya, silakan disampaikan gitu. Okay. Atau masukan
1: gitu ya, saran dan kritik gitu ya Pak.
0: Saran dan kritik juga boleh
1: gitu. Oke. Ya. Jadi bisa langsung datang aja nanti ya Livia ya ke perpustakaan ya. Baik, Rina ke Pak Warkina. Bapak, apa dampak nyata yang dapat dirasakan masyarakat ketika pustakawan, pegiat literasi dan juga berbagai pihak mampu bersinergi secara berkelanjutan nih Pak?
2: Pertama, tadi kita lihat dari SDM.
1: SDM.
2: Peningkatan SDM. Kemudian kompetensi. Kemudian yang berikutnya kesejahteraan.
1: Kesejahteraan ya.
2: Iya. Jadi saya melihat tiga itu aja. Jadi artinya SDM itu dalam hal ini ya luas lah, universal itu. Misalnya yang profesinya dagang akhirnya pandai untuk memanajemen keuangan, yang profesinya petani pandai untuk mengelola pertaniannya, yang profesinya seorang teknik pandai untuk merakit atau membuat inovasi-inovasi, yang pelajar pandai dalam hal-hal misalnya kecerdasannya atau pengetahuannya. Setelah kita memahami semua, kita berani untuk kompetensi. Ya bersaing. Nah, kalau kita tidak memiliki SDM, kemudian bersaing, ya mana mungkin kan? Jadi kita bisa mampu bersaing karena kita memiliki potensi. Nah, apa SDM yang unggul? SDM ini dapat dari ya literasi itu, peningkatan dari literasi. Setelah SDM-nya kita berani kompetensi, kita menjadi sejahtera. Kita menjadi meningkat secara ya, sejahtera dalam artinya kebahagiaan lah, ketercapaian. Mungkin itu tiga itu menurut itu Mbak.
1: Baik, terima kasih Pak Warkina. Dari Rina ke Pak Mastara. Oke, harapan terhadap peran berbagai pihak seperti pemerintah, dunia pendidikan, media dan juga komunitas dalam memperkuat budaya baca dan juga literasi masyarakat nih Pak.
0: Iya, terima kasih Mbak. Saya kira sesuai dengan peran dan fungsi, kita harus selalu berpikir dan bertindak kolaboratif Pak, antara pemerintah dengan berbagai komponen ya. Ketika ingin memajukan, sama-sama punya keinginan yang sama, saya kira. Dan saya catatan Mbak, kalau saya lihat bahwa IPI ya, IPI itu kan ikatan pustakawan ini sebagai salah satu instrumen saya kira. Dan mudah-mudahan nanti ke depan ini menjadi sebuah instrumen dalam akselerator ya, peningkatan minat baca maupun peningkatan literasi. Jadi peran strategisnya harus nampak nih di masyarakat. Dan tentunya pihak-pihak atau stakeholder lain juga saya kira punya sesuai dengan peran dan fungsinya. Sekali lagi yang penting bagaimana kita saling punya niat, punya pemikiran yang sama, bagaimana bisa memajukan itu. Saya kira dengan, makanya kalau saya sampaikan dengan teman-teman, bahkan ketika ada komunitas literasi yang datang berdiskusi dengan kami, saya bilang, "Mangga, kalau dulu di negara itu ada yang namanya GBHN, garis-garis besar haluan negara. Coba kita, ya meskipun sekarang sudah menggunakan penamaan yang lain yang namanya rencana strategis, atau kalau saya menggunakan nomenklatur GBHN. Coba kita bikin GBHL-nya, saya bilang. Garis-garis besar haluan literasi.
1: Literasi ya, Pak.
0: Ya, kita rumuskan, kita susun bersama sehingga kita punya gerak langkah yang sama nanti ke depan. Gitu, dalam meningkatkan literasi di masyarakat.
1: Oke, baik, gitu. Baik. Rina ke Pak Warkina, Bapak pesan dan juga harapan kepada para pustakawan dalam momentum Hari Pustakawan agar semakin berperan aktif dan juga berdampak dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Silakan Bapak.
2: Harapan saya yaitu sekarang kan pustakawan itu untuk dibaca anak-anak itu. Apa itu? Siapa? Tugasnya apa itu? Saya ingin itu adanya gebrakan, adanya pustakawan cilik.
1: Pustakawan cilik ya Pak?
2: Iya. Jadi artinya kita dikenalkan pustakawan itu sejak dini itu. Jangan sampai profesi itu hanya sekedar nanti tidak ada cita-cita itu. Nah, inginnya anak-anak kita itu pendidikan anak usia dini atau TK itu punya cita-cita saja jadi pustakawan itu. Jangan taunya kan jadi dokter ya, misalnya. Jadi misalnya apa senior atau profesi lainnya. Jadi karena pustakawan itu jabatan profesi, jadi kita kenalkan sejak dini. Istilahnya pustakawan cilik. Bagaimana sejak dini itu anak itu mengenal itu. Bisa memilah-milah buku. Jadi kita buat itu misalnya kayak semacam perpustakaan cilik, kemudian ya buku-buku yang mainan cilik-cilik, jadi diminiaturkan gitu. Misalnya mainan kan mobil-mobilan, sekarang buku-bukuan. Kemudian bentuk lemari-lemarian kecil, ini pinjam buku, ini saya juga, nah ini tulis, jadi hal-hal itu. Ya, baik. Momentum itu ya di hari perpustakaan itu sehingga profesi itu akan melekat sejak dini dan banyaknya pustakawan, karena saya melihatnya pustakawan itu kan terbatas, misalnya ya, bukunya berapa ribu eksemplar, pustakawannya beberapa, mungkin tak kadis berapa ya, tahun, nah seperti itu. Jadi harapan saya bagaimana di hari pustakawan ini, pustakawan ini adalah bagian dari garda terdepan di perpustakaan gitu, kalau perpustakaan tidak pustakawan ya lumpuh, mau apa nggak bisa apa-apa, pustakawan tiga tidak masuk misalnya, bingung. Paling itu. Okay. Jadi harapan saya lebih banyak pustakawan lebih dekat lagi, semakin dekat lagi dengan masyarakat, sehingga literasi akan meningkat dan sumber daya meningkat, potensi meningkat dan kesejahteraan masyarakat kita akan lebih adil dan makmur.
1: Amin, amin. Baik. Baik, terima kasih Pak Warkina SPDGR MPD CPIM bagian literasi yang sudah berdialog, diskusi juga dan memberikan wawasan yang baru juga, insight-insight baru juga bagi kami semua. Dan ini juga jadi masukan bagus juga ya untuk para orang tua untuk bisa mengenalkan nih pustakawan sejak pustakawan cilik maksudnya gitu ya. Ya. Jadi kalau itu profesi juga bisa nih disipil gitu ya Pak. Ya. Oke. Baik.
2: Pak Kadis.
1: Oke, boleh. Boleh.
2: Pendidikannya di
1: Perpus. Iya, betul ya Pak ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Warkina. Sukses selalu untuk Bapak. Selamat pagi.
2: Amin, amin. Ya, selamat pagi.
1: Oke. Dan Rina ke Pak Mas Tara. Tapi kita review juga. Ini kayaknya ide bagus ya Pak ya. Pustakawan cilik gitu ya, mungkin bisa dibikin lomba nanti ya Pak ya. Oke, dan ini terakhir Pak, pesan kepada masyarakat agar menjadikan membaca sebagai kebiasaan sehari-hari serta memanfaatkan perpustakaan sebagai pusat belajar sepanjang hayat. Mangga Bapak.
0: Ya, saya kira pesan edukatif untuk masyarakat, khususnya masyarakat Kota Cirebon, mari kita sama-sama memanfaatkan ruang-ruang publik ya, yang sama-sama bisa kita manfaatkan sebetulnya mubazir gitu ya. Ketika ruang-ruang publik itu kita bangun, kita adakan, tidak dimanfaatkan. Bagaimana kita bisa meningkatkan literasi melalui kegemaran membaca. Ya, tadi ide kreatif dari Pak Warkina itu luar biasa. Ya, dan bagaimana bisa meningkatkan kegemaran membaca itu kan, karena membaca itu kan nanti kalau dalam slogan itu melalui membaca akan merubah, akan bisa melihat jendela dunia kan gitu ya. Dan kalau sudah membuka jendela dunia kan gitu, itu saya yakin nanti akan bisa merubah sebuah perilaku bagi kita dan pada akhirnya bisa merubah peradaban. Salah satu contoh bagaimana pentingnya kegemaran membaca ya di masyarakat yang pada akhirnya adalah sangat merubah perilaku kepada kita. Saya contoh Mbak, saya ceritanya pernah mengikuti sebuah seminar di Surabaya dan kebetulan itu narasumber utamanya orang Jepang Mbak. Dia bilang suai suai suai gitu kalau bahasa sana. Kemudian ada penerjemah. Dia bilang gini, saya merasa aneh dengan orang Indonesia. Ini salah satunya adalah terkait dengan literasi menjaga kebersihan Mbak. Ya, itu kan dari akibat kegemaran membaca juga kan gitu. Katanya kalau di Jepang itu ketika ada sampah dari jalan itu disapu, dimasukin ke rumah, diambil, dimasukin ke tong sampah gitu kan. Ya kan? Tapi di Indonesia sampah yang dari rumah dibuang ke jalan katanya.
1: Dikeluarin kan gitu. Malah ya Pak.
0: Ya, saya kira malah mudah-mudahan dengan kegemaran membaca Bapak Ibu semuanya, masyarakat Kota Cirebon khususnya melalui spot-spot atau area publik yang sudah kami sediakan ya pada akhirnya adalah nanti akan bisa merubah mindset kita atau kebiasaan kita gitu sehari-hari. Okay. Gitu sih.
1: Baik, terima kasih Bapak sudah hadir di studio dan sudah memberikan wawasan yang baru juga untuk kami semua dan sukses selalu untuk Bapak. Selamat pagi Bapak.
0: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar dari dialog kita hari ini, kita juga belajar ya bahwa membangun budaya baca juga bukan hanya tugas perpustakaan ataupun pustakawan ya, melainkan tanggung jawab bersama keluarga, sekolah, pemerintah, komunitas juga, media, hingga masyarakat juga punya peran yang penting dalam menciptakan lingkungan yang akrab dan juga dalam budaya membaca juga gitu ya. Dan terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah bergabung bersama kami di Dialog Cirebon Menyapa edisi kali ini dan semoga perbincangan ini juga menjadi motivasi bagi kita semua untuk semakin mencintai membaca karena dari membaca kita juga membuka jendela dunia, memperluas cara berpikir dan juga membangun masa depan yang lebih baik. Hingga di sini Dialog Cirebon menyapa, saya Rina Agustini pamit undur diri. Selamat pagi.
3: Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Cirebon menyapa. Simak terus dialog interaktif kami setiap Senin sampai Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di RRI.

0: tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjung. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811-2223-9000.
1: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus. Dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
2: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak. Kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini kami sampaikan cek fakta mengenai Ganjar Pranowo dukung program dana bantuan untuk para pensiunan. Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang menyatakan bahwa mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendukung program dana bantuan untuk para pensiunan yang telah mengabdi bagi negara. Faktanya, klaim unggahan video Ganjar Pranowo mendukung program dana bantuan untuk para pensiunan adalah hoax, dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi terkait program dana bantuan untuk para pensiunan. Suara Ganjar dalam video terdeteksi dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI. Dan video tersebut memanipulasi foto Ganjar di laman CNN Indonesia. Narasi pemberian dana bantuan itu terindikasi sebagai modus penipuan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: saatnya kami hadirkan Halo RRI. Sampaikan masalah, keluhan, dan informasi melalui WhatsApp RRI Cirebon 081-324-951-935 dan media sosial secara langsung.
1: Halo RRI.
2: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini kami hadirkan Halo RRI, di mana Anda bisa menyampaikan informasi, masalah, ataupun keluhan terkait dengan fasilitas publik. Silakan Anda bisa berkirim WhatsApp di 081324951935 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Siap bergoyang. Siap bernyanyi. Jangan lewatkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

0: kami hadirkan Halo RRI. Sampaikan masalah, keluhan, dan informasi melalui WhatsApp RRI Cirebon 081-324-951-935 dan media sosial secara langsung.
1: Halo RRI.
2: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
3: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
4: Aku Americano 1 15.000 di

0: harganya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
0: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
0: Wah, ngitung segitu aja nggak bisa.
1: Bukan yang nggak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
0: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Setiap rumah dan gedung wajib punya sistem ventilasi yang baik. Apabila tidak, udara kotor hanya akan berputar di dalam ruangan sehingga akan berdampak negatif bagi pernapasan setiap penghuninya. Berikut beberapa tips agar sirkulasi udara di rumah menjadi lebih baik. Pertama, gunakan exhaust fan atau minimal ada celah udara keluar ruangan di kamar mandi untuk menghilangkan kelembaban dan bau gas di rumah. Pastikan dapur Anda memiliki exhaust fan yang membuat udara keluar. Gunakan kipas angin atau buka jendela saat memasak untuk menghilangkan asap dan bau di udara. Jangan gunakan kompor tanpa adanya ventilasi. Pasang detektor karbon monoksida di beberapa lokasi di rumah Anda. Keluarkan mesin cuci atau pengering pakaian keluar ruangan. Bersihkan ventilasi secara teratur untuk memastikan debu tidak menghalangi aliran udara. Jika Anda memiliki hobi mewarnai dengan cat air atau menggunakan beberapa bahan kimia di rumah, tambahkan ventilasi ekstra. Buka jendela dan gunakan kipas jendela portable untuk menarik udara keluar dari ruangan. Jika udara di dalam ruangan tetap terlalu lembab, cari sumber kelembaban dan perlu dikendalikan. Jika masih tidak menyelesaikan masalah, gunakan dehumidifier. Jika Anda menggunakannya, pastikan Anda membersihkannya secara teratur.

0: Jangan!
1: Aduh, jadi menyesalkan ya. Maaf, maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Ya, pendengar, wilayah Selat Sunda diguncang gempa bumi tektonik pada Rabu 8 Juli 2026 dini hari. Berdasarkan hasil analisis terbaru Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, gempa tersebut memiliki magnitudo 5,5 dan dipastikan tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Peristiwa gempa terjadi pada pukul 2.44.55 waktu Indonesia Barat. Epicenter gempa berada di laut pada koordinat 6,83 lintang selatan dan 105,4 bujur timur atau sekitar 62 km barat daya Sumur, Kabupaten Pandeglang, Banten. Sementara itu pusat gempa berada pada kedalaman 43 km. BMKG menjelaskan hasil pemodelan yang dilakukan menunjukkan bahwa gempa bumi tektonik 5,5 di Selat Sunda tidak berpotensi tsunami. Masyarakat pesisir diminta tetap tenang dan tidak perlu melakukan evakuasi akibat ancaman gelombang tsunami. Dari hasil analisis seismologi, gempa yang mengguncang Selat Sunda merupakan gempa bumi dangkal yang dipicu oleh aktivitas subduksi lempeng di wilayah tersebut. Selain itu, juga mekanisme sumber gempa menunjukkan adanya pergerakan naik atau thrust fault. Jenis sesar ini memang umum terjadi pada kawasan pertemuan lempeng tektonik seperti di sekitar Selat Sunda, dan BMKG menegaskan bahwa karakteristik gempa tersebut sesuai dengan kondisi tektonik yang aktif di wilayah Indonesia, khususnya di sepanjang zona subduksi antara lempeng Indo-Australia dan Eurasia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: gila ya. Proyek perbaikan jembatan itu masa molor lagi? Kan anggarannya triliunan. Padahal nih ya, kalau lancar, kita kan bisa sampai kantor lebih cepat.
1: Makanya, itu yang namanya korupsi. Uang yang seharusnya untuk kita semua malah masuk ke kantong pribadi oknum.
0: Tapi Bu, apa coba yang bisa kita lakuin? Kita kan cuma masyarakat biasa.
1: Justru itu Dito, kekuatan perubahan ada di tangan kita. Korupsi itu bukan cuma soal uang, tapi juga soal mental. Menyuap petugas biar urusan cepat atau memanfaatkan kenalan agar dapat proyek, itu semua bibit korupsi.
0: Jadi, kita harus mulai dari mana dong?
1: Mulai dari diri sendiri. Jangan pernah tawar-menawar dengan integritas. Tolak suap. Laporkan jika melihat hal yang mencurigakan. Jangan takut bersuara.
2: Jadilah pahlawan bagi diri sendiri, keluarga, dan bangsa. Laporkan tindak pidana korupsi yang Anda ketahui. Mari kita bangun Indonesia bersih dan berintegritas. Jangan tutup mata. Lawan korupsi.

0: Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar di Cirebon pagi ini. Dan juga Rina langsung menutup juga untuk Halo RRI edisi Rabu 8 Juli 2026. Akan segera hadir Iskandar Zulkarnain yang akan menemani siang Anda di Cirebon siang ini. Rina pamit, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Terima kasih Anda telah menyampaikan permasalahan, keluhan, dan informasi yang harus disampaikan ke publik melalui Halo RRI.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Esensi Buku.
1: The Four Agreements, karya dari Don Miguel Ruiz, adalah panduan spiritual yang menawarkan 4 prinsip untuk mencapai kebebasan pribadi dan kebahagiaan. Berdasarkan kebijakan Toltec, buku ini menekankan bahwa banyak penderitaan yang kita alami berasal dari keyakinan dan pola pikir yang salah. Keempat kesepakatan ini adalah, yang pertama, be impeccable with your word, menggunakan kata-kata dengan integritas dan kejujuran. Ini berarti berbicara dengan kebaikan, menghindari gosip dan tidak berbohong pada diri sendiri atau orang lain. Kata-kata memiliki kekuatan untuk menciptakan realitas, jadi penting untuk menggunakannya dengan bijak. Kedua, don't take anything personally. Mengingat bahwa tindakan dan kata-kata orang lain mencerminkan keadaan mereka sendiri, bukan kita. Ketika kita tidak mengambil hal-hal secara pribadi, kita bisa mengurangi rasa sakit dan ketidakpuasan yang muncul dari penilaian orang lain. Yang ketiga, don't make assumption. Banyak masalah muncul dari asumsi yang kita buat tentang orang lain. Terus mendorong pembaca untuk berkomunikasi secara jelas dan bertanya langsung, sehingga menghindari salah paham yang bisa menyebabkan konflik. Yang terakhir, always do your best. Setiap hari kita berusaha memberikan yang terbaik dari diri kita. Namun yang terbaik bisa bervariasi tergantung pada keadaan. Menghargai usaha kita sendiri dan tidak menghakimi diri terlalu keras adalah kunci untuk mencapai ketenangan batin. Dengan menginternalisasi keempat kesepakatan tadi, Rus meyakini kita bisa mengatasi ketakutan dan rasa sakit yang menghalangi kebahagiaan kita. Buku ini mengajak pembaca untuk melakukan perjalanan introspektif dan menciptakan hidup yang lebih otentik dan penuh makna. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip ini, kita bisa mencapai kebebasan sejati dan hidup dengan lebih bahagia.
0: Esensi Buku, rangkuman buku bestseller di RRI. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurglis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Cirebon. Apa kabar Anda siang hari ini? Kami berharap Anda semuanya dalam keadaan sehat dan berbahagia sehingga tidak kekurangan suatu apapun. Saya Iskandar Zulkarnain yang akan melanjutkan menemani Anda di Cirebon siang ini untuk edisi Rabu 8 Juli 2026 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Baik, selamat siang dan selamat beraktivitas. Tetaplah Anda bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk mengawali jumpa kita di siang hari ini, kami langsung hadirkan Dada Astacita, Ruang Sanksi, ya, suara anti narkoba, korupsi, dan judi.
3: Beranda Astacita, ruang diskusi santai namun berisi, membahas langkah nyata menuju masa depan yang lebih gemilang. Inilah Beranda Astacita.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Cirebon. Kita jumpa kembali dalam Beranda Astacita, sanksi suara anti narkoba, korupsi, dan judi. Untuk edisi Rabu 8 Juli 2026. Dan pendengar, untuk siang hari ini kita akan membahas mengenai pencegahan penggunaan narkoba bagi generasi muda. Anda nanti bisa bergabung melalui telepon di 0231 849 3259, dan juga Anda bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 0813249519935. Dan jangan lupa, selain Anda bisa mendengarkan Beranda Astacita sanksi kali ini, bisa mendengarkan melalui AM 864 kHz, FM 94,8 MHz, dan juga FM 89,1 MHz. Anda juga bisa mendengarkan ataupun juga menyaksikan melalui YouTube channel RRI Cirebon ya. Baik, pendengar, tentu di sanksi kali ini juga saya tidak sendiri karena kita akan membahas mengenai pencegahan penggunaan narkoba bagi generasi muda, pastinya bersama narasumber ya yang sudah hadir di studio. Alhamdulillah, kami perkenalkan kepada Anda semua pendengar, narasumber kita hari ini yaitu bersama Ibu Ratu Mawar Kartina SHMH, dosen Fakultas Hukum Universitas Gunung Jati Cirebon, UGJ Cirebon ya, yang sudah hadir di studio. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Ratu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk pemirsa semuanya. Semoga kita dalam sehat semua dan tentunya kita beraktivitas lebih semangat untuk hari ini. Iya, terima kasih untuk undangannya dan tentunya mudah-mudahan di hari ini dan kegiatan bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat.
2: Amin, amin. Ya, sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih Bu Ratu sudah hadir di RRI Cirebon untuk siang hari ini. Dan juga kalau kita berbicara mengenai pencegahan penggunaan narkoba bagi generasi muda, ini sangat menarik sekali ya Bu Ratu ya, karena memang kalau kita lihat banyak sekali kasus-kasus narkoba di khususnya di Indonesia, tapi mungkin kita perkecil saja di wilayah 3 Cirebon lah Bu Ratu. Ini sangat memprihatinkan ya, dengan banyaknya informasi mengenai generasi-generasi muda sekarang ini terjerumus. Ada juga korban, ada juga sampai saya juga pernah mendengar informasi bahwasanya ada sampai generasi muda yang usianya masih SMP ya,
4: di bawah umur
2: ini sudah menggunakan narkoba ataupun juga malah sampai jadi pengedar juga. Ini sangat memprihatinkan sekali ya. Maka dari itu kita bahas untuk siang hari ini pendengar, mengenai pencegahan penggunaan narkoba bagi generasi muda itu seperti apa. Nah, kalau dilihat, kalau menurut Ibu Ratu Mawar sendiri, bagaimana Bu, pendapat Ibu mengenai generasi muda yang sekarang ini sampai terlibat atau sampai menggunakan narkoba, bagaimana Bu?
4: Ya baik ya, mungkin kita diskusi santai, tapi santai tentunya saja. Tadi sampaikan berisi ya Pak ya, ya. Jadi memang sekarang itu kan di era globalisasi ya, tentunya generasi muda sekarang beda mungkin dengan generasi kita pada saat terdahulu ya, ya. Jadi peluang-peluang berkomunikasi, peluang untuk melakukan komunikasi dengan pihak-pihak teman yang di luar lingkungan pun itu sangat memungkinkan sekali. Nah, jadi kita lihat ada beberapa faktor tentunya ya, terkait dengan adanya atau maraknya generasi muda sekarang yang ingin mencoba, gitu ya. Jadi ada keinginan mencoba, dan juga bisa juga karena faktor lingkungan ya, faktor lingkungan, juga faktor permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan keluarga ya, dan juga yang terpenting adalah di sini kita sebagai mungkin jangan sampai terjadi dulu ya. Kita namanya juga mencegah itu jangan sampai terjadi terlebih dahulu. Nah, tentunya dalam hal ini kita butuh suatu penanganan yang kolaboratif. Nah, penanganan yang kolaboratif itu artinya kita juga tidak melulu harus menyalahkan si anak atau generasi muda sekarang ya, ya. Tetapi kita juga ada perlu ada peranan keluarga di sini. Ada peranan juga mungkin di sekolah, lingkungan sekolah, dan juga tentunya anak diberikan pemahaman kepada orang tua bagaimana untuk mengatakan tidak. Nah, tetapi kembali lagi bahwa peranan keluarga sangat penting, sangat penting di sini bahwasannya suatu keluarga tertentu harus banyak monitoring, harus banyak berkomunikasi, harus banyak berdiskusi dengan anak tanpa merasa dihakimi. Yeah. Gitu kan. Jadi generasi muda sekarang tuh beda kayak zaman dulu, Pak.
2: Betul.
4: Jadi kita juga sebagai akademisi itu juga kan sering berkomunikasi dengan mahasiswa. Yeah. Nah, mahasiswa zaman dulu beda sekali. Kalau sekarang itu selalu berkomunikasi tuh kalau memang dia mempunyai pendapat tidak mau Pak ngomong, "Oh iya Bu, baik Bu." Tidak. Dia selalu berpendapat, Bu, saya tuh harus seperti ini, begini, Bu. Jadi tidak seperti yang memang mungkin karena faktor pergaulan, faktor globalisasi, mungkin faktor lingkungan juga. Sehingga mereka itu selalu ingin berpendapat. Nah, jadi tentunya dalam hal ini sangat perlu berkomunikasi yang baik dengan keluarga itu. Yang terpenting, di mana keluarga peranan utama, jangan sampai berpikir bahwa keluarga setelah mereka sekolah atau mereka bergaul di luar lepas gitu. Nah, jadi peranan keluarga pun perlu untuk berkomunikasi, melihat si anak ini ada perubahan tidak gitu. Nah, itu sangat penting, komunikasi, komunikasi dua arah. Namun memang saat sekarang dengan adanya gadget ya Pak ya, kadang-kadang komunikasi orang tua anak semuanya masing-masing punya apa ya, punya
2: kesibukan
4: tersendiri
2: ya?
4: Jadi barulah mereka
2: jadi akhirnya jarang berkomunikasi.
4: Nah itulah yang tentunya dalam ini juga kami mengingatkan bersama pentingnya berkomunikasi. Mungkin komunikasi itu kan tidak harus, sekarang itu lebih condong bagaimana si keluarga itu ngikuti daripada cara si anak. Kan anak itu malah mengikuti dengan orang tuanya belum tentu seneng kan?
2: Belum tentu menerima.
4: Menerima. Jadi sekarang bagaimana si orang tua mengikuti si anak itu, bagaimana ingin cara berkomunikasi gitu. Nah, karena setelah kami juga kebetulan sering berkomunikasi dengan mahasiswa ya Pak ya. Jadi sering berkomunikasi, sering berdiskusi. Jadi maksudnya si ibu baik, cuman dipahami oleh si anak belum tentu Pak. Nah, itu yang harus dipahami oleh keluarga ya, khususnya orang tua, bagaimana mereka itu melakukan suatu komunikasi di lingkungan keluarga. Ini di lingkungan keluarga dulu ya Pak ya, kita bicara bagaimana pencegahan
2: untuk pencegahannya,
4: jangan sampai terjadi dulu gitu. Nah, sehingga dari komunikasi itu orang tua itu akan kelihatan apakah memang ada suatu perubahan kepada si anak, atau kok tiba-tiba anak-anak kok tiba-tiba gak tidur-tidur misalkan, kok anak tiba-tiba sering berbicara yang berlebihan misalkan. Nah, itu kan ada indikasi diduga ya Pak. Mungkin saja sudah mencoba misalkan. Artinya dari dini akan ketahuan gitu. Akan terlihat bahwa si anak ini kok sudah ada perubahan. Kalau memang itu kita coba untuk penjagaan dari lingkungan keluarga. Nah, jadi keluarga sangat penting. Nah, kita bicara masalah keluarga lagi. Karena keluarga itu kan sangat luas sekali.
2: Betul.
4: Ada yang keluarga broken home, ada yang keluarga harmonis, dan macam-macam permasalahannya. Sehingga kalau kita bicara masalah narkoba generasi muda itu bukan saja salah terhadap si anak. Jangan melululah kita menyalahkan si anak gitu. Kenapa sih kok tiba kamu narkoba? Kamu memalukan, kan kadang begitu ya Pak ya. Kamu memalukan, kamu itu gak benar, langsung dijudge bahwa ini gak benar nih, kamu nih sudah memalukan keluarga. Nah, itu artinya jangan sampai ke arah situ dulu.
2: Harusnya seperti apa?
4: Nah, Bu, jadi pendekatan-pendekatan dulu, si anak itu apa yang punya masalah apa sih gitu. Ada permasalahan apa? Nah, ini artinya kan bermacam-macam alasan ya. Karena si anak itu punya masalah, apakah putus dengan pacarnya, kan bisa aja ya. Atau dengan frustasi dengan akademiknya, atau pressure dengan bullying misalkan, macam-macam ya.
2: Banyak sekali faktor,
4: banyak faktor. Nah, itu jadi kita harus mengetahui dulu faktor yang menyebabkan si anak itu artinya ingin mencoba-coba. Nah, yang lagi jahatnya ini kan, ini kita ketahui lah ya bahwa narkoba itu bukan saja persoalan masalah lokal nasional, tapi sudah menginternasional.
2: Betul.
4: Dan targetnya siapa? Targetnya adalah generasi muda,
2: Remaja, nah,
4: remaja gitu, gitu yang memang masih labil. Nah, jadi itulah target-target yang menurut mereka itu sangat mudah untuk dipengaruhi. Nah, jadi peranan keluarga ini sangat penting sekali. Jadi jangan sampai kadang-kadang kan ada keluarga yang menyerah. Nih anak ini sudah diomongin susah, masih saja bergaul yang tidak benar. Nah, itu sebagai orang tua jangan sampai pantang menyerah. Kadang-kadang kan udah kamu sana pergi, jangan pulang-pulang lagi, atau sana kamu bergaul dengan teman kamu yang sesama narkoba misalkan. Ada juga kan karena kesel. Tapi kita juga sebagai orang tua itu punya tanggung jawab untuk menyelamatkan Pak. Nah, menyelamatkan artinya mereka yang mencoba-coba. Nah, maka itu daripada itu untuk mencegahnya ini keluarga dulu. Nah, nanti ini kita lihat dari lingkungan pendidikan misalkan ya. Untuk penjagaan sangat penting juga di lingkungan pendidikan gitu. Nah, lingkungan pendidikan itu tentunya kita lihat daripada ya karena kita juga sekarang sudah melakukan kerjasama dengan RRI ya, tentunya harapan kami mahasiswa UGJ sudah otomatis mendengarkan dan diberikan edukasi bahwasannya untuk berpendidikan tuh, karena misalkan seperti saya gitu ya Pak, melakukan suatu motivasi kepada anak bahwa kalian kuliah itu ada tujuannya, ada tujuannya untuk selesai jadi sarjana, untuk membanggakan orang tua, untuk tentunya meningkatkan kualitas pada diri sendiri supaya di saat kalian di masyarakat itu bermanfaat, bermanfaat itu pada dunia kerja atau dunia usaha atau apalah ya. Nah itu tentunya selalu diberikan motivasi sehingga mereka punya target Pak. Misalkan dia mulai awal sampai akhir tuh kuliah tepat waktu misalkan.
2: Disiplin lah ya.
4: Disiplin. Banyak Pak permasalahan-permasalahan, bukan hanya narkoba, ada judol dan yang lain, ada saja mahasiswa yang seperti itu ada. Tapi kita diberikan pembekalan dan juga orang tuanya tentunya orang tuanya berdiskusi lah. Ini seperti apa? Karena memang itulah cikal bakal daripada anak ini nanti akhirnya untuk berkuliah gitu ya. Untuk melakukan suatu pendidikannya tuh tidak sampai ada keseriusan karena mereka sudah mencoba dan mempunyai suatu lingkungan tersendiri yang menurut mereka lebih asik gitu. Nah jadi tentunya berkaitan dengan pencegahan juga dilihat dari lingkungan keluarga gitu ya, dan lingkungan pendidikan, pendidikan di sekolahnya bagaimana. Dan tentunya kita juga si ibu ya harus bisa meyakinkan kepada anak dan selalu memberikan nasihat apabila di lingkungan, karena kita sebagai orang tua atau di dosen itu kan pada saat si anak keluar itu kan tidak pernah tahu Pak.
2: Betul.
4: Bergaulnya dengan siapa lagi gitu.
2: Iya, kalau masih di lingkungan pendidikan sih mungkin masih bisa terlihat bisa terpantau ya.
4: Tapi kalau sudah di luar sana kita kan nggak tahu. Nah, jadi tentunya diberikan motivasi, percaya diri Pak anak tuh Pak. Ada rasa percaya diri. Ada merasa bahwa apabila seperti ini seperti katakan tidak. Misalkan diiming-imingi kan namanya ya orang kan diiming. Kita juga kita kadang-kadang nggak pernah tahu ya Pak. Kita itu kan di dalam pergaulan di luar sana itu apa saja yang
2: dilakukan?
4: Dilakukan itu nggak pernah tahu. Duh sekarang tuh memang zamannya sudah luar biasa ya Pak. Jadi harus sebagai orang tua ya
2: harus ekstra ya, harus ekstra ya
4: lebih ekstra untuk
2: untuk memperhatikan,
4: memperhatikan sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan oleh kita semua. Nah, berkaitan dengan narkoba juga ya, memang saya sudah merasakan sendiri ya. BNN juga sudah cukup kooperatif atau melakukan suatu sosialisasi. Karena kami juga dari lingkungan tokoh-tokoh adat gitu ya Pak. Nah mereka juga melakukan sosialisasi. Nah jadi nanti mungkin ya di UGJ juga bisa untuk ada kuliah umum terkait dengan narkoba Pak. Karena luar biasa mahasiswa kita cukup banyak ya Mbak Evi ya. Jadi ya itulah yang kita tidak pernah bisa ngawasin Pak. Kita di pendidikan pun hanya bisa mengarahkan. Memberikan arahan-arahan, memberikan diingatkan. Tapi setelah itu kan kita nggak bisa monitoring seterusnya
2: ya, setiap waktu ya. Setiap waktu. Tapi Bu Ratu, mohon maaf, ini kan Bu Ratu kan dosen hukum UGJ. Nah, kalau menurut Bu Ratu nih, bagaimana melihat efektivitas Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 ya Bu ya, tentang narkotika ini saat ini kan sedang dalam menekan angka penggunaan di kalangan generasi muda, khususnya remaja. Nah, apa pendekatan hukum kita saat ini sudah, apakah menurut Ibu Ratu ini sudah cukup responsif?
4: Ya, jadi kalau misalkan melihat dengan adanya dihubungkan dengan kitab Undang-Undang Hukum Pidana ya Pak ya, yang terkait ini kita membahasnya terkait dengan si korban ya, korban pengguna nih ya. Kan kita kembali lagi bahwasannya dilihat daripada prosesnya itu kan kita juga tidak melulu menyalahkan generasi muda sepenuhnya, pasti ada faktornya kan gitu. Nah dilihat dari sini itu kan kita lihat ada mungkin perlu juga diketahui di sini kan ada pengguna ya Pak. pengguna kan dikategorikan sebagai korban.
2: Korban
4: kan gitu ya.
2: Betul.
4: Nah, korban tentunya dalam hal ini tidak harus dipidana kan begitu. Ya Pak ya. Nah, jadi tentunya dilihat dari situ ada kesempatan bagi generasi muda untuk meneruskan hidupnya lebih baik gitu. Nah, kalau dilihat dari situ mungkin lebih fleksibel ya Pak.
2: Iya.
4: Lebih ya sudah boleh dikatakan dilihat dari yang apa namanya pelaksanaan daripada 35/2009 ya Pak ya, terkait dengan bagaimana generasi muda tidak harus dipidana gitu Pak. Pengguna ya, tapi kalau
2: pengguna, ya?
4: Pengguna nih kalau misalkan berkaitan dengan apa namanya
2: pengedar
4: ya tetap aja ya ada ya. Hukum pidananya.
2: Betul.
4: Tetapi memang ini kan ada berkali-kali berkaitan dengan masalah terulang lagi kan begitu ya Pak. Di mana sudah diberikan kesempatan untuk istilahnya rehabilitasi ya. Tapi menggunakan lagi. Nah, menggunakan itulah yang harus tentunya bagaimana menyikapi berkaitan dengan karakteristik manusianya, Pak. Ya kalau aturan sih sudah mungkin dianggap
2: sudah,
4: cukup ya.
2: Iya, betul.
4: Tapi ini bagaimana karakteristiknya? Karakteristik daripada masyarakatnya. Karakteristik daripada orangnya. Kan gitu.
2: Yeah.
4: Padahal sudah diberikan sanksi ya, efek jera sudah. Ya, diberikan kesempatan untuk sebagai pengguna untuk rehabilitasi kan gitu. Tetapi pada faktanya masih saja seperti itu. Nah, jadi tentunya ini harus kerja keras nih. Pemerintah menemukan apa yang menjadi alasan mereka masyarakat tuh selalu ingin mencoba-mencoba lagi.
2: Iya.
4: Nah, memang sekarang pemerintah juga kan sudah jelas ya, kita sering melihat di media cetak atau media sosial ya. Mereka selalu apa namanya menemukan misalkan penyalur narkoba segala macam ya. Nah, itu diberikan sanksi hukum. Nah, tapi memang dalam hal ini juga himbauan bagi kami kepada penegak hukum ya, Pak. Harus diberantas sampai seakar-akarnya. Maksudnya diberantas akar-akarnya begini. Ada yang mungkin misalkan yang kena hanya pengedar. Tapi si apa namanya si bosnya itu belum gak baik gak sih? Si bosnya
2: ya,
4: itu nah.
2: Ya.
4: Nah itu
2: akarnya,
4: kan akarnya
2: ya?
4: Lah. Nah itulah yang
2: ini belum kena.
4: Nah ini belum kena. Nah ini harus ada keseriusan untuk sampai ke akar-akarnya. Nah memang kalau misalkan dilihat dari perkembangannya, pemerintah memang sudah serius untuk menangani masalah
2: narkoba ini
4: ya? Gitu. Tetapi setelah saya lihat perkembangan daripada suatu proses hukumnya, itu masih ada keganjalan Pak. Yaitu artinya bagaimana untuk menangkap si bosnya itu, si pemilik utamanya, yang itu yang harus tentunya bagaimana mekanisme untuk bisa ya mereka pun terjerat pidana. Ya mungkin apakah posisinya ada di mana kita juga nggak tahu. Ya nggak sih.
2: Betul.
4: Seperti sekarang memang permasalahan-permasalahan itu kadang-kadang mereka yang menjadi pusat penyebarannya justru posisinya ada di mana dan susah ditemukan. Dan nah ini tentunya saya yakinlah penegak hukum di negara Republik ini sudah memiliki apa namanya alat-alat yang canggih untuk bisa memonitoring di mana tempatnya, keberadaannya kan begitu ya. Nah jadi tentunya harapan kami generasi muda ini kan sangat menentukan bangsa Indonesia ini arahnya kemana. Jadi tentunya
2: generasi penerus
4: gitu. Jadi sangat harus lebih tegas lagi justru dalam hal ini adalah kepada si pemilik utamanya. Nah, permasalahan-permasalahan yang ada yang memang kita melihat juga mirisnya ya Pak. Ada yang sampai anak-anak juga dipekerjakan. Anak-anak dipekerjakan untuk menyalurkan daripada narkoba tersebut gitu. Nah, jadi ya tentunya harapan kami mudah-mudahan dalam hal ini kita bicara di tempat ini bisa mencegah dulu, Pak. Jangan sampai terjadi dulu.
2: Betul.
4: Kalau sudah terjadi, karena memang ini kan tahun narkoba ya, biar mungkin kalau yang bicara secara detail mungkin bagian BNN.
2: BNN, betul.
4: Tetapi artinya di sini sudah dijelaskan ada rasa kecanduan, Pak. Ada rasa kecanduan yang terkait dengan mereka menggunakan, ya ingin menggunakan lagi, menggunakan lagi. Nah, itulah yang berbahaya seperti itu. Nah, jadi tentunya dalam ini perlu lagi ya adanya sosialisasi bagi mungkin BNN di sini ke ya untuk khususnya di sekolah-sekolah.
2: Ya.
4: Di sekolah
2: atau harus terus sosialisasi lah.
4: Nah, ya, sosialisasi. Ya. Nah, dalam hal ini juga mungkin ada juga yang mahasiswa yang mungkin ingin berkonsultasi sebenarnya. Kan gitu ya, Pak?
2: Iya.
4: Misalkan contoh generasi muda nih, wadahnya apakah dari tingkat menengah atas sampai dengan mahasiswa misalkan. Nah, itu mungkin ada mereka tuh sebenarnya ingin berkonsultasi, kan bisa saja.
2: Ya.
4: Misalkan saya itu sudah pernah mencoba misalkan.
2: Pernah mencoba.
4: Tetapi caranya bagaimana supaya ini ingin berhenti, kan bisa aja.
2: Betul.
4: Ya.
2: Mungkin nah, banyak ya yang ingin berkonsultasi, cuma mereka itu agak bingung dan takut mungkin, Bu ya.
4: Bingung dan takut, terus wadahnya
2: harus
4: nih
2: harus kemana?
4: Nah, jadi harus ada istilahnya badan konsultasi khusus narkoba. Ya, saya nggak tahu ya, mungkin di Cirebon udah ada atau belum, tapi saya mengharapkan seperti itu.
2: Yeah.
4: Apakah nanti kerjasama dengan perguruan tinggi atau bekerjasama dengan setingkat SMA gitu. Mungkin di situ ada tempat khusus yang nanti mungkin dari pihak sekolah yang menjembatani.
2: Karena untuk si remaja tersebut kemungkinannya kecil kalau untuk komunikasi atau berbicara dengan orang tuanya ya.
4: Nah, itu jadi
2: yang ada nanti dimarahi.
4: Nah, itu jadi kan banyak kasus-kasus yang memang orang tua kadang-kadang tidak menerima kenyataan.
2: Betul.
4: Bahwa anaknya tuh narkoba. Bahwa anaknya tuh istilahnya kesandung permasalahan-permasalahan yang tidak diharapkan orang tua lah.
2: Iya.
4: Nah, jadi itu menurut saya penting ada semacam wadah di tingkatan menengah atas atau di perguruan tinggi untuk bisa berkonsultasi, biarpun mungkin tidak harus dari BN-nya langsung, tapi kerjasama yang nanti dari sekolah menjembatani. Karena ada juga mungkin mahasiswa sebenarnya ingin berkonsultasi, cuman di mana nih gitu.
2: Iya.
4: Ya, jadi di mana nih berkonsultasinya? Ya. Berkonsultasi apabila, aduh saya ini sudah ini, saya tuh pengen berhenti.
2: Bagaimana caranya?
4: Saya takut nih malahan nanti nanti saya dihukum nanti katanya ya, kalau misalkan saya pengguna. Padahal dia nggak ngerti kalau pengguna itu sebenarnya tidak harus, ya tidak bisa, tidak dipidana, Pak.
2: Ya.
4: Nah, yang 35 itu kan langsung aja misalkan mungkin kalau di sini sih di BNN gitu ya. Misalkan datang dengan orang tuanya. Misalkan membawa KTP dan yang lain-lain lah, mungkin form untuk mengajukan istilahnya untuk direhabilitasi gitu. Nah, itu sebenarnya enggak masalah. Jadi enggak jangan ada ketakutan. Semakin dia takut, semakin dia enggak berani, saya langsung terjerumus ke pergaulan-pergaulan yang semakin jauh. Dalam hal ini narkoba gitu. Jadi sebenarnya ya harapan kami ke depannya memang dari BNN lebih membuka peluang untuk tempat berkonsultasi lah.
2: Iya, ada tempat untuk konsultasi ya.
4: Nah,
2: ya,
4: konsultasi apakah private atau apa, mungkin nanti dari BNN datang ke RRI selalu memberikan informasi. Misalkan ada konsultasi di sini, alamatnya di mana, atau nanti melalui chat WA atau menghubungi siapa, sehingga mereka punya private sendiri yang mereka tuh bisa chat. Pak, saya misalkan pernah mencoba, Pak, tapi saya tuh ingin berhenti, bagaimana caranya ya? Kan kita kan nggak bisa, keluarga nggak bisa, Pak.
2: Ya.
4: Ya nggak? Misalkan sudah nyoba terus, kecuali ada niat yang sangat luar biasa, yang membersihkan si racun-racun itu dalam tubuh, itu kan ada prosesnya. Dan kita sendiri kan sebagai di rumah kan nggak mungkin bisa, Pak.
2: Iya, awam ya, tidak
4: jadi
2: akan
4: harus,
2: tahu ya
4: sebagai caranya. Harus yang ahlinya kan begitu.
2: Iya, betul.
4: Nah, ahlinya itu yaitu di BNN itu sendiri. Nanti artinya bisa dijembatani. Nah, memang permasalahan-permasalahan ini kan kalau orang tua kan pasti khawatir ya, Pak. Namanya sudah narkoba itu kedepannya udahlah ini sih kayaknya sudah suram masa depannya. tidak bisa diandalkan. Nah, tapi dengan adanya rehabilitasi yang tidak harus ketakutan untuk dikenakan pidana, yaitu saya kira akan lebih akan lebih baik gitu, untuk masyarakat lebih berani untuk sharing, untuk berkonsultasi gitu, atau untuk menyampaikan suatu pendapatnya, atau bisa saja nanti dikorek apakah memang ada sekelompok orang yang memaksa, kan bisa aja Pak.
2: Bisa.
4: Kan bisa ditemukan nih, kalau misalkan dipaksa atau keinginan sendiri, kan bisa aja. Nah, artinya kalau misalkan memang dipaksa, berarti kita akan si BNN itu mendapatkan informasi jejaring daripada penyebaran narkoba tersebut gitu.
2: Baik, Ibu Ratu, kita break dulu ya, nanti kita lanjutkan kembali. Ini sangat menarik pendengar, perbincangan kita di siang hari ini mengenai pencegahan penggunaan narkoba bagi generasi muda. Kita juga ajak pendengar RRI Cirebon untuk bisa bergabung, kita sharing bersama di sini melalui telepon di 0231 84 93 259, dan juga melalui WhatsApp RRI Cirebon di 0813249 51935. Kemudian Anda juga bisa menyampaikan juga melalui live chat YouTube channel RRI Cirebon. Baik, Bu Ratu Mawar, kita break dulu, kita akan kembali lagi untuk kita lanjutkan tentunya Beranda Asta Cita di Sangsi, tentu hanya di Pro 1 RRI Cirebon. Pendengar, tetaplah bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan Beranda Asta Cita, wadah inspirasi, narasi, dan kolaborasi untuk mewujudkan cita-cita bangsa.

0: Maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Beranda Asta Cita, wadah inspirasi, narasi, dan kolaborasi untuk mewujudkan cita-cita bangsa.
3: Ya, baik pendengar, kita lanjutkan kembali Beranda Asta Cita Sanksi, suara anti narkoba, korupsi dan judi, bersama narasumber kami yaitu Ibu Ratu Mawar Kartika Kartina SHMH, dosen Fakultas Hukum UGJ Cirebon ya, Universitas Gunung Jati Cirebon. Baik, Bu Ratu, kita lanjutkan lagi, ini menarik sekali ya. Perbincangan kita di siang hari ini mengenai pencegahan penggunaan narkoba bagi generasi muda. Ya, kalau kita ngomongin masalah narkoba, memang ini banyak yang harus kita bicarakan lah ya, bagaimana mencegahnya, baik itu pencegahannya bisa lewat dari keluarga dulu ya, dari kemudian juga dari pendidikan, dan banyak sekali faktor-faktor yang ternyata akhirnya generasi-generasi muda kita ini terjerumus ke narkoba ya, banyak sekali faktornya. Nah, kalau kita lihat dari kacamata hukumnya, Bu Ratu, seringkali kan ini ada perdebatan nih, Bu Ratu, antara memenjarakan atau merehabilitasi pengguna muda. Ya. Nah, kalau menurut Bu Ibu Ratu Mawar, bagaimana, Bu, idealnya penerapan keadilan restoratif ya, atau restoratif justice. Nah, ini bagi remaja yang terlanjur menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Ya. Bagaimana, Bu?
4: Ya, jadi mungkin sedikit saya jelaskan dulu ya. Saya kebetulan bidang ilmunya bukan ilmu pidana, Pak. Tapi paling tidak tahu sedikit ya, Pak.
3: Yeah.
4: Jadi sebenarnya terkait dengan pemidanaan itu ya, kembali lagi permasalahan-permasalahan yang apakah penyelesaiannya itu secara hukum atau bagaimana, itu artinya kita lihat permasalahan yang timbul seperti apa dulu, Pak. Maka daripada itu, kenapa di sini ada perdebatan ya, apakah dipidanakan atau direhabilitasi gitu ya, Pak ya?
3: Betul.
4: Nah, memang kalau kita lihat ini kan kita konteksnya generasi muda, di mana generasi muda masih generasi produktif, gitu ya. Nah, kita memang sering melihat suatu kejadian-kejadian yang tentunya kita lihat daripada kacamata hukumnya, dilihat, Pak, sebaiknya generasi muda itu direhabilitasi dulu. Kalau menurut saya gitu.
3: Yeah.
4: Karena pidana itu bukan penyelesaian yang menyelesaikan suatu
3: permasalahan
4: gitu. Nah, dengan mereka dipidanakan ya, tentunya setelah dipidana akan membawa sesuatu hal yang memang bermacam-macam ya, Pak.
3: Betul.
4: Yang kalau kita ketahui namanya orang sudah dipidana tuh ada rasa tidak percaya diri. Ada ngerasa menganggap bahwa aduh, saya tuh hidupnya kayaknya cukup hanya di sini saja. Sementara dia mempunyai waktu yang sangat panjang.
3: Iya.
4: Nah, jadi tentunya untuk generasi muda saya sepakat untuk direhabilitasi, tapi tentunya diberikan pemahaman yang lebih kuat lagi. Bahkan mungkin diberikan kesempatan kepada mereka untuk beraktivitas yang positif gitu loh, Pak. Jadi mereka itu diberikan aktivitas yang positif, apakah dalam proses rehabilitasinya atau setelahnya. Jadi ada semacam peranan di sini pemerintah nih, bagaimana generasi muda ini tentunya diberikan kesempatan untuk dapat mengaktifkan dan produktivitasnya bisa berlangsung. Ya memang tidak mudah ya, Pak, karena ini kan jumlahnya juga tidak sedikit.
3: Yeah.
4: Jadi tentunya bagaimana mereka itu diberikan kemampuan untuk memproduktivitas dirinya menjadi sesuatu yang berhasil, menjadi sesuatu yang membanggakan. Nah, memang ini tentunya perlu adanya suatu pendampingan yang ketat, Pak.
3: Yeah.
4: Jadi

0: mau dagang, apakah mau bikin kayak macam apa namanya keahlian mahasiswa tuh di komputer apa melalui gadget lah yang mereka tuh ahlinya apa.
1: Jadi konten kreator
0: mungkin. Nah, bisa jadi seperti itu asal ada yang mendampingi. Ada yang mengarahkan. Nah, kalau misalkan memang mungkin di atas 35 misalkan yang terkena nih narkobanya yang rehabilitasi, ya kita misalkan apakah dibikinkan bengkel atau misalkan dijadikan apa namanya diberikan keahlian untuk menjadi tergantung pendidikan ya, Pak.
1: Iya.
0: Kalau misalkan menengah atas misalkan di kerjasama dengan outsourcing untuk anu kebersihan kan bisa aja apa namanya cleaning service gitu tapi diberikan keahlian
1: ya jadi atau, bisa setelah mereka keluar dari rehabilitas ataupun juga dari di pidana misalnya di penjara begitu keluar dari situ dia bermanfaat juga.
0: Nah itu
1: ada
0: kan sekarang itu kan permasalahannya Pak ya, pada saat mereka dikenakan sanksi pidana, nah setelah itu kan tinggal sudah keluar. Ya mungkin kalau setelah saya lihat juga ya di Bapas di sini ya di mana Mbak Evi yang di Kesambi tuh. Nah, Bapas itu memang sering ada apa namanya edukasi-edukasi. Misalkan terkait dengan peningkatan kreativitas. Misalkan bikin apa-apalah. Nah, tetapi itu harus didampingi. Didampingi ini mereka mempunyai semangat, Pak. Semangat karena pada ujung-ujungnya kadangkala mereka itu ada rasa frustasi terhadap kondisi lingkungan dan ekonomi. Nah, jadi tentunya mereka-mereka itu yang ya memang ya kita juga ini suatu tugas besar sebenarnya. Untuk bisa meningkatkan mereka menjadi sumber daya yang berkualitas, artinya mempunyai kualitas. Kualitas kan macam-macam. Dia keahliannya apa? Apakah jadi cleaning service atau mau jadi bikin apa namanya tukang bengkel misalkan atau content creator atau UMKM yang bisa mereka kerjasamakan. Tetapi menurut saya itu rehabilitasi bukan hanya sekedar rehabilitasi, tetapi bagaimana setelah itu mereka itu bermanfaat.
1: Betul.
0: Nah itu kan yang saya masih belum temukan gitu ya. Nah bagaimana bermanfaat sehingga mereka itu pada saat setelah rehabilitasi atau setelah keluar dari penjara, dia menjadi seseorang yang mempunyai kepercayaan diri karena masih dibutuhkan oleh masyarakat. Dan bermanfaat. Dan peningkatan kualitas di itu tentunya ada harus punya programnya, harus didampingi gitu. Misalkan di sini berapa rehabilitasi di Kota Cirebon, saya belum mendapatkan informasi apa secara akurat. Tetapi didampingi Pak, didamping nanti setelah ini mau kemana, mau sekolah atau misalkan mau main musik, misalkan dia senangnya main musik misalkan, atau mau nyanyi kan. Nah kita harus ada wadah-wadah gitu ya kita transfer. Karena kita juga kadangkala Pak ya melihat situasi anak generasi muda itu harus selalu diarahkan, perlu diarahkan gitu. Perlu diarahkan nanti mungkin apa di bidang-bidang yang sehingga dia tidak ingin lagi melakukan suatu hal yang menjerumuskan dirinya sendiri. Gitu. Jadi harus yang beraktivitas. Aktivitas apapun
1: kegiatan-kegiatan
0: gitu.
1: Kegiatan yang positif
0: nah, itu,
1: ya.
0: Nah, itu yang harus wadah-wadah itu yang harus dibentuk lah oleh pemerintah ini sehingga nanti ke depannya karena apalagi sekarang itu kan yang mempunyai pendidikan tinggi apa punya keahlian aja kan amat sangat sulit untuk persaingan. Persaingan sekarang kan. Nah, jadi tentunya kita harus punya program bagaimana mengarahkan mereka yang memang sudah mempunyai latar belakang misalkan mencoba narkoba itu dianggap tidak tersingkirkan gitu, Pak. Karena dianggapnya kan tersisihkan. Apalagi orang tua menyisihkan juga gitu. Wah, ya sudahlah. Saya sudah kayaknya hidup saya hanya cukup di sini. Padahal hidup mereka itu masih panjang.
1: Masih panjang.
0: Nah, itulah tugas daripada keluarga juga dan mungkin kalau pemerintah kan memprogramkan dan berkaitan dengan apa namanya budget ya Pak ya
1: tentunya. Tapi ini Bu Ratu berarti tentu ini juga untuk pencegahan apa namanya untuk pencegahan narkoba. Penggunaan narkoba bagi generasi muda ini kan berarti kan ini juga harus ada sinergi yang ideal ya mungkin dari antara institusi pendidikan seperti Fakultas Hukum UGJ lah ya kemudian juga dengan aparat penegak hukum Polres BNN
0: betul, betul.
1: Nah, dan juga masyarakat.

0: masyarakat pastinya dalam membangun sistem pencegahan yang kuat di lingkungan kampus dan sekolah. Iya. Ini harus ya, berarti harus seperti itu ya Bu?
1: Harus,
0: berarti
1: harus, ya. Harus. Maka daripada itu, mungkin mulai dari hari ini, nanti di kampus atau di setara menengah atas ya, saya rasa BNN harus banyak untuk melakukan sosialisasi. Gitu, melakukan sosialisasi, mengingatkan terus gitu.
0: Tapi mohon maaf Bu Ratu, selama ini antara apa namanya UGJ, kemudian juga BNN, Polres ataupun dinas terkait, ini bagaimana sinerginya?
1: Ya, jadi sebenarnya sinergi kalau kerjasama gitu ya, ada yang BFI ya, kerjasama dengan Polres ya, BNN ya, ada juga ya. Nah, tinggal artinya lebih efektif aja gitu. Lebih efektif tuh lebih mungkin intensnya ya, lebih di lebih
0: ya
1: di,
0: sering lah ya, sering gitu ada lah ya.
1: Ya biarpun mungkin waktunya tidak harus lama, tetapi mungkin pada saat ini Mbak Evi pada kuliah umum pertama kali masuk itu mungkin biasanya ada nggak ada ya yang untuk artinya memberikan sosialisasi atau pemahaman kepada mahasiswa terkait dengan narkotika. Nah, kita memang sudah kerjasama dengan Polres juga ya Mbak Evi ya, dengan para apa namanya aparatur penegak hukum yang tentunya sangat bermanfaat, karena kita juga di kampus kami banyak sekali penelitian-penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa, yang tentunya karena kita mahasiswa hukum ya tidak terlepas dari kepolisian, kejaksaan, BNN gitu ya, terusnya juga dari pengadilan gitu ya, yang tentunya mungkin dari situ pasti akan ada hasil yang apa nih yang harus dilakukan. Cuman kan keterbatasan akademisi tidak bisa sampai tembus kepada pemerintahan. Artinya hanya sharing, memberikan hasilnya saja. Memberikan hasil yang tentunya nanti mungkin bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah dan penegak hukum.
0: Bu Ratu, tadi saya dengar di awal Ibu menyampaikan rencananya di UGJ ini akan ada perkuliahan umum tentang narkoba itu ya?
1: Bukan rencananya, tapi
0: atau sudah?
1: Bukan, nanti kita bicara dengan Mbak Evi selaku juga perencana ya. Karena kita juga di UGJ itu sering melakukan atau mengadakan seminar-seminar dan kuliah umum
0: gitu.
1: Jadi sering melakukan kegiatan baik seminar lokal, nasional maupun internasional. Nah juga artinya itu suatu keharusan dan pasti dilakukan setiap mahasiswa baru itu pasti ada kuliah umumnya ya Mbak Evi ya. Itu ada Pak. Nah nanti narasumbernya yaitu berkaitan dengan itu, apakah dari pengadilan, apakah dari kejaksaan, apakah dari kepolisian, apakah dari BNN gitu. Nah maka daripada itu mungkin Mbak Evi juga pasti sudah mengatur nanti dengan adanya pertemuan ini, karena memang sangat penting sekali diingatkan Pak. Kita juga sebagai orang tua kan kayaknya kalau diingatkan, oh iya ya saya tuh lupa gitu. Nah apalagi mahasiswa-mahasiswa yang sekarang itu kan sudah pergaulannya sudah apa ya,
0: lebih luas ya,
1: lebih luas, sudah menginternasional ya Pak.
0: Iya.
1: Jadi artinya sudah kadang-kadang perlu diingatkan hal-hal yang tentunya nanti berdampak negatif pada mahasiswa tersebut, dan nanti pada ujung-ujungnya berakibat kepada proses akademiknya yang terganggu gitu. Jadi tentunya kita sampaikan lagi di UGJ sudah sangat luar biasa Pak kegiatan-kegiatan tersebut berkait dengan seminar nasional, internasional dan kuliah umum yang pasti setiap tahunnya itu ada gitu.
0: Ya, setiap Ibu Ratu Mawari ini kan pasti dalam proses belajar mengajar ke mahasiswa-mahasiswi di UGJ ini kan tentu sering sekali ketemu lah ya, tiap hari lah ya mungkin ya Bu ya. Nah, sesering apa nih Bu, Ibu Ratu Mawar sebagai dosen hukum di UGJ menyampaikan, mensosialisasikan kepada mahasiswa-mahasiswi tentang bahayanya narkoba, bagaimana cara pencegahannya? Sering apa nih Bu?
1: Ya kalau ya jadi kita kan kebetulan kalau perkuliahan itu kan kurang lebih pertemuannya kan sampai 8 kali pertemuan ya Pak. Dari 8 kali pertemuan yaitu tentunya kita memberikan motivasi lah. Motivasi memang tidak khusus berkaitan dengan hanya narkoba ya. Tetapi bagaimana mahasiswa itu mempunyai suatu semangat dulu Pak. Semangat bagaimana menyelesaikan satu perkuliahan. Semangat bagaimana dia meningkatkan kualitas diri. Semangat bagaimana dia itu harus mempunyai keahlian bukan hanya di bangku perkuliahan gitu. Jadi saya selalu memberikan motivasi itu. Artinya bahwa kehidupan kalian itu harus bermanfaat. Bermanfaat buat siapa? Buat diri sendiri dulu. mm-hmm. buat diri sendiri, buat keluarga, dan mungkin buat masyarakat secara umum gitu.
0: Yeah.
1: Nah, tetapi bagaimana membuat suatu kepribadian yang tentunya saya ini harus bermanfaat nih. Mm-hmm. Bukan hanya kita setelah kuliah terusnya apa nih? Bermanfaat, suatu kesuksesan itu kan bukan misalnya contoh, kan banyak sekali ya kalau misalkan mahasiswa di fakultas itu pengen jadi jaksa lah, menjadi hakim lah, menjadi polisi lah. Tapi itu peluang itu kan kadang-kadang persaingan sangat luas. Tetapi saya selalu memotivasikan bahwa keberhasilan itu bukan berarti kalian itu bisa mencapai apa kalian inginkan. Mungkin kesuksesan di bidang lain.
0: Yeah.
1: Nah, terkait dengan masalah narkoba dan yang lain-lain, itu adalah syarat untuk kalian itu mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi kalau kalian sudah tersandung narkoba, tersandung judol, ya, terus ya sekarang kan lagi musimnya gitu ya, Pak. Karena mahasiswa juga judol-judol itu yang ada, Pak. Mungkin menurut mereka menarik. Nah, itu kan berdampak kepada terkait narkoba, judol itu yang bisa menghambat kalian untuk menjadi seorang sukses.
0: Okay.
1: Menghambat kalian untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, tujuan tertentu bebas kan, Pak.
0: Yeah.
1: Maka dari itu saya memberikan motivasi bahwa seorang sukses itu tidak harus kita menginginkan sesuatu yang kita capai itu tercapai. Misalkan mau jadi hakim sampai berkali-kali kan patesnya, tapi belum beruntung.
0: Yeah.
1: Jangan artinya hanya berkutat seperti itu. Kita cari peluang-peluang yang lain
0: ya.
1: Tapi tentunya membawa dampak yang positif buat diri kita dan lingkungan kita begitu.
0: Tapi yang pasti di UGJ ini apalagi bukan di dosen hukum ya Bu ya, setidaknya pasti adalah penyampaian mengenai hukumnya tentang pengguna narkoba nih. Hukumnya ya seperti ini loh, seperti ini itu seperti itu ya Bu ya.
1: Ya tentunya karena saya mungkin menjelaskan sedikit ya, memang ada mata kuliah yang berkaitan dengan ranah pidana ya,
0: ranah
1: Pak.
0: Pidana,
1: nah, otomatis pasti arahnya sana ya. Nah, kebetulan saya mengajar itu lebih condong ke perdata. Dan hukum kayak hukum perdata, terusnya juga hukum lingkungan, terus hukum yang bukan ranah pidana.
0: Oke. Okay.
1: Tetapi artinya sekilas saya memberikan itu. Tetapi keilmuannya nanti ada di ranah pidana, Pak. Itu ada, Pak. Jadi artinya bagaimana mereka itu lebih berhati nanti ada di ranah keilmuan pidana. Iya, nanti mungkin dijelaskan secara gamblang dan mungkin berdiskusi dan mungkin di situ ada sharing atau perdebatan terkait dengan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pidana. Jadi kami sebagai dosen yang mungkin tidak mengajar di ranah pidana hanya memberikan himbauan, Pak. Memberikan himbauan bahwasannya kalian itu di saat ingin mencapai suatu kesuksesan, mencapai suatu tujuan yang ingin capai, hindarilah seperti ini. Hindarilah seperti apa gitu, misalkan tidak boleh narkoba, tidak boleh judol, karena ini ada dampak hukumnya. Gitu. Nah, dampak hukumnya itu bagaimana bisa mereka itu, ya tadi saya sudah sampaikan, mereka itu bagaimana ingin mencapai suatu tujuan tertentu di mana kalian itu sudah melakukan suatu aktivitas yang menghambat tujuan itu sendiri begitu.
0: Oke. Baik, Ibu Ratu Mawar, ini sangat menarik sekali ya, dan sebelum kita akhiri mungkin Ibu Ratu Mawar ada pesan atau mungkin ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat mengenai pencegahan penggunaan narkoba bagi generasi muda. Silakan, Bu.
1: Baik, terima kasih. Mungkin ini boleh dikatakan pertemuan ini cuma selayang pandang ya, Pak. Mungkin nanti bisa dilanjutkan oleh yang ahlinya. Tetapi bagi masyarakat atau generasi muda, stop, jangan mencoba. Jangan sama sekali mencoba. Karena pada saat kalian mencoba, itulah pertama kali kalian akan menghambat suatu cita-cita kalian. Dan tentunya itulah pada saat kalian mencoba akan membawa dampak yang positif pada kehidupan yang akan datang ya. Nah, itu berdampak kepada siapa? Kepada diri kalian, kepada keluarga, dan kepada masyarakat setempat. Jadi stop mencoba-coba untuk narkoba ya. Dan apabila suatu saat di dalam pergaulan atau lingkungan yang memang menawarkan atau memang lingkungan yang berkaitan dengan narkoba di sekitarnya, katakan tidak. Nah, karena pada saat kalian sulit, pada saat kalian susah, mereka itu tidak akan pernah membantu Anda. Nah, itu ya, tentunya tolong camkan baik-baik bahwasannya kesuksesan Anda adalah tergantung daripada kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesuksesan kita adalah ya dari kita terlebih dahulu ya.
1: Ya, begitu. Okay.
0: Ditentukan oleh kita sendiri begitu ya. Baik, terima kasih Bu Ratu Mawar sudah bersama RRI Cirebon. Ibu Evi.
1: Ibu Evi.
0: Ibu Evi, terima kasih Bu Evi sudah hadir di RRI Cirebon. Mudah-mudahan Ibu Ratu Mawar perbincangan kita di siang hari ini sangat bermanfaat untuk kita semuanya ya. Dan mudah-mudahan dengan perbincangan ini juga menambah wawasan untuk kita semuanya, khususnya untuk orang tua ya yang sudah mempunyai anak yang remaja.
1: Hati-hati.
0: Harus hati-hati
1: pengawasannya
0: ya. Betul. Oke. Okay. Baik pendengar, hanya sampai di sini kami hadirkan Beranda Asta Cita Sangsi ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas kembali. Sukses untuk Anda, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Rajut Inspirasi.

0: pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Dan kini saatnya kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta guna mengikuti dinamika olahraga.
1: Anda siang ini, sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 8 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: olahraga siang, kabar pertama kami awali dari pesta bola Piala Dunia 2026. Argentina menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia setelah bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk menyingkirkan Mesir 3-2 dan melaju ke perempat final Piala Dunia 2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Merangsek dari sebelah kanan penyerangan, kali ini ada di sisi perkiri pertahanan, umpan saja ke depan, gol!
2: Memastikan tempat di perempat final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Mesir 3-2 di Stadion Atlanta dini hari tadi. La Albiceleste bangkit dramatis setelah sempat tertinggal 2 gol hingga menit ke-67. Lionel Messi sempat gagal mengeksekusi penalti pada babak pertama, namun Argentina berhasil memperkecil ketertinggalan setelah Cristian Romero mencetak gol pembuka kebangkitan. Messi kemudian menyamakan skor pada menit ke-83 sebelum Enzo Fernandez memastikan kemenangan lewat sundulannya pada masa injury time. Usai

0: menunjang pertandingan.
1: Y lo de hoy, sinceramente yo...
2: Apa yang terjadi hari ini sejujurnya bukan karena besarnya pertandingan, karena ini bukan final. Namun besarnya peristiwa hari ini sebanding dengan banyak momen hebat yang pernah kami alami. Tim ini memiliki semangat yang tidak pernah berhenti melangkah maju, apapun yang sedang terjadi, dan terus berusaha memainkan permainan mereka sendiri.
0: Sementara itu, Mesir sempat mengejutkan sang juara bertahan lewat gol Yasser Ibrahim dan Mustafa Zico.

0: muncul menjelang gol kemenangan Argentina, di mana Mesir menilai mereka seharusnya mendapat penalti, tetapi insiden itu tidak ditinjau VAR. Pelatih Mesir Hossam Hassan menegaskan timnya merasa dirugikan sepanjang pertandingan dan menyebut hasil tersebut tidak mencerminkan keadilan.
1: Keadilan bahkan tidak selalu ada dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada keadilan di sepak bola maupun olahraga. Saya tidak yakin dengan jalannya pertandingan. Saya yakin dengan tim yang kami hadapi. Tetapi saya tidak yakin dengan apa yang terjadi di lapangan. Saya tidak akan mengatakan hal yang dibuat-buat. Saya tidak akan sekadar berkata Argentina tim bagus dan hasilnya bagus. Saya justru mengatakan kami benar-benar dirugikan hari ini.
0: Dengan hasil ini, Argentina akan menghadapi Swiss pada babak perempat final Piala Dunia 2026. Swiss sebelumnya mengalahkan Kolombia lewat adu penalti untuk mencapai babak delapan besar. Kemenangan dramatis atas Mesir ini menjaga Asala Albi

0: Sementara itu, Swiss menciptakan momen bersejarah dengan melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Kolombia dalam drama adu penalti di Stadion BC Plus Vancouver dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Let's play football. Swiss melangkah ke perempat final seusai mengalahkan Kolombia lewat adu penalti pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion BC Place, Vancouver, Kanada, Selasa waktu setempat. Pada pertandingan ini, kedua tim bermain imbang tanpa gol selama 120 menit sebelum Swiss mampu menjadi pemenang setelah menang 4-3 di babak adu penalti. Pada pertandingan ini, Kolombia menciptakan peluang terlebih dahulu melalui tendangan Gustavo Huerta yang masih dapat dibendung kiper Swiss Gregor Kobel. Selanjutnya, giliran Swiss yang memberikan ancaman melalui aksi si individu Fabian Rieder, akan tetapi kesempatan itu dapat dipatahkan kiper Kolombia Camilo Vargas. Rieder kembali menciptakan peluang untuk Swiss lewat sebuah tendangan bebas, namun kali ini tendangannya masih melebar dari gawang Kolombia. Kedua tim tidak bisa menciptakan gol pada 90 menit jalannya pertandingan sehingga laga harus dilanjutkan ke babak tambahan. Kolombia memiliki peluang terlebih dahulu di babak tambahan melalui John Lukumi yang tendangannya masih membentur mister gawang Swiss. Selanjutnya, Jaminten Campas yang menciptakan peluang untuk Kolombia, akan tetapi tembakannya dapat diselamatkan aksi Kobel. Swiss sempat memiliki peluang melalui upaya Zeki Amdoni, namun tendangannya dapat diselamatkan dengan nyaman oleh Camilo Vargas. Setelah sempat menciptakan peluang, pemenang pada pertandingan ini harus ditentukan oleh adu tendangan penalti sebab masih belum ada gol yang tercipta. Swiss akhirnya menjadi pemenang pada pertandingan ini setelah menang adu penalti dengan skor 4-3 setelah dua eksekutor Kolombia, Davinson Sanchez dan Chucho Hernandez, gagal melaksanakan tugasnya. Selesai pertandingan, kepala pelatih Swiss Murat Yakin menyebut rencananya berjalan dengan mulus.
2: Wir haben das als Team aufgefangen. Jeder
1: hat semua orang yang telah menyelesaikan tugasnya. Menurut saya, jika Anda membayangkan skenario pertandingan seperti ini, banyak hal yang telah terjadi hari ini. Kami tahu bahwa lolos ke perempat final secara historis langkah menuju 8 besar dunia bukanlah hal yang biasa terjadi, dan saya rasa itulah yang kami lihat dari tim ini, kedewasaannya. Setiap pemain yang turun ke lapangan juga memberikan kontribusinya mulai dari emosi hingga detik-detik terakhir.
2: Beitrag dazu geleistet.
1: Di sisi lain, kepala pelatih Kolombia Nestor Gabriel Lorenzo mengatakan pertandingan berjalan dengan ketat. Ia menilai timnya pantas mendapatkan hasil yang lebih baik di 90 menit pertama.
3: El partido sabíamos que iba a ser un partido bastante cerrado, muy
1: táctico. Kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang sangat ketat, sangat taktis dan sangat seimbang. Bagaimanapun, menurut saya kami pantas mendapatkan hasil yang sedikit lebih baik selama 90 menit mengingat niat yang kami tunjukkan dan peluang-peluang yang kami ciptakan. Kami sudah tahu pertandingan ini akan berlangsung seperti ini. Seiring berjalannya waktu, kedua tim mulai kehabisan tenaga dan pertandingan berakhir imbang yang kemudian berujung pada adu penalti. Selanjutnya, pada babak perempat final Piala Dunia 2026, Swiss akan menghadapi juara bertahan Argentina di Stadion Arrowhead, Kansas, Amerika Serikat, hari Minggu pukul 8 waktu Indonesia Barat mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Adanya Piala Dunia 2026 dinilai berpotensi memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi khususnya bagi pelaku UMKM. Meningkatnya antusiasme masyarakat selama berlangsungnya turnamen sepak bola terbesar di dunia diharapkan turut meningkatkan aktivitas ekonomi di berbagai sektor usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari Denpasar.
1: Diinginkan pemerintah ya emang diharapkan itu bisa berdampak gitu kan, yang orang makin banyak yang nonton bola, ada yang beli jersey dan segala macam kan, UMKM juga bergerak yang menyediakan hal itu gitu.
2: Euforia Piala Dunia 2026 dinilai berpotensi memberikan dampak positif terhadap berbagai sektor, mulai dari UMKM hingga pembinaan sepak bola usia dini. Antusiasme masyarakat menyaksikan turnamen sepak bola terbesar di dunia itu diharapkan turut menggerakkan aktivitas ekonomi sekaligus menjadi sarana pembelajaran bagi calon pesepak bola muda. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hirmawan menilai, meningkatnya minat masyarakat menonton pertandingan berpotensi mendorong aktivitas ekonomi, terutama bagi pelaku UMKM yang menjual atribut sepak bola seperti jersey dan perlengkapan pendukung lainnya.
1: Kalau dari data kami saya nggak tahu ya, karena kami nggak ngelihat itu. Tapi apa namanya, kalau apa ya, apa yang disampaikan oleh ini Direktur TPRI dan apa yang diinginkan pemerintah ya memang diharapkan itu bisa berdampak gitu kan, yang orang makin banyak yang nonton bola, ada yang beli jersey dan segala macam kan, UMKM juga bergerak yang menyediakan hal itu gitu.
2: Sementara itu pelatih sepak bola usia dini Mario Kundus Bandung mengajak masyarakat menikmati Piala Dunia sebagai momentum belajar dari permainan para pesepak bola terbaik dunia. Menurutnya, keterampilan teknik dan strategi yang ditampilkan para pemain dapat menjadi inspirasi untuk diterapkan dalam pembinaan di sekolah sepak bola atau SSB maupun klub usia dini di Indonesia.
3: Marilah kita nikmati, nonton, kemudian kita ambil hikmah dari pertandingan-pertandingan Piala Dunia. Minimal kita meniru skill-skill mereka, kemudian kita coba aplikasikan ke SSB kita atau grup kita. Itu langkah yang terbaik, yang paling gampang untuk kita lakukan. Nonton dan menikmati.
2: Ia berharap euforia Piala Dunia tidak hanya berhenti sebagai tontonan semata, tetapi juga mampu memotivasi perkembangan sepak bola nasional sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui meningkatnya aktivitas usaha selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Coco Gauff memastikan tiket semifinal Wimbledon setelah bangkit mengalahkan Jessica Pegula dalam 3 set pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan mengantarkan Gauff ke babak 4 besar turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut untuk pertama kalinya. Bermain di lapangan utama All England Club London, Gauff menang 4-6, 6-3, 6-3 dalam waktu 1 jam 48 menit. Ia membalikkan keadaan setelah kehilangan set pembuka dari sesama petenis Amerika Serikat tersebut.
1: Definitely, I think it feels really special considering.
2: Menurut saya, ini terasa sangat istimewa mengingat hasil-hasil yang saya dapat belakangan ini, terutama di lapangan rumput. Jadi ini jelas istimewa. Dan saya rasa saya bisa sedikit lebih santai karena entah kenapa saya merasa bahwa terlepas dari bagaimana sisa turnamen ini berjalan, saya benar-benar merasa telah menemukan terobosan kecil di lapangan rumput. Jadi apapun hasilnya, saya bangga pada diri saya sendiri. Tentu saja saya belum puas. Saya ingin melaju hingga akhir, tapi di saat yang sama, saya hanya fokus pada pertandingan di depan mata dan berusaha terus bermain lebih baik di setiap poin.
0: Kemenangan tersebut membuat Gauff menjadi pemain aktif ketujuh yang mencapai semifinal di seluruh turnamen Grand Slam. Catatan melengkapi pencapaiannya di 4 ajang utama sepanjang karir. Hasil ini membawa Gauff ke semifinal Wimbledon pertamanya. Ia akan menghadapi pemenang laga Karolina Muchova. Masih dari lapangan tenis Wimbledon. Petenis Serbia Novak Djokovic memastikan tempat di semifinal Wimbledon setelah menaklukkan petenis Kanada Felix Auger-Aliassime 7-6 tiebreak 10, 3-6, 6-3, 6-7 tiebreak 4, 7-6 tiebreak 4 dalam laga perempat final yang berlangsung selama 5 jam 15 menit Rabu waktu Indonesia Barat. Djokovic harus bekerja keras melewati pertandingan yang berlangsung ketat dan silih berganti dikuasai kedua pemain. Petenis berusia 39 tahun itu bahkan sempat menjalani perawatan akibat masalah pada kakinya di set pertama, serta kehilangan keunggulan break pada set keempat sebelum akhirnya mengamankan kemenangan melalui super tie break set penentuan. Usai pertandingan, Djokovic mengatakan momen kemenangan seperti itulah yang membuatnya tetap bermain tenis hingga saat ini.
3: You know, towards the end, really anybody's game.
4: Kamu tahu, menjelang akhir, siapapun bisa menang. Menurutku, skornya cukup seimbang sepanjang pertandingan. Maksudku, itulah gambaran nyata atau potret dari pertandingan seperti ini pada hari ini. Kamu tahu, menurutku, siapapun bisa menang di super tiebreak pada set kelima. Tapi, apa yang bisa ku katakan? Maksudku, momen-momen seperti inilah yang membuatku tetap bermain tenis.
3: Kind of moments that I still play tennis for.
0: Kemenangan membawa petenis Serbia itu menghadapi unggulan pertama Jannik Sinner pada semifinal, sekaligus mengulang pertemuan mereka di babak 4 besar Wimbledon tahun lalu.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Indonesia U17 meraih hasil positif dengan meraih hasil kemenangan telak atas Timnas U17 Malaysia dalam uji coba putaran kedua di Stadion Manahan Solo malam tadi. Pelatih David Nascimento mengaku puas dengan performa seluruh pemain yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan penampilan pada putaran pertama. Laporan selengkapnya disampaikan Edwi Puriono dari RRI Surakarta.
1: Very happy. We played, as I said last time, we played.
2: Saudara, Timnas Indonesia U17 menyelesaikan dua kali uji coba menghadapi Malaysia di Stadion Manahan Solo. Usai ditahan imbang 1-1 pada leg pertama Sabtu lalu, laga tanpa penonton itu Garuda Muda menang telak 3-0 atas tim Malaysia. Pada laga leg kedua tersebut, pelatih David Nascimento merombak sebagian besar skuadnya dibandingkan laga pertama, di mana hanya ada 4 pemain yang dipertahankan dari leg sebelumnya, yakni Faiz Iqmal, Ramadan Putra, Chico Cericho, dan pemain asal Papua Football Academy, Melki Yatipai. Hasilnya, Timnas U17 mampu menggelontorkan 3 gol tanpa balas ke gawang Timnas Malaysia yang dikawal kiper Muhammad Atib. Ketika gol Timnas U17 semua terjadi di babak pertama, masing-masing melalui Haikal Kamil pada menit ke-11, Damar Trikusuma menit ke-20, dan gol ketiga dihasilkan Idewa Gede saat laga memasuki menit terakhir. Usai pertandingan, pelatih David Nascimento mengaku puas dengan performa anasonya yang dinilai memiliki progres dan jauh lebih baik dibandingkan pada laga leg pertama.
1: Very happy. We played, as I said last time, we played against a good team, a team that a few months ago played the final against Vietnam. So, and now we know where we are standing because we didn't have any reference. We played now 2 games now with
3: David Nascimento. Sangat senang dengan permainan di laga kedua ini dengan tim, menghadapi tim yang beberapa bulan yang lalu bermain final melawan Vietnam. Jadi sekarang posisinya di dua pertandingan tim Indonesia tahu di mana posisi progres mereka sekarang ini, dan harapannya progres terus meningkat, dan dalam satu bulan ini sudah hasil kerja kerasnya sudah sangat terlihat. Pelatih sangat bangga.
2: Lebih lanjut, pelatih asal Portugal itu juga meminta kepada seluruh pemain untuk tetap menjaga konsistensi baik dalam latihan maupun saat uji coba sehingga performanya dapat terus meningkat. Sementara itu, pelatih Timnas Malaysia Muhammad Sukor mengaku tidak menduga dengan penampilan Timnas Indonesia yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan leg pertama. Menurutnya, faktor kekalahan anak asuhnya adalah kurangnya komunikasi dan hilang fokus sehingga gawangnya dengan mudah kemasukan 3 gol. Meski demikian, Muhammad Sukor tidak melihat hasil. Yang terpenting, seluruh pemain mendapatkan pengalaman bertanding.
4: Tapi bagi saya, yang penting, even though kita tengok ada on-off daripada segi pemain-pemain Malaysia, bagi saya tak apa. Dalam preparation yang 2 hari, at least player boleh push, yang bagi saya performance dan winning mentality mereka lah. Ini sampai ke fuse penamat pun mereka cuba untuk menjadikan gol. Dan
2: meski kalah, pelatih Malaysia tersebut tidak ingin menyalahkan para pemainnya. Justru dua kali laga uji coba menjadi ajang evaluasi karena memberikan kesempatan kepada 6 hingga 7 pemain untuk menunjukkan kualitasnya. Dalam laga uji coba tersebut juga diwarnai dengan keluarnya 1 kartu merah bagi kapten Timnas Malaysia Muhammad Fares. Kartu merah diberikan wasit asal Filipin Clifford di penghujung laga yang melihat pemain bernomor punggung 6 tersebut melakukan pelanggaran yang cukup keras. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Dari lapangan sepak bola kita beralih ke olahraga petang. KONI Pusat mengapresiasi penyelenggaraan International Invitational Petang 2026 di UNESA sebagai ajang pembinaan atlet. Laporan disampaikan Agustin Irdiani.
1: Penyelenggaraan Internasional Invitational Petang 2026 di Universitas Negeri Surabaya UNESA mendapatkan apresiasi dari Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI. Kejuaraan yang diikuti atlet

0: mengapresiasi penyelenggaraan tersebut dan menurutnya menjadi langkah positif dalam mendukung pembinaan sekaligus meningkatkan kualitas kompetisi cabang olahraga petang di Indonesia.
1: Saya rasa ini adalah langkah maju dari pengurus besar Federasi Olahraga Petang Indonesia maupun PB Popi Jawa Timur yang menyelenggarakan event yang diikuti oleh 10 provinsi dan beberapa tim dari kabupaten kota se-Jawa Timur. Oleh karena itu, saya berharap petang pada SEA Games kemarin telah menunjukkan

0: Direktur Institut Francis de Indonesia atau IFI Surabaya, Vincent Padare, memberikan apresiasi tinggi terhadap antusiasme masyarakat yang menggelar dan mengikuti kejuaraan olahraga petang di Jawa Timur. Pihaknya sangat terkesan dengan tingginya kualitas para atlet muda dari berbagai daerah, serta fasilitas tempat pertandingan yang dinilai representatif untuk level kompetisi yang kompetitif.
1: I think this event is impressive by the number, by the quality of the player and the athletes, by the quality of the venue, and also the honorable...
0: Hal senada juga disampaikan Ketua Umum KONI Jawa Timur M. Nabil. Menurutnya, semakin banyak kompetisi merupakan bagian dari proses pembinaan atlet. Jam terbang bertanding memiliki peran yang sama pentingnya dengan latihan dan juga meningkatkan kualitas atlet.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
3: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
4: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: 8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Woi, kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan kembali Cirebon siang ini untuk edisi Rabu 8 Juli 2026. Dan saya Iskandar Zulkarnain masih akan terus temani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.
2: Di tengah hiruk pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: kejutan, dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nadi Astacita.
2: Saudara pendengar, kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Karena itu, penjajahan harus dihapuskan. Ini adalah amanat undang-undang konstitusi kita. Berangkat dari hal inilah, maka kembali sejarah telah mencatat bahwa kontribusi kita sebagai warga bangsa untuk kepentingan perdamaian dunia telah melahirkan pahlawan-pahlawan perdamaian, telah melahirkan contoh suri teladan yang baik, bahwa ternyata pengorbanan kita bukan hanya dalam isapan jempol semata, tapi itu dibuktikan dengan berani berkorban, berani kehilangan nyawa demi kepentingan yang terbaik, perdamaian dunia. Saudara pendengar, perdamaian tentunya sebuah kondisi yang sangat dirindukan oleh seluruh warga bangsa dimanapun saja adanya. Atas nama cintalah, perdamaian dunia akan bisa lahir, akan bisa diciptakan. Dan tentu ketika bicara kepentingan, maka kepentingan-kepentingan yang normatif, yang positif, yang semata semuanya itu diarahkan untuk menciptakan perdamaian dunia, itu tentu yang harus kita upayakan dan kita harus lahirkan. Berangkat dari perdamaian inilah, maka silaturahim, persatuan dan kesatuan atas nama apapun itu akan bisa tercipta. Perdamaian bisa memacu peningkatan kesejahteraan dan kebersamaan hidup yang lebih berguna, punya nilai manfaat bagi seluruh warga bangsa dimanapun saja adanya. Terima kasih.
1: Nadi Astacita, refleksi nilai Astacita untuk Indonesia.

kelas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 10 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Perancis akan menghadapi Singa

0: Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Mendingan nanti kita lanjutkan kembali Cirebon siang ini, tetapi kini saatnya akan dikumandangkan azan zuhur untuk daerah kota Cirebon dan sekitarnya terlebih dahulu. Allah.

0: sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
1: Oke, main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sayang, kamu tahu enggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu teman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau
0: pulang. Yang?
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah CIU Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di CIU Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPETKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
1: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondo Hutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
0: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti student exchange internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Rotban University.
2: Delapan tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas, ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

Ya, pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Lagu-lagu yang kami hadirkan ke ruangan Anda adalah lagu-lagu Cirebonan. Semoga bisa menghibur Anda, menemani Anda beristirahat.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

kejutan, dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Megu Cilik dekat flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811 2223 9.

Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Dan kami sampaikan informasi untuk Anda mengenai dampak musim kemarau 2026 ini mulai dirasakan di wilayah Jawa Barat. Pendengar, salah satu indikatornya terlihat dari mulai menyusutnya debit air di Bendung Rentang, Kabupaten Majalengka ya. Kondisi ini membuat pengelola bendung memperketat pengaturan distribusi air irigasi agar kebutuhan sektor pertanian di Kabupaten Majalengka, Cirebon, dan Indramayu tetap terpenuhi. Penurunan debit air terjadi seiring berkurangnya intensitas hujan dalam beberapa pekan terakhir. Di saat yang sama, suhu udara yang meningkat mempercepat proses penguapan sehingga memengaruhi volume air yang mengalir menuju Bendung Rentang. Di sisi lain, pendengar, kebutuhan air justru mengalami peningkatan. Para petani di tiga kabupaten tersebut kini mulai memasuki tahapan pengolahan lahan hingga persiapan musim tanam padi, sehingga pasokan air irigasi menjadi kebutuhan utama. Pengelola Bendung Rentang, Dedi Supriyadi, mengatakan penyusutan debit air merupakan fenomena yang selalu terjadi pada saat musim kemarau. Dan menurutnya, kondisi tersebut ini dipengaruhi oleh menurunnya aliran dari sejumlah anak sungai yang bermuara ke Sungai Cimanuk akibat minimnya curah hujan.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi.

0: Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, dan sampai di sini kami hadirkan lagu-lagu Cirebonan untuk menemani Anda beristirahat. Kita lanjutkan aktivitas kita di siang hari ini, dan kini kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya akan kami sampaikan berita daerah.

0: dari Jalan Brigjen Darsono, Bebas Kota Cirebon. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Sebaiknya isu ini harus hati-hati karena tidak segampang kita mengganti nama.
2: Ada peningkatan di tingkat okupansi juga sekitar 20-30%.
0: Sari berita. Wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Tatar Sunda dinilai perlu dikaji secara komprehensif. Libur sekolah membawa dampak positif bagi sektor perhotelan dan kuliner di Kabupaten Cirebon. Bersama saya Iskandar Zulkarnain, inilah berita daerah selengkapnya. Wacana perubahan nama Provinsi Jabar dinilai perlu kaji aspirasi daerah.
1: Barangkali sebelum diputuskan oleh DPRD provinsi, sebaiknya menyerap aspirasi sebanyak mungkin.
3: Wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Tatar Sunda dinilai perlu dikaji secara komprehensif dan tidak terburu-buru diputuskan. Berbagai aspirasi masyarakat dari seluruh wilayah Jawa Barat dinilai harus menjadi pertimbangan sebelum kebijakan tersebut diambil. Anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Cirebon, Lukman Hakim, mengatakan hingga saat ini usulan perubahan nama masih sebatas wacana yang berkembang. Menurutnya, wacana tersebut sebaiknya dikaji secara mendalam sebelum diputuskan.
1: Sebaiknya ini isu ini harus di apa ya? Harus hati-hati itu karena tidak segampang kita mengganti nama, pasti konsekuensinya akan panjang, kemudian juga ya pasti kan ada pergantian nomenklatur macam-macam ya. Jadi kalau menurut saya sih, barangkali sebelum diputuskan oleh DPRD provinsi, sebaiknya menyerap aspirasi sebanyak mungkin.
3: Ia juga menyoroti munculnya beragam tanggapan dari masyarakat, termasuk penolakan yang disampaikan sejumlah kelompok. Ia menilai perubahan nama provinsi memiliki konsekuensi yang panjang, baik dari sisi administrasi maupun penerimaan masyarakat. Menurutnya, proses pembahasan perlu melibatkan lebih banyak kelompok masyarakat, budayawan, akademisi, serta pemangku kepentingan dari berbagai daerah termasuk wilayah yang memiliki karakter budaya berbeda seperti Cirebon dan Indramayu. Ia berharap sebelum wacana tersebut berkembang menjadi keputusan resmi, seluruh aspirasi masyarakat dapat didengar sehingga kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan keberagaman masyarakat Jawa Barat. Aura Aulia melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Majalengka mempercepat langkah strategis dalam mendukung agenda besar swasembada pangan nasional. Di tengah dinamika tantangan global dan perubahan iklim, Majalengka menegaskan posisinya sebagai salah satu lumbung pangan penting di Jawa Barat. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan DKP 3 Kabupaten Majalengka, Haji Gatot Sulaiman, menjelaskan bahwa pihaknya tengah mengakselerasi pemanfaatan lahan tidur dan lahan marginal agar lebih produktif. Menurutnya, sebagai salah satu lumbung padi di Jawa Barat, Majalengka memiliki tanggung jawab besar menjadi surplus pangan tetap stabil. Ia menambahkan, mekanisasi pertanian dan efisiensi penggunaan air menjadi strategi kunci dalam menghadapi tantangan iklim 2026. Upaya tersebut terbukti efektif, tercermin dari capaian panen raya Maret lalu di sejumlah wilayah seperti Kertajati, Jati 7, dan Jatiwangi yang mampu menghasilkan produktivitas tinggi hingga 11,5 ton per hektar. Perhimpunan Hotel dan Restoran Kabupaten Cirebon menyebut okupansi hotel naik hingga 30% saat libur sekolah.
2: Suasana tren hari ini sejak libur sekolah itu ada peningkatan.
4: Libur sekolah membawa dampak positif bagi sektor perhotelan dan kuliner di Kabupaten Cirebon. Perhimpunan Hotel dan Restoran atau PHRI Kabupaten Cirebon mencatat adanya peningkatan okupansi hotel serta meningkatnya aktivitas di restoran, kafe, dan pusat kuliner. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Kabupaten Cirebon, Ida Kartika, mengatakan tingkat okupansi hotel selama masa libur sekolah mengalami kenaikan dibandingkan beberapa bulan sebelumnya. Peningkatan tersebut berkisar antara 20 hingga 30% baik pada akhir pekan maupun hari kerja.
2: Suasana tren hari ini sejak libur sekolah itu ada peningkatan. Ada peningkatan di tingkat okupansi juga sekitar 20-30% kita sekarang, baik di weekend ataupun di weekday dibanding bulan-bulan kemarin ya Bu ya. Sekarang di Cirebon itu sudah sangat banyak yang namanya muncul kuliner-kuliner ya, untuk anak muda, yang untuk stay vacation-nya juga ada di sini. Jadi banyak sekarang itu anak-anak, kita lihat trennya sudah semakin bagus lah saya lihat.
4: Ida menambahkan, peningkatan kunjungan tidak hanya berasal dari wisatawan luar daerah, tetapi juga masyarakat lokal. Menurutnya, anak muda yang sedang menikmati libur sekolah maupun mahasiswa yang pulang ke Cirebon turut berkontribusi terhadap meningkatnya okupansi hotel dan keramaian di sektor kuliner. Ia menyebut komposisi pengunjung dari luar kota dan wisatawan lokal relatif seimbang selama periode liburan sekolah. Kondisi tersebut diharapkan dapat terus mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Cirebon. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Indramayu menggelar sosialisasi peningkatan tata kelola pembudayaan hidup sehat tahun 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari program strategis untuk memperkuat promosi kesehatan di daerah. Selain itu juga bertujuan membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat PHBS secara masif di tengah masyarakat. Sekretaris Dinas Kesehatan Indramayu Dede Setiawan menjelaskan bahwa peningkatan tata kelola ini sejalan dengan arah pembangunan kesehatan nasional dalam RPJMN 2025-2029. Program tersebut mengacu pada 6 pilar transformasi kesehatan dengan fokus utama memperkuat layanan primer melalui upaya promotif dan preventif. Menurutnya, tantangan dunia kesehatan saat ini semakin kompleks sehingga memerlukan penanganan serius dan perubahan perilaku harus diinisiasi dari lingkungan terkecil yaitu keluarga. Ia menambahkan, sosialisasi ini menjadi sarana penyegaran wawasan bagi para peserta yang hadir dengan memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama kelompok yang memiliki faktor risiko penyakit dapat berjalan lebih optimal. BKPSDM Kabupaten Cirebon proses sanksi ASN manipulasi absensi berdasarkan bukti dan frekuensi pelanggaran.
5: Sebanyak-banyaknya dari yang paling minim 2 kali sampai ke 500 kali itu terbanyak. Karena mereka ini administrasi kepegawaian mereka ditangguhkan, mereka tidak bisa naik pangkat.
6: Proses penjatuhan sanksi terhadap ASN yang terindikasi memanipulasi absensi digital di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon masih terus berlangsung dengan mempertimbangkan hasil pemeriksaan dan tingkat pelanggaran masing-masing pegawai. Kepala Bidang Penilai Kinerja Aparatur dan Penghargaan BKPSDM Kabupaten Cirebon, Meilan Sari, mengatakan dari 1.320 ASN yang dievaluasi, sebanyak 67 ASN dibebaskan karena frekuensi penggunaan fake GPS hanya 4 kali dalam setahun dan sebagian telah dijatuhi hukuman disiplin ringan. Sementara 570 ASN masih menjalani proses pemeriksaan menuju penetapan hukuman disiplin sedang.
5: Kami memfiltrasi penggunaan, jadi yang akan memberatkan ASN dikenakan sanksi adalah ketika 1 terbukti, 2 terbukti berdasarkan hasil pemeriksaan, dan yang frekuensi penggunaan. Kami membagi karena pada saat mereka terjaring 1.320 ini terdeteksi melakukan pemanipulasian absensi, kami menat sebanyak-banyaknya dari yang paling minim 2 kali sampai ke 500 kali itu terbanyak. Karena mereka ini administrasi kepegawaian mereka ditangguhkan, mereka tidak bisa naik pangkat, mereka tidak bisa melakukan penjenjangan, atau semua administrasi kepegawaian kami tangguhkan.
6: Lebih lanjut, Meilan menjelaskan pemeriksaan dilakukan secara bertahap di masing-masing perangkat daerah, karena atasan langsung memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan sesuai peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin ASN. Ia menambahkan proses tersebut juga mempertimbangkan bukti hasil berita acara pemeriksaan serta frekuensi penggunaan aplikasi manipulasi absensi. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Siswi SMA Negeri 3 Kuningan, Maisa Bita Zainaziha Ratabila Bagi atau yang akrab disapa Zain berhasil meraih medali emas di cabang olahraga panjat tebing nomor lead putri pada Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN SMA tingkat Provinsi Jawa Barat 2026. Atas keberhasilan tersebut, Zain dipastikan menjadi wakil Jawa Barat pada O2SN tingkat nasional 2026. Zain tampil konsisten sejak babak kualifikasi hingga final. Ia kemudian kembali menang pada babak super final dengan mengalahkan juara kategori SMK asal Indramayu sekaligus memastikan medali emas. Usai pertandingan, Zain berharap Kabupaten Kuningan memiliki fasilitas panjat tebing yang memenuhi standar kompetensi. Maksud kami, standar kompetisi agar pembinaan atlet dapat lebih maksimal. Ia mengungkapkan, selama ini latihan dilakukan menggunakan papan panjat sederhana yang dibangun secara swadaya oleh komunitas dengan dukungan donatur dan dari keluarga. Zain mengaku medali emas tersebut merupakan hasil doa, kerja keras, dan dukungan banyak pihak. Tim softball putra dan putri Kota Cirebon siap berlaga di ajang babak utama Porprov Jawa Barat pada November 2026 mendatang.
7: Selama ini anak-anak sih persiapannya udah intensif, seminggu latihan 5 kali, 5 hari dalam seminggu di lapangan Bima Madya. Ya, emang kita sedang berencana untuk tryout.
8: Tim softball putra dan putri Kota Cirebon terus mematangkan persiapannya menuju ajang babak utama Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Barat yang akan dihelat November 2026 di Kota Bandung khusus untuk cabang olahraga softball dan juga baseball. Kepada RRI, Ketua Umum Perbasasi Kota Cirebon, Puri Indraswari mengatakan bahwa sejauh ini pihaknya sudah menyiapkan untuk tim softball, baik putri maupun putra secara maksimal, sementara untuk tim baseball tidak dipersiapkan karena tidak diberangkatkan. Puri pun berharap tentunya persiapan yang matang tersebut mampu membawa jauh prestasi softball Kota Cirebon di ajang Porprov tahun 2026 nanti.
7: Selama ini anak-anak sih persiapannya udah intensif, seminggu latihan 5 hari dalam seminggu di lapangan Bima Madya. Ya, memang kita sedang berencana untuk tryout, untuk uji coba, tolak ukur lah untuk kemampuan kemajuan dari berlatih selama sekian bulan ini.
8: Target dari tim softball putra putri sendiri bagaimana nih Mbak Putri?
7: Targetnya kita finalis. Kalau softball putra, karena tahun 2 Porprov yang kebelakang itu sebagai finalis, ya minimal kita juga finalis dan syukur-syukur alhamdulillah tahun Porprov yang akan datang ini bisa lebih baik, kita bisa emas. Kalau yang softball putri, Porprov yang kemarin kita ada di peringkat 3. Targetnya di tahun ini kita bisa jadi finalis, minimal naik jadi perak.
8: Total kontingen yang akan bertarung di babak utama Porprov nanti untuk softball putra dan putri berapa nih?
7: Ada 6 pengcap pesertanya, ada Kota Bandung, Kota Cirebon, Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bogor.
8: Peluang seperti apa nih Mbak Puri?
7: Ya, untuk di softball putra-putri ini ada pembatasan usia. Pemainnya yang tahun ini di usia 21 tahun ke bawah. Ada batasan usia, batasan atasnya 21, batas bawahnya 15 tahun. Peluangnya kita cukup besar karena di putra dan putri khususnya masih ada beberapa pemain yang mereka di Porprov yang sebelumnya, yang kemarin itu, yang di Porprov sekarang masih main.
8: Lebih lanjut, Ketua Umum Perbasasi Kota Cirebon, Puri Indraswari berharap tentunya dukungan dan doa dari seluruh masyarakat Kota Cirebon dan sekitarnya agar penampilan dari tim putra-putri softball Kota Cirebon mampu berbicara lebih banyak di ajang babak utama Porprov tahun 2026 nanti yang akan berlangsung di Bandung dan tentu membawa pulang medali juara. Aji Satria melaporkan.
0: Mendengar berita tadi sekaligus mengakhiri berita daerah siang hari ini. Update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon melalui aplikasi RRI Digital. Serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Iskandar Zulkarnain, selamat siang.
9: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurglis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Adek, adek, adek, kenapa gak mau sekolah?
1: Gak mau Ma. Adek gak mau ke sekolah lagi. Adek gak mau punya teman lagi.
0: Loh, memangnya kenapa?
2: Mama. Mama.
3: Perundungan adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya. Perilaku perundungan mengandung tindakan agresi yang dilakukan

dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang lebih berkuasa dan bisa terjadi di lingkungan sekolah, pekerjaan, rumah, ataupun di lingkungan tempat bermain. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi pada anak dan remaja, baik laki-laki maupun perempuan, yang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan. Korban perundungan berpotensi mengalami gangguan kecemasan dan depresi. Stop perundungan terhadap anak. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Dan kita sudah memasuki Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya, untuk edisi Rabu 8 Juli 2026. Ya, untuk Anda yang akan bergabung, silakan Anda bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081324951935. Wow ya, cuaca hari ini memang cerah. Terus juga sepertinya memang angin cukup kencang sekali ya, anginnya cukup kencang. Tapi dengan cuaca yang seperti ini, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Yang Maha Kuasa ya, amin. Aktivitas kita mudah-mudahan juga bisa lancar, dan saya berikan lagu-lagu yang lebih semangat lagi untuk kita semua yang saat ini sedang beraktivitas. Tetaplah bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mengupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
2: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.
3: Pro Dangdut.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat, bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Lavuria Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
2: Tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Game over.
2: Hai, bote-bote kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
3: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
2: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.

Asia. Tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi. Produk

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita lanjutkan kembali Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan sebelum kami bacakan WhatsApp dari Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081324951935, kini saja kami sampaikan terlebih dahulu cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Direktur Jenderal Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Kemenq Askolani mengumumkan pendaftaran dana bantuan pensiun. Faktanya pendengar, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, video tersebut identik dengan foto dalam artikel detik.com berjudul Bea Cukai sudah laporkan isi kontainer yang sempat numpuk ke Kemenperin yang terbit pada 31 Juli 2024. Adapun artikel tersebut ini membahas 26.000 kontainer yang tertahan di Pelabuhan Tanjung Priuk dan Tanjung Perak, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Suara Askolani dalam video itu terdeteksi dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau AI. Baik pendengar, demikian cek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
3: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
2: Kenapa bisa sampai kecanduan?
3: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
2: Bro, lu tahu gak, judi online itu bikin kita hancur. Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
3: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
2: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
3: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
2: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: cara untuk mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bangku!
1: Judi online!

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut adalah kita. Kita lanjutkan kembali Pro Dangdut di siang hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan kini saatnya saya bacakan WhatsApp dari Anda, pendengar. Yang pertama saya langsung jumpai ada Suyatno, Wong Idep Cangkring Pleret ya. Ingin request lagu dengan judul lagunya Tangis Bahagia ya, dari Ana Laila. Kalau tidak ada suratan suratan diri ya, dari Ria Amelia. Terima kasih untuk Suyatno, Wong Idep Cangkring Pleret. Kemudian juga saya jumpai ada Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, dari Azizah ya. Ingin minta diputarkan lagunya Satu Malam, salamnya untuk yang lagi tugas. Nanti kita cari ya, kalau tidak ada mungkin kita ganti dengan lagu yang lainnya ya. Kemudian juga assalamualaikum, salam kenal. Saya Raka dari Luyumunding yang selalu stay dengerin Pro Dangdut RRI Cirebon. Terima kasih. Ingin sekali mendengarkan lagu yang galau-galau dong, katanya Cincin Putih ya. Salamnya untuk anak-anak Sujo Konveksi, Sujo Clothing, Sujo Toys ya, yang sedang dengerin. Dan juga untuk dia yang tidak pernah peka, Kang Hajah Udin ya, Kang Haji Udin mungkin ya, yang punya kawasan Karangasem juga disalamin ya. Kemudian juga untuk Kak penyiarnya juga selamat bertugas, semangat terus. Terima kasih untuk Raka ya, dari Luyumunding. Kemudian saya jumpai pendengar selanjutnya. Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, dari Mas Adi di Merdeka. Lagunya Pantun Janda. Salamnya untuk yang lagi di meja siar, tetap semangat. Untuk all crew dan juga untuk penggemar Pro Dangdut, spesial buat Ade Saputri. Terima kasih. Oke pendengar, kita langsung dengarkan terlebih dahulu lagu yang di request oleh Suyatno, Wong Idep Cangkring Pleret. Ini dia lagunya, Tangis Bahagia.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: yang bunuh diri karena hutang, karena rasa malu. Jauhi judi, cuma bikin rugi.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pastikan menabung sambil berkesempatan mendapatkan hadiah undian motor dengan tabungan Sinar dari BPR Triastra. Semakin besar saldonya, semakin besar kesempatan untuk memenangkan hadiahnya. Menabung jadi lebih semangat deh. Selain itu, BPR Triastra juga menyediakan layanan pick up service. Gak perlu repot datang ke kantor, biar kami yang jemput ke lokasi Anda. BPR Triastra terdaftar dan diawasi OJK serta merupakan peserta penjaminan LPS. Ayo, buka tabungan Sinar di BPR Triastra sekarang juga. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu di kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Meru, Jalan Rea Fatahila, Megu Cilik dekat flyover, kantor cabang Lemah Abang, Jalan MT Haryono depan SD Negeri 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka, Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811-22-23-9000.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Perancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Perancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Perancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Turun-turun sintren, sintrennya widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembang isi jaya indra, widadari temuruna.
2: Dari pesisir Cirebon, lahir sebuah kesenian tradisional yang penuh cerita dan misteri, yaitu sintren. Kesenian ini dipercaya sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan tumbuh di tengah masyarakat nelayan pesisir utara Jawa. Sintren berawal dari kisah rakyat tentang cinta yang tak sampai. Dalam kepercayaan masyarakat, tarian ini melibatkan unsur spiritual, di mana seorang penari perempuan menari dalam keadaan tidak sadarkan diri setelah melalui ritual tertentu. Musik tradisional, asap kemenyan, dan nyanyian pengiring menjadi bagian tak terpisahkan dari pertunjukannya. Bagi warga Cirebon, tari sintren bukan sekedar hiburan, tapi juga warisan budaya yang syarat makna. Hingga kini, sintren tetap dilestarikan sebagai identitas budaya pesisir yang unik dan memikat.
1: Turun-turun sintren, sintrennya widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembang isi jaya indra, bidadari temuruna.
3: Pro Dangdut.

0: Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan

inspirasi. Pro dangdut, dangdut adalah kita. Mungkin hanya sampai di sini kami hadirkan Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, sekaligus saya Iskandar Zulkarnain juga hanya sampai di sini temani Anda di Cirebon siang ini untuk edisi Rabu 8 Juli 2026 ya. Untuk Cirebon sore ini nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya Khairul Anwar. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat beraktivitas, sukses selalu untuk Anda, tetap semangat.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, apa kabar? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan baik. Saya Arul Anwar akan menemani Anda hingga pukul 19 malam nanti dalam Cirebon sore ini, untuk edisi hari ini Rabu tanggal 8 Juli 2026. Dan pendengar, seperti biasa kita akan mengikuti beranda aset cita, inflasi dan investasi bersama KPP Subang ya, untuk edisi hari ini.
0: Beranda Asta Cita, ruang diskusi santai namun berisi, membahas langkah nyata menuju masa depan yang lebih gemilang. Inilah Beranda Asta Cita.
1: Ya, mendengar Beranda Asia Cita, inflasi investasi kali ini akan membahas mengenai apakah tarif PPH final 0,5% diperpanjang, bersama Mas Iqbal Pasuja, pelaksana seksi pelayanan KPP Subang, dan juga Mas Sasongko Budi Widagdo, asisten penyuluh mahir KPP Pratama Subang. Selamat sore, assalamualaikum. Mas.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Fahirin.
1: Sehat?
2: Alhamdulillah.
1: Ini jauh-jauh dari Subang.
2: Ya, Alhamdulillah.
1: Perjalanan lancar Mas?
2: Alhamdulillah.
1: Oke, lancar ya. Nah, kita ngomongin soal PPH 0,5 ya Mas ya?
2: Benar.
1: Oke, nah ini kalau PPH 0,5 ini apa sih Mas? Boleh dijelasin gak? Silakan, mungkin siapa dulu?
2: Baik, ya. Jadi mungkin kita flashback dulu nih Mas Hairil ya. Kita kembali ke tahun 2013. Di tahun 2013 ini ada momen penting. Bisa dibilang momen bersejarah ya, karena ada perubahan fundamental. Apa itu? Yaitu penghitungan pajak ya, yang sebelumnya dihitung dari penghasilan bersih, tapi dihitung langsung dari omset. Atau penghasilan kotor, yaitu dengan diterbitkannya peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013, Mas Hairul ya, di mana sebenarnya aturan ini diterbitkan adalah guna mendukung UMKM untuk maju dan berkembang, yaitu dengan memberikan kemudahan administrasi perpajakan dengan cara menghitung pajaknya lebih dimudahkan dan sederhana, yaitu cukup 1% dari omset atau dari peredaran usaha. Nah, sebagai sebuah kebijakan ya, yang baru tentunya, Mas Ahirul ya, pasti tidak lepas dari pro dan kontra waktu itu. Nah, namun berjalannya waktu, sampai akhirnya aturannya terus berjalan nih, Mas Fadil ya, sampai tahun 2018. Nah, di 2018 ini ada masukan dari berbagai pihak ya, khususnya di dunia usaha. Makanya diterbitkan aturan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 yang menurunkan tarifnya dari 1% menjadi 0,5%. Nah, ini bukti bahwa aturan perpajakan kita itu adaptif sebenarnya. Kalau memang harus disesuaikan ya dengan kondisi perekonomian masyarakat yang ada ya, mau tidak mau kita juga harus menyesuaikan. Karena memang tujuan perpajakan kan nantinya kembali kepada masyarakat untuk kemakmuran kita bersama.
1: Ya, ini objek pajaknya ini hanya UMKM atau bisa juga perorangan Mas?
2: Iya. Yang disasar untuk peraturan pemerintah ini sebenarnya wajib pajak yang memiliki peredaran bruto di bawah 4,8 miliar. Mas Hairil ya. Nah, ini berarti bisa kita kategorikan bahwa UMKM masuk di dalamnya ya. Nah, makanya guna mendukung UMKM untuk tumbuh berkembang ini, makanya peraturan ini diterbitkan dengan menyederhanakan penghitungan pajak bagi UMKM.
1: Oke, ya berarti UMKM dan juga personal gitu ya.
2: Personal ya, juga. Baik badan ataupun orang pribadi.
1: Orang pribadi
2: yang masuk kategori omsetnya di bawah 4,8 miliar.
1: Berarti dari 0 sampai dengan 4,8.
2: 0 sampai dengan 4,8.
1: Kalau 0 kan nggak mungkin ya.
2: Iya, nggak mungkin.
1: Oke, tarif bawahnya berapa tarif
2: bawah? Iya. Nah, untuk tarif bawah atau threshold ya, ambang batas.
1: Iya, ambang batasnya.
2: Pengenaan pajak tarif PPh final 0,5% ini untuk badan tidak ada. Jadi berapapun peredaran bruto atau omset yang diterima oleh badan usaha itu dikenai pajak 0,5% apabila memenuhi ketentuan. Nah, apabila orang pribadi itu apabila omsetnya atau peredaran bruto usaha sudah melebihi 500 juta, baru dikenai pajak 0,5%.
1: Okay.
2: Itu terhitung mulai tahun pajak 2022, Mas Hairul ya. Sedangkan sejak awal aturan pajak 1% itu tidak ada pembatasan.
1: Oke. Okay. Nah, ini kan tadi diperpanjang, berarti ada batasannya dong ya, sebelumnya. Sampai kapan?
2: Iya, baik. Jadi menyambung yang saya sampaikan tadi, jadi pada awal aturan penghitungan pajak dari omset ini turun ya, Mas Adil, di tahun 2013 itu memang tidak ada pembatasan jangka waktunya berakhir kapan. Asalkan wajib pajak baik orang pribadi atau badan memenuhi kriteria omset atau peredaran bruto usaha di bawah 4,8 miliar dapat memanfaatkan fasilitas tarif pajak 1% itu 1% ya, yang kemudian turun menjadi 0,5% di tahun 2018. Namun melihat masukan dari berbagai pihak ya, dan juga latar belakang aturan ini terbit sebenarnya kan untuk menyiapkan ini wajib pajak yang sudah bisa mengelola administrasinya supaya naik level nih. Jadi makanya dibatasi sejak tahun 2018 pengenaan pajak PPh final tarif 0,5% ini dibatasi bagi wajib pajak baik orang pribadi, badan,
1: dan juga UMKM.
2: Dan ya UMKM.
1: Oke. Okay. Nah, jadi memang benar ya, apakah ini pajak ini diperpanjang gitu.
2: Ya. Jadi sesuai tema pada kesempatan sore hari ini memang benar Mas Hairul ya, bahwa pengenaan tarif pajak PPh final 0,5% itu diperpanjang. Namun tidak dibatasi waktu lagi.
1: Oke.
2: Okay. Nah, tapi untuk kategori wajib pajak tertentu yaitu wajib pajak orang pribadi dan perseroan perorangan atau PT perorangan dan juga koperasi masih diberi kesempatan sampai dengan 4 tahun sejak berlaku PP 20 apabila terdaftar setelah PP 20. Namun bagi wajib pajak yang sebelum berlaku PP 20 ini sudah menggunakan tarif final PPh final 0,5% ini, itu masih diberi kesempatan sampai jangka waktunya berakhir.
1: Oke, sampai jangka waktunya berkapan Mas?
2: Nah, untuk orang pribadi adalah 7 tahun sejak PP 23 ya, yaitu tahun 2018.
1: Oke.
2: Okay. Nah, tapi apabila terdaftar setelah PP 23 setelah 2018 itu sejak tahun terdaftarnya dihitung.
1: Oke. Okay.
2: Nah, untuk badan untuk PT badan usaha berbentuk PT adalah 3 tahun. Ya. Okay. Sama seperti yang OP yaitu sejak 2018 apabila terdaftar sebelum tahun 2018 atau sebelum berlaku PP 23 atau sejak tahun terdaftar setelah tahun 2018.
1: Oke. Okay.
2: Dan selain badan usaha berbentuk PT yaitu CV, firma, koperasi itu jangka waktunya 4 tahun.
1: 4 tahun. Oke. Okay. Berarti kalau 4 tahun bakal ditambah nih, akan diperpanjang itu, Mas.
2: Nah, kalau berakhir di sebelum apabila berakhir sebelum PP 20 ini aturan terbaru ini terbit yaitu tanggal 22 April 2026.
1: Yeah.
2: Nah, ini sudah tidak dapat lagi. Kecuali koperasi.
1: Koperasi.
2: Koperasi. Ya? Kalau sudah berakhir di sebelum
1: April itu ya.
2: 22 April 2026 ini masih diberi kesempatan sampai 2 tahun.
1: 2 tahun. Oke, okay, berarti 2009. Injury time-nya 2 tahun ya.
2: Nah. Iya. Betul, kalau orang pribadi dan PT perorangan itu lanjut terus.
1: Oke, okay, lanjut terus.
2: Seperti jalan tol ya.
1: Oke. Okay. Iya. Nah, ini nanti ke depannya akan ada sanksi sih tidak ketika tadi yang tidak mendapatkan durasi waktu tambahan gitu. Seperti apa nih Mas yang
2: iya. Ya, jadi istilahnya bukan ini ya, apa? Bukan apa tadi? Hukuman ya. Yeah. Kalau tidak memenuhi syarat itu, tapi tidak dapat memanfaatkan fasilitas.
1: Oh, okay.
2: Ya, tidak dapat memanfaatkan fasilitas penghitungan pajak dengan tarif 0,5%.
1: 0,5% itu.
2: Apabila tidak memenuhi kriteria ya, subjek pajak sesuai PP20 ini, Mas Haril ya.
1: Berarti dapatnya 1% tadi ya?
2: Berarti nanti dikenai pajak sesuai tarif umum pajak penghasilan.
1: Oke.
2: Okay. Mas Haril.
1: Nah itu tadi berapa sesuai ya, umumnya?
2: Ya, itu. Ya. Nah sebenarnya penghitungan tarif umum pajak penghasilan ini sudah ada sebelum ada aturan penghitungan pajak dari omset atau sebelum ada PP23, PP48 dan PP20 yaitu dihitung dari penghasilan bersih. Jadi inilah aspek keadilannya Mas Hairul ya, untuk penghitungan pajak yaitu dihitung dari bersih, dari penghasilan bersih.
1: Oke, okay. Ya Mas-Mas, ini kita jeda dulu untuk mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Dan pendengar, saya masih bersama Anda tentunya dan juga Mas-Mas yang ada di sini dari KPP Pratama Subang di Beranda Asa Cita untuk edisi hari ini, dan kita akan mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Allah.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Solat jemaah memiliki keutamaan dibanding solat sendirian dengan selisih 27 derajat sebagaimana sering kita dengar. Begitu pula ketika seseorang sudah berjalan dari rumahnya menuju masjid, itu pun sudah dihitung pahalanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, salat seseorang dengan berjamaah lebih banyak pahalanya daripada salat sendirian di pasar atau di rumahnya, yaitu selisih 20 sekian derajat. Sebab seseorang yang telah menyempurnakan wudunya kemudian pergi ke masjid dengan tujuan untuk salat, tiap ia melangkah satu langkah maka diangkatkan baginya satu derajat dan dihapuskannya satu dosanya sampai ia masuk masjid. Apabila ia berada dalam masjid, ia dianggap mengerjakan sholat selama ia menunggu hingga sholat dilaksanakan. Para malaikat lalu mendoakan

0: orang yang senantiasa di tempat ia sholat. Ya Allah, kasihanilah dia, ampunilah dosa-dosanya, terimalah taubatnya. Hal itu selama ia tidak berbuat kejelekan dan tidak berhadas. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Beranda Astacita, wadah inspirasi, narasi, dan kolaborasi untuk mewujudkan cita-cita bangsa.
2: Ya, pendengar masih di Beranda Astacita untuk sesi kali ini di investasi dan inflasi bersama KPP Pratama Subang. Ada Mas Iqbal Pasuja dan juga Mas Sasongko Budi Widagdo. Nah, masih ngomongin soal pajak 0% atau 0.5% ini diperpanjang. Kita langsung saja mungkin ke Mas Iqbal. Ini Mas Iqbal, apa saja nih penyesuaian dan perubahan yang diatur dalam PP 20 tahun 2026 ini, Mas?
3: Jadi yang diatur dalam PP terbaru ini, Mas, kalau sebelumnya kan pakai aturan lama ya, pakai PP nomor 55 tahun 2022 ya, yaitu 0.5%. Sebenarnya peraturan ini tuh yang terbaru ini, PP nomor 20 tahun 2026 ini tuh peraturan yang lebih menyempurnakan peraturan sebelumnya. Ya, jadi sebenarnya tarifnya sama aja, tidak ada perubahan, tetap 0.5% bagi wajib pajak dengan perdana bruto tertentu ya. Tapi lebih menekankan pada siapa yang dikenakan. Jadi biar lebih tepat sasaran, adil gitu, dan transparan gitu. Nah, jadi seperti tadi yang disampaikan sama Mas Sosongko, jadi untuk PP yang terbaru ini memang untuk dikhususkan untuk wajib pajak orang pribadi, koperasi, dan perorangan yang didirikan hanya satu orang aja gitu. Kalau sebelumnya di peraturan PP yang sebelumnya kan tidak menjelaskan ini ya. Jadi semua badan usaha itu bisa kena 0.5% meskipun kita tidak tahu peredaran brutonya itu berapa gitu. Nah, dari di sini itu lebih menekankan pada pengenaan aja. Jadi sebenarnya ini diuntungkan untuk melindungi pelaku usaha UMKM khususnya gitu.
2: Oke. Okay. Ya, tadi dikatakan batas minimalnya itu 500 juta untuk omset ya. Nih, pada bulan berjalan berapa dikenakan gitu, Mas?
3: Untuk UMKM ini batasnya kan 500 juta ya, Mas. Jadi pada bulan berapa itu tergantung dari kegiatan usaha wajib pajaknya. Jadi memang kenapa wajib pajak usahawan ya khususnya itu harus melakukan pencatatan ya setiap bulannya terhadap omsetnya mereka setiap bulan itu berapa. Nah, kalau kita sebagai petugas pajak, kita kan tidak tahu penghasilan setiap usahawan itu berapa. Nah, jadi mereka harus membuat pencatatannya itu setiap bulan berapa. Nah, ketika di bulan tertentu dia sudah mencapai 500 juta ya, berarti pada bulan itu dia sudah wajib dikenakan fasilitas 0.5% gitu. Seperti misalkan saya punya usaha, tapi di bulan Januari, Februari, Maret misalkan saya belum ada nih penghasilan kotor saya 500 juta ya, berarti saya tidak perlu membayar pajak gitu. Saya perlu melakukan pencatatan aja sampai mengetahui kira-kira di bulan berapa nih saya sudah sampai 500 juta gitu. Meskipun kalau misalkan penghasilan saya misalkan di bulan Maret ya udah 500 juta, apakah itu dikenakan pajak? Belum, karena belum di atas 500 juta gitu. Ketika sudah di atas 500 juta, misalkan di bulan Maret udah di atas 500 juta ya, berarti dimulai bulan Maret sampai akhir tahun itu dia sudah wajib pajak, membayar pajak 0.5% gitu. Jadi sebenarnya PP ini tuh menguntungkan sekali ya, Mas, buat UMKM ya. Karena sebenarnya tarifnya sama aja. Mungkin karena kemarin ada misunderstanding ya, sama media jadinya.
2: Nah, itu bentuk misunderstandingnya seperti apa nih, kalau boleh tahu? Saya kurang dengar kabar ya, Saudara.
3: Karena misunderstandingnya itu mungkin karena ini ya, Mas ya, banyak opini-opini yang sebenarnya tidak sesuai dengan kenyataannya, Mas ya. Katanya pajak naik lah atau apa gitu. Padahal sebenarnya tarifnya sama aja. Terus kemarin mungkin khususnya yang PPH, yang untuk pajak badan ya, Mas, yang agak misunderstanding gitu ya. Sebenarnya PPH badan 22% itu kan sebenarnya sama aja gitu kan. Tapi memang di peraturan yang sebelumnya itu untuk peredaran brutonya yang 4.8 itu kan yang di atas 4.8 itu kan banyak yang ibaratnya kayak pemecahan penghasilan gitu loh. Jadinya dia berusaha untuk membuat setiap entitasnya itu di bawah 4.8 sehingga biar tetap kena 0.5% gitu ya. Sedangkan itu kan artinya dia tidak berhak ya memperoleh 0,5% itu gitu. Makanya dengan PP ini dia tuh peraturannya lebih menyempurnakan siapa yang lebih berhak dan nggak berhak gitu. Makanya sekarang kan yang yang badan itu sekarang hanya yang PT per orang aja yang dikenakan 0,5% karena untuk badan-badan yang mungkin sudah besar penghasilannya dan lain sebagainya tapi masih menggunakan 0,5% itu yang sebenarnya nggak boleh gitu.
4: Oke. Okay. Ya, jadi kembali kepada latar belakang diterbitkannya aturan PP 20 ini.
2: Iya.
4: Yaitu untuk kemudahan dan keadilan, Mas. Jadi pemerintah ini masih melihat nih banyak wajib pajak UMKM ya yang penghasilan brutonya di 4,8 yang masih ingin menjalankan kewajiban pajak 0,5%. Makanya masih diberikan kesempatan ya melalui PP20 ini bagi wajib pajak yang sebelumnya sudah pernah melaksanakan kewajiban pajak PPh final 0,5% untuk dilanjutkan sampai dengan jangka waktunya berakhir, jangka waktu tertentu itu ya, yang 7 tahun untuk orang pribadi, 4 tahun untuk CV firma yayasan dan 3 tahun untuk PT ya. Nah, untuk operasi itu ditambah lagi 2 tahun kalau sudah berakhir sebelum PP 20. Nah, jadi menyambut ya apa yang disampaikan Mas Iqbal juga bahwa penting sekali kita harus membuat pencatatan Mas Fairul ya. Ya, jadi bagaimana kita tahu kita sudah wajib membayar pajak kalau kita tidak membuat pencatatan kan setiap bulannya ya. Nah, jadi penting sekali untuk membuat pencatatan dan diharapkan wajib pajak tidak hanya membuat pencatatan, semakin berkembang membuat pembukuan ya kan. Iya. Jadi dan juga aturan PP 20 ini sebenarnya latar belakangnya juga untuk pencegahan dari upaya penghindaran pajak ya dengan cara menahan omset ya. Sehingga tidak mencapai 4,8 sehingga bisa memanfaatkan fasilitas 0,5% atau memecah-mecah omset ya. Jadi satu orang yang sama membuat 4 perusahaan dengan omset di bawah 4,8 semua. Iya. Jadi inilah PP 20 hadir ini untuk supaya mencegah terjadi hal seperti itu sehingga memberi ke aspek keadilan dan kesehatan bagi dunia bisnis ya.
2: Ini tadi dikatakan bentuk pencatatan. Nah, ini bentuk pencatatan keuangan atau rekapitulasi omset seperti apa yang wajib disimpan oleh para pelaku usaha ini, baik itu UMKM, perorangan dan lain sebagainya, ya, agar jadi bukti valid jika ada pengujian oleh pihak pajak gitu, Mas. Silakan.
3: Kalau untuk orang pribadi sudah pasti tetap harus orang pribadi di PT perorangan itu sudah wajib pasti mencatat omsetnya setiap bulan gitu, yang berapa ya baru dikenakan, baru dia bisa tahu kapan penghasilannya itu sudah harus membayar pajak 0,5%. Tapi kalau untuk badan usaha sudah pasti harus membuat ini ya Mas, laporan keuangan raca sama laba rugi. Seperti itu. Kalau laporan laba rugi sudah pasti dia harus mencatat dalam setahun dia harus tahu penghasilannya bruto dalam setahun itu berapa. Itu nanti masih dikurangin beban-beban biaya-biaya, misalkan beban biaya gaji karyawan atau beban transportasi atau biaya apapun itu gitu, sehingga di akhir tahun akan tahu oh netonya berapa. Nah, di situ dia kena pajak gitu. Selain itu, selain laba rugi, ada juga neraca. Kalau neraca sih lebih ke kayak harta ya di aktiva sama pasiva yang dimiliki oleh perusahaan.
2: Oke. Nah, ini ada dokumen pendukung tidak nih Mas untuk pelaporan yang dilampirkan khusus untuk wajib pajak pengguna PPh final 0,5% ini.
4: Iya, tentunya yang tadi sudah disebutkan Mas Iqbal ya. Jadi wajib pajak harus menyiapkan pencatatan yaitu berupa daftar peredaran bruto atau peredaran usaha setiap bulannya.
2: Iya.
4: Nah, mulai dari awal tahun buku atau tahun pajak yaitu Januari sampai dengan Desember. Nah, jadi harus disiapkan pencatatan tadi ya, dokumen yang menunjukkan peredaran bruto setiap bulannya bagi wajib pajak yang berhak untuk melaksanakan kewajiban dengan tarif PPh final 0,5% ini.
2: Oke. Okay. Ya, Mas, ini kalau misalnya melewati batas tadi yang dikatakan 7 tahun, 4 tahun, ada tidak pemberitahuan dari pihak KPP atau pihak dari pajak ini untuk segera melaporkan atau segera melakukan kewajibannya gitu.
4: Iya. Yeah. Jadi pada dasarnya kembali kepada wajib pajak sendiri untuk reminder ya untuk untuk apa namanya mengingat sendiri sebenarnya sejak kapan saya mulai melaksanakan kewajiban pajak setengah persen ini. Nah, dan juga kapan berakhirnya gitu ya. Misalnya kita sebagai orang pribadi ini itu terdaftar sebelum tahun 2018 ya. Berarti sejak tahun 2018 kita sudah harus hitung kapan kita berakhir untuk melaksanakan kewajiban pajak 100% yaitu selama 7 tahun. Yaitu di tahun 2009 29 ya kalau saya.
3: Iya, 2009. Heeh,
4: ya. Kemudian untuk orang untuk badan hukum juga sesuai jangka waktunya ya berakhirnya yaitu 3 tahun atau 4 tahun ya. Sejak 2018 untuk yang terdaftar sebelum tahun 2015 atau sejak tahun terdaftarnya.
2: Oke. Ya, Mas ini jika saya ini misalnya ada orang memiliki beberapa jenis bidang usaha atau cabang di bawah satu NPWP gitu yang sama, apakah batas omsetnya ini tetap sama 4,8 miliar gitu dihitung secara gabungan atau terpisah per jenis gitu.
4: Ya. Ya. Ini kembali kepada peraturan yang baru ini ya. Jadi peraturan ini kan menyesuaikan peraturan menyempurnakan peraturan dari sebelumnya yaitu PP 50 ya. Di mana di dalam aturan PP 55 ya tahun 2022 atau PP 23 2018 ini belum dijelaskan secara eksplisit ya, secara terang secara tekstual di aturannya, penghitungan pajaknya itu dari mana ya. Tapi yang selama ini kita laksanakan itu adalah dihitung hanya dari peredaran usaha. Nah sekarang sejak berlaku PP 20 ini dihitung secara agregat, yaitu penggabungan antara penghasilan usaha dan penghasilan pekerjaan bebas. Baik ya, yang berasal penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang dikenai pajak final atau tidak final, baik penghasilan dari wajib pajak sendiri ataupun pasangan dan juga tanggungan ya seperti anak ya. Nah, termasuk yang status perpajakannya terpisah atau memilih terpisah berdasarkan hukum gitu ya. Itu juga nanti digabungkan ya. Misalnya saya memiliki pajak bebas ya. Itu 4 miliar ya. Kemudian istri saya memiliki 800. Penghasilan dari usaha catering misalnya 500 juta nih. 500 juta ya. Jadi kalau digabungkan itu apabila belum lebih karena belum lebih 4,8 miliar maka bisa memanfaatkan tarif pajak PP final 0,5% ini.
2: Oke. Ya. Nah ini jika dalam satu bulan bisnis saya ini mengalami kerugian, misalnya nih ada kerugian di bisnis orang, namun tetap memiliki omset penjualan, apakah akan ada dispensasi atau pajak mutlak tetap dihitung 0,5 atau 0,5% dari omset?
4: Iya, iya. Jadi namanya usaha tidak lepas dari namanya untung atau rugi ya Mas Ayrul. Iya, iya. Jadi tentunya pembuat aturan sudah memperhitungkan ya apabila nantinya wajib pajak mengalami kerugian ini apakah tetap harus menjalankan kewajiban perpajakannya atau tidak ini ya. Ini kalau kita menggunakan tarif umum berarti kan kita belum bisa melaksanakan dikenai pajak Mas. Karena kan kembali kepada dasar pengenaan pajak adalah dari penghasilan kena pajak ya yang dihitung dari laba fiskal penghasilan bersih dikurangi kompensasi kerugian. Nah, kalau masih ada sisa nanti itu yang dihitung pajaknya. Dan memang ini seperti berbanding terbalik ya dengan aturan pajak 0,5% ini. Nah, yang memang dihitung dari penjualan atau dari omset.
2: Oke. Ya, ini apakah kantor pajak ini menyediakan kelas pajak atau program pendampingan gratis untuk membantu para pelaku mikro untuk belajar pembukaan fiskal? Karena kan tadi objek ini kan UMKM, terus ada pekerja bebas gitu kan, yang mungkin mungkin omsetnya tuh udah besar, tapi secara pembukuan masih kurang rapi gitu.
3: Kalau kantor pajak sendiri sih, karena kalau kami kan kantor pelayanan pajak ya, misalnya kantor pelayanan pajak, dan selain kantor pelayanan pajak, kami juga ada kantor pelayanan dan penyuluhan. Jadi memang kita ini lebih berfokus pada memberikan pelayanan dan penyuluhan kepada wajib pajak. Jadi sudah pasti ada kelas pajak seperti itu gitu. Contohnya kalau kami biasanya ada kayak tax goes to school atau tax goes university gitu-gitu ya, misalnya. Atau biasanya ada kelas pajak juga di mall atau di mana, itu kita selalu mengadakan itu.
2: Oke, jadi pasti ada gitu. Gitu,
3: pasti
2: untuk,
3: ada.
2: Oke, nah ini untuk bisa mendapatkan kelas pajak itu seperti apa? Apakah kita aktif untuk melihat media sosial atau pemberitahuan dari media-media lain gitu dari kantor pajak?
3: Yang pertama pasti harus aktif melihat media sosial ya, misalnya khususnya Instagram, karena kan pasti informasi perpajakan apapun dari kantor pajak itu pasti langsung di-share di Instagram atau di media sosial kami masing-masing gitu. Terus tapi dari instan apa dari pihak luar juga bisa membuat permohonan misalkan mau sosialisasi perpajakan atau gitu, pasti kita mempertimbangkan untuk mengadakan acara sosialisasi perpajakannya juga.
2: Oke. Ya, untuk ini Mas, ketika setelah tarif 0,5 ini habis gitu, opsi apa yang paling direkomendasikan oleh kantor pajak untuk seseorang, apakah menggunakan NPPN atau normal atau langsung pembukaan, Mas?
4: Iya. Jadi kembali ke latar belakang diterbitkannya aturan PP20 ini, Mas Odi, bahwa aturan ini sebenarnya menyiapkan wajib pajak khususnya UMKM untuk bisa naik level, sehingga karena dinilai sudah memiliki struktur organisasi dan tata kelola yang baik, sehingga layak untuk menyelenggarakan pembukuan. Nah, jadi jadi bagi wajib pajak yang memang sudah tidak dapat memanfaatkan fasilitas pajak 0,5% itu ya mau tidak mau ya harus mulai membuat pembukuan, laporan keuangan ya, seperti neraca, laporan laba rugi. Iya, seperti itu.
2: Oke. Okay. Ya ini kalau untuk cara untuk mendapatkan potongan 0,5% ini seperti apa prosedurnya ini, Mas, untuk?
4: Iya. Jadi pertama-tama kita melihat subjeknya ya. Jadi apakah kita wajib pajak tersebut berhak menggunakan PPh final 0,5% atau tidak ya? Ya, yaitu melihat dari jenis wajib pajaknya pertama, apakah orang pribadi dan PT perorangan atau juga koperasi. Nah, kalau masuk dalam kategori wajib pajak tersebut berarti bisa memanfaatkan fasilitas pajak 0,5%. Nah, sedangkan selain PT perorangan, wajib pajak orang pribadi dan koperasi dalam masa 4 tahun itu masih diberikan kesempatan apabila jangka waktu tertentunya itu masih sampai dengan setelah PP 20 ini berlanjut, yaitu setelah 22 April ini masih berlanjut, masih ada, itu bisa di sampai dengan jangka waktu tertentu tersebut berakhir, itu masih bisa memanfaatkan pajak PPh final 0,5%.
2: Oke. Itu cara kita dapetinnya gimana, Mas? Misalnya saya nih sebagai orang freelancer gitu, untuk memanfaatkan tadi ya 0,5%-nya ini seperti apa? Apakah saya harus mengunduh dokumen tertentu gitu, atau lapor langsung ke kantor pajak gitu?
4: Iya. Iya. Jadi jadi ada beberapa poin ya. Apakah wajib pajak tersebut berhak menggunakan tarif PPh final 0,5% atau enggak ya? Pertama yang tadi sudah saya jelaskan dari jenis wajib pajaknya ya.
2: Okay.
4: Itu apakah masuk wajib pajak orang pribadi, PT perorangan dan koperasi atau tidak. Nah, kemudian dilihat dari omsetnya. Apabila omsetnya belum melebihi 4,8 miliar itu dilihat lagi apakah wajib pajak orang pribadi tersebut memiliki PT perorangan ya. Apabila wajib pajak pribadi memiliki mendirikan PT perorangan maka harus digabungkan omsetnya.
2: Digabungkan
4: apakah sudah melebihi 4,8 atau belum. Nah, tapi hanya omset untuk PT perorangan. Apabila wajib pajak orang pribadi memiliki badan hukum lain selain PT perorangan, misal PT, CV, atau di luar itu, itu tidak termasuk yang digabungkan untuk menghitung omset sampai dengan 4,8 miliar. Nah, kemudian jadi jenis penghasilannya ya, apakah penghasilannya ini sehubungan dengan pekerjaan bebas atau tidak. Kalau sehubungan dengan pekerjaan bebas seperti praktek dokter, notaris, pengacara, agen asuransi, itu belum dapat memanfaatkan fasilitas pajak 0,5%.
2: Oke. Okay. Ya, Mas, kita jeda dulu untuk mengikuti beberapa informasi bersama jangan kemana-mana dulu pendengar, masih bersama saya di Beranda Aset Cita Investasi dan Inflasi.

0: sih? Mas, mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat nih, lihat. Kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Beranda Asta Cita, wadah inspirasi, narasi, dan kolaborasi untuk mewujudkan cita-cita bangsa.

0: Ya, ini Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama kami di Beranda Asta Cita, investasi dan inflasi. Dan masih bersama Mas Iqbal dan juga Mas Sasongko. Mas, ini bagaimana kalau perlakuan perpajakan bagi wajib pajak badan seperti CV, firma, PT biasa dan juga BUMDes, BUMDesma, mungkin nanti ada KOPDES merah putih gitu ya, yang sudah terdaftar sebelum berlakunya PP 0226 dan masih memiliki jangka waktu pengenaan PPh final 0,5% ini, Mas.
1: Ya, jadi melalui ketentuan PP 20 tahun 2002 ini, ini pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak ini ingin memfokuskan penggunaan tarif pajak PPh final 0,5% ini. Ini difokuskan memang kepada wajib pajak yang berhak menggunakannya, supaya lebih tepat sasaran ya Mas Hairul, yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib PT perorangan dan juga koperasi sampai jangka waktu 4 tahun, karena dinilai mereka masih perlu untuk diberikan insentif ya, sedangkan untuk wajib pajak berbentuk badan PT, CV, firma ya, termasuk koperasi, kemudian

0: si badan usaha milik desa, badan usaha milik desa bersama itu itu dinilai mungkin sudah memiliki struktur organisasi dan tata kelola yang baik ya, sehingga layak untuk menyelenggarakan atau menggunakan pembukuan. Gitu Mas.
1: Okay. Ya, kalau misalnya ini misalnya ada kesalahan input data tadi yang mengakibatkan nominalnya ini salah, yang mestinya 4,8 lebih, misalnya 4,8 4,87 misalnya, itu kan lebih dari 4,8 nih Mas ya. Tapi ditulisnya 4,8. Nanti ini seperti apa yang harus dilakukan oleh wajib pajak ini agar tidak terkena sanksi gitu Mas.
0: Iya. Jadi Direktur Jenderal Pajak ini melalui KPP ini tidak hanya nagih pajak Pak Mas Harul. Yeah. Jadi kita juga diberikan tanggung jawab untuk membina wajib pajak Mas Harul. Nah, jadi sangat dimungkinkan apabila wajib pajak itu bisa salah melaksanakan kewajiban pajak seperti salah hitung atau ya salah input data, dan ini sepanjang wajib pajak menyadari kesalahannya itu wajib pajak diberi kesempatan untuk membuat perbaikan dengan membuat pembetulan atau membayar kekurangan pajak. Ya.
1: Okay. Jangka waktunya berapa lama itu ketika dari pencatat sampai akhirnya final pembetulan itu?
0: Tidak ada jangka waktunya untuk pembetulan ya. Nah, namun apabila pembetulan ini menyebabkan ada kekurangan pembayaran, itu kalau tidak segera dibayarkan nanti ada denda yang semakin membesar, yang semakin memberatkan ya. Jadi semakin baik apabila segera untuk perbaikan wajib pajak, untuk segera membetulkan SPT atau membayar kekurangan pajaknya.
1: Berarti dendanya ini tiap tahun akan bertambah atau jangka waktu tertentu dendanya akan tambahin Mas?
0: Untuk nah untuk denda ini konsekuensi dari tidak melaksanakan kewajiban pajak dengan sesuai dengan ketentuan ya, walaupun kami tetap menganggap sebenarnya wajib pajak itu ingin menjalankan kewajiban pajak dengan benar Mas Fairul ya, cuma ya mungkin ada salah sedikit lah, salah pilaf ya, sama juga manusia ya. Nah itu nanti apabila terkait pelaporan SPT itu dendanya cukup sekali dikeluarkan Mas Hoirul ya, yaitu ketika terlambat menyampaikan surat pembetulan pajak atau SPT dan nah sedangkan untuk kesalahan pembayaran nah itu dikenai sanksi sesuai dengan berupa sanksi bunga ya. Jadi sanksi bunga ini nanti disesuaikan dengan bunga yang berlaku di pasaran. Ya, itu nanti untuk sanksinya dihitung sejak dia seharusnya atau sejak terutang pajaknya sampai dengan kewajibannya dilaksanakan maksimal 2 tahun nanti.
1: Okay.
0: Itu penghitungan sanksi bunganya.
1: Okay, maksimal 2 tahun. Itu artinya setelah 2 tahun itu akan seperti apa Mas?
0: Artinya maksimal pengenaan sanksi bunga ini untuk jangka waktu 2 tahun. Jadi melebihi itu tidak. Jadi itu bisa disebut 2 tahun itu threshold atau ambang batas total sanksi. Jadi enggak akan bertambah lagi.
1: Oke, jadi tidak akan dikali lagi gitu ya.
0: Iya.
1: Oke, nah ini untuk menghindari kesalahan perhitungan. Bagaimana cara perhitungan beredaran bruto sebagai kriteria wajib pajak yang berhak menggunakan PPh final 0,5% ini, Mas? Silakan.
2: Untuk menghindari kesalahan input ya Mas ya. Sebenarnya kalau kesalahan seperti itu masih manusiawi ya Mas sebagai manusia ya. Mungkin untuk menghindari kesalahannya wajib pajak harus melakukan pencatatan setiap transaksi itu harus dicatat keluar masuknya berapa setiap hari atau setiap bulan itu harus dipantau ya Mas ya. Atau mungkin kalau bingung bisa pakai konsultan pajak misalkan seperti itu gitu. Jadi memang segala sesuatu nggak ada yang sempurna ya. Tapi memang selagi wajib pajaknya apa namanya teliti dalam melakukan pencatatan itu yang paling penting tadi pencatatan itu sih yang paling benar itu masih aman gitu. Nanti pun kalau salah kita masih memberikan waktu apa namanya bisa pembetulan. gitu. Jadi intinya melakukan pencatatan itu sih.
1: Intinya pencatatannya lebih rapi gitu.
2: Lebih maksud. Rapi.
1: Nah kalau untuk pencatatan ini dilakukan oleh pihak lain, misalnya pihak dia seorang pengusaha tapi punya apa namanya pencatatan yang ini dilakukan oleh pihak lain, bisa tidak mas? Akuntan publik itu bisa?
2: Bisa ya mas ya.
0: Ya jadi tidak menutup kemungkinan wajib pajak membutuhkan bantuan pihak lain mas.
1: Iya, iya.
0: Dalam hal ini akuntan publik untuk menilai apakah laporan apakah laporan keuangannya ini udah wajar ya atau belum ya. Ya. Ya itu dari pihak DJP itu silakan memberikan kebebasan wajib pajak untuk minta bantuan pada pihak ketiga ataupun kalau membutuhkan bantuan dari kantor pelayanan pajak ya, itu silakan bisa. Kami ada petugas yang akan membantu memandu sebenarnya pelaksanaan kewajiban pajaknya ya.
1: Oke, okay. Ya ini ada tidak mas yang boleh dan tidak boleh untuk dilakukan pencatatan kayak misalnya tadi menggunakan angkutan publik yang ini nggak boleh gitu, angkutan publik yang ini boleh gitu, ada tidak kayak yang legal dan ilegal gitu bahasanya?
0: Nah ini mungkin lebih ke itu ya, ke teknis ketentuan perundang-undangan misalnya seperti ini, ada biaya yang tidak boleh menjadi pengurang penghasilan bruto untuk menghitung penghasilan itu apabila wajib pajak dikenai penghitungan pajak sesuai tarif umum pajak penghasilan. Nah itu ada biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan mas Hairil ya, seperti biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pemilik modal atau pegang saham itu kan tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menghitung penghasilan neto atau untuk menghitung pajak. Kemudian ada biaya-biaya yang lain ya yang tidak termasuk biaya untuk mendapat menagih dan memelihara penghasilan.
1: Oke. Oke, mas, karena waktunya sudah habis, mungkin ada ingin disampaikan mas singkat saja mungkin terkait dengan PPH final 0,5% ini diperpanjang, ada tidak?
0: Oke, tidak terasa ternyata ya. Sudah gede. Ya baik. Jadi kami dapat memberikan menegaskan bahwa PP 20 tahun 2026 ini tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada wajib pajak ya untuk dapat melaksanakan kewajiban pajak PPh final 0,5% ya bagi yang berhak dan juga kepastian hukum ya. Kepastian hukum yaitu tidak lagi dibatasi jangka waktunya untuk wajib pajak yang berhak menggunakan PPh final 0,5% ini. Yaitu wajib pajak orang pribadi, wajib pajak PT perorangan dan juga koperasi masih diberikan kesempatan sampai dengan 4 tahun. Dan melalui ketentuan PP 20 ini juga membantah bahwa di luar itu menyebutkan sudah itu tidak ada tidak dapat itu melaksanakan kewajiban pajak 0,5% itu. Nah itu menjawab pertanyaan dari di luar ya. Atau ada isu di luar juga, oh tarifnya sekarang jadi 22%. Nah itu juga tidak benar ya, karena sepanjang memenuhi ketentuan PP 20 ini wajib pajak yang memiliki peredaran bruto di bawah 4,8 miliar khususnya wajib pajak orang pribadi PT perorangan dan juga koperasi masih dapat memanfaatkan sampai 4 tahun untuk koperasi, sedangkan untuk wajib pajak orang pribadi dan PT perorangan itu masih tidak ada batasannya. Nah dan juga bentuk kesempatan kepada wajib pajak juga yaitu bagi CV PT koperasi BU Bumdes ya. Ya yang sebelumnya sudah melaksanakan kewajiban pajak PPh final 0,5% ini masih dapat melaksanakan kewajiban pajak 0,5% sampai dengan batas akhir jangka waktu tertentu.
1: Ya, terima kasih Mas Iqbal dan juga Mas Sasongko atas waktunya. Dan juga pendengar, saya tutup untuk Beranda Asia Cerita untuk kali ini, dan nanti selanjutnya kita akan menuju ke RRI Prosat di Bandung untuk mengikuti Lintas Jabar pukul 16 waktu Indonesia Barat.
3: Demikian Beranda Asia Cerita untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Rajut Inspirasi. Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
4: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
5: Orang yang sangat concern terhadap koperasi, dan oleh karena itu kami pada saat rapat kabinet terbatas di bulan Februari tahun 2025 itu kami dipanggil dan beliau menyampaikan, saya punya keinginan membentuk koperasi desa Kelurahan Merah Putih.
6: Adalah memastikan bahwa para pelaku di pasar, baik itu dari penyuplai sampai pengecer, itu mendapatkan barangnya dulu.
4: Itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini Rabu 8 Juli 2026, hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Adi Renaldi.
3: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
4: Sebanyak 20 kasus kebakaran terjadi di Kota Cimahi dari Januari hingga Juni 2026, membuat Damkar Kota Cimahi meningkatkan kewaspadaan untuk mengantisipasi bertambahnya kejadian kebakaran di berbagai wilayah. Informasi selengkapnya disampaikan Agus Abot Gunawan.
7: Pemadam kebakaran Kota Cimahi mencatat sebanyak 20 kasus kebakaran terjadi sepanjang bulan Januari hingga 30 Juni 2026. Dari seluruh kejadian tersebut, rumah tinggal menjadi objek yang paling banyak terbakar dibandingkan gudang maupun lahan kosong. Memasuki musim kemarau, potensi kebakaran di Kota Cimahi diperkirakan mengalami peningkatan akibat kondisi cuaca yang semakin panas dan juga kering. Situasi tersebut membuat Damkar Kota Cimahi meningkatkan kewaspadaan untuk mengantisipasi bertambahnya kejadian kebakaran di berbagai wilayah. Sebagai langkah antisipasi, seluruh personil dan juk armada pemadam kebakaran disiagakan selama 24 jam penuh agar mampu merespon laporan masyarakat dengan cepat. Selain memang mengoptimalkan pelayanan di Markas Komando Wilayah Cimahi Selatan, posyaga juga dioperasikan di Kecamatan Cimahi Tengah dan juga Cimahi Utara guna mempercepat waktu tempuh menuju lokasi kejadian. Kepala Seksi Penanggulangan Kebakaran dan juga Penyelamatan Satpol PP dan juga Damkar Kota Cimahi, Aib Mulyana, menyatakan sebagian besar insiden kebakaran dipicu oleh kelalaian masyarakat serta gangguan pada instalasi listrik.
8: Untuk saat ini, dari mulai Januari 30 Juni di semester pertama ini telah terjadi kebakaran sebanyak 20 kejadian kebakaran, Pak. Kebanyakan sih rumah, ada apa itu namanya, gudang, terus lahan. Nah sekarang ini menjelang kemarau sudah beberapa lahan juga kebakaran. Yang salah satunya disebabkan oleh kelalaian masyarakatnya itu sendiri, karena ada yang bakar-bakar tidak ditunggu, ditinggalkan, ya akhirnya merembet ke lahan ataupun ke tempat.
7: Aib juga mengatakan bahwa tren kebakaran lahan mulai meningkat sejak masuki musim kemarau. Api umumnya berasal dari aktivitas pembakaran sampah maupun limbah industri rumahan yang ditinggalkan tanpa pengawasan sehingga mudah merambat akibat embusan angin. Damkar Kota Cimahi menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran terbuka, terutama saat cuaca panas dan juga berangin. Kesadaran masyarakat dinilai menjadi faktor penting dalam menekan jumlah kebakaran selama musim kemarau berlangsung. Sementara itu, Pak Apep, warga Cimahi, menanggapi banyaknya kasus kejadian kebakaran. Dirinya ikut prihatin, apalagi banyak kasus faktor dari korsleting listrik serta kelalaian masyarakat.
9: Ya, saya merasa kaget. Bisa terjadi sehingga 20 kejadian kebakaran di Kota Cimahi. Apalagi saat ini musim kemarau sangat rentan sekali. Tapi saya salut pada pihak Damkar yang selalu respon dan responnya cepat dan sigap dalam menangani kebakaran di Kota Cimahi.
7: Apep pun berharap dengan banyaknya kejadian kebakaran bisa menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya pemeliharaan listrik dan kesadaran mencegah terjadinya kebakaran untuk tidak membakar sampah sembarangan.
4: Pendengar, pemerintah Kota Bandung akan memperkuat ketahanan pangan guna menghadapi musim kemarau. Atep Burhanuddin melaporkan.
10: Pemerintah Kota Bandung memberikan perhatian khusus terhadap penguatan kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung sebagai upaya menjaga stabilitas pasokan pangan musim kemarau. Langkah ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat tetap aman di tengah potensi gangguan distribusi. Wali Kota Bandung Eparhan mengatakan Kota Bandung membutuhkan sumber daya manusia yang profesional di DKPP agar mampu menjaga cadangan pangan, memastikan distribusi berjalan lancar, serta menjamin pasokan kebutuhan pokok dari daerah pemasok tidak terganggu. Eparhan menjelaskan Kota Bandung memiliki karakteristik sebagai langkah konsumen yang sangat bergantung pada pasokan pangan dari luar wilayah. Saat ini kebutuhan pangan di Kota Bandung terpenuhi oleh sekitar 16 provinsi di Indonesia. Untuk menjaga stabilitas pasokan, pemerintah Kota Bandung terus memperkuat koordinasi dengan Bulog. Kerjasama tersebut dilakukan guna memastikan ketersediaan bahan pokok tetap terjaga, sekaligus menjamin kelancaran distribusi dari daerah pemasok hingga pedagang di Kota Bandung. Selain memastikan pasokan tetap aman, Parhan juga menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan konsumen dan persediaan pangan. Menurutnya, penurunan harga komoditas seperti ayam dan telur memang memberikan keuntungan bagi masyarakat. Namun, apabila kondisi tersebut berlangsung terlalu lama, dikhawatirkan dapat mengurangi semangat produksi para peternak sehingga berpotensi mengganggu pasokan di masa mendatang.
6: Adalah memastikan bahwa para pelaku di pasar, baik itu dari penyuplai sampai pengecer, itu mendapatkan barangnya dulu. Karena dengan suplai yang cukup, maka harga pun akan bisa sama-sama kita kendalikan. Nah, saat ini sebetulnya masyarakat tuh lagi happy. Kenapa? Karena harga telur dan harga ayam lagi turun. Tapi pada saat bersamaan, kita juga mesti memperhatikan para supplier. Kalau harganya turun terus, lama-lama supplier akan menghentikan suplainya.
10: Sebagai langkah antisipasi, pemerintah Kota Bandung tengah menyiapkan skema kerjasama jangka panjang dengan sejumlah daerah penghasil pangan. Kerjasama tersebut akan diwujudkan melalui kontrak pasokan berbagai komoditas strategis, beras dan telur, guna menjamin ketersediaan pangan secara berkelanjutan.
4: Ratusan massa aksi relawan dan karyawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi MPK berunjuk rasa di DPRD Garut untuk meminta dukungan kepada pemerintah Kabupaten Garut dan legislatif. Irwan Rudiawan melaporkan.
11: Ratusan relawan dan karyawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Garut melakukan aksi unjuk rasa di kantor DPRD. Koordinator aksi Aliansi Relawan MBG Kabupaten Garut, Abu Musa, menjelaskan, selain menuntut percepatan dukungan moral dan kebijakan dari Bupati Garut, pihaknya sengaja membawa seorang chef atau juru masak profesional langsung ke lokasi demo untuk membuat karya kuliner. Langkah kreatif ini sengaja dilakukan sebagai pembuktian konkret untuk mematahkan stigma negatif yang selama ini dituduhkan kepada program MBG tersebut.
12: Bapak Bupati mendukung keberlangsungan dan keberlanjutan program MBG. Nah, baru menerima dan akan menyampaikan. Kita minta agar Pak Bupati juga secara tegas, agar gini, Pak Bupati, maaf, kawan-kawan relawan yang di sana juga merasa tenang ketika Bapaknya ini memberikan dukungan secara moral kepada kawan-kawan, supaya kawan-kawan pas pulang ke rumah ada oleh-oleh yang nanti akan diceritakan kepada saudara-saudaranya, kepada anak-anaknya. Itu Bapak.
11: Sementara itu, setelah menerima audiensi dari ratusan pengunjuk rasa relawan dan karyawan SPPG MBG di DPRD, Ketua DPRD Kabupaten Garut Aris Munandar mengapresiasi kedatangan perwakilan masyarakat dan relawan MBG yang membawa dokumen resmi berisi 8 poin atau 8 tuntutan serta aspirasi yang disampaikan.
13: Terima kasih atas kedatangannya dengan 8 poin aspirasi yang disampaikan. Saya selaku Ketua DPRD dan pimpinan DPRD suka juga semua para fraksi. Tadi kita sudah diskusi di dalam dengan Kang Abu, juga dengan koordinator aksi sekarang, di mana kami pada prinsipnya selaku DPRD kepanjang tanganan daripada masyarakat, tentunya saya dengan Pak Bupati sudah bersepakat, tadi poin-poinnya sudah dibacakan, juga mungkin kami akan secepatnya menyampaikan ini, baik khususnya mungkin ke DPR RI, karena
11: ia menyampaikan DPRD sebagai perpanjangan tangan rakyat telah bersepakat dengan Bupati Garut untuk mengawal isu tersebut. Dan pihaknya akan bergerak cepat agar poin-poin tersebut dapat segera masuk dalam meja perubahan atau pembahasan di tingkat nasional.
4: Pendengar, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan Penguatan Koperasi Merah Putih sebagai sokok guru perekonomian nasional melalui pembentukan badan hukum koperasi desa dan kelurahan. Marlewan Yusuf melaporkan.
14: Peran Koperasi Merah Putih dalam memperkuat ekonomi kerakyatan menjadi pembahasan utama seminar perwira siswa pendidikan reguler Pasistikreg ke-55 Sesko TNI tahun 2026. Kegiatan tersebut digelar di Markas Kesatiaan Sesko TNI Kota Bandung. Seminar yang diikuti 157 perwira siswa itu menghadirkan Menteri Koperasi Republik Indonesia Ferry Juliantono. Dalam paparannya, Menteri Koperasi menegaskan koperasi harus kembali menjadi soko guru perekonomian nasional sesuai semangat dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah juga terus memperkuat kelembagaan koperasi desa kelurahan Merah Putih melalui pembentukan badan hukum di seluruh Indonesia. Ferry menyebut pembentukan koperasi oleh pemerintah merupakan tindak lanjut instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 yang melibatkan berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah hingga pemerintah desa dalam memperkuat ekonomi berbasis kerakyatan.
5: Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dikeluarkan pertama kali di bulan Maret instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 pembentukan badan hukum Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih melibatkan 18 kementerian lembaga di dalam impres itu, kemudian melibatkan pemerintah provinsi, kabupaten, kota, dan juga sampai ke desa. Alhamdulillah per hari ini kami laporkan sudah 83.000 badan hukum atau akte koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang telah terbentuk. Hampir bisa dikatakan seluruh desa dan kelurahan di Indonesia telah memiliki badan hukum atau akte yang sah dari Kementerian Hukum.
14: Sementara itu, Komandan Sesko TNI Marsikal Madya TNI M. Hairi Lubis berharap seminar ini mampu memperkaya wawasan para perwira siswa mengenai peran strategis koperasi dalam mendukung kebijakan pemerintah serta pembangunan nasional. Menurut Komandan Sesko TNI, perwira siswa dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik dan komprehensif mengenai peran strategis Koperasi Merah Putih dalam mendukung kebijakan pemerintah dan penguatan ekonomi. Seminar ini diharapkan menghasilkan gagasan yang aplikatif sehingga dapat menjadi bekal bagi para perwira siswa saat menjalankan tugas di satuan masing-masing sekaligus mendukung penguatan ekonomi kerakyatan di berbagai daerah.
4: Persiapan awal ajaran baru 2026-2027, masyarakat banyak menyerbu toko perlengkapan sekolah di Pasar Kebon Kembang Bogor. Selengkapnya, Sony Agung Saputra melaporkan.
15: Masuki tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah toko perlengkapan sekolah diserbu pembeli untuk memenuhi kebutuhan sekolah putra-putrinya. Tampak para penjual seragam sekolah, tas dan buku tulis ditawarkan. Berbagai paket perlengkapan sekolah dengan harga yang sangat beragam. Kondisi itu pun menjadi pilihan bagi para konsumen membeli perlengkapan sekolah sesuai daya belinya. Pantauan RRI di sekitar pasar Anyar Kota Bogor, seorang pembeli Irfan mengaku telah membelanjakan uangnya sebesar 1,5 juta rupiah untuk kebutuhan putra-putrinya.
16: Kalau tahun kemarin kan anak saya pesantren, baru ini kalau sekolah baru ini. Yang cuman yang cewek SMP, yang cowok SMA sekarang. Ya yang dibutuhkan sekarang kan seragam baju sama celana-celana ya. Ya paling memenes aja. Kurang lebih 1,5 paling kayaknya. Ya harapan saya buat kedepannya semoga mudah-mudahan ya buat anak saya ya lebih semangat lah belajarnya gitu. Ya gitu aja paling.
15: Naiknya harga pelengkap sekolah sangat mempengaruhi daya beli masyarakat. Meski ada peningkatan penjualan, namun tidak seperti tahun sebelumnya. Penurunan daya beli masyarakat itu diakui oleh Zara, salah seorang penjual perlengkapan sekolah di kawasan Pasar Anyar, Kota Bogor.
17: Sejak bulan Juni sama Juli terakhir lebih naik ya, mungkin karena peningkatan tahun juga. Semoga lebih meningkat dan lebih ramai sih ya.
15: Tahun ajaran sekolah menjadi fenomena tahunan yang terjadi di setiap daerah di Indonesia, tak terkecuali di Kota Bogor. Namun hal itu merupakan bentuk kecintaan para orang tua dalam mempersiapkan kebutuhan sekolah anak-anak serta termasuk memberikan semangat kepada buah hatinya untuk berprestasi.
4: Saudara, hari ini berlangsung suksesi pembangunan bedah rumah warga miskin ekstrim yang digagas Persaudaraan Wartawan Online Bogor di Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Yofri Haryadi.
18: Baik, saudara pendengar, saat ini saya berada di Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, di mana berlangsung peresmian program kegiatan bedah rumah yang digagas oleh Persaudaraan Wartawan Online Bogor di tiga kecamatan, Kecamatan Caringin, kemudian Cijeruk, dan Cigombong. Dari target 7 rumah, sudah 2 rumah terrealisasi. Dan kita ingin mengetahui bagaimana pembangunan dan proses suksesi dari 2 rumah warga tidak mampu yang sudah diperbaiki rumahnya. Dan saya langsung saja bersama dengan Ketua Persaudaraan Wartawan Online Bogor, Kang Ujang Maturidi. Assalamualaikum, selamat siang Kang Ujang.
19: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
18: Kang Ujang, bisa diceritakan bagaimana awal mula punya ide untuk memperbaiki rumah warga yang tidak mampu, ya, rumah warga yang rusak ini, terkait dengan pendanaannya itu sendiri? Ini kan sangat riskan sekali nih, kok bisa wartawan tanpa bantuan APBD membangun rumah warga yang tidak mampu? Ceritain dong.
19: Alhamdulillah, terima kasih. Ini awal dari keprihatinan kami, karena memang menurut kami tidak ada hal yang tidak mungkin ketika memang kita fokus untuk membantu masyarakat. Salah satunya kerusakan rumah itu yang di atas 60-90%. Nah, sehingga kami jurnalis memanfaatkan ide tersebut, membuat ide tersebut sebagaimana dengan tidak mengurangi atau membebankan APBD Kabupaten Bogor atau pemerintah sendiri. Seperti Persaudaraan Wartawan Online ini melakukan sebuah mitigasi bagaimana bisa mendapatkan anggaran dan suksesi kegiatan itu sendiri.
18: Nah, dari mana ini anggarannya?
19: Nah, jadi kami memiliki hubungan baik dengan sejumlah perusahaan kemitraan, sehingga kami membuat gagasan dalam rangka Hari Jadi Bogor ke-544 ini. Kami ingin berbuat untuk Bogor nih, para jurnalis, dan menghilangkan stigma negatif bahwa wartawan ini seperti apa-apa-apa. Kami membuktikan di sini bahwa wartawan itu tidak hanya bisa menulis, tapi bisa berbuat untuk masyarakat Kabupaten Bogor. Yang pertama, kita di Desa Pancawati, Kecamatan Caringin Bogor, tempatnya di Luwak Nyenang. Itu rumah Pak Udin dari awal. Sekarang alhamdulillah sudah 90%. Hari ini itu di Kampung Lewi Sapi, Desa Lemah Duhur, Kecamatan Caringin.
18: Kira-kira dengan kegiatan ini apa sih pesan yang ingin disampaikan?
19: Pesan kami kepada pemerintah desa, manfaatkan potensi di wilayah masing-masing untuk melakukan pembangunan wilayah itu. Ajak bicara para pengusaha dengan komunikasi yang baik, dengan niat yang tulus, dapat mewujudkan impian masyarakat Kabupaten Bogor.
18: Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa memang rumah itu memiliki pengaruh yang besar terhadap sebuah keluarga, dan membangun cita-cita mulai dari rumah yang baik dan rumah yang...
4: Pendengar, wacana perubahan nama Provinsi Jabar dinilai perlu kaji aspirasi daerah. Informasi selengkapnya disampaikan Aura Aulia.
20: Barangkali sebelum diputuskan oleh DPRD Provinsi, sebaiknya menyerap aspirasi sebanyak mungkin.
21: Wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Tatar Sunda dinilai perlu dikaji secara komprehensif dan tidak terburu-buru diputuskan. Berbagai aspirasi masyarakat dari seluruh wilayah Jawa Barat dinilai harus menjadi pertimbangan sebelum kebijakan tersebut diambil. Anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Cirebon, Lukman Hakim, mengatakan hingga saat ini usulan perubahan nama masih sebatas wacana yang berkembang. Menurutnya, wacana tersebut sebaiknya dikaji secara mendalam sebelum diputuskan.
20: Sebaiknya ini isu ini harus harus hati-hati gitu, karena tidak segampang kita mengganti nama, pasti konsekuensinya akan panjang, kemudian juga ya pasti kan ada pergantian nomenklatur macam-macam ya. Jadi kalau menurut saya sih, barangkali sebelum diputuskan oleh DPRD Provinsi, sebaiknya menyerap aspirasi sebanyak mungkin.
21: Dia juga menyoroti munculnya beragam tanggapan dari masyarakat, termasuk penolakan yang disampaikan sejumlah kelompok yang menilai perubahan nama provinsi memiliki konsekuensi yang panjang, baik dari sisi administrasi maupun penerimaan masyarakat. Menurutnya, proses pembahasan perlu melibatkan lebih banyak kelompok masyarakat, budayawan, akademisi, serta pemangku kepentingan dari berbagai daerah termasuk wilayah yang memiliki karakter budaya berbeda seperti Cirebon dan Indramayu. Ia berharap sebelum wacana tersebut berkembang menjadi keputusan resmi, seluruh aspirasi masyarakat dapat didengar sehingga kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan keberagaman masyarakat Jawa Barat. Aura Aulia melaporkan.
4: Perhimpunan Hotel dan Restoran Kabupaten Cirebon menyebut okupansi hotel naik hingga 30% saat libur sekolah. Reporter Vivi Islamiyati.
0: Suasana tren hari ini sejak libur sekolah itu ada peningkatan.
2: Libur sekolah membawa dampak positif bagi sektor perhotelan dan kuliner di Kabupaten Cirebon. Perhimpunan Hotel dan Restoran atau PHRI Kabupaten Cirebon mencatat adanya peningkatan okupansi hotel serta meningkatnya aktivitas di restoran, kafe, dan pusat kuliner. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Kabupaten Cirebon, Ida Kartika, mengatakan tingkat okupansi hotel selama masa libur sekolah mengalami kenaikan dibandingkan beberapa bulan sebelumnya. Peningkatan tersebut berkisar antara 20% hingga 30% baik pada akhir pekan maupun hari kerja.
0: Suasana tren hari ini sejak libur sekolah itu ada peningkatan. Ada peningkatan di tingkat okupansi juga sekitar 20% sampai 30% kita sekarang, baik di weekend ataupun di weekday dibanding bulan-bulan kemarin ya Bu. Ya sekarang di Cirebon itu sudah sangat banyak yang namanya muncul kuliner-kuliner ya. Untuk anak muda yang untuk stay vacation-nya juga ada di sini. Jadi banyak sekarang itu anak-anak kita lihat trennya sudah semakin bagus lah saya lihat.
2: Ida menambahkan peningkatan kunjungan tidak hanya berasal dari wisatawan luar daerah tetapi juga masyarakat lokal. Menurutnya anak muda yang sedang menikmati libur sekolah maupun mahasiswa yang pulang ke Cirebon turut berkontribusi terhadap meningkatnya okupansi hotel dan keramaian di sektor kuliner. Ia menyebut komposisi pengunjung dari luar kota dan wisatawan lokal relatif seimbang selama periode liburan sekolah. Kondisi tersebut diharapkan dapat terus mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Cirebon. Vivi Islamiyati melaporkan.
4: BKPSDM Kabupaten Cirebon proses sanksi ASN manipulasi absensi berdasarkan bukti dan frekuensi pelanggaran. Reporter Sekar Damayanti.
22: Sebanyak-banyaknya dari yang paling minim 2 kali sampai ke 500 kali itu terbanyak. Karena mereka ini administrasi kepegawaian mereka ditangguhkan, mereka tidak bisa naik pangkat.
23: Proses penjatuhan sanksi terhadap ASN yang terindikasi memanipulasi absensi digital di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon masih terus berlangsung dengan mempertimbangkan hasil pemeriksaan dan tingkat pelanggaran masing-masing pegawai. Kepala Bidang Penilai Kinerja Aparatur dan Penghargaan BKPSDM Kabupaten Cirebon, Meilan Sari, mengatakan dari 1.320 ASN yang dievaluasi, sebanyak 67 ASN dibebaskan karena frekuensi penggunaan fake GPS hanya 4 kali dalam setahun dan sebagian telah dijatuhi hukuman disiplin ringan. Sementara 570 ASN masih menjalani proses pemeriksaan menuju penetapan hukuman disiplin sedang.
22: Kami memfiltrasi penggunaan, jadi yang akan memberatkan ASN dikenakan sanksi adalah ketika 1 terbukti, 2 terbukti berdasarkan hasil pemeriksaan, dan yang frekuensi penggunaan. Kami membagi karena pada saat mereka terjaring 1.320 ini terdeteksi melakukan pemanipulasian absensi, kami menat sebanyak-banyaknya dari yang paling minim 2 kali sampai ke 500 kali itu terbanyak. Karena mereka ini administrasi kepegawaian mereka ditangguhkan, mereka tidak bisa naik pangkat, mereka tidak bisa melakukan penjunjangan, atau semua administrasi kepegawaian kami tangguhkan.
23: Lebih lanjut, Milan menjelaskan pemeriksaan dilakukan secara bertahap di masing-masing perangkat daerah, karena atasan langsung memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan sesuai peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin ASN. Ia menambahkan proses tersebut juga mempertimbangkan bukti hasil berita acara pemeriksaan serta frekuensi penggunaan aplikasi manipulasi absensi. Sekar Damayanti melaporkan.
4: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Adi Renaldi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
3: Demikian tadi Lintas Jabar Sore Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh.

RRI Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Mendengar demikian tadi Lintas Jabar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saya masih menemani Anda dalam Cirebon sore ini.

0: gila ya. Proyek perbaikan jembatan itu masa molor lagi? Kan anggarannya triliunan. Padahal nih ya, kalau lancar, kita kan bisa sampai kantor lebih cepat.
1: Makanya, itu yang namanya korupsi. Uang yang seharusnya untuk kita semua malah masuk ke kantong pribadi oknum.
0: Tapi Bu, apa coba yang bisa kita lakuin? Kita kan cuma masyarakat biasa.
1: Justru itu Dito, kekuatan perubahan ada di tangan kita. Korupsi itu bukan cuma soal uang, tapi juga soal mental. Menyuap petugas biar urusan cepat atau memanfaatkan kenalan agar dapat proyek, itu semua bibit korupsi.
0: Jadi, kita harus mulai dari mana dong?
1: Mulai dari diri sendiri. Jangan pernah tawar-menawar dengan integritas. Tolak suap. Laporkan jika melihat hal yang mencurigakan. Jangan takut bersuara.
2: Jadilah pahlawan bagi diri sendiri, keluarga, dan bangsa. Laporkan tindak pidana korupsi yang Anda ketahui. Mari kita bangun Indonesia bersih dan berintegritas. Jangan tutup mata, lawan korupsi.
3: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon. Dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disampaikan.

RRI Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih bersama saya di Cirebon sore ini untuk edisi hari ini pendengar. Hari Rabu 8 Juli 2026. Dan untuk Anda yang beraktivitas di sore hari ini, mudah-mudahan diberi keselamatan, diberi kelancaran dalam beraktivitas tentunya. Pendengar, dilansir dari RRI.co.id, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebut kalau animo Gen Z dapatkan musim paspor tinggi ya. Dan Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan permintaan musim paspor atau paspor museum di kalangan generasi Z atau Gen Z cukup tinggi, setidaknya 5.000 museum paspor langsung ludes hanya dalam hitungan hari. Ternyata Gen Z luar biasa tertarik dan menurutnya Kementerian Kebudayaan mencetak 5.000 dalam beberapa hari langsung habis, dan akan dicetak kembali 8.000 museum paspor, dan cepat menurut Fadlizon cepat banget permintaannya. Menteri Fadli berharap ya, dengan adanya musim paspor maka kunjungan ke museum atau cagar budaya lain terutama di kalangan Gen Z terus meningkat, dan Gen Z harus berkunjung ke museum jika ingin mendapatkan cap di halaman yang menyerupai paspor. Menteri Fadli mengatakan keberadaan musim paspor merupakan bagian benchmark atau tolak ukur standar untuk museum di tanah air. Menteri Fadli menjelaskan penghasilan museum diharap di negara-negara maju cukup tinggi karena inovasi dan kreativitas dari pengelola museum. Masih bersama saya di Cirebon sore ini.

0: Nadi Astacita.
1: Saudara pendengar, setiap anak, setiap warga bangsa berhak untuk mendapatkan pendidikan yang sama di level apapun. Pendidikan adalah hak bagi semua warga bangsa. Karena dengan pendidikanlah hidup ke depan akan lebih tercerahkan dan lebih bisa dipertanggungjawabkan. Setiap warga bangsa, setiap anak bangsa memiliki hak yang sama atas pendidikan. Di level apapun, di jenjang apapun, bahkan di wilayah manapun, terlepas bagaimana kondisi ekonomi yang dialami oleh masing-masing individu, itu tidak boleh jadi kendala dan halangan untuk bisa memperoleh hak pendidikan yang diharapkan. Saudara pendengar, dengan pendidikan kita bisa merubah nasib keluarga, nasib masyarakat, nasib bangsa dan negara ini. Karena orang bisa terdidik itu bukan karena perguruan tinggi. Perguruan tinggi hanyalah persiapan untuk menjadi terdidik. Dan pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita bisa terdidik? Kata kuncinya, untuk menjadi terdidik, maka kita harus bersedia belajar selama hidupnya. Kesempatan memperoleh pendidikan inilah, itu adalah hak asasi bagi seluruh warga bangsa. Jadi, kata kuncinya, jangan beda-bedakan setiap warga bangsa ketika mereka berhasrat, bercita-cita, ataupun memiliki mimpi tentang pendidikan yang harus diraih olehnya.
0: Nadi Astacita, refleksi nilai Astacita untuk Indonesia.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah

0: setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Halo, aku cantik nyamuk. Aku ada stiker rumahmu. Ketempat yang menampil hujan. Tempat minum hewan peliharaan. Mampu tetesan udara tarik terdingin ruangan dan tempat lain yang tergenang air. Kalau kamu nggak bersih rumahmu, akan aku tumbuh besar dan buatmu terkena keluar darah.

0: kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Tri Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anak mami, keliling komplek doang pakai helm, cupu.
2: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: dari Bro Satu Kanal, informasi dan inspirasi. Masih bersama saya mendengar di Cirebon sore ini untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 8 Juni 2026. Dan pendengar, selanjutnya kini kita ikuti cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
0: Ya, mendengar, beredar unggahan di media sosial TikTok berisi informasi dan tautan yang mengklaim yang diklaim untuk mendaftar lowongan pekerjaan di PT Jasa Marga. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan tersebut mengarah ke alaman mencurigakan yang berisi formulir digital dan meminta pengguna mengisi data pribadi seperti nama, alamat, serta nomor telegram. Adapun hasil penelusuran dengan memasukkan kata kunci lowongan kerja Jasa Marga ke mesin pencarian Google mengarah ke alaman resmi PT Jasa Marga di jasamarga.com. Berdasarkan informasi yang tercantum dalam laman tersebut, PT Jasa Marga saat ini tidak sedang membuka lowongan pekerjaan. Dan jika Anda menemukan informasi tersebut, saya harap Anda tidak percaya, ya. Jangan mempercayai hal tersebut karena hal tersebut adalah hoax, ya. Demikian pendengar cek fakta untuk kali ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta Pro 1 RRI.
2: Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.
0: Ya, pendengar, soalnya kini kita ikuti info cuaca.
2: Dengan informasi cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya info cuaca.
0: Pendengar, informasi cuaca kali ini akan disampaikan oleh perakirawan cuaca dari BMKG Kertajati. Ada Mbak Rosiana Intan Azari yang akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk kali ini.
3: Selamat sore pendengar RRI Cirebon. Kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Cahaya Meja Kuning hari ini Rabu 8 Juli 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca saat ini secara umum diperkirakan cerah hingga berawan. Kemudian perakiraan cuaca wilayah Cahaya Meja Kuning esok hari, Kamis 9 Juli 2026, pada pagi hingga malam hari diperkirakan cerah hingga berawan. Untuk perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon, berkisar antara 0,5 hingga 1 meter dengan kategori rendah. Kepada masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi, serta dampak yang dapat ditimbulkan seperti angin kencang dan panas terik pada siang hari. Kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan, serta tetap memantau update informasi cuaca yang dapat diakses melalui aplikasi BMKG maupun media sosial BMKG Kertajati. Demikian perakiraan cuaca hari ini yang dapat kami sampaikan. Selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio RRI Cirebon. Terima kasih.
0: Ya, mendengar, demikian tadi info cuaca kali ini.
2: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Lah ya, proyek perbaikan jembatan itu masa molor lagi? Kan anggarannya triliunan. Padahal nih ya, kalau lancar, kita kan bisa sampai kantor lebih cepat.
1: Makanya, itu yang namanya korupsi. Uang yang seharusnya untuk kita semua malah masuk ke kantong pribadi oknum.
0: Tapi Bu, apa coba yang bisa kita lakuin? Kita kan cuma masyarakat biasa.
1: Justru itu Dito, kekuatan perubahan ada di tangan kita. Korupsi itu bukan cuma soal uang, tapi juga soal mental. Menyuap petugas biar urusan cepat atau memanfaatkan kenalan agar dapat proyek, itu semua bibit korupsi.
0: Jadi, kita harus mulai dari mana dong?
1: Mulai dari diri sendiri. Jangan pernah tawar-menawar dengan integritas. Tolak suap. Laporkan jika melihat hal yang mencurigakan. Jangan takut bersuara.
2: Jadilah pahlawan bagi diri sendiri, keluarga, dan bangsa. Laporkan tindak pidana korupsi yang Anda ketahui. Mari kita bangun Indonesia bersih dan berintegritas. Jangan tutup mata. Lawan korupsi.
3: Tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Perancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Perancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Perancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sayang, kamu tahu nggak?
2: Apa tuh?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih ya. Nah.
2: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin selokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
1: Oke, aku salah.
2: Jadi nggak mood, aku mau pulang.
1: Yang?
2: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Tri Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dapatkan informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
2: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
3: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
4: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
1: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah Ciayu Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di Ciayu Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPETEKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
1: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, dan Desa Binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
0: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
1: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065585 ekstensi 123.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati,
1: unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.
2: Pernahkah kamu tahu, burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia. Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Ferry Pro satu kanal informasi dan inspirasi masih bersama si pendengar dalam Cirebon sore ini. Dan pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti pengajian Al-Quran. Surah yang akan dibacakan kali ini adalah surah Al-Hijr ayat 80 hingga 89 yang akan dibacakan oleh Hikmatul Mufida. Dan pendengar, untuk azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya akan dikumandangkan pukul 17.47 waktu Indonesia Barat. Saya masih menemani Anda untuk sesi kali ini pendengar di Cirebon sore ini, edisi Rabu 8 Juli 2026. Dan saya ucapkan selamat sore untuk Anda yang baru beraktivitas di sore hari ini. Semoga dilancarkan dan jangan lupa sholat maghrib ya. Azan maghrib 17.47 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kini kita ikuti pengajian Al-Quran surah Al-Hijr ayat 80 hingga 89.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Senyum adalah bagaimana kita mengekspresikan rasa yang kita alami kepada seseorang, bentuk dari kelembutan hati dan wujud dari cahaya hidayah sunnah dalam menghadapi kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, senyum juga merupakan tanda mulianya akhlak seseorang, apalagi akhlak yang mulia merupakan amalan baik dan istimewa dengan timbangan yang berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun, meskipun hanya dengan bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri. Hadis riwayat Muslim.

ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

Aku jentik nyamuk. Aku ada stiker rumahmu. Tempat menampil hujan. Tempat minum hewan peliharaan. Mampu tetesan udara dari terdingin ruangan. Dan tempat lain yang terjenang air. Kalau kamu gak bersih rumahmu, akan aku tumbuh besar dan buatmu terkenal.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 10 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Pro1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti berita daerah Bahasa Sunda untuk edisi hari ini, hari Sabtu ya. Hari Rabu, tanggal 8 Juli 2026 dan saya masih menemani Anda dalam Cirebon sore ini untuk edisi hari ini.

0: hiji RRI Cirebon ngaturkeun warta enggal onjoy tur tiasa dipercanten di wilayah Cirebon jeung sabuduureunana sumangga Bandungan wae warta dina basa Sunda ieu.
1: Radio Republik Indonesia Cirebon ngahaturkeun warta dina basa Sunda, wartos anu peranting. Pemerintah Kota Cirebon satekah pola ngungkulan banjir di sajumlah wewengkon sabuduureunana. Program pembangunan jaringan gas bumi Jargas pikeun rumah tangga di Kabupaten Cirebon asup dina tahap awal. Wartos lengkapna di dugiku Arul Anwar. Pemerintah Kota Cirebon sateka pola ngungkulan banjir di sajumlah wewengkon sabuduureunana. Salah saiji tarekahna wangun senderan walungan suba di RW 09 Kalurahan Drajat. Wali Kota Cirebon Effendi Edo netelaken pangwangunan senderan dipiharap mampu ngurangan resiko banjir ku baluk karena cair walungan mudal. Pawangunan ieu dilaksanakeun ku Balai Besar Wilayah Sungai BBWS kalawan panjangna 90 meter, jangkungna 1,8 nepi ka 2 meter. Salinan ti eta oge pawangunan infrastruktur pengendalian banjir di RT 01 RW 01 Kelurahan Drajat. Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Cirebon natahar pendamping pikeun jamaah haji anu dirawat keneh di Rumah Sakit Arab Saudi nepi ka pamulangana ka Lemacai. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Cirebon Mualim Tamim netelaken yen pendampingan dilaksanakan liwat gawe bareng jeung patugas penyelenggaraan haji Arab Saudi pikeun nalingaken kamekaran kondisi kesehatan jamaah haji. Katilu jamaah haji Kabupaten Cirebon can bisa mulang ka Lemacai, alatan keur dirawat tur gangguan keputusan ti kantor urusan haji Arab Saudi. Pemulangan bakal dilaksanakan umpama jamaah haji geus sehat. Pemerintah Kota Cirebon nyatet geus aya 14.882 urang investor nu ngajuakeun investasi pangaji 3,23 triliun ti Januari nepi ka Juni 2020 genep. Jumlah sakitu teh dumasar data tina sistem online Single Submission Risk Based Approach OSS RBA. Sekretaris Daerah Kota Cirebon Iing Daiman netelaken yen Rayana nu ngadon investasi di Kota Cirebon nembongaken daerahna tetep pikaresepeun pikeun usaha sok sanajan kawates wangenan ku jumlah padumuk. Diharap nepi ka akhir taun nu bakal datang nu ngandon investasi di Kota Cirebon luih nambahan deui luyu jeung udagana. Pemerintah Kota Cirebon ngusulakan tilu ruas jalan nyaeta Jalan Wahidin, Jalan Siliwangi, jeung Jalan Raja Wali Raya ka pamarentah puseur liwatan program instruktur jalan daerah IJD. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang DPUTR Kota Cirebon, Rahmat Hidayat netelakan yen usul ieu diajungakeun sangkan ka tilu ruas jalan bisa digarap dina taun 2020 genep. Dirina yakin yen usulan ieu bakal di satu juan kalawan HD alatan pikeun keperluan sarerea oge ngarojatkeun kalancaran lalu lintas. Salian ti eta oge dirina keur nalingakeun pelaksanaan proyek ngomean Jalan Kartini nuges menang alokasi dana pangaji 4,4 miliar ti pamarentah Provinsi Jawa Barat. Wartos Pamungkas, program pembangunan jaringan gas bumi Jargas pikeun rumah tangga di Kabupaten Cirebon asup dina tahap awalnya eta matok ka imah-imah warga. Program ieu di Kabupaten Cirebon minangka panreana di Pulau Jawa nyaeta kalawan udagan 158.000 umpi luih. K Itu ditandaskan ku asisten bidang perekonomian dan pembangunan Sekda Kabupaten Cirebon, Nenang Abdul Manan, Dina Gunem Caturna jeung sajumlah wartawan. Nurutkeun Nanan, pawangunan program ieu bakal dilaksanakan satap-satap timimiti tahun ieu di 18 kecamatan. Tahap munggaran dilaksanakan di 4 kecamatan, diantarana di Kecamatan Palimanan, Depok, Gempol, jeung Duku Puntang. Pamirsa mung sakitu warta dina basa Sunda dinten ieu wilujeng wengi.
0: Nembe wae kahaturkeun warta dina basa Sunda. Hatur nuhun kana perhatosanana. Program hiji RRI kanal inspirasi.

kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Sore ini berasal di kanal informasi dan inspirasi. Mendengar demikian kebersamaan saya di Cirebon sore untuk sore ini untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 8 Juli 2026, dan selanjutnya nanti rekan saya Popian Alwansa akan menemani Anda hingga pukul 24 malam nanti, dan juga akan ada warta berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama.
2: Oleh tersangka kepada saksi yang hari ini dipanggil, bahwa permintaan fee tersebut diduga mencapai angka sekitar 10% dari nilai paket proyek.
0: Indonesia dan India sepakat memperkuat kerjasama dalam pelestarian kebudayaan melalui konservasi Candi Prambanan. KPK mendalami dugaan permintaan biaya proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekjen MPR RI. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali akan mencapai kesepakatan dengan Iran atau menyelesaikan konflik melalui cara lain. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 8 Juli 2026, saya Rudy Zain. Indonesia dan India sepakat memperkuat kerjasama dalam pelestarian kebudayaan melalui konservasi Candi Prambanan. Joshua Sioni melaporkan selengkapnya.
3: Prime Minister Narendra Modi and India.
4: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi dan menyambut baik kerjasama Indonesia dan India dalam konservasi dan restorasi cagar budaya Kompleks Candi Prambanan, Yogyakarta. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri India Narendra Modi usai meninjau Kompleks Candi Prambanan siang tadi. Presiden Prabowo menyebut bahwa kerjasama dalam konservasi ini menandakan hubungan erat Indonesia dan India yang telah terjalin sangat lama. Untuk itu Presiden Prabowo Subianto berharap dengan kerjasama konservasi Candi Prambanan ini akan memperkuat hubungan erat Indonesia dan India dalam menghadapi tantangan di masa depan.
3: Saya berharap kunjungan ini akan semakin mempererat persahabatan antara rakyat Indonesia dan rakyat India. Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama.
4: Senada hal itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menuturkan bahwa dalam pelaksanaan kerjasama ini, pihaknya akan mempersiapkan sejumlah strategi dalam percepatan konservasi Candi Prambanan. Bahkan PM Modi dalam kesempatan itu mengungkapkan bahwa Indonesia dan India akan menyelesaikan restorasi konservasi Candi Prambanan sebelum tahun 2029.
5: Saya sangat yakin sahabat saya, Bapak Presiden, dalam menangani suatu pekerjaan sebagai seorang prajurit. Beliau merencanakannya dengan sangat baik. Pasti kita akan menyelesaikannya sebelum waktunya. Hari ini, beliau telah meminta janji dari saya bahwa pekerjaan ini harus kita selesaikan sebelum tahun 2029 dan saya harus datang kembali. Saya berjanji kepada Anda bahwa setelah pembangunan kembali ini selesai dan bersama-sama kita merayakan restorasi dan peresmian ini sebagai sebuah festival besar.
4: Lebih lanjut diungkapkan Perdana Menteri India Narendra Modi bahwa dengan konservasi dan restorasi ini akan semakin menarik perhatian para wisatawan kebudayaan internasional. Terlebih khusus dikatakan PM Modi, lonjakan wisatawan usai konservasi dilakukan ini yakni dari umat Hindu India. Dari Kompleks Candi Prambanan Yogyakarta, Joshua Sihombing Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan permintaan biaya proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekjen MPR RI. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan pihak swasta. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
6: Kalau gratifikasi itu gimana, baru bisa dijelaskan?
7: Apa itu tadi, Pak? Yang dicer, Pak?
6: Iya, ditanya baru identitas aja. Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan permintaan fee proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR RI. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan seorang saksi bernama Ade Zainal dari PT 5 Abadi Lestari sebagai saksi. Budi mengatakan penyidik menelusuri keterlibatan saksi terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan perusahaan swasta tersebut. Selain itu, penyidik juga mendalami dugaan adanya permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi. Menurut Budi, besaran fee yang diminta diduga mencapai sekitar 10% dari nilai paket proyek.
2: Hari ini dilakukan pemeriksaan saksi dari pihak swasta, ini didalami terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak swasta tersebut, kemudian didalami terkait dengan dugaan permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi yang hari ini dipanggil, bahwa permintaan fee tersebut diduga mencapai angka sekitar 10% dari nilai paket proyek.
6: Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal MPR RI yaitu Ma'ruf Cahyono yang pernah diperiksa KPK memilih bungkam dan irit bicara terkait dengan hasil pemeriksaan dirinya.
7: Ya. Pertama, ya.
8: Nah, tapi ini sebagai tersangka kan, Pak?
7: Jadi baru ditanya-tanya tentang tugas-tugas. Ya.
8: Tugas.
7: Dari siang, ya.
6: Sebelumnya memang KPK telah mendalami kepemilikan aset dari keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono. Pendalaman dilakukan dengan memeriksa tiga anggota keluarga Ma'ruf, yakni Nurani Arimbi Cahyono, Nurma Indah Cahyono, dan Juwariah selaku istri dari Cahyono. Saya menelusuri aset, KPK juga membuka kemungkinan mendalami apakah hasil dugaan gratifikasi tersebut turut dinikmati oleh anggota keluarga tersangka. KPK sendiri baru menetapkan Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka. Namun baru Ma'ruf yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Juru bicara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH, Barita Simanjuntak, mengingatkan perusahaan tambang dan pemangku kepentingan yang berada di kawasan hutan untuk tidak melakukan perusakan hutan dan sektor sumber daya alam serta mineral. Hal itu disampaikan kepada wartawan di Kejaksaan Agung Jakarta hari ini. Dan berikut Muhammad Isnen Suhada melaporkan.
9: Salah satu tindak lanjut dari temuan Satgas Penertiban Kawasan Hutan beberapa waktu yang lalu, yang dimana Satgas PKH melakukan serangkaian tindakan kegiatan selanjutnya.
10: Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH terus melakukan penertiban terhadap perusahaan yang memanfaatkan lahan hutan, baik untuk keperluan perkebunan kelapa sawit maupun sektor pertambangan. Juru bicara Satgas Penertiban Kawasan Hutan, Barita Simanjuntak, mengatakan Satgas PKH terus mendata dan melakukan pemantauan terhadap berbagai kegiatan perusahaan atau korporasi yang melakukan kegiatan perkebunan maupun pertambangan di kawasan hutan. Dia mengingatkan pengusaha untuk tidak melakukan kegiatan yang merusak sumber daya alam dan mineral.
9: Persatgas beberapa waktu yang lalu yang menengarai adanya dugaan-dugaan tindak pidana di sektor pertambangan dan mineral ini. Dan kami juga mengapresiasi langkah-langkah tegas dan cepat jajaran Jampitsus untuk menindaklanjuti kasus ini sehingga menjadi satu peringatan keras bagi semua pihak untuk tidak bermain-main dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sektor sumber daya alam.
10: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Sulaiman Nahdi mengatakan pihaknya telah mengamankan berbagai barang bukti hasil kejahatan sektor kehutanan dan pertambangan.
11: Kami lakukan penyitaan, jadi kemarin ditahan di sana di Batam itu ada 15 kontainer. Itu jumlah tanahnya ya, bukan jumlah logam tanah, itu jumlah tanahnya kurang lebih 390 ton. Ya. Nah, di dalam situlah mengandung mineral tanah jarah. Tapi itu berapa jumlahnya sedang kita teliti. Tapi ada, sedang kami cek sekarang dengan telusuri berapa yang sudah dikirim itu. Tapi yang jelas ada dua kali pengiriman, ya? Dua kali pengiriman yang sudah lolos. Ya.
10: Satgas PKH bersama penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung telah mengamankan barang bukti dari hasil kejahatan kehutanan dan pertambangan berupa denda administratif hingga mencapai 11 triliun lebih, menguasai dan mengambil alih lahan kawasan hutan seluas lebih dari 2,5 juta hektar yang sebelumnya disalahgunakan oleh korporasi. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT Asabri meminta dukungan Komisi 6 DPR RI agar pembayaran Unfunded Past Service Liabilities atau UPSL senilai 5,17 triliun rupiah dapat direalisasikan melalui APBN 2027. Anas Syarif menyampaikan informasi berikut ini.
12: Namun pembayarannya, penyelesaiannya menunggu kemampuan APBN realisasi. Saat ini dalam komunikasi...
13: PT Asabri meminta dukungan Komisi 6 DPR RI terkait pembayaran Unfunded Past Service Liabilities atau UPSL. Pihaknya meminta agar pembayaran UPSL sebesar 5,17 triliun rupiah dapat direalisasikan melalui APBN tahun anggaran 2027. Hal itu disampaikan oleh Direktur Utama PT Asabri, Jeffrey Haryadi, dalam rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI di Jakarta pada hari ini. Menurutnya, dana tersebut dinilai penting untuk memperkuat kondisi keuangan dan keberlanjutan pengelolaan dana peserta.
12: Namun pembayarannya, penyelesaiannya menunggu kemampuan APBN realisasi. Saat ini dalam komunikasi kami dengan Kementerian Keuangan sudah dilakukan pembahasan untuk dimasukkan ke dalam APBN tahun 2027. Jika dimungkinkan, kami juga berharap mendapatkan dukungan dari Bapak-Bapak dan Ibu pimpinan maupun anggota Komisi 6 DPR RI untuk ikut mendukung dan mendorong dimasukkannya UPSL ini di dalam APBN tahun 2027 nanti.
13: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Nurdin Halid meminta PT Asabri untuk memperkuat tata kelola investasi dan meningkatkan transparansi dalam proses pemulihan kerugian perusahaan. Langkah tersebut dinilai krusial untuk membangun kembali kepercayaan peserta maupun publik terhadap pengelolaan dana Asabri.
14: Asabri perlu menyampaikan perkembangan pemulihan kerugian secara terbuka, termasuk aset yang telah disita, dipulihkan dan berdampak terhadap kondisi keuangan perusahaan. Keterbukaan ini penting untuk membangun kembali kepercayaan peserta dan publik. Asabri perlu memperkuat budaya integritas di seluruh lini organisasi, terutama di investasi, keuangan, audit dan manajemen risiko. Report smart tidak cukup hanya dengan perubahan prosedur, tetapi harus ikuti perubahan perilaku dan akuntabilitas.
13: Menanggapi hal ini, Komisi 6 DPR RI menyatakan dukungannya kepada PT Asabri untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah dan kementerian atau lembaga terkait. Dukungan itu mencakup percepatan penyelesaian aset sitaan hasil putusan pengadilan, pembayaran piutang UPSL, serta penyempurnaan kebijakan program tabungan hari tua atau THT, serta penyempurnaan kebijakan program tabungan hari tua atau THT. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menargetkan peluncuran satelit Nusantara Earth Observation 1 atau NEO-1 pada Januari 2027. Dan berikut Sarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
15: Peluncuran NEO-1 ini bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari regenerasi.
16: Indonesia terus memperkuat kemandirian teknologi antariksa melalui pengembangan satelit nasional. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menargetkan peluncuran satelit Nusantara Earth Observation 1 atau NEO-1 pada Januari 2027. Satelit observasi bumi ini merupakan hasil karya putra-putri Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam peringatan 50 tahun satelit Indonesia di Jakarta pada hari ini. Kepala BRIN Arief Satria mengatakan peluncuran NEO-1 menjadi langkah penting menuju kemandirian teknologi satelit nasional. Menurutnya, Indonesia harus mampu menguasai seluruh proses pengembangan satelit secara mandiri.
15: Peluncuran NEO-1 ini bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari regenerasi dan satelit sebelumnya. Awal dari perjalanan besar menuju kemandirian antariksa Indonesia. Penguasaan teknologi satelit ini harus menjadi fondasi lahirnya industri nasional yang mampu menghasilkan produk dan layanan bernilai tambah tinggi. Dari hasil riset, kita coba perkuat menuju inovasi, dari inovasi menuju industri.
16: Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat ekosistem satelit nasional. Menurut Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayantoni Suprianto, penguasaan teknologi satelit menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan digital Indonesia. Komdigi juga mengajak lembaga riset, perguruan tinggi, industri, serta generasi muda untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun ekosistem satelit nasional.
17: Seluruh industri, akademisi, lembaga riset, serta kementerian dan lembaga terkait butuh bersama-sama bangkit, membangun dan memperkuat ekosistem satelit nasional mulai dari riset dan pengembangan teknologi, manufaktur komponen dan wahana antariksa dalam negeri hingga perumusan kebijakan yang mendukung.
16: Selain pengembangan satelit observasi bumi, BRIN juga menargetkan Indonesia mampu memproduksi satelit telekomunikasi nasional. BRIN turut mendorong pembangunan bandara antariksa nasional agar peluncuran satelit dapat dilakukan dari wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah bersama masyarakat membuka harapan baru melalui program cetak sawah di Kabupaten Kupang. Lahan yang sebelumnya tidak produktif diharapkan dapat menjadi sumber pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani. Dan berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
18: Program cetak sawah baru di Kabupaten Kupang mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah. Selain membuka lahan pertanian seluas puluhan hektar, pemerintah juga meminta seluruh pihak termasuk kelompok tani dan pemilik lahan ikut mengawasi pelaksanaan pekerjaan agar selesai tepat waktu dan sesuai ketentuan. Setelah proses cetak sawah rampung, lahan tersebut akan diusulkan masuk dalam lahan baku sawah agar memenuhi syarat memperoleh berbagai bantuan lanjutan seperti irigasi, benih unggul, alat dan mesin pertanian, hingga program peningkatan produksi lainnya. Suparman selaku pencanang kegiatan tersebut menegaskan, keberhasilan program tidak berhenti pada pembukaan lahan, tetapi harus dilanjutkan dengan dukungan irigasi dan berbagai bantuan pertanian agar sawah dapat segera berproduksi.
19: Untuk mendapatkan bantuan lain di lahan ini, di lahan cetak sawah baru itu, maka perlu diselesaikan, nanti ke depan bisa dilakukan usulan untuk bantuan pemerintah yang lain, berupa bantuan irigasi, bantuan benih, bantuan alat mesin pertanian. Tapi sawah harus selesai dulu untuk syarat mendapatkan itu.
18: Bupati Kupang Yusuf Lede kepada RRI 7 Juli 2026 menegaskan lahan yang telah dibuka tidak boleh kembali terbengkalai. Menurutnya, sawah baru harus terus dimanfaatkan untuk menghasilkan pangan dan meningkatkan pendapatan keluarga petani. Bupati Kupang mengajak para petani memanfaatkan peluang ini dengan sungguh-sungguh. Ia optimis sawah baru akan menjadi berkah yang mampu mengubah kehidupan masyarakat.
19: Di semua tempat

0: cetak baru, tapi yang lantan. Nah, ini jadi tantangan. Jangan sampai cetak habis juga, ya mungkin tanam satu tahun habis itu ketinggal lagi dari pembelukar.
1: Petani dua kelompok ini mendapatkan berkat buka lahan yang sebenarnya tidak menghasilkan apa-apa, nanti menghasilkan untuk meningkatkan ekonomi daripada masyarakat dalam ini Bapak Mama kelompok tanah.
2: Bagi para petani, pembukaan sawah baru bukan sekedar pembangunan lahan pertanian. Ini adalah harapan untuk meningkatkan penghasilan, memenuhi kebutuhan keluarga, sekaligus menjaga agar tanah yang telah dibuka terus memberikan kehidupan dari musim tanam ke musim tanam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI Terus Mengudara, untuk Indonesia.
3: Badan Karantina Indonesia bersama dengan FAO memperkuat sistem karantina berbasis manajemen risiko. Sistem tersebut disiapkan untuk meningkatkan keamanan sekaligus mempercepat layanan karantina. Reporter Alfred Stutter melaporkan.
4: Badan Karantina Indonesia memperkuat kerjasama dengan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO. Kerjasama dilakukan melalui program penguatan manajemen risiko karantina terhadap ancaman sektor pertanian dan peternakan. Kepala Badan Karantina Indonesia, Abdul Kardir Karding, mengatakan penguatan dilakukan melalui tiga fokus utama, diantaranya integrasi sistem karantina, peningkatan sumber daya manusia, dan penguatan biosecurity nasional.
5: Karantina Indonesia dan juga FAO dalam rangka memperkuat sistem karantina Indonesia yang terkait dengan manajemen risiko. Ada beberapa hal yang ingin kita capai dalam pertemuan ini. Yang pertama adalah penguatan sistem karantina kita, terutama basis manajemen risiko yang kita harapkan produknya, misalnya ada peta hama penyakit yang terintegrasi, terkonek dengan early warning system, itu satu.
4: Arding mengatakan pengawasan karantina harus tetap mendukung kelancaran aktivitas perdagangan. Menurutnya, pelayanan harus lebih cepat, transparan, murah, namun tetap menjamin keamanan komoditas. Sementara itu, perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timor Leste, Rayendra Arial, menegaskan komitmennya mendukung Indonesia. Menurutnya, ancaman penyakit hewan dapat mempengaruhi keamanan pangan dan kehidupan masyarakat.
6: Species are increasing and affecting the food security as well as the livelihood of the people. As Prime Minister said, now this is the time to really look at, you know, the developing or strengthening the integrated system. Today you must have observed that we have representatives from different line ministries, Ministry of Health, Ministry of Agriculture, Ministry of Marine Resources and Fisheries. So this issue goes across all several line ministries. So this is how we are very happy and very committed to work together to strengthen the existing system and develop the digital life integrated system for improving the biosecurity in Indonesia. Thank you very much.
7: Sama yang saya katakan.
4: FAO berharap sistem karantina Indonesia semakin kuat melalui integrasi data dan digitalisasi. Penguatan tersebut juga membutuhkan kolaborasi lintas sektor pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali akan mencapai kesepakatan dengan Iran atau menyelesaikan konflik melalui cara lain. Dilansir dari Reuters, pernyataan tersebut disampaikan Trump pada Senin 6 Juli 2026 di Ruang Oval. Donald Trump mengatakan dirinya lebih memilih penyelesaian melalui jalur diplomasi. Namun ia menegaskan opsi penggunaan kekuatan militer tetap tersedia jika perundingan tidak membuahkan hasil. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Padel Indonesia siap debut di Asian Games 2026 dan mengejar tiket Piala Dunia Padel. Karisma Rizky melaporkan.
8: Perkumpulan Besar Padel Indonesia atau PBPI terus bergerak cepat. Wakil Ketua Umum 1 PBPI Mokhtar Sarman mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan tim nasional secara intensif untuk dua agenda besar. Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang, dan kualifikasi Piala Dunia Fadel 2026. Persiapan dilakukan secara berkelanjutan melalui program pemusatan latihan nasional atau Pelatnas. PBPI menggandeng pelatih kepala asing dan tim ahli untuk memastikan pembinaan atlet berjalan terstruktur.
5: Keseriusan kami sudah kami buktikan dengan kami ini sudah ada head coach, head coach untuk timnas yang kami bawa dari sana. Supaya kami kalau gagal kita mencari head coach yang berpengalaman supaya pemain-pemain kita ini dilatih secara terstruktur dan mempunyai target, punya strategi. Atlet-atletnya akan kita kirim ke Spanyol untuk berlatih dan bertanding di sana. Ya, selama 52 hari saya itu, supaya mereka ready dan bisa bertanding di Asian Games. Kalau ditanya targetnya apa, ya pernah itu harusnya.
8: Ketua Umum PBPI Galih Dimuntur Kartasasmita sebelumnya juga menegaskan komitmennya untuk membawa Pahdil Indonesia meraih prestasi terbaik di Asian Games.
9: Saya jujur ya, persis kayak di Qatar tahun lalu, karena ini Asian Games pertama seluruh negara Asia. Pertama kan, 45 negara, lo bayangin aja. Saya tidak akan ngasih pressure ke mereka, target saya apa, nggak perlu, cuma. Persis kayak tahun lalu saya ngomongnya begini kan, cuma, kok saya punya pilih. Salah satu dari yang mereka kok kayaknya ya, kok saya bisa ada kebanggaan lah gitu. Nah jadi saya gak akan pressure, cuman saya yakin mereka akan have fun dan akan membuktikan.
8: PBPI telah menetapkan 10 atlet putra dan 10 atlet putri dalam skuad pelatnas berkelanjutan. Dari jumlah tersebut akan dipilih masing-masing 4 atlet putra dan putri yang akan memperkuat Indonesia di Asian Games 2026. Selain Asian Games, timnas juga dipersiapkan untuk mengikuti kualifikasi Piala Dunia Padel VIV World Cup 2026 Qualifiers pada Oktober mendatang. Meski tempat penyelenggaraan belum ditentukan, tanggal telah ditetapkan pada 1 hingga 7 November. PBPI berencana mengikut sertakan timnas dalam berbagai ajang di Asia untuk menjaga kesinambungan pembinaan dan meningkatkan pengalaman bertanding atlet di level internasional. Dari Jakarta, Chris Maritsky, Pro 3 RRI terus mengudara.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan, kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Saat ini Anda bersama kami pendengar Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Dan sobatan malam hari ini akan kami hadirkan terlebih dahulu, khusus bagi Anda yang beragama Katolik, mimbar agama Katolik akan bersama-sama Anda dalam tema Menjadi Garam dan Terang di Tengah Masyarakat bersama Ibu Seniati Indraha, yang akan bersama-sama Anda hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saat lagi terus mendengar, tetap terus bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat malam pendengar, menyenangkan sekali malam hari ini saya Pian Alwansa di pinggir pengarah teknik Bung Gani akan bersama-sama Anda pendengar dalam rangkaian Mimbar Agama Katolik. Mimbar Agama Katolik malam hari ini akan bersama Ibu Suniati Nugraha yang akan bersama-sama Anda dalam tema Menjadi Garam dan Terang di Tengah Masyarakat. Dan sudah tersambung bersama kami di line telepon kami Ibu Suniati Nugraha. Selamat malam Ibu. Sehat selalu Ibu.
1: Sehat Pak.
0: Baik, semoga sehat selalu ya Bu ya. Walaupun keadaan cuaca memang agak sedikit berangin ya Bu ya. Baik, iya. Silakan Ibu Seni untuk bisa bersama para pendengar khususnya beragama Katolik dalam Mimbar Agama Katolik dengan tema Menjadi Garam dan Terang di Tengah Masyarakat. Kami persilahkan Ibu.
1: Baik, terima kasih Pak. Baik, selamat malam saudara-saudari yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun Anda berada. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan yang penuh rahmat ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk berjumpa melalui siaran RRI Pro 1 Cirebon tercinta ini. Pada kesempatan yang penuh rahmat ini, saya Suniati Nugraha, penyuluh agama Katolik Kabupaten Cirebon, dengan penuh sukacita hadir menyapa saudara-saudari sekalian dalam siaran Mimbar Agama Katolik. Pada malam hari ini, saya akan mengajak kita untuk bersama-sama mendengarkan tema Menjadi Garam dan Terang di Tengah Masyarakat. Sekali lagi, tema kita pada malam hari ini adalah Menjadi Garam dan Terang di Tengah Masyarakat. Saudara-saudari, tema ini bukan hanya menjadi sebuah ajakan moral, tetapi merupakan panggilan hidup setiap orang yang telah dibaptis dan percaya kepada Kristus. Tema ini berakar pada sabda Tuhan Yesus dalam Injil Matius bab 5 ayat 13 sampai 16. Dalam khotbahnya di bukit, Yesus berkata kepada para murid, "Kamu adalah terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Menarik untuk diperhatikan bahwa Yesus tidak berkata, berusahalah menjadi garam atau berusahalah menjadi terang. Sebaliknya, Yesus berkata, kamu adalah garam dan kamu adalah terang. Artinya, identitas itu telah diberikan kepada setiap muridnya. Pertanyaannya bukan lagi apakah kita sudah menjadi garam dan terang, melainkan apakah identitas itu sungguh tampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudari yang terkasih, manusia adalah karya ciptaan Allah yang teramat mulia, dengan segala kemampuan akal pikiran dan kecerdasan yang dimiliki. Sebab manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Bahkan setelah diciptakan, Allah pun memberkatinya sebagaimana dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Baik berkat keturunan, otoritas untuk menguasai segala ciptaan lainnya, telah diberikan Allah kepada manusia sejak awal mula penciptaan. Semua ini merupakan maksud rancangan Allah bahwa manusia sebagai makhluk yang sempurna tentunya dapat bertanggung jawab dengan sepatutnya atas setiap tugas dan kepercayaan yang diberikannya. Saudara-saudari, manusia yang benar-benar hidup menurut teladan Allah sebagaimana perintah atau sesuai firman-Nya pasti dapat juga memberikan inspirasi kreatif, teladan, pengaruh serta manfaat yang baik kepada orang-orang lain di sekelilingnya. Alkitab memberikan sebuah gambaran bahwa memberi pengaruh atau dampak yang baik, positif, itu adalah seperti garam dan terang. yang hidupnya bisa mengasihi, menolong, dan memberkati sesamanya manusia. Saudara-saudari, akan tetapi kebanyakan dalam praktek kehidupan, pada umumnya manusia cenderung terlihat hidup dalam berbagai perseteruan dan pertengkaran antara satu dengan yang lain, sehingga sulit untuk bisa berdampak dan berpengaruh positif atau baik di lingkungan sekitarnya. Ada sesuatu yang salah atau tidak beres yang mungkin mempengaruhi pikiran ataupun kehendak manusia, sehingga hal-hal yang negatif seringkali menjadi lebih dominan. Banyak persoalan besar terjadi hanya karena hal-hal yang sederhana, misalnya kesalahpahaman, ketersinggungan, pikiran dan perkataan negatif yang tidak membangun, kecemburuan dan iri hati, termasuk hal yang lebih sederhana, yaitu perasaan tidak nyaman antara satu dengan yang lain. Saudara-saudari yang terkasih, pengikut Kristus adalah orang-orang yang hidupnya semestinya meneladani cara hidup Yesus Kristus. Berpenampilan yang benar menampakkan karakter Kristus, seperti kesanggupan untuk mengasihi tanpa menuntut balasan, kesanggupan untuk berjalan dalam kekudusan di tengah-tengah dunia yang gelap dan rusak, penuh pencobaan sekaligus tekanan, dan kesanggupan untuk tetap rendah hati di tengah-tengah pujian banyak orang, taat dan setia kepada Allah Bapa. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus berkata, "Kamu adalah garam dan terang dunia." Garam memiliki banyak fungsi dalam kehidupan, dan begitu pula dengan kita umat Katolik, harus memiliki banyak fungsi dalam hidup bermasyarakat. Umat Katolik hendaknya menjadi teladan bagi masyarakat. Sebagaimana garam digunakan untuk memberikan rasa, memurnikan atau membersihkan, dan mengawetkan makanan, umat Katolik hendaknya menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya, karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Saudara-saudari yang terkasih, selain itu, Yesus juga berkata bahwa kamu adalah terang dunia, di mana kata terang menggambarkan suatu kondisi atau keadaan ataupun tempat yang terlihat jelas, mudah diikuti, memudahkan setiap orang berjalan dengan jelas. Terang memberikan rasa aman, tentram, damai, tidak ada ketakutan, kekhawatiran, dan kegelisahan. Sebab terang membuat mata kita dapat melihat dengan jelas dalam segala jalan serta sudut pandang kehidupan. Terang juga merupakan lawan daripada gelap. Sebab gelap atau kegelapan menggambarkan sebuah ketakutan, kengerian, ketidakpastian, kegentaran, tidak ada harapan atau kehidupan, dan sebagainya. Sebagaimana terang sangat diperlukan manusia, begitu juga umat Katolik yang memiliki iman Yesus Kristus sang terang itu sendiri. Seperti tertulis dalam Yohanes bab 8 ayat 12, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kita adalah orang-orang yang beriman kepada Kristus, berarti kita juga harus hidup seperti Dia. Kita harus menjadi terang yang menerangi sesama kita dari kegelapan dunia yang membutakan mata mereka. Yesus sendiri telah memberikan terang itu kepada kita, yaitu diri-Nya sendiri. Oleh karena itu, janganlah kita menyimpan cahaya atau terang Kristus itu untuk diri kita sendiri, melainkan kita bagikan kepada sesama. Saudara-saudari, umat Katolik merupakan garda terdepan gereja karena mereka hadir dan berkarya di tengah kehidupan keluarga, lingkungan kerja, dunia pendidikan, ekonomi, politik, budaya, serta berbagai bidang kehidupan masyarakat. Melalui kehadiran kita, gereja menjumpai dunia secara nyata. Oleh karena itu, umat Katolik tidak hanya menjadi anggota gereja, tetapi juga menjadi saksi Kristus yang membawa nilai-nilai Injil dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudari, dalam terang ajaran gereja, setiap orang yang telah dibaptis mengambil bagian dalam tugas Kristus sebagai imam, nabi, dan raja. Karena itu, umat Katolik dipanggil untuk menguduskan dunia dari dalam, bukan dengan menjauhkan diri dari kehidupan masyarakat, melainkan dengan menghadirkan kasih, keadilan, kejujuran, perdamaian, dan kepedulian terhadap sesama dalam setiap tindakan kita. Kehidupan kita menjadi cerminan hidup gereja di tengah dunia. Saudara-saudari, Yesus sendiri memanggil para muridnya untuk menjadi garam dunia dan terang dunia. Sebagai garam, umat Katolik dipanggil memberi cita rasa kehidupan melalui kesaksian iman, integritas moral, dan semangat pelayanan. Garam yang tidak mampu mencegah pembusukan, demikian pula orang beriman, dipanggil menjaga nilai-nilai kebenaran dan martabat manusia di tengah tantangan zaman. Sebagai terang dunia, umat Katolik diharapkan memancarkan cahaya Kristus melalui perkataan, sikap, dan perbuatan baik, sehingga orang lain dapat melihat karya Allah yang hidup dalam diri kita. Saudara-saudari, dengan demikian, wajah gereja seringkali pertama-tama dikenali masyarakat melalui kehidupan umatnya. Cara kita memperlakukan sesama, bekerja dengan jujur, membangun keluarga yang berlandasan kasih, mengampuni, serta peduli kepada mereka yang miskin dan menderita menjadi kesaksian nyata tentang kehadiran Kristus. Hidup umat adalah gambaran diri gereja. Karena itu, umat hendaknya menyadari martabat luhur sebagai murid-murid Kristus yang diutus ke tengah dunia. Saudara-saudari, kesadaran akan martabat ini mendorong umat Katolik untuk tidak takut menjadi saksi Injil dalam situasi apapun. Umat dipanggil untuk mencerminkan wajah Kristus yang penuh kasih, kerendahan hati, belas kasih, dan pengharapan. Dengan hidup yang selaras dengan Injil, umat tidak hanya memperlihatkan identitas gereja, tetapi juga menjadi sarana agar semakin banyak orang yang mengalami kasih Allah dan terdorong untuk memuliakannya. Melalui kesaksian hidup yang setia sebagai garam dan terang dunia, umat mengambil bagian dalam perutusan gereja untuk menghadirkan kerajaan Allah di tengah masyarakat. Lalu, mengapa kita harus menjadi garam dan terang di tengah masyarakat? Saudara-saudari yang terkasih, karena manusia adalah citra dari segala ciptaan Allah. Garam mungkin tampak sederhana, bentuknya kecil dan seringkali tidak terlihat setelah dicampurkan ke dalam makanan. Namun justru karena kehadirannya, makanan memiliki cita rasa yang baik. Garam juga berfungsi menjaga makanan agar tidak cepat rusak. Demikian pula dengan kita dipanggil untuk memberi rasa dalam kehidupan bersama. Kehadiran kita hendaknya menghadirkan kasih, kejujuran, kesabaran, sukacita, pengampunan, dan semangat pelayanan. Dunia tidak membutuhkan orang-orang yang hanya pandai berbicara tentang iman, tetapi membutuhkan pribadi-pribadi dan hidupnya menjadi kesaksian nyata tentang kasih Kristus. Sebaliknya, bila garam kehilangan rasa aslinya, maka garam itu tidak lagi berguna. Yesus memakai gambaran ini sebagai sebuah peringatan. Seorang pengikut Kristus dapat kehilangan daya pengaruhnya ketika hidupnya tidak lagi mencerminkan nilai-nilai Injil. Ketika kita ikut menyebarkan kebencian, berlaku tidak jujur, melakukan korupsi, menyebarkan fitnah, atau hidup tanpa kepedulian terhadap sesama, maka garam itu kehilangan rasa aslinya. Saudara-saudari, Yesus juga menyebut kita sebagai terang dunia. Terang memiliki sifat yang berbeda dengan gelap. Sekecil apapun cahaya, ia mampu mengusir gelap. Satu lilin dapat menerangi orang melihat jalan yang benar. Dalam kehidupan masyarakat, kita dipanggil menjadi terang melalui keteladanan hidup. Saudara-saudari, seringkali kita berpikir bahwa untuk mengubah dunia diperlukan tindakan yang luar biasa. Padahal Yesus justru mengajarkan bahwa perubahan besar dimulai dari tindakan-tindakan kecil yang dilakukan dengan kasih. Senyuman kepada orang yang sedang bersedih, membantu tetangga yang mengalami kesulitan, mengunjungi orang sakit, memaafkan orang yang menyakiti kita, bekerja dengan jujur, menghargai perbedaan, serta menjaga lingkungan hidup, merupakan bentuk nyata menjadi terang Kristus. Saudara-saudari terkasih, sebagai umat Katolik, kita percaya bahwa panggilan menjadi garam dan terang berawal dari sakramen baptis. Dalam baptisan, kita diangkat menjadi anak-anak Allah dan dipersatukan dengan Kristus. Kita menerima tugas sebagai imam, nabi, dan raja. Sebagai imam, kita mempersembahkan hidup kita kepada Allah. Sebagai nabi, kita mewartakan kebenaran Injil. Dan sebagai raja, kita dipanggil melayani sesama sebagaimana Kristus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Saudara-saudari, karena itu, gereja tidak pernah memandang iman sebagai urusan pribadi semata. Iman selalu memiliki dimensi sosial. Kasih kepada Allah harus diwujudkan dalam kasih kepada sesama. Santo Yohanes menulis bahwa siapa yang mengatakan mengasihi Allah tetapi membenci saudaranya adalah seorang pendusta. Maka kualitas iman kita tidak hanya diukur dari seberapa sering kita berdoa atau mengikuti misa, tetapi juga dari bagaimana kita memperlakukan orang lain. Saudara-saudari, ajaran sosial gereja Katolik memberikan pedoman yang sangat kaya mengenai bagaimana orang beriman harus hidup di tengah masyarakat. Gereja mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang luhur karena diciptakan menurut gambar Allah. Oleh karena itu, setiap bentuk diskriminasi, kekerasan, eksploitasi, maupun ketidakadilan bertentangan dengan kehendak Allah. Selain menghormati martabat manusia, gereja juga menekankan pentingnya kesejahteraan bersama atau bonum communi. Artinya, setiap orang dipanggil untuk memikirkan, bukan hanya kepentingan.

teknologi. Semua tantangan itu tidak dapat diatasi apabila manusia hanya memikirkan dirinya sendiri. Diperlukan hati yang terbuka untuk saling menerima dan saling melayani. Saudara-saudari, di Indonesia, panggilan menjadi garam dan terang memiliki makna yang sangat penting. Bangsa kita dianugerahi beragama suku, bahasa, budaya, dan agama. Sebagai orang Katolik, kita diajak menjadi pembangun persaudaraan. Kesaksian iman tidak diwujudkan melalui sikap eksklusif, melainkan melalui keterbukaan, dialog, kerjasama, dan penghormatan kepada sesama warga bangsa. Saudara-saudari, Konsili Vatikan II melalui dokumen Gaudium et Spes mengingatkan bahwa suka dan duka masyarakat adalah juga suka dan duka gereja. Artinya, gereja tidak boleh menutup diri dari persoalan-persoalan sosial. Gereja dipanggil hadir membawa harapan bagi dunia. Saudara-saudari, kita hidup pada zaman digital. Informasi mengalir begitu cepat melalui media sosial. Sayangnya, tidak sedikit orang yang menggunakan media digital untuk menyebarkan kebencian, fitnah, hoaks, ujaran kasar, bahkan penghinaan terhadap sesama. Sebagai murid Kristus, kita dipanggil menjadi terang juga di dunia digital. Saudara-saudari, setiap kali kita menulis komentar, membagikan berita, ataupun membuat unggahan, hendaknya kita bertanya kepada diri sendiri. Apakah hal ini membawa damai? Apakah ini benar? Apakah ini membangun? Ataukah justru melukai orang lain? Media sosial dapat menjadi sarana pewartaan Injil apabila digunakan dengan bijaksana. Sebuah kalimat yang menguatkan, doa singkat, kesaksian hidup, maupun ajakan untuk saling menghormati dapat menjadi cahaya bagi banyak orang. Demikian pula dalam keluarga. Keluarga adalah gereja rumah tangga atau ekklesia domestika. Di sanalah anak-anak pertama kali belajar mengenal kasih Allah. Orang tua menjadi garam dan terang melalui kesetiaan, kesabaran, doa bersama, serta teladan hidup yang baik. Anak-anak tidak hanya membutuhkan nasihat, tetapi terutama membutuhkan contoh nyata. Saudara-saudari, di dunia kerja pun demikian. Seorang pegawai yang menolak korupsi, seorang guru yang mendidik dengan kasih, seorang dokter yang melayani dengan hati, seorang petani yang bekerja dengan tekun, seorang pedagang yang jujur, seorang pejabat yang mengutamakan kepentingan masyarakat, semuanya sedang menjadi garam dan terang. Saudara-saudari, kita mungkin merasa bahwa tindakan kecil kita tidak berarti apa-apa. Namun sejarah gereja menunjukkan bahwa banyak santo dan santa mengubah dunia justru melalui kesetiaan dalam hal-hal kecil. Santa Teresa dari Kalkuta melayani orang miskin dengan kasih yang sederhana. Santo Fransiskus dari Assisi menghadirkan damai melalui kerendahan hati. Santo Yohanes Paulus II mengajarkan keberanian mempertahankan martabat manusia. Mereka menjadi terang bukan karena kekuasaan, melainkan karena kasih. Saudara-saudari yang terkasih, menjadi garam dan terang tentu bukan tanpa tantangan. Ada godaan untuk mengikuti arus dunia, mengutamakan kepentingan pribadi, bersikap masa bodoh terhadap penderitaan orang lain, atau merasa takut memperjuangkan kebenaran. Namun Yesus mengingatkan
bahwa setiap murid

0: dipanggil untuk memikul salibnya. Kesetiaan kepada Kristus memang membutuhkan keberanian. Untunglah kita tidak berjalan sendirian. Tuhan memberikan Roh Kudus yang senantiasa membimbing dan menguatkan kita. Setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita dipersatukan dengan Kristus sendiri yang menjadi sumber kasih dan kekuatan. Dari Ekaristi, kita diutus kembali ke tengah masyarakat untuk menjadi saksi Injil. Saudara-saudari, oleh sebab itu, marilah kita terus membangun kehidupan rohani melalui doa, membaca kitab suci, mengikuti Ekaristi, menerima sakramen tobat, serta terlibat aktif dalam kehidupan menggereja. Dari relasi yang akrab dengan Kristus, kita memperoleh kekuatan untuk menghadirkan kasih-Nya di tengah dunia. Sekali lagi, saudara-saudari, saya mengulang, marilah kita terus membangun kehidupan rohani kita melalui doa, membaca kitab suci, mengikuti Ekaristi, menerima sakramen tobat, serta terlibat aktif dalam kehidupan menggereja. Dengan begitu, relasi dan kita dapat menjalin keakraban dengan Kristus. Kita memperoleh kekuatan untuk menghadirkan kasih-Nya di tengah dunia. Menjelang akhir pertemuan ini, marilah kita mengajukan beberapa pertanyaan kepada diri kita masing-masing. Apakah keluarga kita merasakan damai karena kehadiran kita? Apakah rekan kerja kita melihat kejujuran dalam diri kita? Apakah tetangga merasakan kepedulian kita? Apakah media sosial kita menjadi sarana membangun atau justru memecah belah? Apakah hidup kita semakin memancarkan wajah Kristus? Semoga melalui refleksi ini kita semakin menyadari bahwa menjadi garam dan terang bukanlah tugas beberapa orang saja, melainkan panggilan seluruh umat Allah. Dunia saat ini membutuhkan lebih banyak pribadi yang menghadirkan kasih daripada kebencian, lebih banyak membawa damai daripada penyebab konflik, lebih banyak pelayanan daripada mencari pujian. Semoga melalui teladan hidup kita, semakin banyak orang memuliakan Allah Bapa di surga. Sebagaimana sabda Yesus, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
1: Baik, terima kasih Ibu Seni. Sehat-sehat selalu. Selamat malam Ibu.
0: Selamat malam.
1: Ya, bergerak demikian tadi, Anda sudah bersama dalam rangkaian mimbar agama Katolik, khusus bagi Anda yang beragama Katolik, untuk malam hari ini berdengar bersama Ibu Senindraha, Senianti Indraha, yang sudah bersama-sama Anda semuanya berdengar. Kami menantikan tepat pukul 20, saatnya kami bergabung bersama 21 RRI Jakarta, guna mengikuti rangkaian acara selanjutnya, yaitu Ruang Rindu Berjaringan.

FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7979 712. Jakarta malam ini.

0: Dasar mata lelaki seringkali terlihat tegar, padahal diam-diam masih mencari si jantung hati yang telah lama pergi. Setiap kali kehilangan, setiap kali kenangan datang, jantung ini terasa dak-dik-duk-der, mengingat kembali birunya kasihku yang dulu begitu indah. Bangku tua jadi saksi betapa panjang penantian yang telah kulalui, karena hingga hari ini tetap kamu tok yang memenuhi ruang hatiku. Mungkin memang kau belahan jiwaku, bahkan terasa seperti kau tercipta dari tulang rusukku, sehingga setiap kali namamu terlintas, berdiri bulu romaku dan rindu kembali menemukan rumahnya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Keringat dingin meluncur, si dia kecup keningku, meledak rasa dalam dada, aduh mana tahan, dak-dik-duk dalam jantungku. Hei berdiri mak bulu romaku, bila ku dengar janji-janjinya, katanya cinta setuguh tugu monas. Itu lirik yang luar biasa.
2: Betul ya. Yes. Kebayang gak sih kalau Shafiq bikin lirik seperti itu?
1: Belum kebayang sih.
2: Belum kebayang.
1: Belum
2: ya.
1: Kebayang.
2: Karena memang belum pernah monas, bikin ya. Lagu-lagu jenaka ya.
1: Iya, belum pernah. Baik, saya Tengku Shafiq bersama Bang Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
2: Benar banget. Jadi kutipan ya. Lirik lagu yang dibawakan Tengku Shafiq tadi, betul, merupakan hits besar di mana bintang tamu kita malam ini ya, yang menciptakan lagu tersebut.
1: Baik, malam ini tanggal 8 Juli 2026 kita dirilis seluruh semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
2: Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta. Kita langsung bergabung ngobrol dengan bintang tamu kita, seorang penyanyi, musisi, arranger, pencipta lagu,
1: semua
2: tentunya
1: diambil,
2: produser juga. Tapi lebih dikenal sebagai pencipta lagu-lagu hits di era yang tadi udah kita puterin ya, Dak Dik Duk Der salah satunya. Betul. Sejak era 80-an. Betul. Ada Bang Benny Ashar. Apa kabar Bang Benny?
3: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mas Yudi, Mas Afik, ya, sehat semuanya.
2: Alhamdulillah.
3: Para pendengar pecinta Radio Republik Indonesia, sekali merdeka, sekali di udara tetap di udara.
2: Sekali merdeka tetap merdeka.
3: Pokoknya sehat-sehat semua dan tetap semangat.
1: Pokoknya cinta itu harus teguh tugu monas. Gitu ya. Ya, Bang Benny, ini senang sekali. Saya juga baru pertama kali ketemu. Dan saya kalau dibandingin Bang Benny jauh sekali ya angkatannya. Tapi yang pasti semua lagu-lagu beliau yang kita pernah dengar dulu itu menjadi inspirasi, terutama buat penerus pencipta lagu setelah Bang Benny. Begitu
2: ya, begitu ya.
1: Iya kan dong, benar.
2: Iya, iya benar, benar, benar.
1: Bang Benny pertama kali terjun ke dunia musik nih, kira-kira apakah langsung jadi pencipta lagu atau awal karirnya jadi anak band
2: atau gimana penyanyi? Ceritanya
1: gimana
2: nih,
1: ini ceritanya.
3: Jadi begini Mas Tengku ya, Mas Tengku dan Mas Yudi. Awal mulanya ya kita seperti kayak teman-teman biasa ya, teman-teman pada main band-bandan ya, tahun 80-an ya.
2: Oke. Okay.
3: Tahun 80, 85 kan main band-bandan pada waktu zaman itu kan masih rock ya, mudah-mudahan anak muda kan mau main rock kan gitu tuh ya. Ya sekitar sekian tahun ya, dua tahunan ya. Saya sempat mendirikan grup band juga di waktu itu di Solo
2: kan. Oh, di Solo. Oke. Okay.
3: Ya, okay. Di Solo Surakarta ya, Solo. Solo Adiningrat.
1: Solo Adiningrat.
3: Ya, habis itu kami berpikir lagu-lagu zaman dulu monoton ya. Lagunya seperti itu. Apakah saya bisa mampu ya membuat sesuatu lagu yang lain daripada yang lain, karena karena zaman dulu lagu-lagunya seperti gitu ya.
2: Okay. Ya gelas-gelas kaca ya, gitu ya.
3: Seperti eranya Bang Rinto,
2: Bang Panca,
3: Mas Arianto,
2: Mas
3: kan gitu.
2: Ya.
3: Terus gimana ya caranya membuat ya meskipun dalam genre yang sama dari pop itu, pop, tapi kita punya karakter sendiri ya, kita punya karakter sendiri. Dan saya berpikir kalau bisa bagaimana caranya kita bikin karakter itu yang berbeda sehingga orang susah mau tebak kan gitu. Kalau yang dulu kan jelas bahwa ya ini lagunya Bang Rinto nih.
0: Gitu ya.
3: Lagunya Bang Pance misalkan ya, Bang Keli Mas Haryanto kan gitu. Nah, ya saya waktu itu di Solo itu sebelum saya terjun ke dunia rekaman, banyak saya tuh menciptakan lagu tetapi lagu itu tidak kita recording. Hanya sekedar untuk apa ya, untuk supaya kita punya referensi kita sendiri dalam menciptakan lagu itu. Dan waktu itu ya kami siaran-siaran itu di radio-radio itu, Mas.
0: Termasuk RRI Solo juga?
3: Iya, termasuk RRI Solo.
0: Waduh.
3: RRI Solo saya pernah juga di sana ya, di RRI Solo, radio-radio swasta itu yang ada di Kota Surakarta ya,
0: dan
3: sekitarnya. Ya, saya pernah siaran-siaran langsung begitu. Zaman dulu kan hanya pakai gitar aja sudah bagus banget ya zaman dulu. Zaman dulu. Nah, itu setiap minggu itu saya selalu siaran. Minimal 5 lagu itu lagu-lagu baru yang kita ciptakan itu tuh. Makanya kita juga banyak lagu-lagu genre-genre bahkan dulu sebelum Bang Ebit ya, model-model seperti itu dulu kan masih zaman gitar-gitar itu. Kita sudah bikin ya model-model gitu, terus model-modelnya Frankie Engine yang duet-duetan Kandrian gitu tuh. Kita sudah membuat itu. Namun kita tidak merekam secara komersial. Ya, hanya sekedar untuk tambah jam terbang aja supaya kalau lagu-lagu seperti ini karakternya seperti ini berarti saya dapat inspirasinya dari mana. Itu untuk mengawalin itu. Dan itu juga berlaku ke karya-karya berikutnya, termasuk nanti lagu-lagu Jawa atau lagu-lagu daerah. Karena untuk supaya kita bagaimana kita bisa untuk memodifikasi.
0: Gitu loh, Mas. Siap. Luar ini biasa. Karena memang very legend.
1: Betul.
0: Sangat-sangat legend. Yang nungguin juga sudah banyak gitu.
1: Mau nanya-nanya ya.
0: Buat Anda sudah mendengar yang pengen ikutan, langsung bisa telepon di studio 0213441499 dan 0213440696, atau telepon WhatsApp. Kirim WhatsApp juga, voice note juga boleh, 0811-797-27912.
1: Yes.
0: Kita langsung ke Manado. Namanya Benny juga.
1: Iya. Sama ini Bung Benny.
0: Ada Bung Benny Jo. Silakan Bung Benny Jo. Malam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Ruang rindu ruang berbagai memori lewat lagu karya anak bangsa Iksan. Iksan Torores.
1: Iya, ini terbaik. Kemarin Bang, ini kita sudah berbeda di ruang rindu.
0: Silakan Bang Benny Jo pertanyaannya.
4: Ketemu lagi di ruang rindu. Kita langsung ke bintang tamu ya.
1: Siap, silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Benny, sama nama ini tak? Bung Benny Jakarta dan Bung Benny Manado ini kan?
3: Ayo baik, waalaikumsalam, Bung Benny juga ya yang ada di Manado ya.
4: Ya, senama nih.
0: Senama
4: ini dengan kamu ya,
3: Bung Benny. Iya, kebetulan.
4: Kalau saya sih pakai Jo, kalau Bung Benny kan hanya Benny doang kan.
0: Benny doang. Oh iya. Ashar.
3: Iya, Mas.
4: Ashar ya.
0: Silakan pertanyaannya,
1: Bung Benny.
4: Oke deh, ini ada salah satu pencipta lagu yang sangat legend nih. Ini pertanyaannya. Lagu Berdiri Bulu Romaku yang dinyanyikan oleh Hetikus Endang. Kenapa harus Hetikus Endang yang nyanyi?
0: Atau
4: mungkin karakter vokalnya Hetikus Endang cocok dengan lagu Berdiri Bulu Romaku? Itu pertanyaan pertama.
0: Okay.
4: Pertanyaan kedua, untuk menciptakan satu buah lagu, apa pertama-tama apa yang menciptakan? Nadanya apa liriknya? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap. Ditunggu nanti dijawab ya. Siap
1: ya, Bung Benny.
3: Iya, iya.
0: Makasih Bung Benny. Silakan
3: langsung dijawab.
0: Nanti aja.
3: Bang.
0: Okay.
4: Ada tato penyiar favorit ya yang lagi tugas di Pro 1 Manado, Ibu Ike Darsono Memuaya. Semangat ya Ibu Ike ya.
0: Siap.
4: Sampai tutup siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Angkel Gazi juga di Sumatera. Bung Leman di Lampung, terus ada Gilang Kertasono, Bung Kendi Toli-Toli, Pak Mali
2: Tekan banyak Maru, kali
4: masih Manado. Makasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita masih di seputaran Sulawesi ya. Betul. Ke Bau-Bau. Bang Albert,
1: selamat malam.
2: Halo Bang Albert.
1: Selamat malam Bung Albert.
2: Bung Albert,
1: sudah adakah?
2: Sudah adakah suaranya Bung Albert? Oh, tidak ada tampaknya suaranya Bung Albert. Oh, putus. Baik, coba kita lihat ini di, yang ada di WhatsApp ya. Mana? By WhatsApp ya. Oke. Okay. Coba di WhatsApp, mudah-mudahan tersambung. Ya udah kalau begitu.
1: Baik,
2: kita jawab pertanyaan dari Pak Benijo.
1: Betul.
2: Tampaknya sebentar ini coba kita terima dulu.
1: Ya,
2: telepon halo. WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Bu Ana.
5: Selamat malam.
1: Selamat malam.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Kak Iksan. Apa kabar?
1: Kenapa semuanya bilang Kak Iksan ya?
2: Iya, iya. Oh. Mungkin di TV tampak Iksan.
1: Berarti saya
5: Kak Yudi, Bang Yudi.
2: Ada Tengku Safik.
1: Iya,
2: Bu Ana.
1: Bu Ana.
5: Iya, selamat malam juga.
1: Selamat malam.
5: Ini Bang Benny Asar.
3: Ya, selamat malam gitu.
2: Iya. Apa yang mau ditanyakan silakan.
1: Silakan, Bu.
5: Ini ada lagu ini apa tuh? Untuk siapa?
2: Betul.
5: Aku dilahirkan ke dunia sayang.
2: Siap.
5: Nah, itu dilirisnya tahun berapa?
2: Aha. Oke, ada lagi?
5: Sedang aku orang kampung yang tak punya apa-apa.
2: Cinta putar gusur ya.
5: Tahun
2: cinta
5: berapa itu?
2: Oke, okay, ya. Udah itu aja.
5: Sebabnya lagunya ini nih, Mbak, pokoknya itu
3: mewakili kata semuanya. Hati ya. mewakili kata hati
5: semuanya nih, apa penghibur semua, bye-bye semua lagunya.
2: Siap, oke, okay, itu aja, Bu Ana.
5: Sampai sekarang ini masih ganteng aja.
1: Woi, iya dong.
2: Tahu iya aja dong.
1: Tidak lekang oleh
5: iya
1: usia.
5: Dong. Mana Mbak Itanya?
1: Mbak Ita lagi berhalangan, jadi diganti dengan saya dulu. Mudah-mudahan minggu depan betul. Beliau kembali lagi menemani ruang
2: okay
1: ini.
2: Oke lah.
1: Terhibur.
5: Salam, Bu. Salam dulu ya.
1: Boleh,
2: silakan.
1: Boleh,
2: silakan.
5: Seribu peserta.
2: Aha.
5: Buat ini buat yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini.
2: Oke. Okay.
5: Terus buat siapa lagi ya? Buat Bang Benijo yang baru lewat, Oma Ana.
2: Siap, Rupaya, terima kasih.
5: Dinda dan semuanya sejalan
2: tanpa okay
5: terkecuali.
2: Oke. Okay.
5: Ya semoga sukses selalu
1: terima
5: ya.
1: Terima kasih.
2: Wow. Sama-sama. Kita ke Toli-Toli. Wah. Ada Mbak Haryanti, Mbak selamat Haryanti, malam.
1: Selamat malam.
6: Ya, selamat malam Mas Yudi Ismail, Tengku Syafiq.
1: Halo.
2: Salam kenal.
6: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Siap. Siap. Langsung pertanyaannya.
6: Semangat ya untuk semuanya ya.
1: Iya. Terima kasih.
6: Ya. Siapa? Bang Benny.
2: Iya. Betul.
1: Betul.
6: Lagunya tuh udah berapa banyak yang diciptakan.
2: Okay.
6: Terus di lagu-lagunya ada nggak sih yang collab sama Bang Benny? Misalkan ya ceritanya relate lah sama kehidupan Bang
2: okay
6: Benny.
2: Okay.
6: Pernah menciptakan lagu Keroncong apa Seriosa Bang Benny? Itu aja.
2: Oke. Okay.
6: Terus yang terakhir apa ada nggak lagunya yang kira-kira kan jenaka tuh pernah ada yang jadi soundtrack film atau gimana?
2: Oke. Okay. Okay.
6: Masuk ya, bagus
2: yep
6: ya.
2: Baik.
1: Siap baik.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih.
6: Selamat malam untuk semua kru dan semua pendengar ruang rindu di malam ini. Terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Sama-sama.
6: Saya sama
2: Syafi. Siap. Siap.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Kendari. Ada Mbak Tiara, selamat malam.
1: Malam.
7: Selamat malam Bang Benny.
3: Selamat malam Mbak Tiara. Dari Kendari ya. Sehat selalu Mbak.
7: Ya alhamdulillah sehat. Kemana sebaliknya semua yang ada di studio di situ.
2: Alhamdulillah sehat. Langsung silakan pertanyaannya Mbak Tiara.
7: Ya pertanyaannya sedikit seperti ini. kan Bang Ben kan pencipta lagu ya.
0: Mm-hmm.
7: Sejak tahun berapa menciptakan lagu, terus yang nyanyikan lagu-lagu yang diciptakan Bang Beni itu siapa-siapa aja
0: penyanyinya? Okay.
7: Ya, mungkin itu saja pertanyaan
0: siap.
7: Saya.
0: Siap.
7: Ya, terima kasih Bang Beni bersama Bang Yudi. Ibu Bang Yudi ya?
0: Betul.
1: Betul.
0: Sama ya, Tengku Bang Safiq. Yudi
7: bersama Pantik. Tengku Sati.
0: Iya.
7: Selamat malam.
1: Selamat malam.
7: Malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Terima kasih Mbak Tiara di Kendari. Yes. Kita ke menjawab pertanyaan.
1: Iya benar. Sudah banyak terkumpul nanti.
0: Oke. Dari Bang Benny Jo. Baik, ini pertanyaannya. Itu? Lagu Berdiri Bulu Romaku kenapa diberikan ke Hetekus Endang? Apakah memang dia doang yang cocok?
3: Jadi begini Mas, Mas Benny Jo ya, ya dari Manado.
0: Betul.
3: Manado. Jadi begini, dahulu sebelum Berdiri Bulu Romaku tuh saya ciptakan untuk Hetekus Endang. Justru pertama kali itu lagu hit saya yang meledak pertama kali itu Mimpi Digigit Ular ya.
0: Inarawi ya.
3: Inarawi itu top dulu ya dari Jawa Barat ya.
0: Betul.
3: Bandung itu dulu tuh malam. Lagu itu meledaknya justru malah tidak di Indonesia pertama. Meledaknya di Malaysia dulu.
0: Iya.
3: Setelah Malaysia kan baru masuk ke Indonesia. Nah waktu di Malaysia itu kebetulan bosnya Hetekus Endang, Pak Ajiu ya, dari Musika Studio. Itu masih ada di Malaysia. Dikasih tahu bahwa lagu yang hit di Malaysia Mimpi Digigit Ular itu adalah penciptanya orang Jakarta, orang Indonesia. Gitu tuh. Langsung beliau begitu sampai ke Jakarta langsung mencari saya waktu itu. Mencari saya untuk minta tolong dibuatkan lagu untuk Hetekus Endang.
0: Itu
3: awal sejarahnya. Okay. Terus saya mulai menciptakan lagu buat Hetekus Endang. Karena ya dari itu Mas, dulu saya bikin lagu langsung, oh ini yang nyanyi untuk siapa ya? Misalkan, wow untuk Heti. Kita sebelumnya sudah tahu dulu karakter Heti.
0: Karakter
3: vokalnya itu seperti apa. Huruf matinya kayak apa? Huruf hidupnya seperti apa?
0: Okay.
3: Intonasinya itu dia ada berapa oktaf ya? Dia
1: ilmu baru
3: sih. Berapa oktaf dulu dia? Misalnya satu setengah. Hidupnya ada di mana? Kenesnya ada di mana? Gitu.
0: Okay.
3: Ya itu sudah kita pelajari jauh-jauh. Sudah kita pelajari. Langsung saat itu. Begitu saya dapat order untuk menciptakan lagu buat Hetekus Endang, langsung saya membuat seperti itu. Seperti Berdiri Bulu Romaku.
0: Okay.
3: Begitu Mas.
1: Jadi berarti lagu itu diciptakan memang ibaratnya membayangkan lagunya akan dinyanyikan Hetekus Endang, betul seperti itu.
3: Kita memang menciptakan khusus untuk Hetekus Endang. Untuk Hetekus Endang. Sesuai dengan karakter vokalnya, kenes-kenesnya kan gitu. Sesuai dengan kenes-kenesnya. Enggak mungkin Heti ya, ada juga di album Berdiri Bulu Romaku yang slow ya, yang slow. Yang di satu album dengan Berdiri Bulu Romaku misalkan Secangkir Madu ya sukses juga itu. Sukses juga lagu itu juga meledak. Tapi di album itu tetapi tidak sesukses yang Berdiri Bulu Romaku. Memang itulah karakternya Heti itu ya seperti itu karakternya.
1: Berdiri ma itu pasti nada itu yang dipikirin tuh sama Bang ini Asar.
0: Nah ini karena tadi udah diceritain tentang Berdiri Bulu Romaku, pertanyaan dari Bang Benny Jo tadi, kalau bikin lagu lirik dulu apa judul dulu
1: atau nada dulu?
0: Nada dulu.
3: Jadi begini Mas, bikin lagu tuh bermacam-macam ya.
0: Iya betul.
3: Ada yang kita bikin notasinya dulu, ya, atau kita nemu liriknya dulu, atau sekaligus.
0: Ya, bisa sekaligus juga ada ya.
3: Okay. Ya, jadi begini dulu tuh saya anggap buat latihan, makanya saya tadi dari awal saya bilang awalnya saya ya buat belajar sampai kita bikin setiap minggu tuh 5 atau 7 lagu siaran di radio itu anggap aja hilang, lagu itu udah nggak terpakai. Hanya sekedar untuk bagaimana ya, saya kalau misalkan saya mau menciptakan lagu A yang seperti ada di dalam pikiran saya itu bisa tersampai semua. Nah kalau kebetulan seperti kayak Berdiri Bulu Romaku, saya bikin lagunya insidental gitu. Jadi bareng notasi lirik dan beatnya itu sudah sekaligus, kita sudah tahu dulu kan gitu. Oh kita mau bikin irama seperti ini, beat seperti ini. Jadi sering kali saya bikin lagu itu baru sampai di baitnya saja refnya hilang. Buang berarti nggak jadi.
2: Oh gitu ya?
3: Iya, langsung saya buang begitu saja. Udah berarti ini nggak klop. Karena lagu yang biasanya nih, yang menurut pengalaman saya, lagu yang benar-benar bagus yang hit itu yang mewakili kata hati.
2: Oke. Okay.
3: Jangankan mewakili kata hati orang, mewakili kata hatinya dirinya sendiri aja nggak masuk, bagaimana kalau didengerin dengan para pendengar yang lain, kan begitu mas?
2: Siap.
3: Makanya saya selalu satu set waktu bikin Berdiri Burung Rumahku itu satu set itu mas. Jadi lirik notasi sama beatnya sudah sekaligus kita kita barengin gitu. Itu sejarahnya.
2: Siap. Pertanyaan dari Bu Ana di Sorong. Kau tercipta dari tulang rusukku. Diciptakan tahun berapa itu dan dirilis tahun berapa?
3: Kalau lagu Kau Tercipta Tulang Rusukku itu dirilis tahun 1988.
2: 88 ya.
3: Padahal saya menciptakan lagu ini sebenarnya sudah tahun 1986 ya.
2: 86. Oke. Okay. Ya.
3: Jadi gini sejarahnya lagu Kau Tercipta dari Tulang Rusukku itu sudah lama tuh lagu itu. Sudah saya ciptakan itu sudah lama. Tapi saya belum nemu penyanyinya yang pas dengan lagu ini. Belum ketemu. Jadi waktu itu ya sudah kebetulan ada produser dari Cipta Record ya. Itu juga salah satu produser yang saat itu hit juga ya, termasuk selevelan musika dan lain sebagainya. Itu saya sampai dibilang, Penny kamu bisa bikin wantar dulu saya. Lagu ini karena lagu sudah jadi, saya tunjukkan dulu. Cuman saya minta sama produsernya, saya minta artisnya yang sesuai dengan apa yang saya mau. Saya bilang, artismu ada berapa? Kan gitu saya tanya.
2: Iya, gitu ya.
3: Artis saya ada si A, si B, coba bawa sini deh. Ada yang enggak yang cocok dengan karakter lagu yang saya bikinkan? Saya bikin.
2: Oke.
3: Okay. Nah, waktu itu saya ketemu Maya Angela. Waktu itu ya, ketemu Maya Angela. Kebetulan saya ketemu Muklas Adiputra itu, sebenarnya anak itu bagus. Saya justru nemunya Muklas itu malah bukan dari produser kan gitu tuh. Yang nemunya ya pada waktu dia main ya, nyanyi-nyanyi biasa, saya nemu anak ini, wah kayaknya anak ini kalau saya duetkan dengan Maya Angela, itu pasti cocok. Saya masih ngotot karena memang saya mencipta lagu Kau Tercipta dari Tulang Rusuk itu memang saya khususkan spesial untuk lagu-lagu duet, bukan lagu solo mas.
2: Siap.
3: Waktu itu bosnya itu Cipta Record itu nekat, kalau orang Jawa bilang ngeyel. Terus udah nih biar dinyanyiin sama Maya yang jelas saja. Tapi saya gak yakin ya, dia munculkan solo Maya Angela, solo satu lagu penuh. Waktu itu zaman kaset ya mas ya.
2: Kurang
3: ngedorong lah ya. Jalan-jalan tapi biasa enggak ada.
2: Oh jadi sempat rilis Mbak Maya dulu solo.
3: Solo. Terus Muklas juga sempat rilis juga solo, solonya juga.
2: Dua lagu yang sama itu.
3: Dua lagu yang sama sempat dirilis dua-dua. Mental semua di situ. Bahkan saya sudah bilang, sekali ini kalau enggak ini ya sudah stop aku, atau mendingan nanti saya cari aja artis lain aja kalau akhirnya Pak Cipta tuh ya udah di versi duet aja ya, ini yang saya mau kan gitu tuh. Baru musik saya rubah sedikit baru kita bikin duet Maya Angela dengan Rano Karno, langsung begitu muncul
2: Maya Angela dengan Muklas
3: Adiputra. Muklas begitu safari, keluar safari besok paginya wah langsung
2: boom gitu ya.
1: Safari itu Anikaria Safari.
3: Oh iya, sama Anikaria Safari itu. Edisut.
2: Emang tahu?
1: Tahu, masih kecil itu.
3: Masih kecil. Nah, itu langsung hit juga itu lagu.
2: Kau Tercipta dari Tulang Rusuk.
3: Berhasil versi, memang itu lagu ini memang saya menciptakan memang spesial khusus lagu duet kan. Zaman dulu kan enggak ada lagu duet kan, jarang sekali.
2: Alright. Kalau lagu Cintaku Tergusur tahun berapa diciptakan untuk Rano Karno?
3: Kalau Rano Karno, Cintaku Tergusur itu pop dangdut ya, saya
2: pop dangdut ya.
3: Pop dangdut. Rano Karno, Cintaku Tergusur sekitar tahun 1993.
2: 93 ya.
3: Rano Karno.
1: Itu diciptakan.
3: itu atau rilis 93. Rilis tahun 93 Rano Karno. Gitu tuh. Tapi sebelumnya juga banyak juga ini karena kalau Rano Karno ini kan model seperti ini kan ngikut.
2: Ngikut
3: yang sebelum-sebelumnya yang
2: betul, sudah. Betul.
3: Ini kan era pop dangdut gitu. Sedangkan era pop dangdut tahun era pop dangdut itu tahun 1989 itu sempat saya menciptakan sebuah lagu, mungkin ya sudah pada udah tahu ya kalau yang level-level nostalgianan seperti Di Mana Ada Kamu Di Situ Ada Aku. Hedy Diana,
2: Hedy
3: kan,
2: Diana ya
3: itu kan pertama banyak kali ya
2: dangdut memang
3: pertama kali di Indonesia ini antara genre. Pop saya pop dut istilahnya itu
1: sukses ya pop dut kalau dulu sekarang tuh namanya hip dut.
2: Iya ada hip
1: dut ya.
3: Nah, itu kan gara-garanya dari ini dulu pertama kali muncul.
1: Dari Diana, Bang Benny ini yang mencetus bahwa ada kolaborasi.
3: Ya, karena ya gini Mas, ini ada ceritanya dulu, ada ceritanya nanti mumpung aku ingat ya. Dulu kenapa nih jadi kenapa kok saya menciptakan pop dangdut itu istilahnya? Dulu zaman di Glodok Mas Wah, ini masih belum.
2: Enggak zaman ini Glodok.
3: Kalau zaman di Glodok semua tahu semua itu. Era tahun 80-an 90 itu tahu semua kan berarti ada di Glodok. Itu pencipta-pencipta lagu pop itu wah di mojok sendiri, nge-group sendiri.
2: Oh, gitu ya?
3: Orang dangdut itu nge-group sendiri. Enggak bisa ketemu. Nah, satu berpikir Mas, ini gimana ya caranya bisa menyatukan ini orang-orang pop, pencipta-pencipta pop ya sama musik termasuk sama orang-orang dangdut, orang pop itu bisa nyatu. Nah, gimana lama itu Mas. Saya pernah nyoba sekali tapi enggak berhasil. Yang kedua saya berhasil ini menyatukan pop dangdut itu.
2: Okay.
3: Ya tadi ternyata orang pop juga butuh orang dangdut, orang dangdut juga butuh orang pop. Termasuk musisinya.
2: Betul.
3: Siap. Itu baru masuk
1: luar
3: itu.
1: Biasa.
2: Ini terus, udah
3: kita lanjut terus, lagi. Nah, kaitannya sama Cintaku Tergusur dulu ya.
2: Iya.
3: Nah, Rano Karno. Nah, zaman Rano Karno tahun 93 ya Rano Karno itu. Cintaku Tergusur ya tahun 93. Nah, waktu itu kan saya lagi banyak mengerjakan artis-artisnya dari JK Record. Artis-artisnya JK Record ya toh, banyak saya ngerjain artisnya JK Record. Nah, kebetulan saya punya materi lagu ya itu tadi. Satu butuh karakter vokal yang agak tipis-tipis bagaimana tapi yang beda kan gitu loh. Beda-beda, tapi dia mampu di popnya juga bagus yang gitu tuh. Cuman yang tidak terlalu vokal tidak terlalu kedangdut kan gitu tuh. Nah, itu. Nah, kebetulan di JK Record waktu itu saya belum dapat artisnya. Saya bereksperimen ini, cobalah ke perusahaan yang lain. Saya ketemu sama si Rano Karno. Rano Karno kira-kira gimana? Wah, masuk ini sesuai nih karakter lagunya. Karena waktu itu saya bikin Cintaku Tergusur dulu itu sebenarnya awal liriknya itu bukan Cintaku Tergusur tapi daerahku tergusur zaman dulu gusur-gusuran.
2: Iya.
3: Zaman gusur-gusuran. Zaman gusur-gusuran itu DKI dulu ya zaman gusur-gusuran.
2: Siap.
3: Akhirnya lirik itu langsung saya rubah ke lagu ini aku rubah aja ke karakter lagu-lagu cinta lah.
2: Betul.
3: Saya rubah ke situ sesuai dengan ceritanya Sidul waktu itu ya.
2: Itu Mas.
3: Akhirnya ya dinyanyikan Rano Karno ya sukses juga,
2: sukses juga. Gitu. Kita ke Sumatera Barat sudah ada yang nungguin, ada Bang Rama. Selamat malam Bang Rama.
8: Selamat malam Bung Yudi, thank you.
1: Sama-sama.
2: Ya, selamat malam.
8: Selamat malam juga buat Bang Benny.
3: Ya, selamat malam.
2: Oh Rahma, silakan.
1: Uni Rahma, Sumatera Barat.
2: Siap. Silakan.
8: Saya udah lama nih seneng nih lagu-lagu ciptanya Bang Benny nih ya.
2: Oke.
8: Terutama nih yang ini nih. Di sini di bangku tua ini.
2: Betul.
8: Tuh

0: Mas, mewakili kata hati kan. Bener.
1: Iya.
0: Menjiwai.
2: Saya nyanyi di radio daerah di sini.
1: Oke, siap. Apa yang mau ditanyakan?
0: Rahma mau nanya apa, Uni Rahma?
2: Iya, pertanyaan sama Bang Wendy gini. Kan biasanya menciptakan lagu buat ya artis-artis yang dipilih nih sama Bang Wendy kan.
0: Betul.
2: Ini kan berdasarkan pembayarannya berdasarkan royalti. Bagaimana kalau ada yang meminta lagu yang orang biasa seperti saya nih minta
0: duga itu.
1: Tunggu ya.
2: Enggak, kalau boleh dikasih bocoran berapa?
1: Siap. Ditunggu ya.
0: Iya.
1: Itu aja.
0: Terima kasih Uni Rahma. Ada lagi cukup.
2: Yang kedua, saya masih ingin dengar lagu-lagu ciptaan berikutnya. Karena udah lama vakum ya, enggak dengar lagi ciptaannya sekarang gitu.
1: Iya, siap, ditunggu siap. Nanti lagu-lagunya ya.
0: Tetap stay tune.
2: Salam sehat dan selalu buat Bang Benny.
0: Iya,
2: siap. Salam saya juga buat Bang Yudi sama Tengku Safik.
0: Iya, siap.
2: Ya, boleh juga salam buat ini ya.
0: Iya.
2: Salam juga buat RRI Padang, buat RRI Bukit Tinggi dan RRI dan Pasar, buat grup Ketawaki TV dan Pasar selalu.
0: Aduh, amin.
2: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Kita ke Jember, ada Pak Ahmad. Selamat malam Pak Ahmad.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya
3: Uri Ismail dengan Mas Agus Sapa. Ya juga bintang tamu, selamat malam.
1: Siap.
3: Bang Benny. Ya, saya sangat bangga dan salut pada Bang Benny. Salam kenal dan salam sehat. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oke.
0: Pertanyaannya?
3: Pertanyaannya begini, pertanyaannya sejak kapan Bang Benny ini menjadi pencipta? Apakah mulai dari SMP atau tingkat sudah fakultas, bagaimana?
1: Siap.
3: Cara-cara kita menciptakan lagu itu bagaimana? Apa melalui teratur? Apa puasa dulu?
1: Oke.
3: Yang ditonjolkan, yang diagung-agungkan lagu apa dari Bung Karno, Bang Rano Karno? Mohon maaf, dari Bang Rano Karno.
1: Oh ya.
3: Lagu yang diunjukkan.
1: Siap. Oke.
0: Ya. Oke.
3: Okay. Salam boleh.
1: Silakan. Tiga orang.
3: Ya, salamnya untuk Putra Majenda di Bondowoso, Benigno, ya juga Tete Dinda,
1: siap.
3: Juga Angkasawati RRI Jember, juga RRI Sumenep, Angkasawati RRI Singaraja dan Jakarta.
1: Oke. Terima kasih.
3: Terima kasih. Salam NKRI dan salam sehat semuanya.
1: Bye.
3: Ruang rindu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini masuk pendengar yang teramat sangat senior. Wah, di RRI betul. Jakarta jarang-jarang nongol, tiba-tiba nongol kembali nih,
4: karena bintang tamu.
0: Bintang tamunya legend banget soalnya. Selamat malam Bu Merpati.
4: Selamat malam Ibu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Merpati.
5: Iya, selamat malam juga. Assalamualaikum buat Bang Benny, buat Bang Tengku juga.
4: Ya. Selamat malam juga Ibu. Salam kenal. Ya.
1: Pertama-tama,
4: marilah.
5: Pertama-tama, tanya saya tunggu. Hah? Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Nah, benar. Ya. Siap.
5: Kira-kira Bang Benny ini akankah mengarang lagu lagi buat buat apa penyanyi dia akan datang nih ya di zaman sekarang kira-kira akan mengarang lagi enggak, dan siapa kira-kira yang akan dipilih, misalnya penyanyi lama atau penyanyi barunya gitu.
1: Okay.
5: Nah, atau satu lagi mungkin Bang Benny sendiri yang akan menyanyikan gitu loh.
1: Wah, mungkin Yudi Ismail juga
4: atau Tengku Syafiq.
5: Bang Tengku juga bisa juga. Iya, terserah Bang Benny ya kan.
1: Okay.
5: Terima kasih banyak.
4: Terima kasih banyak Ibu.
5: Tetap sukses, tetap amin. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Merpati. Baik
0: Bang Yudi,
1: nanti kita
4: Bang Yudi apa? Ini kedua kali kalau nggak salah saya menggantikan Mbak Ita ya.
1: Kenapa?
4: Dan ini paling banyak penelpon yang
1: luar biasa. Nanti kita jawab satu persatu dan udah kita catat pertanyaannya. Kita dengerin lagu dulu. Betul. Karena tadi disinggung-singgung lagu ini, lagu yang hits pertama kali di Malaysia.
4: Oke.
1: Mimpi digigit ular.
4: Jangan di mana-mana.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saya Yudi Ismail dan ada
1: saya Tengku Syafiq.
0: Siap, bintang tamu kita
1: ada Bang Benny Asar.
0: Sebelum kita ngobrol, kita sapa-sapa dulu. Betul. Semua pendengar yang ada di seluruh Indonesia. Ya,
1: mari Bang.
0: Silahkan.
1: Ya, apa kabar? Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Apa kabar Bone, Boven, Digul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Antikong, Fak-Fak.
0: Kemudian mana nih? Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Ya, ada yang di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Loksmawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Ya, ada juga di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Kemudian ada Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
1: Ya, juga ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skous, dan Sorong.
0: Halo, Sumba, Sumenep, Sungai Penuh, Sungai Pakning, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Ya, selamat malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Taminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, Yogyakarta, Pekabari.
0: Juga yang di kota-kota lain yang belum disebutkan. Betul. Barangkali karena kadang-kadang ada juga stasiun relay-nya.
1: Oke.
0: Gitu. Ya. Yang mau gabung silahkan.
1: Sama bintang tamu boleh, bisa via WhatsApp di 0811-797-27912 atau via telepon di 0213441499 dan 3440696.
0: Waduh, ini yang nungguin udah full.
1: Full.
0: Semua line udah terisi. Kita ke Bogor dulu. Ada Teteh Dinda.
1: Teteh Dinda,
0: kumandang. Silakan Teteh Dinda.
2: Ya, selamat malam Yudi Ismail, Shafiq.
1: Iya, Teh.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Maaf. Iya.
2: Kemarin suara itu di 100% Indonesia, Teteh nggak bisa dengar suara Yudi sama suara Tengku Shafiq.
0: Lah kok bisa? Kenapa begitu? Yang lainnya bisa dengar kok.
2: Kedengeran. Tapi kalau sekarang clear.
0: Oh, terima kasih kalau begitu.
1: Memang ini kan Ruang Berbagi Rindu.
0: Iya.

0: pas banget. Kalau kemarin nggak dengar, hari ini pasti rindu. Pertanyaannya apa untuk dan tamu teh?
1: Ya, tapi tanya dulu lah, Yudi. Yo apa kabare?
2: Api. Alhamdulillah baik.
1: Puhaba, Safik.
0: Habaga, teh sehat. Alhamdulillah.
1: Mas Benny Asar, selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tadi udah dengar, jadi teteh kalau bergabung tuh dengar dulu ceritanya, baru dapat bahan gitu ya.
2: Oh, oke. Okay. Langsung digoreng ya.
1: Iya, udah dapat bahan, diuleni dulu gitu ya.
2: Silakan, silakan.
1: Diuleni dulu baru digoreng gitu. Mas Benny.
3: Ya,
1: apa ini anekdot atau relate ya? Tadi kan ada beberapa lagu yang Mas pencetus lagu pop dut itu kan Mas Benny Asar ya. Ya, apakah ini anekdot? Kalau penyanyi dangdut bisa bawakan lagu penyanyi dangdut bisa bawakan lagu pop, tapi penyanyi pop belum tentu bisa bawakan lagu dangdut.
2: Oke.
1: Nah terus yang kedua, satu lagi apa ya tadi lupa.
2: Lah.
0: Nanti kalau ingat
2: telepon lagi.
1: Jangan. Itu satu lagi apa tadi ku
2: Dong, banyak yang nunggu soalnya.
1: Iya, sudahlah kalau begitu.
2: Satu aja
0: dulu ya.
1: Terus berkarya ya Mas Benny Asar.
3: Iya. Iya, siap.
1: Lagu-lagunya makin disuka sama mungkin kekinian ya, anak-anak kekinian juga ingat jadi dengar dan suka gitu dengan karya-karya Mas Benny Asar.
2: Siap, terima kasih.
1: Teteh mau balas salamnya Pak Abdullah ya di Jember tadi ya.
2: Oke. Okay.
1: Salam sehat ya Pak Abdullah. Terus host untuk host Pro 1 RRI Nabirea ada Kakak Manu dan host di RRI Serui. Serui, ada Kakak Simon juga ya.
2: Siap, oke.
1: Okay. Salam untuk semuanya dan dari Teteh cukup dulu. Yudi, Safi, Mas Benny, terima kasih banyak. Selamat malam, bye bye.
2: Bye. Kita ke Maluku Tengah ada Ayu. Selamat malam, Yu.
4: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori Watago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Yudi bersama Tengku Syafi.
0: Iya, malam.
4: Iya, selamat malam Bang Benny.
3: Selamat malam, Pak Ayu.
4: Iya Bang Benny, udah pernah cinta kamu gak sih buat anak-anak kuliah Timur Indonesia, khususnya musisi yang ada di Timur Indonesia.
2: Oke, okay.
4: Tapi saya buat Bang Benny tetap semangat gitu ya. Tapi ada pertanyaan saya lanjutkan gitu ya. Kan pencipta lagu ini pasti seperti yang disampaikan Bang Benny tadi, menciptakan terus nanti gak dipakai gitu ya. Idenya montok gitu ya. Terus lirik gak nyambung gitu. Atau udah jadi tapi takut dirilis gitu. Takut dirilis maksudnya. Terus untuk konsisten seorang pencipta lagu gitu ya, sebagai seorang Benny sendiri itu seperti apa?
2: Oke.
4: Okay. Itu aja
2: sih
4: gitu. Siap. Karena saya agak serak nih.
2: Agak serak ya?
4: Iya.
2: Makasih ya, Ayu.
0: Terima kasih.
4: Iya, soalnya buat Bang Benny tetap semangat, tetap sukses. Dan saya menyapa kembali Bapak Meninjo, Bapak Indi, kemudian juga Bapak Isi Arya Dimbone, dan semua yang menyiarkan rilis seluruh Indonesia.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Batam, ada Mas Prabu. Silakan Mas Prabu.
0: Selamat malam Mas Prabu.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Siap.
5: Assalamualaikum buat Bang Yudi dan Bang Tengkiu.
2: Thank you. Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Bang Benny Asar.
5: Iya. Assalamualaikum Bang Benny Asar, Sugeng Dalu.
3: Sugeng Dalu juga.
5: Iya,
3: Mas Prabu Batam.
5: Iya,
3: nggih. Sehat-sehat selalu nggih.
5: Bang Benny kan Bang Benny kan dari Solo. Jadi yang mau ditanyakan dua aja, Bang Benny.
3: Iya.
5: Yang pertama apa masih jadi itu Ketua Persatuan Seniman Seluruh Indonesia? Yang pertama, terus yang kedua, seorang agent kan Bang Benny Asar. Kira-kira ini kan Piala Dunia nih, memprediksi siapa gitu.
2: Oh, okay.
5: Biasanya Karena kan lesson ini biasanya apa ya, ada indera ke 8 apa ke 9.
2: Iya, gitu. Siap, oke.
5: Okay. Iya, salam yang buat yang di Batam, penyiar Bang Aril. Di Tanjung Pinang ada Artian, yang di Solo buat buat Mas Manggala.
2: Siap, terima kasih Pak Prabu. Iya,
5: assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di line WhatsApp. Halo, selamat malam.
0: Malam.
6: Halo, selamat malam.
2: Iya, dengan siapa ini?
6: Malam. Iya, dengan siapa ini?
7: Dengan Tawan di Singaraja.
2: Tawan di Singaraja. Silakan, Tawan.
7: Iya, benar sekali. Halo Bang Yudi, halo Mas Taufik.
0: Safik.
2: Mas Safik. Safik, Tengku Safik.
7: Oh, Tengku Safik, iya. Iya, Mas, selamat malam, Mas.
0: Malam.
7: Mas Benny Asar juga selamat malam.
3: Ya, selamat malam, Mas Tawan.
7: Kalau saya sebenarnya untuk lagu-lagunya Mas Benny kan saya kelahiran 86.
2: Oke.
7: Jadi mungkin ketika lagu itu dirilis saya masih kecil. Tapi sekarang saya masih kecil. Cuman sekarang saya masih dengerin yang Bangku Tua.
2: Oke.
0: Oke.
7: Dari Dewi Purwati, terus Gimana Ada Kamu Di Situ Ada Aku dari Hedy Diana kan, ciptaan Bang Benny juga ya.
2: Iya.
7: Ya,
0: betul. Bang
7: Benny juga ya. Iya. Pertanyaan gini. Itu gini. Kayak yang Berdiri Bulu Romaku ya. Kalau di ada orang yang cover, dirilis ulang tuh dinyanyiin, itu Mas Benny sendiri dapat ini enggak sih?
2: Royalty.
7: Royalty enggak sih Bang Benny? Ya, saya penasaran ya. Gitu aja. Soalnya lagu-lagu Laos tuh banyak sekarang dirilis ulang, dinyanyiin, di cover dengan berbagai versi gitu loh.
2: Siap,
0: siap.
7: Iya. Itu aja sih Mas Benny.
2: Ya, terima kasih.
7: Boleh kirim salam sebentar aja?
2: Silakan.
7: Iya, buat kru asik-asik IP di Pro 1 RRI Singaraja selamat malam, sama Pro 1 RRI Mataram juga selamat malam.
2: Oke.
7: Okay. Oke, terima kasih. Selamat bertugas.
2: Sama-sama, terima kasih. Tawan. Ini menelpon di sesi ini.
0: Wah, luar biasa.
2: Ada Bang Leman, iya. Selamat malam.
0: Malam Bang Leman.
8: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi.
2: Waalaikumsalam.
8: Selamat malam Bang Benny.
3: Selamat malam juga Bang Leman.
8: Ya, saya akan nonton lipet ini Mas Yudi.
2: Ya, oke. Okay. Okay.
8: Pakai topi putih Mas Yudi.
0: Pakai topi.
8: Topinya
2: lebih ke krem sih ya.
8: Iya, pakai baju hitam.
0: Betul.
8: Yang ganteng gitu.
2: Wah, siap.
8: Bang, topiknya baju oen gitu
2: kan. Iya, silakan pertanyaannya. Bang,
0: pertanyaannya.
8: Pertanyaan begini untuk Bang Benny.
2: Iya. Yeah.
8: Apakah masih saat ini masih menciptakan lagu gitu?
2: Oke, okay, terus?
8: Dan juga apakah dia memakai sistem manual atau digital gitu? Dan juga untuk Bang Benny, apa namanya itu yang ketiga? Bang Benny itu lupa tadi yang tanyain.
2: Oke, dua aja berarti ya?
8: Ya itu aja lah Bang Benny. Salam Bang Benny.
2: Siap.
8: Bang Yudi, Mas Yudi.
2: Siap.
8: Untuk tadi untuk siapa namanya?
0: Saya
8: Bang
0: Syafiq
8: Benny Jo.
0: Oh Benny.
8: Putra
0: oh Benny Jo.
8: Tergaul sama
2: okay.
8: Dan semuanya tetap
2: okay.
0: Oke, okay. Leman, terima kasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab pertanyaan dulu ya, karena banyak banget ini pertanyaan yang belum terjawab. Nanti kelewat. Tadi ada Ibu Tiara di Kendari belum terjawab ya. Betul. Sejak kapan menciptakan lagu dan penyanyinya siapa aja? Silakan, Bang Benny Ashar.
3: Ya, selamat malam Mbak Tiara ya.
2: Ya.
3: Mbak Tiara dari mana nih? Mbak
2: dari
3: Tiara.
2: Kendari.
3: Oh, dari Kendari. Tadi nanya siapa saja artis-artis yang
2: pernah diciptain lagu ya?
3: Ciptakan lagu-lagu kan itu. Ya sebenarnya tahun-tahun 85 sampai 90-an ya sampai ke tahun 2000-an hampir semua artis-artis nasional kita sudah pernah
2: bawain lagunya.
3: Saya antara lain ya yang sudah berhasil sukses itu seperti ada Hetty Koes Endang, Maya Angela dan Muklas Adiputra. Terus Maya Angela sendiri solonya itu dari duet Muklas sendiri, terus Dewi Purwati, ada Sita Devi,
2: siap
3: ya, terus ada Riana Andam Dewi, banyak juga nih yang ini belum termasuk artis-artis yang pada waktu itu masih baru seperti kayak Anindya Putri misalkan begitu tuh. masih banyak lagi Mbak gitu.
2: Okay.
3: Kalau di ini terus kalau yang untuk pop dutnya ada di sini ada Hedy Diana, ada Dian Piscesa, Mega Selvia, Rani Cecilia, wah dan banyak lagi hampir semua penyanyi dangdut waktu itu mau pengen coba-coba bawain pop dut itu. Karena pada waktu itu kalau enggak modelnya enggak pop dut itu ya market kasetnya itu kurang diminatin. Jadi pada waktu itu semua artis-artis mau enggak mau suka enggak suka kan itu. Termasuk termasuk zaman waktu itu ya termasuk ya mohon maaf seperti kayak Obi Mesak gitu. Ya mau enggak mau ya terus bawain juga karya-karya saya juga untuk kebetulan pada waktu saat itu ya sekaligus setelah selesai bikin nyanyikan karya saya beliau mencoba untuk membuat sendiri ternyata juga bisa.
2: Kan? Oh, okay.
3: Dan banyak lagi masih banyak.
2: Siap. Oke. Kemudian ada Mbak Haryanti di Toli Toli. Berapa banyak lagu yang pernah diciptakan? Kemudian ada nggak sih lagu yang relate sama kehidupan sehari-harinya atau cerita dari Bang Benny Asar?
0: Relate sama diri sendiri kan?
2: Iya.
3: Jadi kalau dihitung semua jumlah pada waktu saya mencipta lagu sampai sekarang tuh kan saya mencipta lagu ya sudah ratusan lagu ya.
2: Ratusan
3: lagu. Bahkan banyak juga lagu-lagu yang tidak sempat saya rilis, artinya yang kita
0: produksi tapi
3: tidak dirilis kan itu.
2: Oke.
3: Ya, terus
2: ada yang ceritanya lagu yang cerita dari cerita sendiri gitu kali ya.
3: Iya, betul. Tapi hampir rata-rata saya menciptakan lagu itu setelah saya hijrah ya, habis dari kota Solo ke Jakarta. Hampir rata-rata lagu-lagu saya itu saya ciptakan yang ada di Jakarta, terutama itu yang ada di Jakarta saya menciptakan itu hampir rata-rata itu
0: pengalaman
3: dalam kehidupan keseharian saya.
0: Berarti memang relate ya.
3: Terkait dengan kehidupan saya atau mungkin banyak juga teman-teman kita melihat cerita dari teman saya, teman-teman itu melihat kehidupan teman-teman, banyak yang curhat kan begitu. Akhirnya saya dapat inspirasi untuk membuatkan lagu minimal. Karena waktu itu saya membuat lagu itu bagaimana supaya lagu ini mewakili kata hati, hanya itu saja. Kalau saya nilai, wah saya bikin lagu tapi notasinya kalau dinyanyiin kok enggak mewakili kata hati ya kita buang dulu itu Mas. Makanya kan kebanyakan lagu-lagu yang top hit saya yang sampai sekarang rata-rata kebanyakan ya kalau orang-orang bilang itu legend ya tapi ya seperti kayak itu. Rata-rata kebanyakan mewakili kata hati itu tuh.
2: Lagu
3: sederhana, simple tapi itu benar-benar gimana ya lagu itu simple mewakili kata hati begitu dengar tuh seolah mewakili kan itu benar-benar wah ini kejadian benar. Nah, seperti itu Mas.
2: Oke. Pernah bikin lagu keroncong atau seriosa dan soundtrack film?
3: Betul. Jadi kalau lagu keroncong itu tahun berapa ya? Sebentar ya. Sekitar sebenarnya untuk pop dan dangdut itu saya banyak menghasilkan karya-karya dari musik pop yang ngebeat ya, yang versi jenaka maupun yang slow rock ballad istilahnya ya, waktu itu slow rock ballad itu yang slow-slow terus ke modifikasi. Nah, di era tahun 2000-an ya, tahun 2000-an itu saya tahun berapa ya, sekitar tahun 92 atau 92 sampai ke tahun 2000 saya sering juga banyak membuat artinya eksperimen yang tadi Mbak bilang tadi kan lagu keroncong. Cuma waktu itu kalau lagu-lagu keroncong, kalau saya bikin lagu keroncong, nah pada waktu itu kan bagaimana kita kan jenuh juga lagu keroncong kok isinya kok cuma lemes aja kan itu perengantuan kok nggak semangat
2: perengantuan gitu ya. Oke.
3: Kok seperti itu keroncong kok selalu disukai sama orang-orang tua saja tapi yang muda
2: iya, sekarang
3: ini gimana supaya anak muda itu
0: tergugah
3: ya. sehingga mereka nyanyi lagu keroncong itu tetap senang gitu. Nah saya waktu itu bereksperimen menggabungkan musik keroncong saya gabungkan ke dangdut itu. Saya gabungkan tadi modifikasi artinya jadi kalau istilah saya tuh pop dangkrong ya, pop dangdut keroncong, pop dangdut keroncong,
2: dangdut keroncong. Siap, siap, siap, siap. Karena
3: genre. Nah, terus akhirnya muncul Campur Sari dan Dedek Mengek itu. Itu saya memodifikasi, memodifikasi dari lagu keroncong, saya oplos, saya kombinasikan dengan dangdut kan itu, dicampur ngepop kan gitu nu.
2: Oh, jadinya gitu ya.
3: Jadi ada beberapa album yang sukses juga itu.
2: Siap. Ya,
3: lagu Jawa. Kalau orang Jawa berarti album kayak Salak gitu, Rujak Jeruk, Pipo Gendeng, Nemplek itu sampai ke Suriname juga, sampai sekarang ini masih hit juga. Nah, itu kalau orang-orang Jawa Tengah, Jawa Timur pasti tahu semua.
2: Gitu ya. Siap.
3: Sampai Pak Budi, Bang Budi waktu RRI zaman RRI saya pernah diprotes juga, katanya waduh Mas Ben ini ngerusak pakemnya keroncong loh, padahal kita nggak ngerusak pakem keroncong,
0: padahal kita bikin baru ya,
3: kita mengembangkan. Kalau soal masalah soal keroncongnya sendiri ya saya tetap hormat itu keroncongnya, pakemnya, cuman
0: iya, pakem-pakemnya pasti masih ada,
3: kita kan mengembangkan bagaimana supaya anak muda itu senang banget.
2: Siap,
3: itu
2: aja. Uni Rahma, ini kalau orang biasa yang beli lagu berapa katanya, ada hitungannya beda-beda apa ya memang? Jangan orang biasa sama kayaknya, enggak orang biasa.
0: Kayaknya jangan diomongin di sini ya.
2: Iya ya.
0: Nanti terlalu frontal. Nanti bukan apa, semua bingung nanti.
2: Semua bingung nanti ya.
0: Minta lagu.
2: Minta lagu. Kemudian Pak Ahmad di Jember.
0: Mungkin nanti apa? Akan kita kasih kontak personnya kalau memang
2: siap mau, di Instagram ya, atau di Twitter, di Instagram atau di apa gitu ya.
0: Media, ya.
2: Sejak kapan mencipta lagu tadi udah dijawab, cara menciptakan lagu seperti apa sih biasanya?
0: Biasanya ada trik-trik khusus.
3: Tadi pertama saya sudah
2: cerita tentang ya, itu kesendang ya.
3: Iya, ya, mencipta lagu itu cuman trik-triknya mencipta lagu itu ya tadi. Kalau triknya mencipta lagu itu kan bermacam-macam tadi yang pernah saya jelaskan. Ada yang liriknya dulu.
0: Iya.
3: Ada yang notasinya kan gitu tuh. Nah, terus ada yang bareng juga. Kalau saya lebih sering menciptakan lagu itu satu lagu itu baik song maupun refrain maupun koda itu sudah satu paket. Jadi gimana tadi sempat disinggung apa ada trik-triknya apa seperti pakai ilmu-ilmu apa bagaimana kan tadi ada gitu. Ya memang dulu saya sering kalau zaman dulu kan orang sering mencari ke sumber inspirasi kan gitu, maksud ada rumusnya untuk mencari sumber inspirasi kan gitu tuh. Jadi bagaimana kita masuk ke sumber inspirasi, lanjut kita bisa menciptakan dengan beberapa
0: cara.
3: Gabungan ya, antara karena itu harus jadi kesatuan ya.
0: Betul.
3: Antara notasi
0: lirik sama musik.
3: Ya. Itu sudah jadi kesatuan.
0: Betul.
3: Nah, karena itu kan
0: paketnya itu.
3: Iya, paketnya itu. Jadi ya memang ada ilmunya tapi susah kalau kita jelasin.
2: Oh,
3: ya.
2: Siap
3: kalau
0: mengalir
2: ya,
0: begitu
2: ya,
0: mengalir, saja ya. Mengalir
3: tapi jelas
2: nanti dibuka kursus ya. Berarti ya.
3: Jadi waktu bikin lagu itu sudah jelas ini waktu bikin lagu udah lagunya segini udah langsung ada di kepala gitu.
2: Oh, siap. Ibu Merpati tadi nanya akankah bikin lagu lagi dan siapa yang akan dipilih nyanyikan untuk membawakan lagu kalau misalnya yang penyanyi lama siapa, penyanyi baru siapa?
3: Kalau saya sampai saat sekarang monggo siapa saja, saya sudah nggak pilih-pilih lagi, nggak pilih deh, mau penyanyi lama, mau penyanyi baru, itu nggak ada masalah. Betul. Bagi saya.
2: Oke. Okay. Siap.
3: Gitu Mas.
2: Pertanyaan dari Tete Dinda.
0: Ya.
2: Tete Dinda. Ada anggapan bahwa penyanyi pop
0: bisa nyanyi lagu dangdut.
2: Bukan, kebalik, penyanyi dangdut bisa nyanyi lagu pop, tapi belum tentu bisa nyanyi lagu dangdut. Benar begitu nggak sih?
0: Iya benar.
3: Ini banyak pertanyaan yang seperti ini.
0: Iya.
3: Sebenarnya makanya kenapa saya bikin pop dangdut itu tuh. Kalau dulu kan ya itulah yang membuat kita tuh pecah-pecah.
2: Oh, oke.
3: Okay. Ini salah satu contoh yang kecil yang bikin pecah itu kan seperti itu. Orang dangdut itu mestinya wah dangdut itu seperti ini, pop itu seperti ini. Nah, kita ambil di tengah supaya kita tuh bisa
0: menyatukan,
3: supaya
0: ya,
3: kita bisa menyatu. Jadi banyak kok hampir semua penyanyi pop membawakan
0: lagu dangdut
3: ya, istilahnya pop dangdut itu juga sukses juga kok. Malah popnya sendiri zaman tahun-tahun 90-an ya. Tahun 90-an itu malah justru orang-orang pop itu semuanya mati semuanya produksinya. Mungkin bawain pop dangdut, mungkin Mas sudah pernah ngerasain ya. Orang-orang dangdut sendiri juga bingung juga kan gitu. Mau enggak mau ya harus kolaborasi.
0: Iya. Siap. Karena kelebihan dari dangdut itu mungkin saya tambahkan ya Bang, sorry saya potong. Karena mungkin lagu dangdut itu kan ada cengkok. Aha. Nah, belum tentu memang enggak semuanya penyanyi pop itu menguasai cengkok. Tapi mungkin karena label penyanyi itu, apalagi penyanyi dangdut, dia bisa menyanyikan pop karena memang ya nyanyi pop itu ya biasa. Tapi kan membedakan dangdut dan pop itu ya karena ada cengkok.
2: Ada cengkok.
0: Nah, Bang Benny itu menyatukan
3: merumuskan cengkokan itu. Merumuskan cengkoknya sehingga orang pop itu bisa, orang dangdut itu bisa dan di pasar pun di market juga laku. Tembus
0: dengan kemasan musiknya mungkin ada sentuhan.
2: Siap. Dangdut. Masih ada beberapa pertanyaan Ayu di Maluku. Iya. Gimana caranya bisa terus konsisten menciptakan lagu?
0: Betul.
2: Wah, ya luar masih biasa tetap loh. Terus sampai saat
0: dari
2: ini gitu.
0: Dari tahun 80-an kan? Nah, sampai sekarang.
3: Sebenarnya mencipta lagu itu namanya seniman itu ya tidak ada pensiun, Mas, kan gitu ya.
0: Masalah sampai ceritanya. Akhir Ayu.
2: Namanya juga Ayu di Maluku.
3: Ayu, ya, Mbak Ayu di Maluku. Akhir, jadi kalau seorang seniman itu enggak ada kata pensiun terus nanti kita berhenti mau bikin lagu atau apa, enggak.
0: Sudah jadi darah sudah, daging.
3: Iya, jadi sebenarnya lu sekarang aja ini kita lagi bawa apa namanya siaran begini pun ini
2: udah bikin lagu.
3: Sudah ide.
0: Sebenarnya sambil ngomong udah
2: ada. Oh, siap.
3: Jadi lagu.
2: Siap.
3: Sebenarnya enggak ada istilah mau pensiun mau kapan, enggak ada.
2: Ada Mas Parabu di Batam tadi masih jadi ketua apa Persatuan Artis Seniman
3: SPSI.
2: SPSI masih ya?
3: Kalau di SPSI Serikat Pemersatu Seniman Indonesia ya memang SPSI Serikat Pemersatu Seniman Indonesia memang saya tuh menginisiasi ya artinya sebagai pendirinya. Memang kami ingin ya awalnya ya dari itu tadi Mas, dari kita mempersatukan hal yang kecil itu bisa berhasil. Kenapa tidak saya besarkan sekalian kan kapasitasnya? Iya. Akhirnya kami menyatukan semua elemen seni, mau elemen lukis, tari, pematung, pemah dan seterusnya itu kita satukan jadi menjadi Serikat Pemersatu Seniman Indonesia atau SPSI kan itu Mas, cuman itu aja kalau untuk kaitan dengan organisasi
2: itu
3: yang targetnya bagaimana supaya para seniman-seniman ini mempunyai menteri di Indonesia.
2: Iya.
3: Aja cuman itu aja.
0: Wah, yang penting itu.
2: Ada Tawan di Singaraja.
0: Iya.
2: Kalau ada yang mengcover lagu-lagunya Bang Benny Ashar,
0: dapatkah royalti kan?
2: Dapatkah royalti gitu ya? Bang Tua jadi saksi,
3: ya
2: dan lain sebagainya.
3: Ya, ya kalau royalti kan sampai sekarang ya masih ada, ya. Walaupun banyak hal-hal yang tidak sesuai, tapi kayaknya sekarang sedang diperbaiki, diperbaiki
0: sistem royalti kita
3: supaya yang berkeadilan dan semua para seniman itu sejahtera. Kita harap royalti bukan cuma yang ada di musik aja, elemen-elemen lain juga punya banyak.
0: Ya mungkin pengisi-pengisi posisinya ya.
3: Sebagai pencipta lagunya kan itu.
2: Ini Bang Leman, kalau bikin lagu manual atau digital sekarang?
3: Kalau bikin lagu, maksudnya
0: kayak manual deh.
2: Manual tetap. Ya bikin
0: karena
2: lagu ya.
0: Balik lagi kan apa alat musik yang dikuasai?
3: Iya. Jadi gini Mas. Tadi kan bicara masalah bikin lagu yang mungkin manual itu atau digital. Jadi nanti gini jabarannya. Kalau yang digital itu mungkin sekarang dimaksud AI ya kan itu.
2: Iya.
3: Tapi kalau yang namanya pencipta beneran ya pencipta ya manual loh, enggak ada pencipta lagu lewat digital ya AI itu tadi.
2: Siap.
3: Gitu. Palsu.
0: Betul.
2: Oke, kita dengarkan ini ada salah satu lagu dari Sita Devi yang tadi disebut-sebut. Ini cantik banget di masa itu. Ya kan Bang Benny?
3: Iya.
0: Iya aja gini Bang Benny.
2: Iya.
0: Abang jangan gitu dong.
2: Siap, karena saya juga ngefans sama
0: ini Sita Devi. Ini berarti buat istrinya Bang Benny judulnya
2: Bang Benny Ashar gitu ya.
0: Kau belahan
2: jiwaku.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Ya, masih sama saya Tengku Syafiq dan tentunya Yudi Ismail serta bintang tamu kita malam hari ini ada Bang Benny Ashar.
0: Waduh, lagu-lagunya memang
1: luar biasa.
0: Luar biasa.
1: Memorable, terus everlasting kalau lagu-lagu lama.
0: Di sini di bangku tua ini. Oke, kita ke pertanyaan WhatsApp yang sudah masuk. Assalamualaikum Mas Yudi dan Tengku.
1: Iya.
0: Juga untuk bintang tamunya Bang Benny, semoga ke depan makin sukses dari Roy di Banda Aceh.
1: Ya,
0: salam amin. Untuk Arso, Kaira dan Viola di Makassar Sulsel, semoga sehat semua. Ya. Tidak lupa Fitri di Banda Aceh. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Apa nih? Assalamualaikum Ruang Rindu. Ada Chandra di Sumenep mau tanya sama Mas Benny.
1: Yes.
0: Apakah pernah ke Madura, utamanya ke Sumenep?
2: Wah, saya belum pernah ya.
0: Belum pernah ya?
2: Saya ke Pangkalan malah sudah, ke Pangkalan.
0: Ke Pangkalan ya.
2: Madura di Pangkalan.
0: Di sini katanya ada wisata ekspor tinggi. Religi ekspor tinggi masjid Jamin. Apa
1: Agung
0: ya?
1: Sumenep.
0: Oh, oke. Okay. Keraton yang banyak wisata oksigen terbaik kedua di dunia.
1: Wow.
0: Oke. Okay.
1: Menarik.
0: Mungkin bisa dijadikan bahan untuk ciptaan lagu. Bang tuh. Bang Safik ya, juga barangkali ya.
1: Boleh,
0: salam
1: boleh,
0: buat
1: boleh.
0: Bu Endang S Jakarta, Bapak Maman Abdurrahman, Bapak Andi Fatahudin di Kendari. Kita ke Sorong ada Bidan Luis. Selamat malam Bidan Luis.
1: Selamat malam.
3: Selamat malam Kak Yudi.
0: Siap, silakan langsung dengan
3: Abang
0: Bang Benny Jo.
1: Iya, malam. Boleh
3: malam,
1: langsung pertanyaannya.
3: Tamunya Abang Benny.
1: Ya.
3: Jari-jariku dari tadi udah hampir 2 jam akhirnya masuk juga.
1: Akhirnya. Ah, soalnya padat sekali.
0: Padat sekali hari
3: ini.
0: Izin
3: aku nyanyi 2 baris dulu ya, Bang.
0: Aduh, lama.
3: Der jantungku melayang. Aku memang cinta, berikan aku cinta merdeka. Copot-copot, aduh jantungku copot. Janjinya setinggi langit. Dia bilang ke Hong Kong Saudi naik konta, itu janjinya. Album keberapa kah ini Bang Benny Ashar?
2: Ini album kedua setelah
3: yang kedua,
2: Berdiri Bulu Rumahku terus Dak Dik Duk Der gitu. Itu kusendang ya.
3: Yang kedua itu album keberapa ya? Yang kedua karena lagu ini Regen dia itu panjang, napas-napasnya harus panjang, tepat-tepat antara syair nada pertama, kedua dan seterusnya berapa ketuk sehingga napasnya itu dia bagus.
0: Okay.
3: Terus yang ketiga dia suara tenor di bass atau bariton.
0: Okay.
3: Dan itu saja. Salamnya ada tiga ya Bang.
1: Silakan.
3: Ya untuk Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI di mana Ibu Bidan Luis adalah di grup Kemesan. Selamat mendengarkan lagu ini. Kemudian D3 Akper Sorong, Stikes Perdana Sorong.
0: Siap.
3: Dan yang bertugas malam ini di RRI Prasatu Sorong dan Abang Andi Yudhistira. Dadah Abang Yudi.
1: Dadah.
3: Dadah Abang Tengku, sampai ketemu di
1: sampai
3: Jakarta.
1: Ketemu.
0: Siap.
3: Dadah.
1: Dadah. Wah, ceria sekali.
0: Karena namanya disebut langsung kita angkat ada Bang Andi di Bengkulu Utara. Selamat malam Bang Andi.
4: Ya, selamat malam kembali.
0: Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
4: Kalau Bang Benny Ashar ini dia sudah tinggal di tentunya dalam pelantikan industri musik tanah air gitu. Apalagi karya-karyanya ya seperti King Pop, Edores maupun seniornya Bung Tengku Safi ini, Handa Matete pernah merasakan gitu karya-karyanya gitu. Halo Bung Benny.
2: Iya, halo, selamat malam Mas Andi.
4: Iya, ada inspirasi lagunya itu udah jauh di mata dekat di hati untuk Mega Sylvia.
2: Oh iya, Mega Sylvia.
4: Ya, orang Medan ada waktu, itu. Bung, ya. Kalau ada waktu Bung Yudi tolong di play.
0: Siap.
4: Jauh di mata dekat di hati dari Mega Sylvia itu aja dari saya.
0: Oke. Yeah. Oke. Okay. Terima kasih Bang Andi.
1: Terima kasih Bang Andi.
4: Bung Benny Ashar ya.
2: Proyek-proyek
4: kedepannya.
0: Okay. Baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang ada Oma Ana.
1: Halo, Oma Ana.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail alias Koko.
0: Selamat malam juga.
1: Selamat malam.
5: Kok ketawa sih?
0: Iya ya. Loh, T-nya hilang soalnya.
1: Selama malam kata ya.
0: Selama malam.
5: Selama malam ya. Oke deh. Kemana pasangannya nih Mas Yudi?
0: Nah, Mbak Ita itu? Lagi keluar kota. Oh, okay. Maka kita ke kita ekspor ini
1: lagi ya.
0: Safik kita import.
1: Import ya. Kalau ekspor
0: dari Bekasi.
5: Iya deh, selama malam dua-duanya ya.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Selamat malam, iya. Oma.
5: Iya. Mau bertanya dulu, tapi kayaknya pertanyaan gak ada lagi kayaknya Mas Yudi, soalnya udah bertanya semua.
0: Masa sih?
5: Iya, semuanya sudah ditanya dan semuanya sudah dijawab oleh sama Bang Benny ya.
0: Betul. Iya.
5: Iya, selamat malam Bang Benny, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Kayaknya gak ada lagi pertanyaan. Tadi kan pertanyaan itu udah di otak gitu, tapi sudah ditanyakan oleh pendengar gitu. Jadi cuma satu aja deh Bang Benny gitu, yeah. Semangatlah tetap di musik biar dunia ini penuh dengan hiburan ya.
0: Iya. Yeah. Oh, semangat ya. Oke, okay, siap, terima kasih.
5: Oke, okay, terima kasih. Boleh enggak kirim salam ya Mas Yudi ya?
0: Boleh, kirim pempek juga boleh.
1: Ih, mau sekali ke kapal selam.
5: Boleh deh, insya Allah kapan-kapan ya Mas Yudi ya. Ada Ibu Ana di Sorong ya.
0: Aha.
5: Terus siapa lagi ya? Ada itu tadi Bapak Yudistira tadi ya.
0: Siap.
5: Terus penyiar-penyiar yang ada di
0: Palembang.
5: Radio RRI Palembang khususnya Pro 1. Selamat iya. tugas. Dan selamat tugas yang dua-duanya ini.
1: Terima kasih.
5: Yang lagi tugas
0: salam, di Mas Yudi. Om Ana, salam buat Oi. Bang Haris yang somse gituin ya.
5: Oke, nanti diselamin ya. Jangan somse gitu ya.
0: Betul.
5: Enggak boleh somse gitu. Betul. Nanti diomongkan ya. Oke deh Mas Yudi, tetap semangat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Bidan Luis. Menyanyikan lagu apa tadi itu, Berdiri Bulu Romaku atau Dakdik Dukder, ini nafasnya harus panjang kah, dan di apa ini namanya, tenor atau sopran atau ya, apa itu
1: jenis vokal,
0: jenis vokal yang apa itu Bang Benny?
2: Sebenarnya sama kok,
0: sama ya,
2: Berdiri Bulu Romaku, Dakdik Dukder, mungkin ada juga yang kecolongan juga ya, itu itu sama kok itu. Ya nyanyinya ya biasa aja
0: kan, siap
2: gitu. Cuman ya, karakter okay. Kebetulan karakternya Hit itu membawakan lagu
1: agak sopran kan,
2: ya, lagu pas kenesnya tuh dapat. Sebenarnya kan melihatnya kalau makanya tadi Mas aku bilang mencipta lagu apa yang bisa dirasakan itu kan ada kalau kebetulan kalau Jenaka kan harus ada kenes-kenesnya kalau orang Jawa bilang itu kenes-kenesnya kan itu. Nah, itu dapat banget sehingga kita berpikirnya wah ini lagunya kok anu ya kayak kan gitu, padahal itu karakter dari karakter si si vokalnya itu.
0: Oke. Siap kalau begitu. Siap. Kita dengerin lagu lagi ya.
1: Boleh.
0: Dari tadi kita belum dengerin suaranya Bang Benny Ashar. Kita bakal kita dengerin beliau duet bersama Mbak Vivi Effendi. Ingat judulnya?
2: Oh, Kamu Tak Til.
0: Kamu Tak Til. Kita dengerin lagunya ya.

0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Ya, masih bersama saya Tengku Syafiq dan Bang Yudi Ismail dan bintang tamu kita
0: Bang Benny Ashar. Mata pimpong, mata lelaki.
1: Bang Yudi, saya kan juga
0: pencipta lagu.
1: Pencipta lagu dan sebagai pendengar juga.
0: Oke, terus?
1: Ada satu dan dua pertanyaan.
0: Silakan.

0: 3 jurus kan gitu ya mas. Kalau sekarang kan sudah 6 jurus kan gitu mas. Kuncinya kan cuma itu, mau bikin lagu yang modern atau yang wah, kuncinya kan sekarang kan cuma 6 jurus. Habis itu kan cuma dipecah-pecah aja kan, cuma mau dimiring-miringin atau ditambah sus, tambah 6, tambah 7 ya, cuma gitu doang.
1: Mantap. Kalau sekarang buat lagu, kira-kira penyanyi siapa yang Bang Benny pengen banget buatin? Banyak sekarang ada, apalagi yang terkenal ya, maksudnya kayak Afgan,
2: Raisa,
1: Yura Yunita, Raisa gitu. Kira-kira siapa yang pengen banget lagunya Bang Benny dibawain?
0: Saya terus terang ya, kalau dibilang agak egois ya, ya sebenarnya enggak juga. Cuman saya hanya kepingin membuat sesuatu yang benar-benar berbeda dari yang lain yang berbeda. Karena model-model seperti ini kami juga sudah tahu sekarang eranya anak-anak saya ya. Kebetulan anak saya ini juga model-modelnya juga begitu ya sekarang.
2: Oke, siap.
0: Ya.
2: Siap.
0: Cuman saya hanya kepingin membuat sesuatu karya yang beda.
2: Yang beda.
0: Atau entah apa nanti jadinya, apakah ini nanti akan berbentuk pemutakhiran ya atau seperti apa. Tapi memang dasar-dasar seperti itu sudah ada di dalam kepala saya. Cuman bagaimana kita untuk melahirkan istilahnya kan gitu aja.
2: Tahu ini kita mau sebelum kita tutup ya. Kita ini ada
1: dulu.
2: Kenapa?
1: Kita tes dulu, ini tanda enggak suaranya?
2: Oh, gitu ya. Iya kan? Kita ada penelpon terakhir di malam hari ini. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Mbak. Bila kudu

0: Selamat malam Benny, yeah. Mas Yudi selamat juga malam. Dan Mas siapa lagi?
1: Tengku Safiq.
2: Malam.
1: Ini suaranya mungkin kalau kayak penelpon yang dari Padang tadi ya. Kalau dengan ini, suara seperti ini minta lagu ke Bang Benny harganya berapa?
2: Suaranya udah enak, bisa
1: enak
2: nyanyi nih.
1: Loh, bisa nyanyi loh ini.
3: Bagus vokal,
2: vokal
3: bagus,
2: ya.
1: Iya. Vokalnya bagus, bagus ya Bang ya.
2: Iya. Kira-kira cocok nggak tadi yang dinyanyikan ya, lagunya Mbak ini?
3: Sebenarnya penyanyi itu sebenarnya kalau di awal ya sebenarnya itu sama aja,
1: sama
3: ya,
1: aja.
3: Bagaimana kita mengolahnya aja.
1: Okay.
3: Karena rekaman ini kan ditata vokalnya, ditata. Kalau jangankan gitu, yang penyanyi ya katanya yang hebat kayak apa sih pasti ada irinya.
2: Nah, tapi kalau yang ini tadi ini nyanyi cocok enggak lagunya?
3: Karakter vokalnya bagus ya.
2: Iya, cocok enggak lagunya?
1: Karakter vokalnya kalau mirip siapa karakter vokalnya?
3: Ya kalau karakternya ya sama dengan Mbaknya itu tadi.
1: Siapa? Kira-kira kalau yang cocok dengan yang zaman dulu siapa ini, cocoknya ini, lagu ini?
2: Lagu ini kalau zaman dulu yang cocok.
3: Karena ya nggak tahu ya Mas ya. Karena pikiran saya itu kalau saya dengerin orang nyanyi gitu, iya okay. Seperti si A ya si A kan gitu.
1: Oh.
3: Kalau saya nggak begitu senang misalkan, wah suaranya cocok sama si Dewi ya, cocok sama si Maya. Nah itu nggak kapan.
1: Ini suaranya nggak cocok gak sama cocok. Mbak Maya, nggak cocok.
3: Nah, dia punya warna sendiri Mas.
1: Oh punya warna sendiri, berarti nggak cocok dengan suara Mbak Maya ini.
3: Punya warna sendiri.
2: Punya warna sendiri.
3: Ya.
1: Teleponnya kalau gitu. Oh ya udah ditutup teleponnya ya. Oh aduh jangan gitu dong Mbak, jangan ngam. Dong.
3: Maksudnya di sini punya warna sendiri, jadi kalau bikin lagu diarahkan ke mereka ini,
1: yang
3: itu, tinggal diarahkan ke warna vokalnya seperti ini.
2: Betul, tapi kan itu zaman dulu, Bang. Kan kalau zaman sekarang.
0: Kalau begini gimana nih? Kenapa? Aku nyanyi coba saya kalau nyanyi gini.
1: Gimana?
0: Memang suratan kita harus berdua. Bergandeng tangan.
3: Nah, ini aku sudah jelas tahu dari tadi, aku sebenarnya sudah tahu Mbaknya ini ya toh.
2: Oh,
3: iya.
2: Sudah
3: tahu ini kan Maya Angela ini. Dari tadi aku sudah tahu, coba aku cuma seperti apa.
1: Gitu katanya enggak cocok Mbak Maya ya.
2: Enggak bukan enggak cocok.
3: Iya, dengan karakternya seperti itu.
1: Mbak Maya terima kasih banyak.
2: Terima kasih sudah hadir.
0: Mas Yudi, Mas Tengku, Mas Benny.
2: Iya, Mbak Maya boleh sedikit kasih apa kira-kira mau disampaikan karena pernah membawa lagunya Bang Benny, kira-kira apa nih dengan masa lalu dan sekarang, apa yang pengen diungkapkan
0: ke siapa nih?
2: Dengan
1: Bang Benny.
2: Ah, ungkapkan apa gitu? Ungkapan terima kasih atau gimana?
0: Ya terima kasih banyak buat Mas Benny sudah menciptakan lagu buat saya banyak ya, Takdir. Terus ya.

0: apa namanya bangku tua termasuk juga kan saya versi saya sendiri. Terus kita dari tulang rusukku. Terus yang dangdut apa Mas judulnya?
1: Segalanya tercipta untukmu.
2: Bukan main.
1: Sukses juga itu Mas, sukses. Nah, itu tadi yang ditanya tadi penyanyi pop bisa bawain penyanyi dangdut. Ini pembuktian pertama setelah Maya bawain lagu itu. Wah, semua ngikut-ngikut. Maya bisa. Ya akhirnya semua ngikut-ngikut.
2: Siap. Mamaya apa kabar? Lama enggak ketemu ya?
0: Baik, terima kasih Mas. Ya aku bilang tadi aku mau, tadi barusan aku bilang ini Etri Jayanti telepon, aku bilang aku masih ada waktu mau dengerin ini RRI.
2: Salam juga buat Mbak Etri ya.
3: Ya, semoga bisa terus berkarya, hadir di industri musik Indonesia Mbak Maya.
0: Amin. Sukses juga buat RRI, tambah semangat, tambah maju, tambah luas lagi pendengarnya.
3: Oke. Sehat-sehat selalu.
2: Terima kasih Mbak Maya, salam sehat. Sukses terus ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kita kasih surprise buat Bang Benny. Ternyata bisa menebak ya, ya kan?
1: Langsung tahu.
2: Oke. Ini ada siapa nih? Halo Mas Yudi dan Mas Tengku juga Mas Benny Tawan di Singaraja Bali. Apakah Dewi Purwati yang nyanyi bangku tua sekarang jadi penyiar di Pro 2 Manado? Matur suksma. Rasanya enggak ya kalau di Pro 2 ya. Karena Pro 2 itu ini teenager.
3: Iya. Ya kan memang Rati Pro itu.
2: Itu iya di atas saya gitu kan. Selamat malam Ruang Rindu Indi Bali, menyapa Ruang Rindu semua yang bertugas. Terima kasih
3: Bali.
2: Bang Benny, mudah-mudahan kita ada pertemuan kedua, amin, ketiga ya, supaya amin bisa melanjutkan kebersamaan ya. Kan masih banyak lagu-lagunya yang bisa dinikmati.
3: Ya, doa saya sehat selalu, terus berkarya. Dan yang pasti saya berharap juga pemerintah akan sedikit mau melihat bahwa seniman Indonesia ini kan menjadi aset. Semoga terlihat dari karya-karya Bang Benny nanti ada satu lembaga atau apa yang lebih menghargai dengan karya-karya Bang Benny.
1: Sebenarnya hal-hal yang seperti itu, ya kalau saya ngomong sendiri kan gak sedap kan gitu.
3: saya
1: juga sering memberikan apresiasi kepada seniman-seniman yang lain.
3: Terima kasih.
1: Saya sendiri.
3: Terima kasih untuk karya-karya hebatnya dan itu menjadi inspirasi penerus, generasi penerus pencipta lagu Indonesia. Sukses selalu Bang Benny.
2: Terima kasih Bang Benny.
1: Baik.
2: Terima kasih. Demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
3: Saya Tengku Syafiq.
2: Saya Yudi Ismail. Sampai bertemu kembali minggu depan atau pekan depan ya di hari Rabu.

Terus ada penyebab pendengar ragam kebersamaan bersama kami di kesempatan hari ini di hari Rabu tanggal 8 Juli 2026 dalam rangkaian Cirebon Malam Independen. Sebelum kami akan hantarkan rangkaian ragam musik dan informasi, kami akan hadirkan terlebih dahulu mini drama produksi dari RRI Madiun dengan judul Haji yang akan kami hadirkan sesaat lagi.

kampung yang tenang, kabar bahagia menyelimuti warga. Sepasang suami istri, Pak Ahmad dan Bu Siti, baru saja pulang dari ibadah haji. Tradisi pun mulai berjalan, warga berbondong-bondong datang berkunjung membawa berbagai bingkisan, berharap mendapatkan doa dan berkah.

0: Assalamualaikum. Wah, akhirnya Pak Haji pulang juga. Saya bawa sedikit gula sama minyak seadanya saja.
1: Waalaikumsalam Pak Budi. Aduh, tidak usah repot bawa apa-apa, Pak.
0: Ah, ini kan sudah tradisi, Bu. Katanya kalau mau didoakan sama orang yang baru pulang haji, harus bawa sesuatu.
2: Permisi.
3: Wah, saya bawa lebih lengkap. Ada gula, minyak, beras juga. Biar doanya lebih manjur.
0: Emangnya harus banyak itu ya, Bu?
3: Ya iyalah. Masa mau dapat doa cuma bawa sedikit, nanti kalah berkahnya.
4: Alhamdulillah. Terima kasih semuanya sudah datang. Semoga kita semua diberi kesempatan ke Tanah Suci ya.
3: Amin. Ini Pak Haji, sedikit oleh-oleh dari saya. Mohon doanya ya. Semoga rezeki saya lancar.
4: Insya Allah Bu. Tapi sebenarnya tidak perlu membawa apa-apa.
3: Loh, tidak perlu? Tapi kan sudah kebiasaan Pak Haji.
0: Iya loh Pak, saya itu lo juga ikut-ikutan saja.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ramai sekali ya.
1: Alhamdulillah Pak Kiai, warga pada silaturahmi.
0: Ini semua bawaan dari tamu.
2: Iya Pak Kiai, biar dapat doa dari Pak Haji.
0: Nah, ini yang perlu diluruskan. Dalam ajaran Islam, tidak ada kewajiban membawa barang saat berkunjung ke orang yang pulang haji.
3: Jadi, gak harus ya Pak Yai?
0: Tidak harus. Dalam Al-Quran dan hadis, yang dianjurkan adalah silaturahim dan saling mendoakan. Doa itu tidak bergantung pada bawaan. Yang disunahkan itu, kita, orang yang tidak berhaji, itu minta doa dari orang yang baru pulang dari haji agar dosa-dosa kita dimaafkan.
2: Oh, ngono toh. Jadi selama ini saya salah paham ya Pak Yai?
0: Enggak, bukan salah. Hanya perlu diluruskan. Yang paling penting adalah keikhlasan hati dan doa yang tulus.
1: Kami sangat senang dikunjungi, tapi kami tidak ingin memberatkan siapapun.
4: Datang saja sudah membuat kami bahagia, Pak Bu.
3: Alhamdulillah, berarti ke depan saya nggak usah bingung lagi.
2: Maaf ya, tadi saya malah membanding-bandingkan.
0: Nah, itulah pentingnya ilmu. Tradisi boleh saja, tapi jangan sampai memberatkan dan menyimpang dari ajaran. Ayo, mari kita luruskan niat. Silaturahim karena Allah, bukan karena tradisi semata.

itu, warga kampung mulai memahami bahwa berkah bukan berasal dari banyaknya bawaan, melainkan dari ketulusan doa dan keikhlasan hati. Tradisi pun berubah menjadi lebih sederhana namun penuh makna. Begitulah, terkadang yang sederhana justru membawa berkah yang sesungguhnya.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

kejutan, dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pastikan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Tri Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Nadi Astacita.
2: Saudara pendengar, kita adalah bangsa yang terlahir dari sebuah negara besar. Bangsa yang besar, bangsa yang pernah punya karya-karya besar, dan bangsa yang punya sejarah besar. Kebesaran sebuah bangsa itu berangkat dari seluruh komponen yang ada di dalam negara ketika saling bahu-membahu, saling menjaga persatuan dan kesatuan antar sesama anak bangsa. Disinilah kunci bahwa kita sebagai negara bangsa Indonesia sangatlah mungkin ke depan akan bisa menjadi suri tauladan, contoh yang baik dalam menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentunya dalam menjaga kehidupan bangsa dan negara, tidak lepas dari berbagai tantangan, cobaan maupun rintangan. Karena itulah, sebagai anak bangsa, siapapun di antara kita haruslah bersedia untuk tetap menjaga rasa cinta tanah air dan siap untuk rela bela negara dalam rangka menjaga keutuhan bangsa dan negara. Terima kasih.
0: Nadi Astacita, refleksi nilai Astacita untuk Indonesia.
3: Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Cirebon dalam Cirebon Malam ini. Satu informasi pendengar, sebelum Anda akan terus bisa bersama kami di rangka-rangka musik dan informasi pada sampai pukul 23 dan pada pukul 23 sampai nanti pukul 24 kami akan hadirkan jazz music. Satu informasi pendengar terkait dengan judul, dan ternyata pendengar, Dirjen Imigrasi mendeportasi dan memasukkan 92 warga negara Tiongkok dalam daftar penangkalan seumur hidup. Mereka adalah sindikat judi online atau judol dan berlaku penipuan investasi di Batam. Pendeportasian menggunakan maskapai China Southern Airlines nomor penerbangan CZ2988 tujuan Guangzhou, Tiongkok. Dan deportasi masal ini dilakukan atas permintaan resmi dari pihak Kementerian Keamanan Publik Republik Rakyat Tiongkok. Dijen Imigrasi Indonesia memproses teknis pemulangan secara paksa para pelaku kejahatan tersebut. Proses deportasi diawali permohonan resmi pemerintah Tiongkok Beijing, kemudian mengirimkan tim penjemputan khusus yang menanggung seluruh biaya akomodasi dan operasional deportasi ini. Dan Kepala Kantor Imigrasi Soekarno Putra Galih Priya Kartika Perdana menjelaskan, pihak yang menerapkan prinsip kontingensi atau darurat, hal ini dilakukan untuk menjaga situasi tetap kondusif. Dan itulah benar, ternyata banyak sekali sebenarnya warga dari Tiongkok atau China Tiongkok ini terlibat judi online ataupun sindikat judi online dan pelaku penipuan investasi yang ada di Batam.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: Ingat, cegah stunting itu penting.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Indra semua mengingatkan rencana strategis atau renstra yang baik belum menjamin keberhasilan organisasi mencapai tujuan. Menurutnya, keberhasilan transformasi bergantung pada implementasi strategi dan strategi yang dijalankan secara konsisten oleh seluruh insan organisasi. Indra semua mengatakan banyak organisasi memiliki visi, tujuan, dan rencana strategis yang disusun dengan sangat baik. Namun, lanjutnya tidak sedikit organisasi tersebut gagal mewujudkan target yang telah ditetapkan bersama. Hal tersebut diungkapkan Ian Rasmo dalam pembukaan workshop implementasi Renstra 2025-2029 dan evaluasi kinerja semester 1 LPP RRI di Jakarta pada hari Rabu ini, pendengar. Dan menurut Hendrasmo, kegagalan diawali ketika pimpinan tidak menjelaskan pentingnya tujuan organisasi kepada seluruh pegawai. Kondisi tersebut membuat organisasi tetap berada dalam zona nyaman tanpa memahami urgensi perubahan yang harus diwujudkan. Ia mengatakan, transformasi organisasi juga harus melibatkan seluruh insan RRI hingga tingkat satuan kerja ke berbagai daerah. Menurutnya, pencapaian visi organisasi tidak akan berhasil apabila hanya mengandalkan jajaran direksi maupun kepala satuan saja.

cara untuk mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolong lah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

pemerintah menyusun rencana induk ekonomi kreatif tahun 2026 sampai 2045 sebagai strategi pembangunan aircraft melalui penguatan ekosistem inklusif berbasis kekayaan intelektual. Dan tujuannya yaitu untuk memperkuat talenta, daya saing usaha, dan menjadikan daerah sebagai pusat pertumbuhan. Rindekraft 2026-2045 merupakan arah pembangunan dan kebijakan jangka menengah dan jangka panjang, khususnya dalam memperkuat sektor ekonomi kreatif nasional. Hal tersebut diungkapkan Menteri Aircraft Teuku Rifki Hasra. Dan menurut Rifki, Rindekraft tersebut disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 24 tahun 2019 tentang ekonomi kreatif. Aturan yang tertuang dalam pasal 25 dan 26 guna menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan aircraft. Dan amanat tersebut untuk memastikan arah pembangunan aircraft yang terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dengan demikian, setiap daerah memiliki pedoman jelas dalam mengembangkan potensi kreatif sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Ya, pendengar, sampai di sini rangkaian rekam musik dan informasi untuk kesempatan malam hari ini, mendengar, dan rangkaian lagu terakhir untuk Anda nikmati sebelum Anda akan menyimak rangkaian jazz music untuk menemani Anda hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Organisasi Kesehatan Dunia WHO dengan tegas mendorong semua negara untuk melarang penggunaan rokok elektrik atau vape sejalan dengan upaya melindungi masyarakat, terutama remaja, dari risiko kesehatan yang bisa ditimbulkan. WHO menekankan perlunya memberlakukan vape sebagai rokok tembakau konvensional, mengingat keduanya memiliki potensi merugikan bagi kesehatan. Vape, khususnya di wilayah tertentu, cenderung digunakan oleh remaja usia 13 hingga 15 tahun lebih banyak daripada oleh orang dewasa. WHO menegaskan bahwa vape menghasilkan zat-zat yang diketahui bisa memicu kanker, sementara juga bisa menimbulkan risiko terhadap kesehatan jantung, paru-paru, dan mempengaruhi perkembangan otak generasi muda. Dengan itu, WHO mengambil sikap tegas untuk melindungi kesehatan global dengan mendukung larangan penggunaan vape di seluruh negara di dunia.
1: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
2: Cian, mantep bener nih sotonya.
3: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
4: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
5: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi akan semakin berkurang.
6: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: 8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama, karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kak, lihat nih. Aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
2: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
1: Ya elah. Fun dikit kali kak, tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
2: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana, ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konten?

0: pilihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
1: Siap kakakku.
2: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan kegangguan para prajurit AURI.

siap bergoyang, siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

kota mulai sunyi. Hanya sesekali suara kendaraan melintas jauh. Di sebuah kamar sederhana, Arif masih terjaga. Bukan karena kopi, tapi karena pikirannya yang tak kunjung reda. Di tangannya ponsel menyala. Bukan ayat, bukan pesan sahabat, melainkan tagihan pinjaman online yang kembali muncul. Arif memejamkan mata, dadanya mulai terasa berat. Ia ingat betul bagaimana semua itu bermula. Saat anak-anaknya membutuhkan biaya sekolah tambahan, sementara gaji belum cukup. Ia berdoa, tapi juga panik, hingga sebuah iklan muncul menawarkan jalan cepat. Insya Allah nanti bisa dibayar. Itu yang dia katakan saat menekan tombol di layar. Namun waktu berjalan, bunganya mulai bertambah, hati semakin sempit, Arif mulai jarang tersenyum, bahkan sholat pun terasa terburu-buru. Bukan karena ia lupa Tuhan, tapi karena hatinya dipenuhi rasa takut. Malam itu, Arif bangkit dari tempat tidurnya, ia mengambil air wudhu, lalu berdiri di atas sajadah yang sudah lama menunggunya. Dalam sujud yang panjang, ia berbisik, "Ya Allah, hamba lemah, hamba salah mengambil jalan. Jika ini ujian, mohon kuatkan ya Allah. Jika ini teguran, mohon ampuni." Air mata jatuh membasahi sajadah. Dan untuk pertama kalinya, Arif benar-benar jujur pada Tuhan. Tanpa alasan, tanpa pembelaan. Usai sholat, ia teringat sebuah nasihat lama dari ayahnya. Kalau rezeki dicari dengan tergesa-gesa, seringkali keberkahannya tertinggal. Kalimat itu menancap di hatinya. Esok harinya, Arif mulai melangkah pelan, tapi pasti. Ia meminta nasihat kepada orang yang lebih paham. Ia terbuka kepada keluarganya. Ia menyusun ulang keuangannya, sekecil apapun. Tidak mudah, tapi kali ini ia tidak sendirian, karena ia melibatkan Tuhan dalam setiap keputusannya. Hari demi hari berlalu, masalah belum langsung selesai, tapi hati Arif jauh lebih tenang. Ia kembali menikmati sholatnya. Ia kembali merasakan nikmatnya berdoa, bukan hanya sebagai permintaan, tapi juga sebagai tempat berserah. Hingga suatu malam, di waktu yang sama seperti sebelumnya, Arif kembali terbangun. Ia tersenyum kecil. Masalahnya belum sepenuhnya hilang, namun keyakinannya telah kembali. Ia belajar satu hal penting, bahwa rezeki bukan hanya tentang jumlah, tetapi tentang ketenangan dan keberkahan. Dan juga siapapun yang mendengarkan kisah malam ini, jika sedang berada di persimpangan, ingatlah, tidak semua yang cepat itu selamat. Tidak semua yang mudah itu ada keberkahan. Libatkanlah Tuhan sebelum memutuskan. Karena jalan yang Dia ridhoi, meski pelan, akan membawa pulang dengan selamat. Selamat beristirahat. Semoga malam ini menjadi waktu terbaik untuk kembali mendekat. Dan esok hari menjadi langkah yang lebih bijak.

pendengar, Anda sudah bersama kami dalam rangkaian malam hari ini pendengar. Kami akan undur diri dari ruang dengar Anda untuk kesempatan

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini di hari Rabu tanggal 8 Juli 2026 melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 91,4, 94,8 dan 89,1 MHz. Berkata dari Jalan Brigjen Darsono B Pasirbon beserta rekan-rekan yang ada pemancar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beristirahat dan kita jumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Tidoa salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, program A.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 1 kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari Kamis tanggal 9 Juli 2026 melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz, dan FM 89,1 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia ya. Alhamdulillah, kembali pagi ini kami Pro 1 RRI Cirebon kembali hadir mengudara untuk menemani ruang dengar Anda di sepanjang hari ini, Kamis 9 Juli 2026. Tentunya selain Anda bisa dengar melalui frekuensi AM 84 kHz, FM 94,8 MHz dan juga FM 89,1, serta untuk Anda yang berada di wilayah Kuningan dan sekitarnya, Anda juga bisa mendengarkan kami ya melalui frekuensi 91,4 FM. Anda juga bisa mendengarkan kami kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital Anda. Dan pagi ini Anda juga bisa menyaksikan langsung sajian Mutiara Pagi, Berita Daerah, dan tentunya Dialog Cirebon Menyapa melalui kanal YouTube kami RRI Cirebon. Bersama saya Lisma Julia Sari, ditemani Nadia Samara dan juga Maulana sebagai penata teknik, serta tentunya rekan-rekan di Pemancar Waru, kami akan hadirkan beragam mata acara menarik untuk menemani aktivitas Anda semua di sepanjang pagi ini hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya sesaat lagi juga kami akan hadirkan untuk Anda sajian kami yang pertama, Mutiara Pagi ya. Dan pastikan untuk terus bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya juga kita selalu berharap ya, selain meminta dan memohon untuk senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan dan juga kelancaran dalam beraktivitas, kita juga senantiasa memohon dan berdoa semoga hari ini menjadi hari yang terbaik, terindah dan juga menyenangkan untuk kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, sesaat lagi segera akan kami hadirkan ke tengah ruang dengar Anda sajian kami yang pertama, Mutiara Pagi. Jadi pastikan untuk terus bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda sudah bersama kami pagi ini. Dan seperti biasa untuk mengawali pagi Anda, kami hadirkan Mutiara Pagi hingga nanti jelang pukul 6 sampai kami hadirkan berita daerah untuk Anda. Dan alhamdulillah juga sudah hadir bersama kami di sini Ustadz milenial kita, Ustadz muda kita, Kang Ustadz Ihsan Tobi S.Pd. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik ya Ustaz?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz sudah meluangkan waktunya untuk kami. Kemarin-kemarin sempat terhalang siaran langsung sepak bola ya Ustaz.
1: Betul, kita juga turut nonton.
0: Jadi ikut menyaksikan juga.
1: Ikut menyaksikan.
0: Begadang berarti Ustaz ya, benar-benar gak tidur nih kayaknya Ustaz ya.
1: Argentina menang.
0: Alhamdulillah, oh berarti ketahuan nih sekarang dukungnya Argentina ya Ustaz ya. Baik, terima kasih Ustaz sekali lagi. Dan dengar untuk Anda yang juga nanti ingin bergabung bersama kami, Anda bisa pergunakan ya line telepon kami di 0231486374 atau 0231849325. Anda juga bisa berkirim WhatsAppnya di 0813249515. Serta untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon juga bisa langsung ya berkirim live chatnya di sana. Dan untuk tema kita pagi ini adalah jadi manusia yang menenangkan, bukan yang meresahkan. Wah, Masya Allah, luar biasa nih judulnya ya. Kita akan dengarkan terlebih dahulu uraian dari Kang Ustadz Ihsan Tobi Iman. Gak, silakan Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli shidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الآية صدق الله العظيم وصدق الله رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الذاكرين والحمد لله رب العالمين. Tiada kata yang paling indah untuk mengawali aktivitas kita pada pagi yang semoga Allah selalu memberkahi setiap aktivitas, setiap pengawalan aktivitas pagi ini, khususnya ucapan indah dan ucapan sejuk tersebut adalah rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Semoga setiap hari tidak pernah berhenti selalu berusaha meningkatkan kualitas rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berhenti, tidak pernah menstop memberikan kenikmatan kepada kita, terutama nikmat sehat. Betapa banyak saudara kita atau orang yang mungkin kita kenal berada pada keadaan yang sedang menahan rasa sakit di rumah sakit, tapi hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita, umur yang panjang dan kesempatan hidup, diberikannya nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sudah sepatutnya kita gunakan untuk terus berusaha meningkatkan kualitas rasa syukur. Dan tidak hanya itu, rasa syukur itu dibuktikan dengan berupaya setiap hari meningkatkan kualitas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa inilah menjadi satu-satunya penentu bekal, saku, sangu menuju kehidupan yang abadi, kehidupan yang nantinya akan dialami oleh seluruh manusia yang hidup di muka bumi ini. Apakah kehidupannya nanti, kehidupan abadi itu sengsara atau bahagia, tergantung daripada kualitas takwa itu sendiri. Maka sudah selayaknya kita sebagai menjadi manusia biasa ini, manusia yang setiap hari punya potensi untuk melakukan salah, dosa, dan lupa, untuk terus kita melawannya dan meningkatkan kualitas takwanya. Walil akhiratu khairul laka minal ula. Negeri akhirat khairul, lebih baik, lebih bagus, minal ula dan lebih utama. Walil akhiratu khairu abqa, dan negeri akhirat adalah negeri yang lebih baik dan kekal di dalamnya. Mudah-mudahan rasa syukur itu terus meningkat dan kita merupakan menjadi manusia-manusia yang kualitas takwanya selalu bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa juga kita sampaikan kepada junjungan baginda alam yang kita jadikan sebagai panutan dalam menjalani hidup kehidupan ini, sosok teladan yang telah dibuktikan dan telah terbukti, sehingga sejarah telah mencatat bagaimana 23 tahun beliau berdakwah dari Mekah ke Madinah, sehingga risalah ilahiyah mengemban sebuah amanah besar, menyebarkan li'alali kalimatillah ke seluruh penjuru dunia, bahkan Islam tersebar di belahan dunia. Ini adalah berkat jasa dan yang harus kita jadikan contoh dalam menjalani hidup ini. Beliau adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diakui olehnya menjadi ummatan yang wasata, litakuna syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Pendengar setia Radio Republik Indonesia 94,8 FM serta pemirsa kanal YouTube RRI Cirebon dimanapun berada yang Kang Ihsan cintai. Alhamdulillah kita kembali lagi bertemu pada hari Kamis hari ini, dan alhamdulillah Kang Ihsan dalam keadaan sehat walafiat hadir di tempat ini. Mudah-mudahan menjadi wasilah dan ladang kita untuk terus bersama-sama menjadi orang-orang yang tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Pendengar setia RRI Pro 1 Cirebon 94,8 FM serta pemirsa kanal YouTube dimanapun berada yang Kang Ihsan cintai. Implementasi takwa tidak hanya terwujud dalam sebuah ritual yang ibadah khususiah saja, seperti halnya ibadah sholat, ibadah puasa dan lainnya, tetapi yang harus kita wujudkan dalam keseharian kita adalah bagaimana cara kita bertutur kata, berbicara serta bersikap, dan bagaimana kita memperlakukan orang lain dengan baik. Dengan kata lain adalah memanusiakan manusia. Oleh karenanya itu, seorang muslim yang bertakwa bukan hanya mereka itu rajin beribadah saja, tetapi bagaimana juga kehadirannya itu membawa sakinah mutmainnah, membawa ketenangan. Kehadirannya itu membawa ketentraman jiwa dan kenyamanan bagi lingkungan sekitarnya. Maka inilah salah satu visi misi besar bagaimana diutusnya seorang baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau membawa ketenangan, membawa ketentraman, membawa rahmat, kasih sayang, tidak hanya bagi umat Islam saja tetapi bagi seluruh alam semesta. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 107, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin. Kecuali engkau ini sebagai rahmat, sebagai pemberi kasih sayang, ketentraman, ketenangan bagi seluruh alam semesta. Maka dalam menafsirkan ayat tersebut, seorang ulama bernama Ibnu Abbas mengutip oleh Al-Imam Al-Baghawi mengatakan bahwa diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi rahmat seluruh alam semesta ini sifatnya universal atau umum, mencakup seluruh makhluk tanpa terkecuali. Bagi mereka yang beriman pada ajaran yang dibawa olehnya maupun yang belum beriman. Di dalam kitab Mu'alimat Tanzil fi Tafsir Al-Qur'anil Azim terdapat pada jilid 5 halaman 359 dijelaskan, qala Ibnu Abbas, Ibnu Abbas berkata, huwa amun fi haqqi man amana wa man lam yu'min. Rahmat itu bersifatnya amun, bersifatnya umum, fi haqqi man amana wa man lam yu'min, berlaku bagi siapa saja yang beriman maupun tidak beriman sekalipun. Lantas bagaimana cara kita menjadi muslim yang mampu menenangkan dan tidak meresahkan? Setidaknya ada beberapa cara yang dapat kita praktekkan. Ini tips yang insya Allah Kang Ihsan share pada pagi hari ini, bisa kita laksanakan nanti dalam implementasi kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama, dengan cara senantiasa menjaga lisan atau ucapan ini dari ucapan-ucapan yang kita keluarkan itu agar tidak menyakiti orang lain. Jelas sebuah nasihat yang disampaikan dalam makalah yang sangat indah. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Salamatul insan, selamatnya manusia, selamatnya orang, itu bukan karena seberapa banyak harta yang ia miliki, tetapi salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya orang itu bagaimana cara dia bisa mengelola, menjaga ucapannya, kapan ia berkata, kapan ia diam. Oleh karenanya itu, praktek pertama adalah bagaimana cara kita selektif dalam menyampaikan sebuah ucapan kepada orang lain. Lisan ini bagian kecil dari anggota tubuh yang memiliki dampaknya sangat besar. Dengan lisan kita bisa menyejukkan dan menenangkan hati orang lain, tetapi juga sebaliknya, dengan lisan pula kita bisa melukai hati perasaan orang lain. Bisa membaca belah, bisa mempersatukan persaudaraan, dan juga bisa punya potensi memperpecah belah persaudaraan, bahkan menghancurkan rumah tangga. Tidak hanya menjaga lisan, tetapi juga senantiasa menjaga tangan dari perbuatan yang dapat menyakiti orang lain. Hifdzun nafs, menjaga diri. Kalau tadi menjaga lisan, sekarang menjaga diri. Tangannya dijaga, jangan sampai kita berbuat zalim, mengintimidasi orang lain, termasuk ketika kita bijak dalam bermedia sosial. Komentar kita jangan komentar yang negatif, komentar yang mengujarkan sebuah kebencian personal, tapi bagaimana komentar kita yang diwakilkan oleh kedua jempol kita sebagai penyejuk kepada orang lain, komentar yang menenangkan hati bagi para pembaca. Karena apa yang kita ketik, yang kita share, yang kita bagikan, dan kita komentari juga itu merupakan bagian daripada tindakan yang perlu kita jaga agar tidak menyakiti orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah nasihatnya dalam sebuah sabdanya, al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Kata Rasul, seorang muslim sejati, al-muslimu adalah man salimal muslimun, adalah orang yang muslim lainnya itu selamat, yang bisa menyelamatkan orang lain, muslim lain dari apa? Min lisanihi wa yadihi, dari gangguan lisannya, ucapannya, dan tangannya. Jadi ini langkah pertama supaya kita menjadi pribadi yang mampu kehadirannya itu membawa kesejukan, ketenangan di tengah panasnya konflik kecil maupun konflik besar, baik di media sosial maupun di tengah masyarakat yang kita rasakan saat ini. Kemudian yang kedua, senantiasa berusaha menjadi muslim yang mempunyai jiwa ayom. Apa itu ayom? Penyayang. Caranya adalah dengan menjadi pribadi yang mudah memaafkan. Ini sering kita dengar, kalau minta maaf mudah, tapi kalau memberi maaf sulit katanya. Maafin itu sulit. Tetapi semampu mungkin, dan kita praktekkan, mencoba untuk hari ini, bagaimana orang yang pernah berbuat zalim kepada diri kita, kita maafkan mereka. Ringan tangan untuk menolong, tidak berat atau tidak enggan atau tidak punya sifat egosentrik yang selalu mementingkan kepentingan dirinya sendiri atau kelompoknya, tetapi bagaimana muncul sifat empati dan simpati kepada orang lain, sehingga dengan senantiasa melakukan perbuatan yang sangat mulia tersebut, kita tidak akan senang ketika melihat orang lain menderita, apalagi menjadi penyebab penderitaan tersebut. Sekarang fenomenanya kebaliknya, bahkan ada sekelompok orang yang justru malah senang menjadi sumber penderitaan orang lain, bahkan ketawa di atas penderitaan orang lain. Nah, ini sangat bertolak belakang dengan sifat yang dimiliki oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sikap penyayang inilah yang menjadi salah satu intisari dari ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menegaskan bahwa ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang penyayang akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih. Maka irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kata Rasul, sayangilah siapa saja yang ada di bumi ini, termasuk orang lain dan manusia. Tidak hanya itu, bahkan sekelas binatang saja yang kita lihat secara kasat mata itu menjijikan dan bahkan mengganggu diri kita, tetapi tetap ajaran Rasul adalah irhamu. Sayangilah semua yang ada di muka bumi ini. Niscaya yarhamkum man fis sama. Engkau akan dicintai oleh penduduk langit. Itu yang kedua, menumbuhkan rasa kasih sayang, rasa ayom, ya, asuh kepada orang lain. Kasih sayang tidak pandang bulu, tidak hanya kita memberikan kasih sayang bagi orang yang baik saja kepada diri kita. Bagaimana Rasulullah SAW 11 tahun ya melawan kaum kafir Quraisy yang tidak ada rasa sayang sedikit pun kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan intimidasi, teror, ancaman bunuh yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy yang dilakukan secara komplotan, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membenci sedikit pun kepada mereka. Jadi menumbuhkan rasa sayang kepada orang lain ini intisari daripada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jangan salah digunakan oleh kaum muda, sayangnya kepada lawan jenis yang belum ada halalnya, ini justru malah menimbulkan asmara-asmara yang kemudian dilakukan berbenturan atau melawan dengan nilai syariat Islam. Kemudian yang ketiga, senantiasa berusaha menahan amarah, rasa marah yang memperbanyak kita bisa lakukan untuk bisa menahan rasa amarah adalah bersabar. Ini sangat penting untuk kita perhatikan bersama, karenanya marah itu dapat menjadi penyebab pemicu munculnya tindakan yang meresahkan. Misalnya ada orang ketika marah akan mudah kehilangan kendali, kontrolnya kemudian hilang, mengucapkan kata-kata yang mohon maaf kasar, dan bahkan hati orang yang dikatakan omong kasar tersebut sama orang yang marah hancur dan tidak pernah lupa selama hidupnya. Maka hati-hati ketika sedang marah, sebisa mungkin jangan sampai mengeluarkan dan mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata kasar, hingga melakukan tindakan yang kemudian ketika dilakukan dalam keadaan marah, dia akan menyesali di kemudian hari. Maka menjadi manusia yang menenangkan itu berarti kita harus mampu mengendalikan apa? Yang pertama emosi, yang kedua menahan amarah, serta menyikapi setiap persoalan dengan kepala dingin, dengan penuh kesabaran, pikiran dan hati yang jernih. Berawal dari hati di pikiran yang jernih, insya Allah segala permasalahan dan problematik yang dihadapi akan terselesaikan dengan baik. Maka berkaitan dengan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa syadid bisur'ati innamas syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Kata Rasul, orang yang kuat itu adalah bukan orang yang mampu bergulat atau tawuran kalau dalam keadaan zaman sekarang. Orang yang hebat itu bukan orang yang pintar tawuran, gulat, berantem, bukan. Alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab, tetapi orang yang hebat itu, orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menahan dirinya sendiri ketika sedang amarah. Maka dengan tiga kiat agar kita berusaha menjadi orang yang kehadirannya itu bisa membawa ketenangan di tengah-tengah panasnya era zaman sekarang. Pertama tadi, menjaga ucapannya dan tangannya dari perbuatan yang tidak baik. Kemudian yang kedua, menumbuhkan rasa kasih sayang kepada seluruh orang, tidak hanya orang ya, bahkan seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Kemudian yang ketiga, sebisa mungkin kita bisa mampu menahan kondisi di mana kita itu sedang marah, kemudian kita bisa menahannya dengan bersabar dan tidak sampai pada mengeluarkan kata-kata yang kasar dan kotor yang kemudian bisa melukai dan menciderai hati orang lain. Maka dari tiga inilah insyaallah kalau kita mengamalkannya, kita mampu menjadi pribadi-pribadi yang kehadirannya itu bisa membawa ketenangan, bukan keresahan. Itu dulu Mbak Lisma.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Dan silakan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa pergunakan dua line telepon kami ya, di 0231486374 atau 0231849325. Anda juga bisa berkirim WhatsAppnya di 0813249519935. Serta untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon juga bisa langsung ya berkirim live chatnya di sana. Baik, kita langsung sapa yang sudah tersambung di line 59. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, ini dengan Mama Iis di Bumi Ayu kah?
2: Bukan.
0: Oh, bukan. Mirip ya tadi.
2: Mirip, Mbak.
0: Dengan tapi, siapa?
2: Ibu Tini di Brebes.
0: Ibu Tini baru di Brebes.
2: Ya, tapi okay. Udah lama monitor.
0: Alhamdulillah, terima kasih Ibu. Banget. Iya.
2: Ini alhamdulillah baru masuk sekarang.
0: Alhamdulillah, terima kasih Ibu. Mangga, silahkan.
2: Kenal ya.
0: Iya.
2: Dengan Pak Ustaz siapa ya?
0: Dengan Ustadz Ihsan Tobi ISPD di sini Ibu.
2: Iya, yang masih muda ya.
0: Enggih, betul.
2: Salam kenal juga Pak Ustadz.
1: Iya, salam kenal.
2: Juga Bu Indra itu aku ini banget sudah tahu Bu Iis ya, yang ada di Gantar, yang ada di Subang, yang ada di Garut, aku udah dengerin.
0: Alhamdulillah, iya, terima kasih Ibu Mangga. Iya,
2: berjalan satu lalunya.
0: Amin.
2: Ustadz, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mau bertanya gini nih, ya maaf ya ini. Tapi saya potong ininya, maksudnya udah potong itu. Ini saya yang mohon maaf ya. Saya udah berniat baik ya sama teman-teman, tapi kadang-kadang teman-teman pada nyakin, pada ya gimana ya. Pengen-pengen dia tuh, pengennya tuh suka yang ngobrol yang sana sini ada komprenan gitu kan. Kalau saya pengen menghentikan itu, nggak mau gitu kan. Kayaknya ngomong-ngomong yang nggak ada ininya sih, nggak ada apa ya, nggak ada aturannya jam segini.
0: Oh, nggak tahu waktu ya.
2: Ya maaf aja, jadi aku udah berbuat baik, perasaan saya ya maksudnya menjauhi dari hal-hal yang kurang berarti lah gitu ya. Jadi mohon maaf ini ya, barangkali ini gimana solusinya biar ya baik semuanya gitu. Ya, terima kasih ya Pak Ustaz.
1: Sama-sama
2: ya. Ya udah, semuanya aja.
0: Terima kasih. Ya. Iya.
2: Ayo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, silahkan Kang Ustaz.
1: Ya, kalau orang tersebut meyakini dalam dirinya sebagai muslim sejati, maka kata Rasul, al muslimu man salimal muslimu namin lisani wa yadihi. Harusnya menjadi pribadi yang tidak mengganggu orang lain, baik itu kenyamanan maupun keamanan. Karena orang muslim itu adalah yang mampu menjaga bahkan menyelamatkan tidak hanya dirinya tapi orang di sekitarnya dari ucapan dan tangannya. Oleh karenanya itu, ketika ada keadaan yang demikian, maka setelah kita memberikan teguran pertama, kemudian mengasih nasihat, tidak mampu juga, maka sampaikan kepada yang berwajib ya. Dalam hal ini kan ada RT RW gitu ya, ketika sudah melampaui batas di atas kewajaran, ketika mengganggu keamanan dan kenyamanan istirahatnya orang lain. Nah, kalau tetap aja dilakukan ya nanti Ini nanti akan ada apa ya? Ya permasalahan yang serius. Ketika dia kembali kepada nilai-nilai agama, harusnya ia sadar tadi menjadi orang yang mampu memberikan ketenangan dan ketentraman itu adalah orang yang muslim sejati. Kalau malah bertolak belakang, berarti dipertanyakan keimanannya. Nah, seperti itu Mbak Ibu Iis.
0: Baik, jadi kalau misalnya Ibu Tini ya.
1: Ibu Tini.
0: Di Brebes tadi.
1: Iya, Ibu Tini.
0: Berarti kalau misalnya, mohon maaf nih Ustadz, kan kalau kita sebagai warga itu kan kadang ada rasa gak enak ya.
1: Iya.
0: Apalagi tadi bilang teman gitu kan. Kalau misalnya kita mulai mundur perlahan itu aman gak sih Ustadz?
1: Menarik diri.
0: Iya.
1: Iya. Ya justru malah sekarang itu lebih menyelamatkannya menarik diri. Rasul pernah mengingatkan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi lisanihi. Kalau kita melihat suatu kemungkaran, yaitu katakanlah menjadi onar ya, penyebar ketidaknyamanan kepada lingkungan lain, maka sampaikanlah, rubahlah dengan ucapannya. Ucapannya tidak mampu, falyughayyirhu bi yadihi, dengan tangannya atau kekuasaannya. Kalau sekarang itu bagi yang punya kekuasaan, yang punya otoritas, baik itu RT RW, tidak mampu juga, ya sudah, yang terakhir adalah fabiqalbihi, cukup dalam hati itu tuh enggak baik.
0: Jadi lebih baik maaf ya Ustaz, kalau boleh artinya kita menyelamatkan diri.
1: Menyelamatkan diri cukup dalam hati itu. Okay. Aduh kayak gimana ya. Sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Sudah. Baik, nah itu sekarang eranya sudah seperti itu.
0: Okay. Siap Ustaz. Jadi enggak apa-apa ya, diperbolehkan ya Ustaz.
1: Diperbolehkan.
0: Ya. Kita mundur teratur tuh enggak apa-apa ya.
1: Terstruktur dan teratur.
0: Baik Ustaz. Kembali kita sapa yang sudah tersambung di line telepon kali ini di line 74 ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Isma.
0: Iya, Bu Reni, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Sebaliknya Mbak Isma, Kang Ustadz Milenial, apa kabar juga?
1: Alhamdulillah, luar biasa. Allah.
0: Ini jadi ingat sama-sama kami.
1: Saya barunya bajunya Mbak Isma hitam-hitam dengan saya sama.
0: Satu kantor malah Ustadz.
1: Masya Allah.
3: Tapi bukan sedang berduka ya.
1: Oh enggak.
3: Iya, mohon izin bertanya, Kang.
0: Mangga, Ibu.
3: Lisan memang betul harus dijaga agar tidak menyakiti perasaan orang lain dan hati orang lain. Nah, itu bagaimana dengan para demonstran gitu ya, yang udah jelas-jelas bukan hanya kata-katanya, mungkin dengan karakternya bahkan merusak segala macam. Itu mereka banyakkan gitu, dan mereka mungkin ya sebagian besar muslim gitu kan. Nah itu bagaimana yang seperti itu, karena mereka menginginkan suatu hal yang mungkin kebenaran, menuntut begitu. Nah itu seperti apa. Yang kedua, ada juga ya pejabat yang pidato tapi menjelekkan pejabat lain gitu terang-terangan. Mestinya kan dia mungkin menjadi panutan, tapi dia dengan secara terbuka. Jadi orang-orang yang tadinya mungkin tidak tahu terpengaruh. Oh iya ya. Nah, seperti itu mungkin terutama sekarang kan banyak netizennya yang kadang-kadang semaunya sendiri gitu untuk ya merasa benar. Bagaimana pendapat Kang Ustadz Renial? Itu aja pertanyaannya. Wa isma hatur nuhun.
0: Sami-sami Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Kang Ustadz, silahkan.
1: Makanya tadi di penyampaian Kang Isan di awal itu, bagaimana kita mampu menjadi pribadi yang hadirnya membawa ketenangan. Salah satunya poin yang ketiga adalah senantiasa kita berusaha menahan amarah ya, dan memperbanyak bersabar. Sehingga kalau dalam kondisi sedang marah itu pasti akan kehilangan kontrol atau kendali dirinya, sampai mengucapkan kata-kata kasar ya, mencaci maki, bukan lagi ucapan-ucapan yang manusiawi, bahkan isinya adalah mohon maaf binatang yang dalam syariat Islam itu kotor dan najis. Maka oleh karena itu, ketika melihat potret di era zaman sekarang, kita harus mengambil sebuah sikap, tidak mengambil dalam satu sisi saja bahwa itu adalah perkataan yang kotornya itu salah, kemudian semua tindakan yang dilakukan itu salah semua. Ada sisi lain bagaimana ketika demonstran juga menyampaikan sebuah aspirasi dan memang tujuannya juga untuk kebaikan juga untuk masyarakat luas. Jadi ini kita harus bisa bersikap mengambil yang tawasut, yang tengah-tengah, tidak kemudian mudah menyalahkan tanpa ada tabayun secara detail maksud dan tujuannya nilainya itu apa. Dan ketika kita melihat juga ada sesuatu yang bertabrakan dengan nilai-nilai syariat, ya perlu juga kita sampaikan dan koreksi supaya kedepannya itu jauh lebih baik. Maka yang diharapkan ketika terjadi sebuah demonstrasi di mana-mana, sebaiknya itu menyampaikan aspirasinya itu dengan baik ya, dialog dengan kepala dingin, solutifnya seperti itu sebagaimana tadi Kang Ihsan menyampaikan demikian. Maka ketika dalam kondisi marah itu pasti hilang kendali, ucapan kata-kata kasar dan kotornya itu keluar. Kemudian yang perlu diingat bahwa orang yang hebat, orang yang kuat itu bukan orang yang mampu menjelekkan orang lain. Dan orang yang dijelekkan itu tidak membalas apa-apa kemudian kita merasa kuat, bukan. Laisa syadid bisyura'ati innama syadid alladhi yamliku nafsuhu 'indal khatab. Orang yang kuat itu adalah bukan orang yang demikian tadi mampu menjelekkan orang lain, tapi mampu menahan dirinya ketika dalam keadaan marah. Nah, gitu. Ajaran ujaran kebencian bukan ajaran Islam. Islam itu arsalnaka ila rahmatil alamin. Intisari daripada syariat yang dibawa oleh baginda Rasul adalah memberikan kasih sayang. Kalau mengujarkan kebencian atau bahkan membuka aibnya di podium besar, yaitu bukan ajaran Islam. Tidak boleh kita ambil dan tidak boleh kita tiru. Nah, sekarang kita harus selektif ya, melihat tayangan-tayangan baik itu di media sosial maupun di apa namanya di kasat mata dalam kehidupan sehari-hari. Intinya kalau itu berbentrokan dengan nilai-nilai agama, jangan kita ikuti. Tetapi kemudian kita juga jangan langsung menjudge bahwa segala tindakan itu semuanya salah. Ada sisi baiknya dan ada sisi buruknya. Bersikap tengah-tengah tawasud itu yang lebih bisa mengamankan diri.
0: Amin, gitu. Amin. Tapi ya itu tadi Ustaz, mungkin kalau misalnya lagi demo itu kan kayak kebawa suasana ya Ustaz.
1: Iya, betul pasti.
0: Iya kan. Nah, itu kalau sudah begitu gimana tuh Ustaz? Itu kan tadinya awalnya memang niatnya menyampaikan dengan baik-baik. Kemudian mungkin karena situasi dan kondisi di sana chaos, ya akhirnya naik juga emosinya tuh Ustaz. Ditambah gejolak anak
1: amarah,
0: muda
1: gitu. Amarah, kan? Darahnya masih muda dan panas.
0: Betul, muda. Nah, itu gimana tuh Ustaz? Dan maksudnya baik gitu,
1: iya
0: kan, untuk masyarakat banyak.
1: Ya harus ada yang mampu bisa mengendalikan demonstran, karena tujuannya tidak apa namanya tidak tersampaikan kalau semua dalam keadaan ricuh itu. Tidak kondusif kalau dalam kondisi ricuh, tidak ada apa ya disampaikan dengan hati yang jernih, pikiran yang dingin gitu, dan tidak ada hasilnya kalau hanya menyampaikan emosi dan caci maki itu untuk apa? Dan sia-sia, nggak ada hasilnya. Bukankah dalam demonstrasi itu yang dicari adalah hasilnya, aspirasi yang disampaikannya tersampaikan? Itu.
0: Baik. Nah, pertanyaan yang kedua nih Ustadz, kalau ada pejabat mohon maaf pidato gitu kan, tapi isi pidatonya tuh kayak nyindir atau jelek-jelekin pejabat lainnya. Kita yang tadi nggak tahu apa-apa jadi tahu dan bahkan ikut tergiring. Nah, itu gimana Ustadz?
1: Yaitu tadi bagaimana ajaran Islam itu menjunjung tinggi kasih sayang. Kasih sayang itu artinya mampu menutupi aib orang lain. Ini sebaliknya malah mengujarkan kebencian atau apa namanya terang-terangan di podium berpidato menjelek-jelekkan personal itu sangat berlawanan dengan intisari daripada ajaran agama Islam. Kalau memang niatnya adalah untuk merubah keadaan atau merubah sikap orang yang dituju itu, ya tidak boleh disampaikan di muka umum atau di podium.
0: Sekalipun tapi, itu benar ya?
1: Sekalipun itu benar, tapi cara yang dilakukannya tidak benar, hasilnya tidak benar. Gitu. Maka dalam hal ini yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana kita mampu bisa memilah dan memilih metode atau cara daripada niat yang baiknya itu seperti apa. Bahkan kita pun dalam apa namanya ya, edukasi punya murid umpamanya 3 A, B, C. Yang salah itu C. Maka yang salah itu jangan disampaikan terang-terangan kepada A sama B atau terang-terangan di muka umum, tapi dekati yang salah itu, beri nasihat. Kemudian kesalahannya seperti apa dan solusi memperbaikinya seperti apa, bukan malah menyampaikan keburukannya di podium. Itu namanya memberikan ujaran kebencian, dan kebencian bukan ajaran daripada Islam. Sekalipun itu beragamanya Islam. Maka sekarang kenapa kondisi kita saat ini semakin kesini semakin mundur, karena banyak yang beragama Islam tetapi nilai-nilai agama Islamnya tidak diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.
0: Baik, gitu. Terima kasih Ustaz. Dan kembali kita sapa yang sudah tersambung di line 74. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Kasmo di Subang, terima kasih sudah
4: menunggu. Iya. Bahagia sukma hari ini.
0: Amin.
4: Mendengar lagi Pak Ustadz Muda.
0: Betul.
4: Alhamdulillah. Iya. Assalamualaikum Ustadz Muda.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Kasmo.
4: Aduh, ya saya dipecut Pak Kasmo.
5: Alhamdulillah.
4: Iya, sekarang mah udah kelihatan Pak Kasmo punya HP. Kelihatan sekarang itu Aki Gaji yang memberi itunya. Yang memberi gambarnya Aki Gaji. Alhamdulillah Aki Gaji. Mudah-mudahan pendengar RRI Kak Ibu Iin, semua pendengar Utamina Kak Ibu Reni, semua sama-sama mendengarkan. Yuk, alhamdulillah, Rabbi amin. Semoga sehat walafiat.
0: Amin.
4: Iya. Yang saya tanyakan Ustadz Muda begini, minta diterangkan surat Al-Baqarah 153 sesuai enggak sama ini? Artinya pertanyaan-pertanyaan di orang-orang yang terdengar RRI gitu. Baik. Ya, segitu aja Neng Isma, mohon maaf ya. Ya, Ustaz Muda.
0: Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Pak Kasmo di Subang. Mangga silakan Kang Ustaz.
5: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 153, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Kemudian ditafsiri menurut tafsir Al-Wajiz, tidak saja melimpahkan nikmatnya, Allah juga menimpa berbagai macam cobaan kepada orang yang beriman. Oleh karena itu, Allah meminta mereka ketika sedang diberikan cobaan oleh Allah, agar mereka itu bersabar dan melaksanakan sholat. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah, baik dalam rangka melaksanakan kewajiban maupun dalam menjauhi larangan. Ini juga relevan dengan poin yang ketiga tadi yang Kang Isyan sampaikan, agar menjadi pribadi yang menenangkan adalah mampu menahan rasa amarah. Maka kunci atau cara menahan rasa amarah tadi dengan wasta'inu bisabri, minta kepada Allah dengan sabar dan melaksanakan sholat. Gitu. Ini sangat relevan dengan apa yang disampaikan dan dibahas pada pagi hari ini.
1: Masya Allah, terima kasih Kang Ustadz. Ini selanjutnya kita kembali sapa lagi yang sudah tersambung di line 74 ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lisma Yuliasari.
1: Iya Bu Indra, akhirnya. Ini kemana Bu Indra, kok belum ada suaranya?
2: Iya, itu keduluan Ibu Tini yang bisa Kak, Ibu Iis ya Mbak Isa.
1: Iya, mirip ya Bu suaranya. Mangga Ibu, silakan.
2: 59 nya kok nadanya sibuk terus.
1: Oh iya.
2: Iya,
1: nggak
2: bisa masuk dari situ. Iya.
1: Iya.
2: Ini seragam ini Mbak Isma dengan Kang Isan.
1: Kita satu kantor ini Bu, sama hitam-hitam hari ini.
2: Bisa dapat pembagian dari RRI. Mau dong.
0: Ayo datang.
2: Iya ya Kang Isan. Makanya Kang Isan tambah subur saja.
1: Ya, amin, amin. Alhamdulillah.
2: Iya. Aduh, asik ini menyimak dari tadi. Tapi dipikir-pikir ya Kang Isan, Mbak Isma.
1: Iya.
2: Orang itu akan membuat resah jika dia merasa dirinya lebih dari orang lain. Nah itu, jadi seseorang yang merasa dirinya lebih dari orang lain akan melakukan ya tadi lisan paling tidak, apalagi tindakan yang meremehkan, dan itu akan membuat resah. Jadi kuncinya, janganlah merasa diri lebih dari orang lain. Kita semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan menjalani apa yang sudah digariskan. Bagaimana pendapat Kang Isan, Tobi ISPD mengenai ini? Terima kasih. Terima kasih Mbak Isma.
1: Sama-sama Ibu.
2: Hitam bajunya, hitam tetapi putih hatinya.
1: Oh, Masya Allah, amin. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indra. Mangga, silakan Kang Isan.
0: Salah satu pemicu daripada resahnya kehadiran orang lain ketika orang tersebut berbicara tentang kemajuan atau pencapaian terus yang dialaminya, kemudian timbul sebuah pamer ataupun ria, sehingga yang mendengarkannya itu kemudian resah dan tidak nyaman. Maka salah satu kunci untuk menyikapinya supaya tidak terjadi demikian, maka yang harus dilakukan adalah bagaimana sekalipun orang tersebut mempunyai status sosial yang tinggi, tetapi janganlah kemudian mengagungkan diri kepada orang lain. Maka yang harus dilakukan adalah tawadu, rendah hati. Bagaimana rendah hati ini juga sikap yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya wat tawadu. Bagaimana terdapat akhlak yang ada pada Rasulullah, yang pertama syadidul haya, yang kedua adalah tawadu, rendah hati, bukan rendah diri. Jadi hatinya tidak boleh sombong. Nah, ketika tadi Bunda Indra di closingnya nyanyi, Kang Isan juga punya nyanyiannya.
1: Asik.
0: Tapi ada muatannya dalam nyanyian tersebut. Bila diri ingin dipandang, jauhi sikap tinggi melambung. Maksudnya apa? Kalau diri ini ingin dihormati dan kehadirannya itu menenangkan orang lain, maka jauhi sikap kata-kata yang melambung atau menyombongkan diri. Nah, itu bagaimana tawadu ini adalah solusi yang tepat ketika kita berada di manapun dan kapanpun, bertemu dengan siapapun, sekalipun status sosial orang tersebut adalah lebih tinggi dari mereka, tetapi tidak boleh sombong, tetaplah tawadu dan rendah hati.
1: Kalau kita yang berhadapan langsungnya gimana Ustadz sikapnya?
0: Sekalipun kita yang mendengarkannya telinganya panas. Iya. Iya, tadi Mbak Lisma sudah punya tipsnya ya, mundur secara teratur dan struktur. Tinggal dengarkan saja, tidak perlu direspon. Iya, iya, oh iya, oh iya, gitu saja sudah.
1: Biar sama-sama enak.
0: Iya.
1: Sampai ini operator cantik kita sampai ketawa itu.
0: Iya, ini fenomenanya sudah familiar keadaan seperti ini.
1: Dan memang di kehidupan kita yang sekarang tuh kayak sesuatu yang apa ya Ustadz, umum terjadi ya,
0: umum
1: ditambah
0: terjadi.
1: Ada sosial media gitu kan.
0: Iya,
1: Ustadz,
0: iya, pamer pencapaian. Ini coba lihat tuh saya, oh saya kemarin, oh iya iya, emang nggak, emang peduli saya. Sudah sampaikan dalam hatinya begitu aja. Emang peduli amat saya dengan kehidupan Anda? Sudah cukup seperti itu.
1: Oke. Biar kita juga tenang, enggak nambah dosa.
0: Enggak nambah dosa ya. Sabar pahalanya.
1: Oh, baik. Ustaz, ini tanpa terasa kita sudah di penghujung waktu, Ustaz. Ya. Sebagai penutup, apa yang ingin kembali disampaikan? Mangga silakan Kang Ustaz.
0: Ya, mari sama-sama kita berusaha ya sebisa mungkin untuk menjadi pribadi yang kehadirannya mampu memberikan ketenangan dan ketentraman. Serta kita terus berusaha ya, berupaya agar bisa meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi muslim yang kehadirannya membawa ketenangan bukan keresahan. Amin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita semua agar mampu menjaga lisan ucapan, perbuatan, amin, sikap, agar kita termasuk hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, amin, yang menjadi rahmat bagi semesta alam. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wallahu a'lam bissawab.
1: Amin amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Ustadz milenial kita Kang Ustadz Ihsan Tobi SPD.
0: Sama-sama.
1: Sehat selalu, amin, ya Ustadz ya. Makin sukses, apalagi sekarang nih Kang Ustadz ngajakin kita umroh bareng. Nah,
0: amin,
1: nanti
0: siap.
1: Bisa wapri langsung ke Kang Ustadz ya.
0: Siap. Untuk Muharram tahun depan.
1: Oh masyaallah, luar biasa. Terima kasih banyak Kang Ustadz sekali lagi. Dan pendengar tanpa terasa, hingga di sini kebersamaan kami membersamai Anda dalam sajian Mutiara Pagi kali ini. Semoga perjumpaan kita di pagi ini semakin memperkuat dan mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin ya rabbal alamin. Dan kami cukupkan sajian Mutiara Pagi kali ini. Terima kasih. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Anda sudah bersama kami dan

Siapa saja yang menjenguk orang sakit akan senantiasa berada di kebun surga sampai ia kembali. Hadis riwayat Muslim.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Mulainya diskusi kemudian panjang, ketemulah agenda dialog bersama perpecahan nilai ini gitu, untuk bagaimana sumbang sih diskusi pikiran dan kemudian juga apa yang perlu dilakukan bersama-sama khususnya di bidang.
2: Memang ini harus dibangun ya, sinergi dalam mencapai sebuah target-target dari berbagai komponen tentunya, dan ada beberapa hal yang harus dilakukan sebetulnya. Yang pertama adalah bagaimana peningkatan SDM, SDM dari pustakawan. Saya sepakat apa yang disampaikan oleh Pak Warkina tadi.
0: SMSI Kota Cirebon bersama pemerintah kota, BI dan OJK Cirebon menggelar dialog publik terkait perekonomian. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cirebon bangun sinergi untuk wujudkan budaya literasi. Selisma Julia Sari, inilah berita daerah selengkapnya. SMSI Kota Cirebon gelar dialog publik untuk menghimpun gagasan penguatan ekonomi masa depan.
3: Dan saya harapkan acara ini akan terus berlangsung menjadi salah satu acara yang positif.
4: Serikat Media Cyber Indonesia Kota Cirebon menggelar dialog publik bertema kemandirian ekonomi, tantangan, dan peluang masa depan Kota Cirebon di Balai Kota Cirebon pada Rabu 8 Juli 2026 yang diikuti puluhan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi serta melibatkan pemerintah Kota Cirebon, Bank Indonesia, OJK, dan BJB. Ketua SMSI Kota Cirebon, Mas Tari, menyampaikan kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi bersama untuk menghimpun pemikiran serta memperkuat sinergi dalam mendorong kemajuan ekonomi Kota Cirebon.
1: Sebenarnya awal mulanya diskusi kemudian panjang, ketemulah agenda dialog bersama perpecahan nilai ini gitu, untuk bagaimana sumbang sih.

0: diskusi pikiran dan kemudian juga apa yang perlu dilakukan bersama-sama khususnya di bidang ekonomi gitu, daya beli untuk Kota Cirebon.
1: Sementara itu, staf ahli bidang pemerintah dan kemasyarakatan pemerintah Kota Cirebon, Dr. Yuni Darti, sekaligus membuka acara tersebut menilai dialog publik perlu terus dilaksanakan sebagai sarana memberikan wawasan kepada masyarakat, khususnya mahasiswa, agar mampu memanfaatkan media cyber secara baik dan bertanggung jawab di tengah perkembangan teknologi informasi.
2: Dan saya harapkan acara ini akan terus berlangsung menjadi salah satu acara yang positif yang dapat memberikan energi baru sehingga kita semua, terutama mahasiswa, itu menjadi pengguna media yang bijak. Karena memang saat ini kita ketahui tidak mungkin dunia ini bisa berkembang dengan baik tanpa adanya media cyber.
1: Lebih lanjut, sebelum dialog utama berlangsung, peserta juga memperoleh edukasi literasi keuangan dari OJK mengenai pengelolaan keuangan yang bijak, kewaspadaan terhadap pinjaman online ilegal, serta bahaya judi online. Pemerintah Kota Cirebon pun berharap kolaborasi antara pemerintah, media, regulator, dan kalangan akademisi dapat memperkuat literasi digital dan literasi keuangan masyarakat sekaligus mendukung terwujudnya kemandirian ekonomi Kota Cirebon di masa mendatang. Sekar Damayanti melaporkan.
3: Peran Dharma Wanita sebagai sahabat, penyeimbang, dan motivator bagi suami dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan aparatur sipil negara ASN. Peran strategis ini sangat diperlukan untuk membantu para abdi negara dalam menjalankan roda tugas pemerintahan secara optimal. Wakil Ketua Dharma Wanita Persatuan DWP Setda Kota Cirebon, Diani Sutikno, mengatakan makna menjadi sahabat bagi suami bukan sekedar mendampingi, tapi juga menjadi tempat berbagi cerita ketika menghadapi persoalan pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari. Seorang istri juga mampu membaca perubahan suasana hati suami meski tidak disampaikan secara langsung. Ia menilai komunikasi sederhana dengan memberikan kesempatan suami bercerita bisa membantu meredakan beban psikologis yang dibawa pulang setelah bekerja. Peran penyeimbang diwujudkan dalam membantu mengelola berbagai kebutuhan rumah tangga saat suami memiliki tanggung jawab pekerjaan berat. Pembagian peran dalam keluarga menjadi penting agar keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan tetap terjaga. Ia menilai dukungan ini juga membantu suami tetap fokus menjalankan amanah yang diemban tanpa harus mengabaikan kebutuhan keluarga, sehingga bisa menjaga keharmonisan keluarga sekaligus mendukung kinerja ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cirebon membangun sinergi untuk mewujudkan budaya literasi.
4: Yang pertama adalah bagaimana peningkatan SDM.
5: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cirebon terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan budaya literasi di masyarakat. Kolaborasi tersebut melibatkan pustakawan, sekolah, pemerintah daerah, komunitas literasi, hingga masyarakat agar gerakan literasi memberikan dampak yang lebih luas. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cirebon, Mas Tara, mengatakan penguatan sinergi menjadi langkah penting dalam mencapai target pembangunan literasi. Menurut keberhasilan program literasi tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah, tetapi membutuhkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat.
4: Memang ini harus dibangun ya, sinergi dalam mencapai sebuah target-target dari berbagai komponen tentunya. Dan ada beberapa hal yang harus dilakukan sebetulnya. Yang pertama adalah bagaimana peningkatan SDM. SDM tadi pustakawan. Saya sepakat apa yang disampaikan oleh Pak Warkina tadi, ya, bahwa bukan hanya sekedar membaca, tapi bagaimana juga mengarahkan sebetulnya agar kita itu bisa berpikir kritis gitu. Terus yang kedua adalah bagaimana tempat-tempat gitu ya, atau sarana-prasarana itu dibuat untuk lebih menarik.
5: Mas Tara menambahkan, penyelenggaraan berbagai program yang kreatif dan sesuai minat masyarakat juga menjadi strategi untuk meningkatkan kunjungan ke perpustakaan. Beragam inovasi tersebut diharapkan mampu menumbuhkan kebiasaan membaca sekaligus memperkuat budaya belajar. Yang menjelaskan, keberadaan komunitas literasi merupakan potensi besar yang perlu diberdayakan melalui berbagai program kolaboratif. Sinergi antara pemerintah, sekolah, pustakawan, dan komunitas diyakini mampu memperluas jangkauan layanan literasi hingga ke berbagai lapisan masyarakat. Vivi Slamiyati melaporkan.
3: Sebanyak 1.700 orang guru PAUD non-formal yang tergabung dalam Wadah Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia, HIMPAUDI Kabupaten Indramayu, menuntut pemerintah untuk segera mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ketua Himpaudi Indramayu, Umiati, mengatakan, tujuan tuntutan agar pendidik PAUD non-formal diakui setara sebagai guru sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Menurutnya, tuntutan guru PAUD non-formal adalah menyatukan aturan tersebut agar guru PAUD mendapatkan hak profesi setara, termasuk akses pendidikan profesi guru dan sertifikasi. Himpaudi Indramayu juga mendesak pemerintah pusat di bawah Presiden Prabowo dan pemerintah Kabupaten Indramayu di bawah Bupati Luki Hakim untuk bisa memberikan kesejahteraan dan gaji yang layak bagi 1.700 guru PAUD non-formal yang tersebar di 900-an sekolah PAUD di 31 kecamatan Indramayu. Umi juga meminta pemerintah kabupaten untuk segera merealisasikan tuntutan guru PAUD non-formal yang sudah diputuskan bersama antara eksekutif dan legislatif. Ia juga mendesak pemerintah untuk memperbesar kuota rekrutmen P3K bagi pendidik PAUD dan kejelasan status kepegawaian bagi guru PAUD yang telah mengabdi puluhan tahun namun tetap berstatus honorer. Kepedulian masyarakat dinilai penting membantu anak-anak panti asuhan tumbuh percaya diri dan penuh harapan.
6: Anak-anak yang tinggal di panti asuhan itu adalah sebetulnya tanggung jawab kita bersama.
7: Anak yang tinggal di panti asuhan membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari lingkungan sekitar. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, DPPKB P3A Kabupaten Cirebon, mengajak masyarakat untuk turut menghadirkan kehangatan keluarga bagi anak-anak yang tumbuh tanpa kehadiran orang tua. Kepala DPPKB P3A Kabupaten Cirebon, Indra Fitriani mengatakan, anak-anak di panti asuhan merupakan tanggung jawab bersama. Menurutnya mereka tidak memilih untuk lahir ataupun tumbuh tanpa kehadiran ayah maupun ibu, sehingga membutuhkan kepedulian dari masyarakat.
6: Anak-anak yang tinggal di panti asuhan itu adalah sebetulnya tanggung jawab kita bersama. Karena mereka itu bukan keinginan. Dia lahir, nggak ada ibunya, nggak ada bapaknya, bukan berarti nggak punya ibu dan bapak, artinya bahwa ibu dan bapaknya tidak hadir di tengah-tengah mereka. Selain dari pengurus panti yang bisa bertindak sebagai ibu dan bapak bagi anak-anak panti, kita masyarakat juga bisa hadir sebagai ibu dan bapak bagi mereka. Kita jangan pernah tidak peduli dengan anak-anak panti ini. Datangi mereka, peluk mereka, beri mereka kehangatan keluarga. Itu tugas kita semua.
7: Ia menjelaskan, meski orang tua kandung tidak hadir dalam kehidupan mereka, bukan berarti anak-anak tersebut kehilangan sosok ayah dan ibu. Pengurus panti asuhan memang berperan sebagai orang tua pengganti, namun masyarakat juga dapat menjadi bagian dari lingkungan yang memberikan kasih sayang dan perhatian. Ia menghimbau masyarakat untuk tidak bersikap acuh terhadap anak-anak panti asuhan. Menurutnya, kepedulian dapat diwujudkan melalui hal-hal sederhana seperti mengunjungi panti, berbagi kebahagiaan, memberikan perhatian, hingga menghadirkan rasa kekeluargaan. Ia berharap semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam memberikan dukungan moral kepada anak-anak panti asuhan. Menurutnya, kehadiran orang-orang yang peduli dapat membantu mereka tumbuh dengan rasa aman, percaya diri, dan memiliki harapan yang lebih baik untuk masa depan. Aura Aulia melaporkan.
3: Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon menggelar kegiatan tata kelola pembudayaan hidup sehat sebagai upaya memperkuat budaya hidup sehat melalui sinergi lintas sektor dan peningkatan peran tenaga promosi kesehatan Promkes. Kadinkes Dinkes Kabupaten Cirebon, Eni Soaini menegaskan, tenaga kesehatan harus menjadi teladan dalam menerapkan pola hidup sehat agar edukasi kepada masyarakat lebih dipercaya. Menurutnya, Promkes menjadi ujung tombak upaya promotif dan preventif, termasuk percepatan penurunan stunting serta mendukung screening tuberkulosis TB yang mulai dilaksanakan pada 13 Juli 2026 di seluruh desa. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah, tokoh masyarakat, dan berbagai pihak. Sementara itu, perwakilan Tim Kerja Promosi Kesehatan dan Komunitas Dinas Kesehatan Jabar, Lulu Atia Hafizah, mengatakan, keberhasilan pembudayaan hidup sehat membutuhkan keterlibatan pemerintah, dunia usaha, dan juga warga secara bersama-sama. BKP SDM Kabupaten Cirebon proses sanksi ASN manipulasi absensi berdasarkan bukti dan frekuensi pelanggaran.
8: Sebanyak-banyaknya dari yang paling minim 2 kali sampai ke 500 kali itu terbanyak. Karena mereka ini administrasi kepegawaian mereka ditangguhkan, mereka tidak bisa naik pangkat.
1: Proses penjatuhan sanksi terhadap ASN yang terindikasi memanipulasi absensi digital di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon masih terus berlangsung dengan mempertimbangkan hasil pemeriksaan dan tingkat pelanggaran masing-masing pegawai. Kepala Bidang Penilai Kinerja Aparatur dan Penghargaan BKP SDM Kabupaten Cirebon, Meilan Sari, mengatakan dari 1.320 ASN yang dievaluasi, sebanyak 67 ASN dibebaskan karena frekuensi penggunaan fake GPS hanya 4 kali dalam setahun dan sebagian telah dijatuhi hukuman disiplin ringan. Sementara 570 ASN masih menjalani proses pemeriksaan menuju penetapan hukuman disiplin sedang.
8: Kami memfiltrasi penggunaan, jadi yang akan memberatkan ASN dikenakan sanksi adalah ketika 1 terbukti, 2 terbukti berdasarkan hasil pemeriksaan, dan yang frekuensi penggunaan. Kami membagi karena pada saat mereka terjaring 1.320 ini terdeteksi melakukan pemanipulasian absensi, kami menarik sebanyak-banyaknya dari yang paling minim 2 kali sampai ke 500 kali itu terbanyak. Karena mereka ini administrasi kepegawaian mereka ditangguhkan, mereka tidak bisa naik pangkat, mereka tidak bisa melakukan penjenjangan, atau semua administrasi kepegawaian kami tangguhkan.
1: Lebih lanjut, Meilan menjelaskan pemeriksaan dilakukan secara bertahap di masing-masing perangkat daerah, karena atasan langsung memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan sesuai peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin ASN. Ia menambahkan proses tersebut juga mempertimbangkan bukti hasil berita acara pemeriksaan serta frekuensi penggunaan aplikasi manipulasi absensi. Sekar Damayanti melaporkan.
3: Di balik geliat ekonomi daerah yang terus bergerak, Bank Majalengka menunjukkan performa yang semakin kokoh sebagai salah satu pilar keuangan lokal. Hingga pertengahan tahun 2026, jumlah nasabah yang dilayani bank daerah ini mencapai puluhan ribu, mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat yang terus meningkat. Dirut Bank Majalengka, BPR Majalengka, Asep Muhammad mengatakan, berdasarkan laporan keuangan per Juni 2026, total nasabah yang dikelola mencapai 32.928 orang. Dari jumlah tersebut, sektor tabungan mencatat 26.824 nasabah dengan total dana senilai 78,45 miliar rupiah. Sementara itu, produk deposito dihimpun dari 1.110 nasabah dengan nilai mencapai 60,42 miliar rupiah. Di sisi penyaluran dana, Bank Majalengka juga mencatat kinerja yang signifikan. Kredit yang telah disalurkan mencapai 112 miliar rupiah kepada 4.994 nasabah, di mana ini menunjukkan peran aktif bank dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kinerja positif ini turut tercermin dari capaian laba yang melampaui target hingga Juni 2026, di mana Bank Majalengka berhasil membukukan laba senilai 1,82 miliar rupiah atau 120,08% dari target yang ditetapkan senilai 1,51 miliar rupiah. Optimisme pun terus dibangun untuk semester berikutnya. Bank Majalengka menargetkan laba senilai 4,7 miliar hingga akhir tahun 2026 dengan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah mencapai 1,9 miliar rupiah yang mengalami peningkatan signifikan dibanding setoran sebelumnya senilai 1,38 miliar rupiah. Hal ini menegaskan komitmen bank daerah dalam mendukung pembangunan ekonomi Kabupaten Majalengka. Perhimpunan Hotel dan Restoran Kabupaten Cirebon menyebut okupansi hotel naik hingga 30% saat libur sekolah.
9: suasana tren hari ini sejak libur sekolah itu ada peningkatan.
5: Libur sekolah membawa dampak positif bagi sektor perhotelan dan kuliner di Kabupaten Cirebon. Perhimpunan Hotel dan Restoran atau PHRI Kabupaten Cirebon mencatat adanya peningkatan okupansi hotel serta meningkatnya aktivitas di restoran, kafe, dan pusat kuliner. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Kabupaten Cirebon, Ida Kartika, mengatakan tingkat okupansi hotel selama masa libur sekolah mengalami kenaikan dibandingkan beberapa bulan sebelumnya. Peningkatan tersebut berkisar antara 20% hingga 30%, baik pada akhir pekan maupun hari kerja.
9: Suasana tren hari ini sejak libur sekolah itu ada peningkatan. Ada peningkatan di tingkat okupansi juga sekitar 20% sampai 30% kita sekarang, baik di weekend ataupun di weekday dibanding bulan-bulan kemarin ya Bu ya. Sekarang di Cirebon itu sudah sangat banyak yang namanya muncul kuliner-kuliner ya, untuk anak muda, yang untuk stay vacationnya juga ada di sini. Jadi banyak sekarang itu anak-anak, kita lihat trennya sudah semakin bagus lah saya lihat.
5: Ida menambahkan, peningkatan kunjungan tidak hanya berasal dari wisatawan luar daerah, tetapi juga masyarakat lokal. Menurutnya, anak muda yang sedang menikmati libur sekolah maupun mahasiswa yang pulang ke Cirebon turut berkontribusi terhadap meningkatnya okupansi hotel dan keramaian di sektor kuliner. Ia menyebut komposisi pengunjung dari luar kota dan wisatawan lokal relatif seimbang selama periode liburan sekolah. Kondisi tersebut diharapkan dapat terus mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Cirebon. Vivi Islamiyati melaporkan.
3: Dinas Kabupaten Indramayu menggelar sosialisasi peningkatan tata kelola pembudayaan hidup sehat tahun 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari program strategis untuk memperkuat promosi kesehatan di daerah. Selain itu juga bertujuan membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat PHBS secara masif di tengah masyarakat. Sekretaris Dinas Kesehatan Indramayu, Dede Setiawan mengatakan, peningkatan tata kelola ini sejalan dengan arah pembangunan kesehatan nasional dalam RPJMN 2025-2029. Program ini mengacu pada 6 pilar transformasi kesehatan dengan fokus utama memperkuat layanan primer melalui upaya promotif dan preventif. Menurutnya, tantangan dunia kesehatan saat ini semakin kompleks sehingga memerlukan penanganan serius dan perubahan perilaku harus diinisiasi dari lingkungan terkecil yaitu keluarga. Sosialisasi ini menjadi sarana penyegaran wawasan bagi para peserta yang hadir dengan memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama kelompok yang memiliki faktor risiko penyakit dapat berjalan lebih optimal. Wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat dinilai perlu kajian aspirasi daerah.
10: Barangkali sebelum diputuskan oleh provinsi, oleh DPRD provinsi, sebaiknya menyerap aspirasi sebanyak mungkin.
11: Wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Tatar Sunda dinilai perlu dikaji secara komprehensif dan tidak terburu-buru diputuskan. Berbagai aspirasi masyarakat dari seluruh wilayah Jawa Barat dinilai harus menjadi pertimbangan sebelum kebijakan tersebut diambil. Anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Cirebon, Lukman Hakim, mengatakan hingga saat ini usulan perubahan nama masih sebatas wacana yang berkembang. Menurutnya, wacana tersebut sebaiknya dikaji secara mendalam sebelum diputuskan.
10: Sebaiknya ini isu ini harus di apa ya? Harus hati-hati gitu, karena tidak segampang kita mengganti nama, pasti konsekuensinya akan panjang, kemudian juga ya pasti kan ada pergantian nomenklatur macam-macam ya. Jadi kalau menurut saya sih, barangkali sebelum diputuskan oleh provinsi, oleh DPRD provinsi, sebaiknya menyerap aspirasi sebanyak mungkin.
11: Ia juga menyoroti munculnya beragam tanggapan dari masyarakat termasuk penolakan yang disampaikan sejumlah kelompok. Ia menilai perubahan nama provinsi memiliki konsekuensi yang panjang, baik dari sisi administrasi maupun penerimaan masyarakat. Menurutnya, proses pembahasan perlu melibatkan lebih banyak kelompok masyarakat, budayawan, akademisi, serta pemangku kepentingan dari berbagai daerah termasuk wilayah yang memiliki karakter budaya berbeda seperti Cirebon dan Indramayu. Ia berharap sebelum wacana tersebut berkembang menjadi keputusan resmi, seluruh aspirasi masyarakat dapat didengar sehingga kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan keberagaman masyarakat Jawa Barat. Aura Aulia melaporkan.
3: Saudara, selanjutnya kami sampaikan berita olahraga.
12: Berita olahraga. Berita olahraga.
3: Persik Kuningan memastikan tempat di final Liga 4 Piala Presiden 2026 setelah menyingkirkan PS Ngada melalui drama adu penalti di Stadion Sriwedari Surakarta kemarin. Laskar Kuda Ciremai menang 6-5 di babak adu penalti setelah bermain imbang 1-1 sepanjang waktu normal. Kiper Rio menjadi sosok penentu kemenangan berkat penampilan gemilang di bawah mistar. PS Ngada membuka keunggulan lebih dulu saat laga berjalan 4 menit melalui gol Basten. Tertinggal cepat, Persik merespon dengan meningkatkan intensitas serangan. Usaha keras asal tim asal Kabupaten Kuningan ini membuahkan hasil pada menit ke-22. Adalah Muhammad Arozi yang dipercaya menjadi algojo penalti, menjalankan tugasnya dengan sempurna dan menyamakan skor menjadi 1-1. Skor ini bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, kedua tim bermain lebih disiplin dan berhati-hati hingga pertandingan harus ditentukan melalui adu penalti yang akhirnya memastikan kemenangan Persik 6-5. Manajer Persik, Nono Sujono, mengapresiasi semangat juang para pemain yang mampu bangkit setelah tertinggal di awal laga. Ia meminta pemain segera fokus ke laga final yang akan berlangsung pada 11 Juli 2026 melawan Pasuruan United. Dan saudara, berita olahraga tadi mengakhiri berita daerah pagi ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Jangan lupa update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon melalui aplikasi RRI Digital. Serta jangan lupa follow Instagram kami @rri_cirebon. Saya Lisma Julia Sari, selamat pagi. Sampai jumpa.
12: Demikian rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Dari kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass, RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami, dan kami tentunya akan terus menghadirkan beragam informasi terbaik dan menarik ya, untuk menemani aktivitas Anda semua di pagi ini. Cerah banget nih Cirebon, sudah mulai musim angin ya, walaupun sekarang masih Juli, tapi ya mau gimana lagi, dinikmati, disyukuri, dijalani ya. Pagi ini berasa dingin, tapi siangan dikit ya udah berasa deh panasnya. Jadi memang tugas kita yang paling utama adalah jaga kondisi kesehatan ya. Yang bisa ngukur kemampuan diri kita ya kita sendiri. Jadi kalau misalnya tubuh kita udah mulai ngasih alarm nih, ada sesuatu yang gak beres, ya udah cepet-cepet istirahat, cepet-cepet diobatin. Semoga lekas pulih dan sehat kembali ya. Untuk Anda yang saat ini mau siap-siap berangkat beraktivitas, dicek lagi, pastikan jangan sampai ada yang ketinggalan. Pro 1 masih akan terus bersama Anda.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Perancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Perancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Perancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami. Dan kali ini Isma punya informasi juga nih. Ini dari pemerintah Kabupaten Cirebon ya, yang ternyata sudah siapkan PTST 4,3 hektar di wilayah Gempol. Pendengar, pemerintah Kabupaten Cirebon mulai mempersiapkan pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST modern di Desa Palimanan Barat, Kecamatan Gempol, sebagai salah satu upaya memperkuat pengelolaan sampah berkelanjutan di tengah meningkatnya volume sampah dan keterbatasan kapasitas tempat pembuangan akhir atau TPA. Saat ini, proses pengadaan lahan untuk pembangunan fasilitas ini tengah berjalan. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang DPUTR Kabupaten Cirebon masih menyusun dokumen perencanaan pengadaan tanah atau DPPT sebagai tahap awal sebelum memasuki proses pengukuran tanah, sosialisasi kepada masyarakat hingga penilaian harga tanah oleh tim appraisal. Dan pendengar, Kepala Bidang Sanitasi DPUTR Kabupaten Cirebon, Dani Hendratno, mengatakan pembangunan untuk PTST Gempol ini membutuhkan lahan seluas 4,2 hektar. Dan menurutnya, pemerintah kabupaten sendiri juga sudah menyiapkan anggaran senilai 4,6 miliar rupiah melalui APBD tahun anggaran 2026 untuk mendukung proses pembebasan lahan utama tersebut. Anggaran ini menjadi langkah awal agar proyek strategis di bidang persampahan ini bisa segera direalisasikan. Dari detik.com mendengar, pembangunan PTSP ini tidak hanya membutuhkan lahan utama, pemerintah juga harus menyiapkan akses jalan menuju lokasi fasilitas pengolahan sampah tersebut. Dan berdasarkan perencanaan awal, ternyata dibutuhkan jalur akses sepanjang 1,3 km dengan lebar mencapai 20 meter.
1: Raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Woi, kemana? Anak mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu!
3: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah, buat lindungin kepala. Kebetulan, isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dapatkan informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
2: Upah minimum kabupaten kota UMK dan upah minimum sektoral kabupaten kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
3: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
4: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
1: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya sesaat lagi segera akan kita bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: tidak akan tinggal diam. Bank Indonesia seperti biasa akan all out untuk bagaimana menjaga rupiah itu tetap stabil dengan kecenderungan menguat.
1: Yang kedua, setelah ekraf telah terbukti menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, ditandai dengan peningkatan serapan tenaga kerja, investasi, ekspor, dan kontribusinya terhadap PDB.
2: Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Menteri Ekonomi Kreatif menyebut subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia. Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Bahkan diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil, bahkan diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso mengatakan, penguatan dolar tersebut turut menekan mata uang di berbagai negara, termasuk negara berkembang. Namun menurutnya kinerja rupiah masih relatif lebih baik dibandingkan sejumlah mata uang emerging market lainnya. BI berharap melalui sinergi berbagai pihak, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat.
4: Kondisinya seperti itu. Oleh sebab itu memang